0: negeri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar.
1: Sari berita, Badan Pusat Statistik memastikan data sensus ekonomi 2026 terjamin kerahasiaannya. Pemerataan akses pendidikan diperkuat melalui penerapan sekolah inklusi. Suriah dan Irak menyepakati pemulihan jalur pipa minyak Kirkuk Banias menuju Mediterania. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 19 Juli 2026, saya Rudy Zain. Badan Pusat Statistik BPS memastikan data sensus ekonomi 2026 yang diberikan oleh masyarakat akan terjamin kerahasiaannya. Fidyawati melaporkan selengkapnya.
2: Dalam melakukan pendataan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik BPS diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, salah satunya dengan meyakinkan masyarakat bahwa data yang diberikan terjamin kerahasiaannya. Pengamat sosial, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik STISIPOL Raja Haji Tanjung Pinang Rianto mengatakan, secara sosial terjadi fenomena kekhawatiran di masyarakat ketika memberikan data yang sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026. Salah satunya kekhawatiran data yang diberikan akan bocor, kemudian data yang diberikan berkaitan dengan pajak dan sebagainya.
3: Apalagi sekarang ini kan banyak fenomena terutama di penggunaan digital ya, terjadi pembobolan data ya gitu kan. Nah, sehingga masyarakat merasa ini datanya yang dikasih itu aman enggak kayak gitu ya.
2: Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani mengatakan masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir dalam memberikan datanya kepada petugas sensus. Badan Pusat Statistik pastikan kerahasiaan data yang diberikan masyarakat dalam sensus ekonomi 2026 tidak bocor. Hal tersebut dijamin dalam Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997. Setiap data individu dan data usaha yang diberikan masyarakat akan dirahasiakan.
4: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997, di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia, gitu ya, dan tidak akan disajikan dalam bentuk individu, tapi penyajian data kami itu dalam bentuk agregat dan disajikan hanya untuk kepentingan statistik.
2: Lebih lanjut dikatakan Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani, sensus ekonomi tidak ada keterkaitannya dengan pajak sehingga masyarakat juga tidak perlu khawatir. Sensus ekonomi memang tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat, namun manfaatnya akan dapat dirasakan di kemudian hari dalam pengambilan kebijakan untuk kepentingan masyarakat kedepannya. Reporter Fidyawati, RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah Kabupaten Kediri terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Seluruh satuan pendidikan diwajibkan menerima peserta didik berkebutuhan khusus sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan yang setara tanpa adanya diskriminasi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, kepada RRI menjelaskan bahwa seluruh sekolah memiliki kewajiban memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus tanpa menetapkan kuota penerimaan.
0: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar. Nah, ini kita sedang menghimpun data berapa jumlah anak di masing-masing sekolah yang sudah masuk. Tapi data yang sudah masuk dari tahun kemarin, kita sudah punya lebih 250 ya sampai 300 sekolah inklusi mulai TK, SD, dan SMP. Kita sudah punya GPK 300-an ya. Tahun ini kita akan diklat guru-guru sekitar 200 untuk kita siapkan menjadi guru pendamping khusus.
5: Sementara itu, guru SDN Dukuh Tiga Ngadilui, Sunani Puji Lestari, kepada RRI turut menyampaikan bahwa salah satu tantangan dalam penyelenggaraan sekolah inklusi adalah proses pendataan murid berkebutuhan khusus yang masih terkendala oleh belum lengkapnya dokumen hasil pemeriksaan tenaga medis saat proses pendaftaran.
6: Karena kita di lingkungan yang beragam, tidak semuanya itu mau memeriksakan, mampu memeriksakan, minimal lah kita sudah mengidentifikasi dari pihak gurunya. Dan mohon maaf apabila hasil analisis kita kurang karena kita bukan bidangnya. Dari kemampuan kita yang terbatas untuk mengidentifikasi, paling tidak tahu gambarannya secara global.
5: Melalui penguatan kebijakan sekolah inklusi, perluasan jumlah guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik, pemerintah Kabupaten Kediri berharap seluruh anak termasuk peserta didik berkebutuhan khusus dapat memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, setara, dan juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanpa adanya diskriminasi. Anu Kusuma melaporkan.
7: Wakil Bupati Lamongan, Jawa Timur, resmi menutup rangkaian masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan berpesan agar siswa baru menjadikan momen MPLS sebagai pondasi, tidak ada perundungan di lingkungan sekolah. Dan Farin Regi melaporkan selengkapnya.
8: Wakil Bupati Lamongan, Dirama Kepareksara, menutup pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan PAUD Al-Wardah kemarin. Penutupan tersebut menjadi penanda berakhirnya rangkaian MPLS yang telah berlangsung selama 5 hari di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Lamongan. Dira mengatakan MPLS Ramah bertujuan membantu peserta didik mengenal lingkungan sekolah, membangun interaksi sosial yang sehat, serta beradaptasi dengan budaya belajar di jenjang pendidikan yang baru. MPLS Ramah merupakan pondasi awal yang sangat penting bagi peserta didik dalam membangun karakter, semangat belajar, dan kesiapan menghadapi proses pendidikan di masa mendatang.
9: Jangan ada bullying, jangan ada perundungan. Begitu pula bagi yang kelas 8, bagi yang kelas 9, harus bisa membimbing adik-adiknya supaya nyaman bersekolah di SMP Negeri 1 Babat dan tentu berprestasi ke depannya, menggapai cita-cita.
8: Kepala SMP Negeri 1 Babat, Muhammad Munir, menyampaikan pelaksanaan MPLS kini telah mengalami perubahan paradigma. Jika pada masa lalu identik dengan perpeloncoan, kini seluruh kegiatan difokuskan untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sekolah melalui pendekatan yang ramah, inklusif, dan menyenangkan.
10: Kalau dulu ada istilah perpeloncoan, sudah dalam beberapa tahun ini tidak ada istilah perpeloncoan. Tapi bagaimana kita mengupayakan agar murid-murid baru ini menjadi kerasan, menjadi bisa tenang untuk belajar di lingkungan yang baru. Karena bagaimanapun juga untuk kelas 7 ini dari beragam kondisi, dari beragam latar belakang yang berbeda, sehingga diperlukan penyesuaian dengan kondisi yang baru.
8: Baik Wakil Bupati dan Kepala Sekolah berharap motivasi yang diberikan pada penutupan MPLS Ramah dapat menambah semangat para siswa untuk belajar, berprestasi, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Farin Raki melaporkan.
7: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Jawa Timur berkolaborasi dengan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh menggelar kegiatan budaya ruatan massal di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Shantia melaporkan selengkapnya.
11: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang berkolaborasi dengan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh sukses menggelar kegiatan budaya ruatan massal dan pagelaran campursari di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Acara ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian tradisi Jawa yang terus hidup di tengah masyarakat. Suparno, pimpinan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang atas dukungan fasilitas yang diberikan. Menurutnya, kolaborasi rutin tahunan ini sangat berarti bagi komunitas budaya. Ruatan massal tahun ini mencatat antusiasme tinggi dengan diikuti oleh 98 kepala keluarga dan lebih dari 200 anak kategori sukarto dari berbagai daerah.
12: Terima kasih kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, dalam hal ini bidang budaya, telah memfasilitasi kami dalam menyelenggarakan kegiatan ruatan massal. Kami dari keluarga besar warga Sampurnaning Damar Panuluh, dalam setiap tahun kita bisa mengagendakan kegiatan rutin tahunan Sekali lagi kami berterima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
11: Salah satu peserta asal Desa Kauman, Kea, mengungkapkan rasa syukur dan harapannya setelah mengikuti prosesi tersebut. Kea berharap melalui ruatan ini, segala tujuan dan cita-citanya ke depan dapat berjalan dengan lancar.
13: Ini saya ada di acara ruat dan udah selesai, dan semoga ke depannya tujuan dan cita-cita saya tercapai.
11: Prosesi ruatan kali ini dimeriahkan dengan pagelaran wayang kulit Lokal Murwakala yang dibawakan oleh dalang Kisiono Darmoaji. Pertunjukan ini berfungsi sebagai inti prosesi ruatan yang dipandang sebagai simbol pembersihan diri serta doa keselamatan bagi seluruh peserta. Pemerintah Kabupaten Jombang berharap kegiatan ini tidak hanya menjaga tradisi leluhur, tapi juga menjadi sarana pererat kebersamaan di kalangan masyarakat. Cantia melaporkan.
7: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtera Banong, membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Aryan Suryadi melaporkan selengkapnya.
14: Sampai sejauh ini belum ada pembahasan terkait.
15: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil PNS untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Ia memastikan pemerintah dan DPR telah sepakat untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja PHK terhadap P3K tanpa harus mengorbankan hak finansial PNS. Kesepakatan ini merupakan hasil dari rapat lintas kementerian dan lembaga yang membahas nasib pegawai daerah. Alih-alih pemotongan gaji PNS, Bahtera menjelaskan bahwa solusi pendanaan P3K akan diambil dari efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah.
14: Para P3K kita ini, makanya kami minta terus Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi daerah-daerah mana saja yang memang anggarannya yang minim untuk kemudian dilakukan penggajian P3K, agar terus pemerintah pusat memberikan support. Dan yang paling penting begini ya, Pak Presiden kan pengen agar efisiensi anggaran itu dilaksanakan di daerah dalam rangka.
15: Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran Banggar DPR RI Jazilul Fawaid menilai pemerintah perlu mempertimbangkan formulasi yang memberikan ruang lebih fleksibel bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran, khususnya untuk pembayaran gaji P3K. Menurut Jazilul, DPR RI bersama pemerintah menginginkan alokasi dana ke daerah, baik melalui dana alokasi umum, dana alokasi khusus, maupun transfer ke daerah benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
16: Pusat-pusat kreatif, pengembangan ekonomi, melakukan skala prioritas terhadap anggaran yang cukupnya dengan program-program yang dapat mampu menggerakkan ekonomi.
15: Arahan efisiensi anggaran ini merupakan dorongan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan belanja pemerintah daerah lebih berpihak pada pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak pegawai aparatur negara. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. BPJS Kesehatan Cabang Melabo melakukan sosialisasi bersama 9 rumah sakit Barat Selatan Aceh terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaidah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional. Arif Rizalul melaporkan selengkapnya.
17: BPJS Kesehatan Cabang Melabuh menggelar kegiatan FGD bersama 9 rumah sakit mitra kerja dengan menyamakan persepsi terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaedah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional atau JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Melabuh Sarwika Mesekim mengatakan kegiatan FGD ini merupakan forum penting untuk membangun komunikasi sekaligus menyamakan pemahaman seluruh pihak terhadap regulasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan JKN dengan tujuan sehingga untuk memastikan BPJS Kesehatan dan rumah sakit memiliki pemahaman yang selaras terhadap regulasi yang berlaku. Dalam kegiatan FGD tersebut juga melakukan pembahasan yang difokuskan pada penerapan kaedah coding diagnosis dan tindakan.
18: Artinya peserta tidak takut untuk berobat apabila memang sakit, ya kalau memang kondisinya emergensi silakan datang ke unit gawat darurat terdekat, baik itu di FKTP maupun di rumah sakit.
17: Ia juga berharap agar seluruh verifikator BPJS Kesehatan verifikator internal rumah sakit dan petugas coding memiliki persepsi yang sama sehingga proses pengajuan dan verifikasi klaim dapat berjalan lebih efektif, akurat, dan sesuai regulasi. Reporter RRI Melabuh, Arif Rizalul, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Hari Jadi Kota Palangkaraya ke-69 tahun 2026 dirangkai dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair yang melibatkan puluhan UMKM kuliner Nusantara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
19: Kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal.
20: Pembukaan Palangkaraya Fair di halaman Gor Serbaguna Jalan Cilik Riwut kilometer 5,5 berlangsung meriah. Pembukaan kegiatan ini diawali dengan pengguntingan pita oleh Nyonya Alpina Pairtaparin yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya dan Hari Jadi ke-69 Kota Palangkaraya tahun 2026. Palangkaraya Fair tahun ini berlangsung semarak karena melibatkan puluhan UMKM kuliner dan juga belasan stand dari OPD dan organisasi pemerintahan lainnya. Selain itu, turut dimeriahkan dengan kehadiran artis ibu kota, yakni Gia Indrawari yang membawakan sejumlah lagu hits miliknya. Usai menyapa para peserta pameran untuk berdialog dengan pelaku usaha kepada sejumlah awak media, Wali Kota Pairtaparin memberikan apresiasi atas kreativitas serta kualitas produk lokal yang ditampilkan.
19: Kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal, tetapi juga sambil menyerap aspirasi.
21: Kita membuka kesehatan gratis. RSUD juga, RSUD Kota Palangkaraya juga. Jadi silakan bagi masyarakat yang sudah mau ke sini, mau ngecek kesehatan, silakan mau ngecek informasi. Nanti di Snaker juga ada lowongan kerja perusahaan juga bisa yang mendaftarkan mencari pekerja. Kemudian dispenda tentu pembayaran ya. Apalagi ya, inspektoran juga ada. Nah, jadi silakan.
20: Sementara itu salah seorang pengunjung, Hardani, mengaku antusias dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair tahun ini yang menurutnya banyak menampilkan hasil kerajinan khas daerah dan juga melibatkan banyak UMKM kuliner khas Nusantara.
22: Baru melihat stand kantor-kantor. Iya. Untuk sementara kantor-kantor, setelah ini kita lihat-lihat yang tempat yang lain.
20: Ya.
22: Pameran yang sangat luar biasa bagi masyarakat Kota Palangkaraya.
20: Palangkaraya Fair dapat terus menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperkenalkan inovasi, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
7: Memperingati Hari Anak Nasional, Summer Weekend di kawasan Sabang Merah dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, partisipasi, dan penguatan peran keluarga bagi anak. Okto Ferandi melaporkan selengkapnya.
23: Pelaksanaan Summer Weekend di kawasan Sabang Merah di Kabupaten Sanggau dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai ruang edukasi bagi anak dan keluarga dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpina mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya ajang rekreasi masyarakat tetapi juga sarana membangun pola hidup sehat, mengembangkan kreativitas anak, serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Wakil Susana mengajak para orang tua memanfaatkan summer weekend untuk meluangkan waktu berkualitas bersama anak melalui berbagai aktivitas positif. Menurutnya, komunikasi yang baik di lingkungan keluarga menjadi fondasi penting dalam mendukung tumbuh kembang anak di tengah tantangan seperti pergaulan bebas, pernikahan dini, dan juga angka putus sekolah.
24: Pada hari ini dalam rangka kegiatan Summer Weekend tentunya dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional ke-42, tentunya pesan saya kepada anak-anak ya, mari kita kolaborasi bersama dengan pemerintah, artinya pemerintah selalu memberikan ruang yang terbuka dan ruang ramah kepada anak, dan bagaimana anak-anak juga bisa mempunyai kreativitas bersama komitmen untuk menjaga lingkungan, karena lingkungan yang sehat juga artinya penting untuk pertumbuhan dan juga perkembangan anak-anak.
23: Selain mendorong peran keluarga, Summer Weekend juga dimanfaatkan Forum Anak Kabupaten Sanggau untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak anak. Ketua Forum Anak Kabupaten Sanggau, Yanuar Widyaningrum mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum menyampaikan aspirasi anak sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak dan partisipasi anak. Summer Weekend dipilih sebagai lokasi kegiatan karena menjadi ruang publik yang ramai dikunjungi masyarakat. Dengan demikian, pesan mengenai hak-hak anak tidak hanya diterima oleh anak-anak saja, tetapi juga orang tua dan masyarakat secara luas.
25: Kami berharap semoga pemerintah juga bisa mendengar suara anak yang sudah kami rancang
0: merancang bersama, mendengarkan aspirasi kami sebagai anak, dan juga semoga anak-anak di Kabupaten Sanggau ini bisa hak-haknya terpenuhi begitu. Untuk tempat, kami memilih Summer Weekend karena kami ingin supaya audiensnya tidak hanya anak dan juga pemerintah saja, tetapi juga khalayak umum, agar semuanya bisa sadar betapa pentingnya tentang hak-hak yang harus dipenuhi oleh anak seperti itu.
23: Budia menilai dukungan pemerintah Kabupaten Sanggau terhadap pemenuhan hak dan partisipasi anak terus menunjukkan perkembangan yang positif. Ke depan, ia pun berharap pemerintah terus memperkuat komunikasi dengan forum anak agar berbagai persoalan yang dihadapi anak dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 Terus Mudra untuk Indonesia.
7: Melalui gerakan minyak jelantah menjadi rupiah, minyak jelantah masyarakat dibeli dengan harga Rp7.000 per liter untuk mendaur ulang olahan minyak dan melindungi kelestarian lingkungan. Tika Budiman melaporkan.
1: Jelantah ini nantinya akan dikumpulkan per kabupaten. Nanti ada jemputan dari PT GML dan PT Bio.
2: Terdengar minyak jelantah yang selama ini dianggap limbah rumah tangga kini didorong menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah Nawal Arafa Yasin telah meluncurkan gerakan minyak jelantah jadi rupiah dengan menggandeng PT Bio Sirkular Inovasi Indonesia dan PT Gapura Mas Lestari untuk mengembangkan ekonomi sirkular sekaligus mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Melalui gerakan tersebut, masyarakat dapat menjual minyak jelantah dengan nilai Rp7.000 per liter melalui sistem pengelolaan yang terintegrasi. Nawal mengatakan program ini membuka peluang bagi keluarga untuk memperoleh tambahan pendapatan dari limbah yang selama ini dibuang begitu saja. Di sisi lain, langkah tersebut juga menjadi solusi untuk mengurangi kebiasaan penggunaan minyak goreng berulang yang beresiko bagi kesehatan. Menurutnya, minyak jelantah yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan dan merusak ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan limbah rumah tangga perlu dilakukan secara terarah agar memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Nawal menegaskan keberhasilan program sangat tergantung pada keterlibatan keluarga, terutama para ibu sebagai pengelola rumah tangga. Kesadaran masyarakat menjadi faktor utama agar minyak jelantah dapat dikumpulkan dan diolah menjadi produk yang bernilai.
1: Ini bukan hanya menjadi satu gerakan biasa, tapi juga menjadi pesan perlindungan untuk gerakan untuk perlindungan lingkungan di Jawa Tengah ini. Karena jelantah ini yang pertama tidak baik untuk kesehatan. Masyarakat kita masih biasa untuk mengulang-ulang minyak ini sampai habis, minyak jelantah ini sampai habis, padahal itu tidak baik bagi kesehatan karena akan menimbulkan seperti jantung atau stroke atau bahkan potensi untuk kanker.
2: Mendengar kabar ini, salah satu warga Semarang, Sofi, mendukung penuh upaya pemerintah tersebut.
3: Tanggapan saya mengenai minyak jelantah yang laku dijual, ya baguslah. Kalau dibuang kan bisa mencemarkan lingkungan, membuat saluran pampet. Kalau dijual laku kan lumayan, bisa buat uangnya bisa buat jajan.
2: Untuk memperluas jangkauan program, kader PKK di desa dan kelurahan akan menjadi ujung tombak edukasi dan pengumpulan minyak jelantah. Gerakan ini juga akan diperkuat melalui jaringan posyandu yang jumlahnya mencapai 49.149 lembaga di seluruh Jawa Tengah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
7: Informasi mancanegara, Suriah dan Irak menandatangani nota kesepahaman untuk memulihkan kembali jalur pipa minyak Kirkuk Banias menuju wilayah Mediterania yang telah lama tidak beroperasi. Kesepakatan tersebut sebagai sebuah langkah strategis untuk kembali mengoperasikan salah satu rute transit minyak utama di kawasan tersebut yang juga diyakini akan memperkuat peran Suriah sebagai koridor energi regional. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Inggris merebut peringkat ketiga Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Perancis dengan skor 6-4 dalam laga sengit di Miami pada Minggu pagi waktu Indonesia Barat. The Three Lions tampil dominan pada babak pertama dengan unggul 4-0 melalui gol Declan Rice, Ezri Konsa, serta dua gol Bukayo Saka. Sementara itu Perancis bangkit setelah turun minum lewat gol Kylian Mbappe pada menit ke-48 dan Bradley Barcola di 6 menit kemudian. Mbappe kembali mencetak gol keduanya pada menit ke-66 sehingga Perancis memperkecil ketertinggalan menjadi 3-4 dan membuat pertandingan semakin menegangkan. Saat Perancis terus menekan untuk menyamakan kedudukan, Inggris justru mendapatkan hadiah penalti setelah Jude Spence dilanggar di kotak terlarang. Bukayo Saka sukses menjalankan tugas sebagai eksekutor penalti untuk mencetak hat-trick sekaligus membawa Inggris kembali menjauh dengan keunggulan 5-3. Ousmane Dembele sempat memperkecil skor menjadi 4-5 dan pada masa injury time bagi Le Blue. Namun Jude Bellingham memastikan kemenangan The Three Lions lewat gol serangan balik pada tambahan waktu babak kedua. Skor 6-4 bertahan hingga laga usai dan memastikan Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan finish di posisi ketiga.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Baik pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih stay tune, terima kasih masih stay di Sumeneb pagi ini. Saya coba hadirkan informasi perakhiran cuaca BMKG Trunojoyo Kalinget Sumeneb bersama observer kita Bapak Setio. Kita ikuti bersama pendengar.
1: Selamat menjalankan aktivitas. Semoga hari Anda berjalan dengan aman dan lancar.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, pada minggu kali ini kami akan hadirkan kurang lebih selama 1 jam ke depan bersama GPDI di edisi hari ini di 19 Juli 2026. Masih bersama saya Gita Ayu, masih menemani Anda. Kita ikuti ibadah minggu bersama GPDI.

0: Ada fasilitas Indonesia yang digembalakan oleh pemerintah untuk senyawa. Puji Tuhan, dan kemurahan Tuhan yang memperlimpahkan dalam
1: Salam, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali bersama Gereja Pantekosta Serikat Indonesia yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Harun Kurniawan. Puji Tuhan, oleh kasih karunia dan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita, kita boleh kembali beribadah lewat persekutuan pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita arahkan tertuju kepada pribadi Tuhan. Kita naik pujian ketika aku berbeban berat.

Terima kasih Tuhan, kembali kami datang kepada Engkau. Haleluya, menyerahkan hidup ini kepada Engkau. Hanya di dalam Engkau Tuhan, segala beban, pergumulan, persoalan kami datang, persembahkan, bawa kepada Engkau. Engkau yang memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang memberikan jalan keluar dalam segala pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, kelepasan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, haleluya, lewat persekutuan pagi hari ini Tuhan, kami membawa hidup ini kepada Engkau. Biarlah tangan-Mu terulur dalam kehidupan kami, menolong mengangkat kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siapkan hati kami dalam kami bersekutu dengan Engkau. Pakailah kami yang Kau percayakan untuk melayani Engkau Tuhan. Kami bagian dalam pujian, pemain musik, sampai yang Kau percayakan hamba-Mu Tuhan dalam memberitakan firman-Mu. Bila kiranya kami sucikan dengan darah-Mu, urapi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terlebih berikan hikmat marifat yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan melanjutkan pujian kita selanjutnya. Ku Kan Bangkit.

teguhkan bangkit. Ya, biarlah pujian ini mendorong kita menjadi satu kehidupan umat yang bangkit, ya, tidak lagi hidup kita dikuasai oleh pengaruh-pengaruh dunia ini, dosa dalam kehidupan kita, untuk kita, ya, nyatakan kebenaran Tuhan. Puji Tuhan, kita naikkan pujian selanjutnya. Manis kau dengar.

Haleluya. Selama kita masih hidup ya dalam dunia ini, biarlah kita mau mempergunakan hidup yang Tuhan berikan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bermazmur bagi Tuhan. Sebab di dalam dunia orang mati, orang tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh itu biarlah hidup yang masih Tuhan berikan sampai pada hari ini kita ada, biarlah kita pakai untuk mengagungkan, mempermuliakan Tuhan. Kita naik lagi pujian, kunantikan janji Allah.

0: kita satukan hati kita dalam doa. Kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan, menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami kepada-Mu untuk kasih setia Tuhan dan kemurahan Tuhan yang kembali Tuhan nyatakan kepada kami. Hingga pada pagi hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada di hadapan-Mu. Ini semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Dan selanjutnya kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam kami mendengar firman-Mu Tuhan. Nyatakan belas kasihan-Mu kepada kami. Agar di dalam pemberitaan firman-Mu ini, kami boleh menikmati kebaikan-kebaikan yang daripada-Mu. Kami boleh merasakan damai sejahtera, kebahagiaan, bahkan berkat-berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami di dalam mendengar dan menerima firman-Mu. Kuduskan dengan darah-Mu, urapi dengan roh-Mu. Demikian pula hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu saat ini. Engkau sucikan hamba-Mu dengan darah-Mu, ampuni dari segala dosa, kekurangan, kelemahan, dan pakai hamba-Mu di dalam kuasa urapan roh-Mu, disertai hikmat yang daripada-Mu, di dalam hamba menyampaikan firman-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami ini. Haleluya, amin. Saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Shalom, salam persekutuan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sampaikan kepada seluruh umat Tuhan, dimanapun saudara boleh mengikuti pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan, oleh karena kasih karunia-Nya, kita boleh kembali berkumpul, beribadah pada pagi hari ini, untuk kembali kita boleh menikmati kasih Tuhan, lawatan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita segera mempersiapkan hati kita di dalam kita mendengar dan menerima firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini, firman Tuhan yang akan saya sampaikan bertemakan itulah memperhatikan firman. Ini tema firman Tuhan pada ibadah pagi hari ini, yaitu memperhatikan firman. Untuk itu kita akan membaca di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 48. Ayat 18. Kitab Yesaya pasal 48 ayat 18, dan nanti pembacaan firman Tuhan akan dibantu dibacakan oleh Bapak Joko Slamet.
1: Kitab Yesaya pasal 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintah-Ku.
0: Nah, sekiranya dikatakan engkau memperhatikan perintah-perintah-Ku, artinya memperhatikan perintah-perintah Tuhan itu memperhatikan firman Tuhan, maka
1: damai sejahtera-Mu akan seperti sungai yang tidak pernah kering.
0: Teruskan.
1: Dan kebahagiaan-Mu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti.
0: Nah, terima kasih, puji Tuhan. Di dalam ayat ini dikatakan, jika kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan, atau dengan lain kata, jika kita memperhatikan firman Tuhan, maka ada dua perkara yang akan kita alami dalam kehidupan kita, yaitu yang pertama, damai sejahtera akan kita rasakan dalam hidup kita bagaikan sungai yang tidak pernah kering. Artinya, damai sejahtera itu akan terus-menerus kita nikmati dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan nikah, rumah tangga, keluarga kita, bahkan dimanapun kita berada, di tempat pekerjaan, di sekolah, dan lain sebagainya, kita akan merasakan damai sejahtera itu mengalir dalam kehidupan kita bagaikan sungai yang tidak pernah kering. Yang kedua, yang akan kita rasakan jika kita memperhatikan firman Allah, yaitu kebahagiaan dalam hidup kita akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Nah, saudaraku, inilah dua perkara yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita pagi hari ini. Apabila kita mau memperhatikan perintah-perintah Tuhan, atau dengan lain kata memperhatikan firman Tuhan, yaitu damai sejahtera dan kebahagiaan yang terus-menerus akan kita rasakan dalam hidup kita. Tidak pernah kering, tidak pernah berhenti, terus kita nikmati. Saudaraku, damai sejahtera dan kebahagiaan, ini dua perkara yang sangat dicari oleh kehidupan manusia sekarang ini. Manusia membutuhkan damai dalam hidupnya. Manusia memerlukan kebahagiaan dalam hidupnya. Sebanyak apapun harta kekayaan yang dimiliki oleh manusia, jikalau dalam hidup manusia tidak ada damai sejahtera dan kebahagiaan, maka segala harta kekayaan yang dimiliki akan menjadi sia-sia. Tidak akan kita bisa nikmati. Tidak akan kita bisa rasakan segala perkara itu. Tapi kalau kita menikmati damai sejahtera, kalau kita menikmati kebahagiaan, walaupun mungkin kita bukan orang yang kaya raya, kita orang yang sederhana, yang biasa-biasa saja dalam perekonomian, dalam usaha pekerjaan, tapi kalau ada damai sejahtera dan kebahagiaan, itu sudah lebih daripada cukup. Sebab itulah yang sangat kita perlukan dalam kehidupan kita, yaitu damai sejahtera dan kebahagiaan dalam kehidupan kita, baik secara pribadi maupun dalam hidup nikah, rumah tangga, keluarga kita. Nah, oleh sebab itu, untuk kita menikmati atau merasakan damai sejahtera dan kebahagiaan, firman Tuhan mengajarkan untuk kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan, atau dengan lain kata memperhatikan firman Allah. Apa itu artinya memperhatikan? Memperhatikan artinya adalah mendengarkan dengan seksama, atau dengan lain kata mendengarkan sambil ada perhatian sepenuhnya, ada fokus yang tertuju. Ya, jadi tidak hanya sekedar mendengar firman Tuhan begitu saja, tetapi memperhatikan itu artinya mendengar dengan seksama, fokus dalam mendengarkan firman Tuhan. Banyak kali kehidupan kita sebagai umat Tuhan, orang Kristen, dalam mendengarkan firman, kita hanya sekedar mendengar begitu saja, tapi kurang fokus dalam mendengar firman, kurang seksama dalam mendengarkan firman. Itu bukan memperhatikan. Memperhatikan itu artinya mendengarkan dengan seksama, fokus dalam mendengarkan. Ada perhatian yang sepenuhnya saat mendengar. Ya, banyak kehidupan Kristen dalam beribadah, saat firman Tuhan disampaikan, kurang fokus mendengar firman. Ya, kadang mengantuk, kadang tertidur, bahkan ngobrol, sibuk dengan hal-hal apapun yang dia kerjakan. Bahkan sekarang ini banyak kali sementara firman disampaikan, kita sibuk dengan melihat handphone, WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya. Ya, tidak ada perhatian sepenuh terhadap firman Tuhan yang disampaikan. Itu bukan memperhatikan namanya. Memperhatikan itu mendengar dengan seksama, fokus dalam mendengarkan firman. Dan kalau kita mengerjakan hal ini, kita mau memperhatikan firman, damai sejahtera, kebahagiaan kita rasakan dalam kehidupan kita. Di dalam Alkitab, dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-15 dikatakan, memperhatikan itu jauh lebih baik daripada mempersembahkan korban. Mari kita membaca dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-15. Ayat yang ke-22.
1: Kitab 1 Samuel pasal 15 ayat 22.
0: Iya.
1: Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan?
0: Iya, terus.
1: Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan.
0: Mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan dan
1: memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan.
0: Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Jadi di hadapan Tuhan, perkara yang baik itu adalah mendengar dan memperhatikan suara Tuhan. Mendengar dan memperhatikan suara Tuhan itu bagaikan kita mendengar, memperhatikan firman Tuhan. Daripada kita mempersembahkan korban ini itu tapi tidak mau mendengar, tidak mau memperhatikan firman, maka itu sesuatu yang kurang baik di hadapan Tuhan. Tuhan tidak berkenan. Tidak berkenan itu artinya Tuhan tidak menyukai apa yang kita persembahkan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini mari kita belajar sebagai kehidupan umat Tuhan untuk memperbaiki cara dan sikap kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita mau memperhatikan firman Tuhan. Kita mau lebih fokus dalam mendengar firman supaya kita boleh merasakan damai sejahtera dan kebahagiaan dalam setiap kehidupan kita. Ya. Di dalam Alkitab dikatakan ini, mendengar lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Bila kita mau belajar lewat firman Tuhan pagi hari ini untuk lebih sungguh-sungguh lagi dalam memperhatikan firman Tuhan supaya kita boleh merasakan damai sejahtera dalam kehidupan kita, kebahagiaan dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Amsal, mari kita akan membaca di dalam kitab Amsal pasal yang ke-16 ayat 20a dikatakan bahwa siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Amsal 16 ayat 20a.
1: Kitab Amsal pasal 16 ayat 20 bagian A. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan.
0: Iya, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Nah ini firman Tuhan katakan dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 20a, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Ya. Jadi kalau kita mau alami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita, alami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan dan lain sebagainya, kebaikan Tuhan kita rasakan dalam hidup kita, mari kita belajar memperhatikan firman. Apa itu memperhatikan? Yaitu mendengarkan firman dengan saksama, fokus dalam mendengarkan firman Tuhan. Jangan terganggu dengan hal-hal apapun dalam kehidupan kita, supaya damai, sejahtera, kebahagiaan, bahkan kebaikan-kebaikan Tuhan dapat kita rasakan dalam hidup kita. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak memperhatikan firman Tuhan, maka kutuk yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah ini, kita harus berhati-hati dalam kehidupan kita. Kalau kita memperhatikan firman, damai sejahtera, kebahagiaan, kebaikan Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan kita nikmati dalam hidup kita. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mau memperhatikan firman, kutuk yang dari Tuhan itu yang akan menimpa kehidupan kita. Mari kita baca dalam kitab Nabi Maleakhi pasal yang kedua ayat yang kedua. Kitab Nabi Maleakhi pasal 2 ayat yang kedua.
1: Kitab Nabi Maleakhi pasal yang kedua ayat yang kedua. Jika kamu tidak mendengarkan.
0: Ya, jika kamu tidak mendengarkan, terus.
1: Dan jika kamu tidak memberi perhatian.
0: Dan jika kamu tidak memberi perhatian. Ini dua perkara. Jika kamu tidak mendengarkan, jika kamu tidak memberi perhatian, terus.
1: Untuk menghormati namaku.
0: Iya.
1: Firman Tuhan semesta alam.
0: Nah, firman Tuhan semesta alam, maka.
1: Maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu. Nah,
0: maka aku, itulah Tuhan, akan mengirimkan kutuk ke antara kamu dan.
1: Dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Nah,
0: dan akan membuat berkat-berkat itu menjadi kutuk. Yang seharusnya kita menikmati berkat dari Tuhan, tetapi oleh karena sikap kita yang tidak mendengarkan firman, tidak memperhatikan firman Tuhan, berkat itu Tuhan ubah, Tuhan ganti menjadi kutuk. Teruskan.
1: Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk.
0: Iya.
1: Sebab kamu ini tidak memperhatikan. Nah,
0: dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu ini tidak memperhatikan. Jadi memperhatikan firman Allah itu sangat penting dalam kehidupan kita. Sebagai kehidupan orang Kristen, kalau kita datang beribadah, bukan hanya sekedar kita datang beribadah begitu saja, tapi kita datang beribadah untuk memperhatikan firman Tuhan. Bukan memperhatikan orang lain, penampilan orang lain, sikap orang lain dalam beribadah dan lain sebagainya. Tapi dalam beribadah kita memperhatikan firman Allah, supaya damai sejahtera, kebahagiaan, kebaikan Tuhan, bahkan berkat-berkat Tuhan kita rasakan dalam hidup kita. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mau memperhatikan firman Allah, maka berkat itu Tuhan ganti menjadi kutuk. Untuk itu mari kita perhatikan dalam kehidupan kita pagi hari ini, di dalam ibadah kita, kalau Tuhan melawat kita lewat firman-Nya, dan di dalam firman Tuhan, Tuhan menegur kita, Tuhan menasehati kita, maka ini bukti bahwa Tuhan mengasihi kehidupan kita. Tuhan mau kehidupan kita sebagai umat Tuhan boleh menikmati kebaikan Tuhan, menikmati damai, menikmati kebahagiaan, bahkan menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Tuhan tidak mau kehidupan kita mengalami kutuk. Tuhan mau kita diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya kita semua pasti rindu menikmati berkat dari Tuhan. Tidak ada seorang pun yang mau mengalami kutuk. Kita semua pasti mau mengalami berkat dari Tuhan. Nah, kalau kita mau menikmati berkat dari Tuhan, mari dengarkan firman, perhatikan firman Tuhan dengan seksama, fokus dalam mendengar firman. Maka nanti Tuhan akan berikan berkat-berkat itu dalam hidup kita. Tuhan berikan kebaikan-Nya, Tuhan berikan damai sejahtera dan juga kebahagiaan dalam kehidupan kita. Kiranya lewat firman Tuhan pagi hari ini kita diubah, kita dibaharui cara dan sikap kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Sebagai ayat penutup pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini, kita membaca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8

0: di mana dikatakan, perhatikanlah cara kamu dalam mendengarkan firman. Ayat yang ke-18, bagian A, Lukas pasal 8 ayat 18a.
1: Injil Lukas pasal 8 ayat 18 bagian A. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar.
0: Iya, terima kasih.

0: bersama, fokus dalam mendengarkan firman, supaya damai sejahtera, kebahagiaan, kebaikan Tuhan, bahkan berkat-berkat dari Tuhan kita nikmati dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami datang menghadap hadirat-Mu pagi hari ini, Tuhan. Kami membawakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami sadari dalam hidup kami begitu banyak kekurangan, cacat celah dan kelemahan, Tuhan. Saat firman-Mu disampaikan, bagaikan kami sedang bercermin, Tuhan, di mana kami melihat keadaan hidup kami ini, khususnya di dalam hal mendengar, memperhatikan firman Tuhan. Masih banyak kekurangan di dalam kami mendengar dan memperhatikan firman-Mu, Tuhan. Seringkali kami lebih sibuk dengan perkara-perkara yang lain daripada mendengar dan memperhatikan firman-Mu, Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah pagi hari ini Engkau ampuni kami semua. Ampuni segala kekurangan, kelemahan kami, cara sikap kami dalam mendengar, memperhatikan firman yang belum sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan ampuni, Tuhan perdamaikan kami semua di dalam kuasa korban-Mu, di dalam kuasa darah-Mu, menyucikan kami Tuhan, supaya kami boleh menikmati damai sejahtera, kebahagiaan, kebaikan, bahkan berkat-berkat dari Tuhan dalam kehidupan kami semua. Untuk itu biarlah firman-Mu ini Engkau tuliskan di dalam hati kami, supaya firman Allah ini tidak kami lupakan begitu saja, tetapi setiap kata dari firman-Mu yang kami terima boleh bekerja di dalam hidup kami untuk mengubah, membaharui setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami ini. Haleluya. Amin.
1: Puji Tuhan, sebelum kita mengakhiri persekutuan ibadah kita pagi hari ini, kita dengan pujian saat terindah.

Haleluya. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan untuk firman-Mu yang sudah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, di mana Tuhan ingin memberikan damai sejahtera dan kebahagiaan yang melimpah dalam kehidupan kami umat-Mu Tuhan. Bahkan segala kebaikan-kebaikan Engkau, segala berkat-berkat Engkau mau berikan kepada kami sedang jemaat-Mu Tuhan. Asal kehidupan kami mau mendengar dan mau memperhatikan firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau melihat kehidupan kami. Haleluya. Sikap-sikap kami dalam kami datang beribadah kepada Engkau. Apakah dalam kami datang kepada Engkau dengan sikap yang mau mendengar dan mau memperhatikan firman-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, Kau memperbaiki Tuhan, mau merubah sikap kami yang selama ini salah, supaya kami boleh menikmati Tuhan berkat yang Kau sediakan dalam kehidupan kami, kebahagiaan, damai sejahtera-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, berkat yang Kau berikan, kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sederhana Engkau berikan dalam kehidupan kami. Namun Tuhan, jikalau kami tidak mau menuruti firman-Mu, maka justru kutuk itu Tuhan yang akan menimpa kehidupan kami. Bahkan berkat-berkat yang Kau berikan akan berubah menjadi kutuk Tuhan. Oleh itu Tuhan, kami tidak mau Tuhan, kami ingin menikmati berkat dan damai sejahtera-Mu yang melimpah-limpah dalam kehidupan kami ini Tuhan. Oleh itu Tuhan, ampuni kami jikalau Engkau melihat kami di dalam kami mengikut mengiring Engkau Tuhan belum sepenuhnya Tuhan, masih separuh kepada Engkau namun separuh kepada dunia ini Tuhan. Engkau ampuni kehidupan kami, bahkan kami datang kepada Engkau dengan tidak dengan sepenuh hati, dengan segenap hati kami. Tuhan, Kau ampuni kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Taruhkan itu di dalam hati kami. Dan biarlah Tuhan, janji firman-Mu itu Tuhan, boleh nyata kami alami, rasakan saat kami menuruti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dimanapun umat-Mu boleh berada, kiranya firman-Mu menjadi berkat bagi kita semua. Engkau memberkati Bapak Gembala yang sudah Engkau pakai. Biarlah hikmat urapan kuasa Roh Kudus-Mu semakin Kau limpahkan. Terima kasih, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami tercinta di tengah situasi keadaan perekonomian yang tidak baik-baik saja Tuhan. Kiranya Engkau melimpahkan Tuhan hikmat kebijaksanaan di dalam menghadapi segala tantangan-tantangan dunia ini, bahkan global ini Tuhan, untuk ada jalan keluar sehingga yang terbaik bagi kami rakyat Indonesia Tuhan. Berikan roh yang takut kepada Engkau Tuhan, sehingga segala sesuatu Tuhan untuk kebaikan kami Tuhan, untuk kepuji kemuliaan nama Engkau. Berkati juga BRRI beserta karyawan yang masih memberikan kesempatan kami boleh beribadah dan melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, kiranya damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, penyertaan dan pelindungan-Mu menyertai kehidupan kami semua dan umat-Mu di mana saja yang mengikuti siaran ini. Kami alaskan dan akhiri persekutuan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Sampai pagi ini.
2: Saya Tusku 48 FM di Sampang Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Sampang Pagi ini. Edisi hari ini Minggu 19 Juli 2026. Tentunya masih bersama dengan saya Tohir yang akan menemani Anda di titik 10 waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas apapun di pagi ini dan juga selamat menikmati teman-teman yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dijumpa kita pada Sampang pagi ini. Informasi kali ini kami hadirkan dari Kediri yang mungkin berkenaan dengan buah melon ya. Salah satu buah yang menjadi favorit masyarakat Madura karena kondisi Madura saat ini cukup panas. Apabila dihadiri buah-buah yang banyak mengandung air, wow, seperti semangka, melon, ini menjadi favorit banget nih ya. Mendengar, kalau selama ini kita tahu bahwa melon ditanam di dengan media tanam tanah. Tapi kali ini dari Kediri diinformasikan penerimaan sistem hidroponik dalam budidaya tanaman melon semakin diminati oleh para petani sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas dan hasil panen. Selain mampu mengoptimalkan pertumbuhan tanaman, metode ini juga dinilai efektif dalam mengurangi risiko serangan hama dan penyakit. Pendengar, salah satu pembudidaya melon hidroponik di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Faris Al-Sanjani, ini mengatakan bahwa sistem hidroponik dipilih karena mampu menjaga kondisi tanaman tetap sehat selama masa pertumbuhan. Dengan media tanam yang lebih terkontrol, tanaman dapat tumbuh secara optimal. Disampaikan Faris pada Sabtu 18 Juli 2025 yang mengatakan budidaya hidroponik memang untuk mengurangi hama tanaman karena ancaman sekarang dari hama ini sangat besar. Menurut Faris, ancaman tanaman, hama tanaman saat ini menjadi salah satu tantangan terbesar dalam budidaya melon. Oleh karena itu, penerapan sistem hidroponik menjadi alternatif yang tepat untuk meminimalkan gangguan tersebut sekaligus meningkatkan produktivitas tanaman. Selain lebih terlindungi dari serangan hama, tanaman melon yang dibudidayakan dengan sistem hidroponik juga memperoleh asupan nutrisi yang terukur. Hal ini membuat pertumbuhan tanaman menjadi lebih seragam dan menghasilkan buah dengan kualitas yang lebih baik. Di lokasi budidaya, Faris ini membudidayakan 3 jenis melon yaitu melon Alisa, melon Kinanti, dan juga melon Ceria. Masing-masing varietas memiliki karakteristik rasa, bentuk, dan ukuran yang berbeda sehingga memberikan pilihan bagi konsumen. Faris berharap metode hidroponik ini terus dikembangkan dan diterapkan oleh lebih banyak petani. Menurutnya selama ini tidak hanya meningkatkan hasil panen tetapi juga menjaga salah satu upaya menghadapi tantangan budidaya akibat meningkatnya serangan hama dan perubahan kondisi lingkungan. Dengan penerapan teknik budidaya yang tepat serta perawatan yang teratur, sistem hidroponik dinilai mampu menghasilkan buah melon yang berkualitas, bernilai jual tinggi, dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Kediri.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman,
3: Tika.
1: Nih,
3: hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960. Sampang.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan. Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk
4: sampang pagi ini.
5: ...100,8 FM, RRI Sampang Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dari Pelataran Imam Bonjol Sampang Madura, kami pancarluaskan gelombang FM ke tempat Anda, di ruang dengar Anda. Dan juga seiring dengan perkembangan zaman dan yang namanya program-program pemerintah ini terus digalakkan. Seperti halnya Kementerian Pertanian, Kementerian ini melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, BPPSDMP, menggelar gerakan tanam serempak di 26 provinsi pada Sabtu 18 Juni 2026. Kegiatan dipusatkan di Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, sebagai upaya mempercepat produksi pangan nasional dan mendukung swasembada pangan. Kepala BPPSDMP Ida Widi Arsanti ini mengatakan gerakan tanam ini merupakan langkah konkret untuk mempercepat pemanfaatan lahan hasil program optimalisasi lahan atau OPLA dan cetak sawah rakyat CSR agar segera berproduksi. Selain meningkatkan luas tanam, kegiatan ini juga diarahkan untuk mendorong peningkatan indeks pertahanan sehingga produktivitas lahan terus meningkat dan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional. Menurut Arsanti, percepatan tanam harus dikawal secara berkelanjutan melalui pendampingan penyuluh pertanian, penerapan teknologi budidaya, dan juga penggunaan varietas unggul untuk mekanisasi agar produktivitas lahan terus meningkat. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur, Heru Suseno, ini menyebut percepatan tanam ini menjadi langkah penting selama ketersediaan air masih mencukupi di tengah tantangan sektor pertanian termasuk dampak El Nino. Ia mengatakan bersyukur percepatan tanaman dipusatkan di Jawa Timur dan ia mendukung untuk terus mewujudkan swasembada pangan nasional. Senada penanggung jawab swasembada pangan berkelanjutan Jawa Timur, Yurisdiksi Tianto menilai gerakan tanam serempak juga menjadi bagian dari modernisasi pertanian melalui pemanfaatan alat dan mesin pertanian modern. Program pertanian modern Advanced Agriculture System didukung alat pertanian modern yang mampu menghemat waktu tanam, mengurangi tenaga kerja dan juga produktivitasnya bisa mencapai 10 ton per hektar. Di sisi lain, kepada Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, Ida Sobihatin optimis gerakan tanam serempak akan berdampak pada peningkatan produktivitas pertanian di daerahnya. Ia meyakini melalui gerakan tanam serentak dia ini maka angka produktivitas pertanian di wilayah Kabupaten Nganjuk akan kian bertambah dan sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Berdasarkan data kementerian hingga 16 Juli 2026, luas tanam di lokasi OPLAH 2024 telah mencapai 531.730 hektar. Oplah 2025 seluas 675.797 hektar. Sedangkan lahan CSR 2025 mencapai 64.509 hektar. Gerakan tanam serempak melibatkan pemerintah daerah, penyuluh pertanian, brigade pangan, TNI, Polri, dan petani untuk mempercepat peningkatan produksi pangan nasional. Semoga ini selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.

0: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Sampai pagi ini.

0: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus sia-sia.
1: Habisi mereka! Jangan kasih ampun! Ini tentang harga diri kita!
2: Sudah!
1: Ayo maju!
2: Sudah!
1: Serang!
2: Aku gak mau ikut-ikutan lagi! Aku gak mau masa depanku hancur!
0: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
3: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Sampai pagi ini.
2: Seratus koma delapan FM di Sampang Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dua kekuatan besar sepak bola dari benua berbeda, Spanyol dan Argentina, bersiap saling berhadapan dalam perebutan trofi bergengsi final Piala Dunia 2026 pada Senin dini hari nanti, 20 Juli 2026, tepatnya di titik 2 waktu Indonesia bagian Barat. Laga ini mempertemukan dua filosofi permainan yang kontras, namun sama-sama efektif. Spanyol unggul dengan hal penguasaan bola yang dominan, sedangkan skuad Argentina sangat berbahaya lewat skema transisi permainan yang cepat serta tekanan agresif. Berdasarkan analisis teknis Dedi Kurniawan, seorang pengamat sepak bola duel, duel ini di dini hari nanti akan menjadi kunci utama permainan karena kedua tim sama-sama memahami karakter satu sama lain. Dari kompetisi Eropa, Spanyol diprediksi menguasai jalannya bola di awal laga, sementara Argentina akan bermain lebih berhati-hati dengan operan yang terukur ke depan. Faktor pembeda di kubu Argentina diyakini tetap berada pada kreativitas dan Messi. Jika pergerakan Messi tidak dimatikan oleh barisan pertahanan Spanyol, hal tersebut akan menjadi ancaman serius ke gawang lawan. Sebaliknya, Spanyol juga dituntut waspada terhadap serangan balik kilat Argentina. Pertandingan diprediksi akan berjalan hati-hati di awal dan semakin terbuka memasuki babak kedua, di mana serangan Argentina cenderung lebih tajam. Dari segi kedalaman, sekuat dan sekesiapan mental, andai laga berlanjut hingga adu penalti, Argentina dinilai memiliki sedikit keunggulan berkat pengalaman masa lalu. Dengan kualitas kolektif dan pertahanan kokoh dari kedua tim, laga puncak ini diprediksi memenuhi ekspektasi publik sebagai salah satu final terbaik. Bagi Anda yang penasaran, silahkan nonton bareng nih ya di RRI Sumenep ataupun di Sampang juga ada nanti pastinya. Bagi yang ingin dari rumah, bisa di TVRI Sport ataupun secara langsung dengarkan RRI Sampang nanti di titik 2 waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, informasi ini menjadi informasi terakhir di jumpa kita pada Sampang pagi ini. Saya Tuhir Undur pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari Jalan Imam Bonjol sampai Madura, Pro 1, Kanal Informasi dan

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

pasti akan ditemani dengan lagu-lagu anak ya. Namanya juga Idul Anak ya, tentunya kita hadirkan Idul Anak pendengar ya. Dan tentunya masih banyak program lainnya akan hadir menemani Anda di minggu ini. Di minggu di kalender yang ke-19 di bulan Juli 2026 ini pendengar. Dan Anda bisa dengarkan saran kami melalui era digital. Anda bisa mendownload di melalui Play Store dan Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi dan Anda terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Sudah berapa lagu nih buka acara ini adik-adik ya, yang menunggu acara ini, yang tidak kemana-mana karena kan liburnya sudah nih. Nah besok pagi kita adik-adik sudah mulai harus bersekolah kembali, harus belajar lagi ya. Dan tetap semangat, dan ini tentunya satu jam ke depan ya, akan bukan satu jam, tinggal 40 menit lagi ya acara ini untuk menemani adik-adik. Yang pasti tetap selalu stay tune di 100,8 MHz Pro 1 ke informasi dan inspirasi.

habis makan atau sehabis bermain, kita beresin sendiri. Jangan berantakan. Cuci tanganmu selalu, biar bersih dan tetap sehat.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Ini adikku.
3: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
2: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu.
3: Ups, belum kak.
2: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
3: Oh iya ya, halo Tante.
2: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Sah, ikut aku yuk.
2: Kemana?
1: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
2: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
2: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
2: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
1: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
2: Iya.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Tim nasional Inggris segel peringkat 3 Piala Dunia 2026 kalahkan Prancis 6-4. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026. Kimi Antonelli pole position di Grand Prix Belgia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris sukses menjadi peringkat ketiga Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis dengan skor mencolok 6-4 dini hari tadi. Laporan disampaikan Nurdian Syah Krisna.
1: Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4 dalam laga best of three di Stadium Hard Rock, Amerika Serikat dini hari tadi. Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, Declan Rice membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri menguasai pertandingan. Sebaliknya, Prancis justru kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Tekanan Inggris kembali membuahkan hasil pada menit ke-18 melalui sundulan Ezri Konsa. Back Aston Villa itu memanfaatkan sepak pojok Rice untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Unggul 2 gol tidak membuat Inggris mengendurkan serangan. Tim asuhan Thomas Tuchel terus menekan pertahanan Prancis melalui kecepatan Marcus Rashford dan Saka Bukayo. Usaha tersebut berbuah gol ketiga pada menit ke-37. Rashford mengirim umpan matang yang diselesaikan Saka dengan tembakan rendah ke sudut gawang. Menjelang turun minum, Inggris kembali menghukum lini belakang Prancis. Saka mencetak gol keduanya pada waktu tambahan pertama babak pertama. Setelah menerima umpan Eberici Eze, keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Meski demikian, Prancis tampil jauh berbeda setelah memasuki babak kedua. Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan tersebut membuat serangan Le Bleu menjadi lebih hidup dibandingkan babak pertama. Hasilnya langsung kelihatan ketika Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48. 6 menit berselang, Bradley Barcola memperkecil skor menjadi 2-4. Mbappe kembali berperan penting dalam setelah mengirim umpan matang kepada rekannya tersebut. Momentum Prancis semakin terasa ketika Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-66. Skor berubah menjadi 3-4. Prancis terus menekan, namun Inggris memperoleh hadiah penalti pada menit ke-85. Saka Bukayo yang maju sebagai El Gojo menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol tersebut melengkapi hat-trick Saka sekaligus membawa Inggris kembali menjauh menjadi 5-3. Namun drama pertandingan belum benar-benar berakhir. Usman Dembele sempat menyalakan harapan Prancis melalui golnya pada waktu tambahan ke-6 babak kedua. Selisih 1 gol membuat Le Bleu terus memburu gol penyeimbang. Akan tetapi Jude Bellingham mematahkan harapan tersebut 2 menit kemudian. Ia mencetak gol pamungkas Inggris untuk mengamankan kemenangan 6-4. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel berharap para pemainnya tetap bangga dengan medali perunggu, medali pertama untuk 60 tahun keikutsertaan Inggris di Piala Dunia 2026.
2: I hope that the players can be proud on that.
3: Ini adalah medali pertama dalam 60 tahun Piala Dunia terbaik di tanah asing. Jadi saya harap para pemain bisa bangga akan hal itu suatu saat nanti. Kami sangat kompetitif, jadi kami hampir tidak membiarkan diri kami bangga dengan tempat ketiga. Karena 18 bulan yang lalu kami menetapkan tujuan tertinggi. Kami menetapkan mimpi tertinggi untuk dikejar dan kami sangat-sangat ambisius dengan mimpi kami untuk mencapai final dan memenangkan Piala Dunia. Jadi ini sangat menyakitkan.
2: So it's very very painful if you miss out.
1: Di sisi lain, kepala pelatih timnas Prancis Didier Deschamps harus puas menutup masa baktinya bersama Le Bleu dengan hasil kurang memuaskan. Kendati demikian, ia tetap bangga dengan tim asuhannya dan dia berharap para staf dan pemain terus merasakan hal tersebut.
3: Ini adalah akhir dari sesuatu yang mewakili hal terindah. Saya memulainya, ada beberapa orang yang ada di sana, mungkin pada tahun 2012, dengan menempatkan tim Prancis di atas segalanya. Saya berakhir di ruang ganti dengan mengatakan hal yang sama. Mereka bisa pergi ke semua klub terbesar di dunia, tetapi tidak ada yang lebih tinggi dari jersey tim Prancis ini.
2: Rien qui au-dessus de ce maillot de l'équipe de
1: France. Finish ketiga bagi Inggris menjadi posisi terbaik mereka di kompetisi Piala Dunia sejak memenangkannya pada tahun 1966. Sementara Prancis harus puas mendapatkan hasil kurang memuaskan di Piala Dunia tahun ini setelah sebelumnya juara Piala Dunia 2018 dan runner-up di Piala Dunia 2022. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di sisi lain, Mikael Olise memecahkan rekor asis terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelumnya dipegang Pele sejak 1970. Asis ketujuh bagi Olise tercipta saat Prancis kalah 4-6 dari Inggris di perebutan tempat ketiga. Saat ia masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan asis untuk gol Kylian Mbappe, Olise finish sebagai raja asis dengan 7 asis, unggul jauh dari Mbappe, Bruno Guimaraes, Martin Odegaard, dan Brahim Diaz yang masing-masing hanya 4. Rekor Pele 6 asis pada 1970 bertahan 56 tahun sebelum dipatahkan Olise. Meski Prancis finish keempat, pemain 24 tahun ini menutup turnamen dengan status pencatat asis terbanyak sepanjang masa dalam satu edisi Piala Dunia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kabar sepak bola lainnya. Chelsea mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk merekrut gelandang Morgan Rogers seharga 117 juta pound, 2,8 triliun rupiah. Rogers, 23 tahun, menyetujui kontrak 6 tahun hingga 2032 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Ia menjadi target utama Chelsea meskipun Arsenal juga meminati. Rogers tampil impresif di Villa dengan 31 gol dan 29 assist dari 125 laga, termasuk 14 gol dan 12 assist musim lalu. Ia mendapat panggilan pertama ke timnas Inggris pada November 2024 dan tampil di seluruh 6 pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026. Ia berkontribusi 1 assist di semifinal melawan Argentina. Middlesbrough memiliki klausul 20% dari keuntungan penjualan.

0: Kabar lintasan balap. Kimi Antonelli berhasil meraih pole position di Grand Prix Belgia dengan catatan waktu 1 menit 44,361 detik, mengungguli Max Verstappen, Red Bull, dan Lando Norris, McLaren. Verstappen kesulitan mengejar catatan waktu Antonelli dan finish di posisi kedua dengan 1 menit 44,678 detik. Sementara Russell, Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz, dan Berman gagal melaju ke Q3, Qualifying 3. Antonelli menunjukkan performa impresif sepanjang sesi kualifikasi, memastikan posisi start terdepan untuk balapan utama di sirkuit Spa-Francorchamps pada malam nanti waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air. Sambut musim baru Persib, terus panaskan bursa transfer demi perkuat tim. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Menyambut musim baru, Persib Bandung melakukan gebrakan panas di bursa transfer. Di bawah nahkoda baru Igor Tolik, Bang Bandung tak hanya agresif merekrut pemain, tetapi juga berencana menghadirkan kejutan besar bagi Boboto. Gaku Donut sudah dicanangkan sebagai senjata mematikan, sementara satu nama besar dikabarkan menjadi rekrutan yang dinanti. Pelatih Igor Tolik menegaskan bahwa pemain anyarnya, Gaku Donut sudah akan menjadi pemain krusial. Gelandang asal Jepang ini dinilai memiliki kemampuan taktis yang lengkap.
2: Dia dapat memberi kami kekuatan untuk menyerang. Dia dapat dengan cepat membaca pergerakan lawan bertahan. Dan menyerang juga menekan. Dia juga sama bagusnya saat mengirim umpan dari lini tengah ke depan. Jadi ini adalah kualitasnya. 1-2 sentuhan. Untuk mengirimkan bola ke depan. Inilah spesialnya transisi ini. Dia cepat dan dalam mengikuti.
1: Di sisi lain, manajemen sengaja menyimpan rapat identitas final rekrutan untuk menghindari pembatalan di menit-menit akhir. Rumor terkuat mengarah pada Mariano Peralta, winger tajam asal Argentina yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim lalu. Komisaris Persib Umuh Mukhtar sebelumnya meminta Boboto bersabar menanti pengumuman resmi.
3: Ya sih.
4: Berarti pengumuman pemain baru kapan lagi?
3: Sabarlah. Pokoknya mah kejutan aja gitu kan. Kamar aja orang yang ditunggu-tunggu ya, nanti pun juga siapapun juga tidak menutup ya, cuma juga ada yang lebih baik nanti ya, ada yang lebih baik maksudnya, makanya Boboto senang, Boboto tenang gitu ya.
1: Sejauh ini Persib Bandung resmi mendatangkan 6 pemain baru untuk musim kompetisi 2026-2027, yakni Ragnar Hortmangun, Sunny Walsh, Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gaku Donut Suda, dan Barca Sekulik. Dari Jakarta, Karsuarizki, Pro TV RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, tim utama Persija Jakarta akan absen di Piala Presiden 2026 karena jadwalnya bentrok dengan pemusatan latihan di Thailand pada 27 Juli hingga 16 Agustus. Pelatih Sinteyong mengonfirmasi tim utama akan berangkat, sementara manajemen mendelegasikan tim muda EPA U20 untuk bertanding di Grup B bersama Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kebijakan diambil karena jadwal TC luar negeri sudah tersusun permanen sebelum Sinteyong resmi menjabat.
1: Hari untuk Piala Presiden kami akan pergi ke Thailand untuk pemusatan latihan pramusim dari 27 Juli hingga 16 Agustus. Jadi, tim pertama kami tidak akan berpartisipasi. Jadwal itu sudah lama ditetapkan saat saya pertama kali ditunjuk ke sini. Saya rasa ini akan menjadi kesempatan bagus bagi para pemain U20 kami untuk berkembang.
0: Langkah ini menjadi strategi awal Persija menyongsong Liga 2026-2027, mematangkan tim senior di luar negeri sekaligus memberikan panggung kompetitif bagi pemain akademi. Tim utama akan fokus pada peningkatan fisik dan taktik selama TC di Thailand.

0: Dari Liga 1 kita ke Liga 2. Pelatih Semen Padang FC Neil Maizar berkomitmen penuh membawa tim langsung promosi ke Super League setelah terdegradasi. Ia menekankan pentingnya persiapan matang mengembalikan mental dan stabilitas tim pasca degradasi. Skuad dipersiapkan agresif dengan mendatangkan pemain asing, naturalisasi, dan nasional berpengalaman. Neil Maizar menargetkan promosi otomatis dengan kerja keras dan persiapan matang sepanjang musim. Semen Padang FC bertekad kembali ke kasta tinggi sepak bola Indonesia.
1: Semua tim itu maunya kelebihan dan kekurangan juga. Bagus kinerjanya. Tapi yang penting buat saya sekarang ini bagaimana mereka finish di bangkit. Nah kita juga tidak membutuhkan medan seperti ini, Semarang seperti ini, pembawa seperti ini. Tapi itu semuanya punya kualitas. Tergantung kita bagaimana jangan menganggap kita lebih hebat dari mereka. Tapi buat saya penting di tim ini kita perbaiki, kita ya latih, bagaimana kita menjadi lebih baik untuk bikin awalnya kan. Itu. Saya nggak buat. Itu suatu tantangan buat saya. Mama juga di Sumsel saya harus jadi juara-juara. Di Medan juga. Yang penting kan kita kerja. Kalau hasilkan kita nggak tahu. Ya, itu milik Tuhan. Tapi kalau kerja kita nggak mau, rugi. Kan? Oh promosi, ya itu tantangan. Dan itu kan kerja, bukan kerja saya, kerja tim. Tim party, pemain, manajer. Insya Allah. Jangan sombong aja. Kalau sombong nggak boleh. Teman aja bilang kita sombong marah pada Tuhan ya.
0: Sesi latihan perdana langsung difokuskan untuk menggenjot fisik, daya tahan, dan ketahanan mental pemain agar berada dalam kondisi prima. Sikap profesional sangat ditekankan untuk menghadapi kompetisi Liga 2 Championship musim 2026-2027.

0: Kita ke arena futsal. Luis Estrella mengungkapkan perbedaan pembinaan futsal antara Indonesia dan Portugal terletak pada organisasi kompetisi usia dini yang terstruktur. Di Portugal, anak-anak sudah aktif bermain sejak usia 4 hingga 5 tahun dengan latihan rutin setiap hari dan kompetisi berjenjang dari U6 hingga U19. Fondasi yang kuat sejak usia dini ini menjadi penentu utama lahirnya pemain berkualitas.
1: The main difference is organization.
2: Perbedaan utamanya terletak pada aspek organisasinya. Hal yang tidak mereka miliki, perbedaan utamanya adalah organisasi. Di Portugal, anak laki-laki maupun perempuan mulai bermain futsal sejak usia 4 atau 5 tahun. Mereka berlatih setiap hari dan bertanding setiap minggu. Ada kompetisi untuk kelompok usia U6, U8, U10, dan U13. Serta kejuaraan nasional untuk kelompok usia U15, U17, dan U19. Baik untuk anak laki-laki maupun perempuan, kegiatannya berlangsung selama 11 bulan. Dan mulai dari kelompok usia U13, terdapat turnamen tingkat nasional maupun internasional.
1: Boys and girls, 11 months. And starting under 13, national, international tournaments.
0: Sebaliknya, Indonesia belum memiliki struktur kompetisi usia dini yang tertata rapi seperti Portugal. Pembinaan yang terstruktur sejak usia dini sangat penting untuk menghasilkan pemain futsal berkualitas di masa depan. Portugal telah membuktikan proses yang terorganisir dengan baik dapat mencetak pemain-pemain berbakat yang mampu bersaing di tingkat internasional.

Dari Olahraganet, Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi melalui rubber game 21-14, 19-21, 21-18. Fajar Fikri mengawali dengan baik, sempat kendor di game kedua, namun tampil tenang di poin kritis game ketiga. Mereka membalas kekalahan di final Denmark Open 2025 dan menyebut kekompakan serta dukungan partner dan pelatih menjadi kunci kemenangan. Di sisi lain, Putri Kusuma Wardani gagal ke final setelah kalah dari Akane Yamaguchi. Meskipun mengambil game pertama 21-9, Putri KW kehilangan momentum dan terlalu banyak kesalahan di dua game berikutnya, sehingga langkahnya terhenti di semifinal. Harapan Indonesia di Japan Open 2026 kini bertumpu pada Fajar Fikri di final.

dari arena voli. Timnas voli putra Indonesia melaju ke final C5 Cup 2026 setelah mengalahkan Vietnam 3 set langsung di semifinal. Indonesia tampil percaya diri meskipun Vietnam dianggap memiliki materi pemain terbaik. Tim pelatih meminta pemain mengurangi kesalahan servis dan memperbaiki penerimaan bola pertama yang mengubah jalannya set pembuka. Strategi berhasil mengganggu konsentrasi Vietnam dan menurunkan mental tim lawan. Indonesia menjalankan pola berbeda di set kedua dengan mengarahkan servis kepada pemain utama Vietnam bernomor punggung 17 untuk membatasi kontribusinya. Tekanan berulang membuat penerimaan bola pemain tersebut terganggu, sehingga Vietnam kesulitan menyusun serangan dan kehilangan kestabilan. Indonesia mengendalikan tempo pertandingan lewat tekanan servis, membuat Vietnam kesulitan menjalankan serangan cepat dan variasi tengah.

Dengan disampaikannya kabar dari bola voli tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Cukup 30 detik.
4: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
3: Aduan publik, lingkungan,
4: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
3: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
4: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
3: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
4: 30 detik untuk berbagi.
3: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya

segala puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu.

Enggak, masih di Sampang siang dan Anda terima kasih Anda masih bersama kami di Pro1K Informasi dan Inspirasi, dan kita akan bergeser ke program berikutnya yaitu program musik tradisional dan budaya Madura pendengar. Seperti biasa, setiap Sabtu dan Minggu kita akan ada program tentang budaya Madura dan lagu-lagu Madura juga yang akan kami hadirkan untuk Anda, menemani Anda di siang hari ini pendengar. Yang kangen, yang rindu, yang pengen dengar lagu-lagu Madura, yang pasti jangan kemana-mana, tetap stay tune di 100,8 MHz Pro1 ke informasi dan inspirasi pendengar. Dan jangan lupa juga nanti kita akan tepat pukul 1:30, kita nanti juga bisa, Anda mungkin bisa berkaraoke bersama ya setiap hari Minggu. Kita akan menunggu hubungan Anda seperti biasa di 0303661 dan juga 3325545. Dengan langsung saja kita dengarkan tembang-tembang Madura atau lagu-lagu Madura atau kecung-kecung Madura pendengar ya. Tentunya di Pro1 Informasi dan Inspirasi.

0: main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?
1: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu jalan tuh lihat-lihat dong.
2: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
1: Orang segede ini masa kamu nggak lihat?
2: Iya. Saya salah ya, maaf.
1: Iya.
2: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
1: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
2: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
1: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
2: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
3: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Taukah Anda, di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
3: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
4: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
3: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
4: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
3: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
4: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
3: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
4: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
5: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu jalan tuh lihat-lihat dong.
2: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
1: Orang segede ini masa kamu nggak lihat?
2: Iya. Saya salah ya, maaf.
1: Iya.
2: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
1: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
2: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
1: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
2: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
3: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
6: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
5: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
6: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
5: Apa lo? Mau berantem?
7: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan. Matilah aku.
6: Ya, ya. Malah kabur. Cemen.
8: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakadut kembali menyapa Anda pendengar di hari ini Minggu 19 Juli 2026. Saya Andi Purnama, senang sekali bisa menyapa pendengar semua. Oke ya, untuk yang mau bergabung ikut karaoke

0: Rocky Dangdut ya. Seperti biasa setiap hari Minggu Anda bisa berkaraoke di kesempatan siang hari ini bersama saya tentunya. Dan Anda bisa merekis lagu atau tinggal telepon mau lagu apa dan ya dipersiapkan pulsanya kali ya. Ayo mendengar, kita buka teleponnya di 332661 atau di 332554 mendengar, atau dengan menggunakan kode 0323 ya, 0323661 atau di 0323332554 mendengar. Kita buka teleponnya, berkaraoke bersama di Minggu hari ini mendengar. Wah, biar gak suntuk, biar gak ngantuk ya. Langsung saja deh gabungan di sini ya, kita tunggu. Ayo buruan, nanti begitu pas lagu kita muter lagu andanya nelpon. Kalau lagi lagu mendingan enggak usah nelpon ya, karena enggak bakal kita angkat. Tapi kalau sudah dikasih kesempatan seperti saat ini nih, ada pesan begini ya, mendingan ada langsung aja gabung di sini mendingan ya. Berkaraoke bersama di kesempatan siang hari. Kita ke lagu dulu. Ada si Geboy, Geboy Mujair dari Ayu Ting Ting mendingan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Baik pendengar, masih di Sampang Siang hari ini, di Brodol Cakadut hari ini, di minggu ini pendengar, ada sebuah lagu dari Evi Tamala, Dokter Cinta pendengar ya. Ini sebuah lagu diciptakan oleh Evi Tamala sendiri ya, dan dibawakan sendiri oleh Evi Tamala, dimana lagu ini bercerita tentang ketegasan dan harga diri, tentang ketertarikan asmara yang berakar pada ketulusan dalam, dan diimplementasikan lewat lirik dan lagu ya, seperti yang baru saja kita dengarkan pendengar ya. Dan seperti yang sudah apa ya, bait atau lirik-lirik lagu penyakitnya yang kurasakan, aduh ini mah unsur edukatif yang sangat menonjol ketika lirik ini mengekspresikan ulasan rasa yang jujur mengenai pemulihan psikologis batin seseorang yang sempat mengalami trauma kepedihan asmara ya, namun berhasil bangkit dengan kehadiran sosok wanita penyuluh hidup yang membawa kelembutan moral yang bisa mengobati lukanya. Itulah Evi Tamala menuangkannya dalam sebuah syair, yaitu Dokter Cinta pendengar. Ya memang enaknya di situ pendengar, penyanyi atau pencipta lagu kalau misalnya mempunyai cerita atau mungkin apa ya, semacam kejadian atau mungkin suasana hati, entah itu saat sedih, entah itu saat gembira, kalau mereka punya bakat seni, kalau mereka punya bakat semacam menulis atau menciptakan lagu, atau mungkin seperti puisi, Anda bisa menuangkannya dalam sebuah lagu atau sebuah puisi, atau mungkin bisa jadi sebuah cerpen misalnya pendengar, nggak ada salahnya nih ya. Banyak cara kita bagaimana mengekspresikan ya, mengekspresikan apa yang kita alami, apa yang kita lihat mungkin ya. Nah itulah seni ya, mudah-mudahan apa ya, kita bebas berekspresi, tapi tentunya yang positif loh ya, bukan yang negatif pendengar. Oke, semuanya yang pasti masih banyak waktu untuk Anda bisa dengarkan lagu-lagu dangdut di hari ini, atau Anda bisa bergabung di sini berkaraoke bersama di 0323-33261 atau di 0323-332-554.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
2: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
3: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
3: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
4: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
3: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
5: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Baik pendengar, saatnya kita berkaraoke lagi. Kembali kita lagi tentunya maksudnya. Sudah ada telepon. Halo, selamat siang. Halo.
1: Assalamualaikum, Bro Dangdut. Adalah kita.
0: Iya, siapa di mana?
1: Dengan Fatan ya.
0: Fatan di Galis.
1: Betul, 102.
0: Oke.
1: Gimana kabar Bapak? Sehat?
0: Baik. Galis, gimana hari ini? Panas kah, hujan kah?
1: Alhamdulillah panas, tapi sebagian bangkelan ada yang gerimis.
0: Oh, gerimis ya?
1: Utara, kemarin hujan.
0: Oh, hujan kemarin?
1: Ya, sebagian utara tapi.
0: Oh, ya, kalau bangkelan biasanya hujan ya, kadang meskipun nggak hujan gerimis lah ya, seperti itu.
1: Iya, iya.
0: Oke, mau lagu apa nih? Mau nyanyi lagu apa maksudnya?
1: Itu pengen lagu itu punyanya 100 kali Safar.
0: 100 kali?
1: Ya, punya Safar.
0: 100 kali.
1: 100 kali punya Safar.
0: Safar?
1: Ya, Safar, Safarudin.
0: Oh, ini 100 kali. Nada pria berarti ya?
1: Iya.
0: Safar. Oke, besar lagunya buat siapa nih?
1: Ya, salamnya ada Opa, Adi, Mama Endang, Umas Mat. Juga ada yang di pasien itu Pangkasan, sampai Kiki. Juga ada Hasim.
0: Jangan sampai
1: ya, kayak apa itu? Tahu, siapa ya, Hasim sih, enggak ngerti.
0: Iya, siapa aja deh ya yang biasa.
1: Ya udah, itu aja. Okay. Selamat siang semuanya.
0: Oke, okay, tunggu ya.
1: Tunggu ya. Yuk.
0: Oke. Okay.

0: Kok kelingan?
1: Sebentar, ini kayaknya mimbelnya belum dimatiin tadi ya, soalnya dari mungkin
0: Oh
1: tadi. Sebentar,
0: iya.
1: sebentar.
0: Yang ori, Mbak.
1: Ya, sebentar, ini kayaknya
0: Oke, Bu. Siap.
1: ada.
0: Nanti ngasih. Ada Tasha, Tasaruk. Ada Jerry. Siapa itu? Akiki, Ria, Lulu, juga ada Adinda. Juga siapa boleh?
1: Sebentar, sebentar.
0: Yang ada
1: Ini
0: di
1: mimbelnya
0: gedung
1: masih
0: semua.
1: belum disiapin ya.
0: Itu Mbak Anis, Mbak Ira itu kemana sudah, Mbak? Udah keluar ya?
1: Kalau Ira nanti sore, tapi
0: Mbak
1: kalau
0: Anis.
1: Anis itu di Sumenep.
0: Oh, dari Sumenep, Mbak Anis.
1: Di Sumenep, bertugas di
0: Di
1: Sumenep seperti itu.
0: Pro 1, Pro 2.
1: Pro 2.
0: Oh, di Pro 2. Iya, pantasnya ini nggak lama nggak dengar Mbak Anis.
1: Kalau pengen
0: Tapi,
1: dengerin Anis itu di Pro 2.
0: oh iya.
1: Sebentar ini kok nggak ada membelnya ya, sebentar ya.
0: Iya, Bang, nggak apa-apa, Mbak.

la meta dia. Halo? Halo? Halo, selamat siang. Halo, bisa bergabung di sini. Terputus ya. Oke deh, tidak menyahut di belakangnya, bisa bergabung di sini. Di Prodangdut ya. Oh, Cakadut, maaf. Cakadut di siang hari ini. Bisa bergabung di sini. Di belakangnya tadi sempat terputus ya. Bisa tadi yang tadi yang dari Kalis. Monggo dipersilakan kembali dengan lagunya 100 kali versi Safar ya. Wah, Safar nih kayaknya lahirnya bulan Safar nih. Bisa bergabung kembali di Cakadut hari ini.

0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Salam. Siapa?
1: Nasir.
0: Siapa? Halo. Halo siapa?
1: Assalamualaikum ya.
0: Halo, ini siapa ya?
1: Walhasil, lo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ditanya-tanya kok nggak jawab sih?
1: Muhammad Hasin.
0: Muhammad Hasin, oke, okay. Ya. Hasin, mau lagu apa Hasin?
1: Lagunya duet, Kasih dan Sayang.
0: Kasih dan Sayang.
1: Ya.
0: Masih menunggu penelponnya?
1: Ya, tunggu dulu.
0: Wah, ini kasian yang lain nih di belakang.
1: Ya. Adek. Tunggu dulu.
0: Kalau mau bergabung, mungkin bisa disiapkan dulu. Jangan pas lagi nelpon, lagi masih menelpon.

0: Ya ada, kata dia. Ada.
1: Sudah?
0: Halo. Ya, sudah.
1: Sebentar, dua orang nih ya?
0: Ya, dua orang.
1: Oke.
0: Okay. Ya, kalau saya salam dulu. Mm-hmm. Senangnya buat semua sahabat RRI, selamat siang, siang sore. Dan juga ada Herman, ada Fauzan, ada Lukman, ada Sahdan, ada Sukron, ada Wanda, ada Anis, pokok semuanya.
1: Okay.
0: Yang kalau punya cewek yang aku dicantikkan dulu, jangan cemburu lah.
1: Udah?
0: Lanjut.
1: Oke. Okay.

0: perlu diinformasikan ya, kalau sudah masuk dipersiapkan sebelumnya. Kalau misalnya mau duet bareng teman, nah sebelumnya mungkin temannya itu dihubungi dulu, jangan pas lagi mulai baru telepon. Jadi kesan yang belakang ya. Oke, bisa dicoba kembali nanti. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Ya, siapa di mana nih?
1: Wanda di Makassar.
0: Siapa?
1: Wanda di Makassar.
0: Wanda.
2: Yang alang belore.
0: Halo. Oke, terputus. Bisa dicoba lagi ya. Bisa dicoba lagi. Jadi kalau misalnya mau bergabung sekali lagi, misalnya duet, nah itu temannya disiapin dulu ya, jangan pas baru masuk baru ditelepon ya. Halo, selamat siang. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ini?
3: Syukron, Mbak.
0: Syukron. Syukron di Pamekasan ya?
3: Sumenep, Mbak.
0: Sumenep, Renduan ya.
3: Iya.
0: Oke, mau lagu apa Syukron?
3: Lagunya dari itu, dari Imam S. Arifin.
0: Yang apa?
3: Lagunya apa ya? Nurjana.
0: Nurjana. Wah, kayaknya mau lagu kayak Niru Valen ya?
3: Iya. Bukanlah.
0: Enggak. Oke. Okay. Sudah siap?
3: Iya, Mbak.
0: Oke. Okay.

0: Oke, nampaknya juga terputus ya. Entah kenapa mungkin saja hari ini tidak begitu bersahabat pendengar ya. Oke, masih ada waktu untuk Anda bisa dicoba kembali di 0323661 atau di 0333332554 pendengar. Bisa berkaraoke bersama di siang hari ini. Tadi dua-duanya sempat terputus ya, entah kenapa. Halo, selamat siang. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ini?
1: Saya dari Bangkalan City.
0: Yang tadi tuh, bukan?
1: Sama-sama. Bukan, bukan.
0: Ya, siapa?
1: Dengan Febri, Mbak.
0: Bangkalan mana nih?
1: Bukan dari Bangkalan, Mbak. Dari Sampang.
0: Oh, tadi bilangnya Bangkalan. Oke, mau lagu apa,
1: ya,
0: Febri?
1: Teman-teman tuh.
0: Mau lagu apa, Febri?
1: Lagunya.
0: Mau nyanyi lagu apa?
1: Gibah.
0: Gibah?
1: Ya.
0: Gibah, gibah lagu. Oh, lagunya gibah. Salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya buat semuanya aja. Buat Mbak Ratnanya juga.
0: Oke, siap?
1: Siap.
0: Oke.

0: nampaknya ini di belakang lagi rame ya. Oke. Okay. Bisa sudah ya? Oke. Okay. Bisa bergabung di belakangnya tadi ya. Jadi sekali lagi ya, kalau misalnya pas lagi nyanyi, mohon sabar untuk tidak maksudnya biar yang ini juga enak didengar, gitu kan? Ya, kita telepon lagi. Halo, selamat siang.
1: Halo.
0: Iya, siapa?
1: Dengan Habibur Rahman dari Bangkalan.
0: Habibur Rahman. Kalau tadi siapa?
1: Tadi Sukron itu.
0: Oh, Sukron. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Mau lagu apa?
1: Lagunya itu yang berjudul Mengejar Badai.
0: Mengejar Badai. Kenapa dikejar badainya?
1: Nggak usah, soalnya badainya wis kabur tanpa dikejar ini.
0: Oke, mudah-mudahan badainya cepat berlalu ya.
1: Amin.
0: Oke, sudah, salam-salamnya buat siapa?
1: Salam-salamnya untuk semua jagaan CRRI, selamat siang, salam kompakan, salam persahabatan itu. Semuanya tanpa terkecuali, tanpa saya hitung satu per satu.
0: Oke, sudah?
1: Sudah dong.

0: Okay, terima kasih ya. Siapa namanya?
1: Okay.
0: Siapa namanya lupa
1: kembali
0: nih?
1: Kasih.
0: Okay.
1: Dengan Habibur Rahman.
0: Habibur Rahman. Okay, makasih ya di belakangnya.
1: Okay, sama-sama.
0: Di belakangnya Habibur Rahman bisa bergabung di sini. Okay. Okay. Kalau lagi nyanyi, lagi nyanyi. Mengejar Badai, sebuah lagu bagus pendengar ya. Di belakangnya Habibur Rahman, tadi sempat terputus, siapa lagi bisa dicoba kembali pendengar ya. Tapi sekali lagi dipersiapkan lagunya ya, kalau mau lagu biar enggak nunggu yang lain. Oke, halo, selamat siang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa?
2: Muhammad Hasin.
0: Hasin, tadi yang terputus kah? Halo? Oke, tidak bersuara. Oke, pendengar, sekali lagi masih ada kesempatan untuk Anda di karaoke hari ini dan masih panjang waktu kita ya di Cakadut hari ini. Kita masih menunggu gabungan Anda di 3233321 atau di 3325554 pendengar. Sebuah lagu, oke, tunggu ya. Masih di oke, apa ya? Pengen nyanyi juga sih. Pengen nyanyi juga nih. Halo, selamat siang. Halo.
2: Halo.
0: Ya, siapa?
2: Assalamualaikum.
0: Gat, itu yang tadi ya, nyanyi Nurjana.
2: Ya, rujuk. Ya, tadi nyanyinya Kasih dan Sayang.
0: Yang tadi duet?
2: Ya, duet.
0: Duet lagi?
2: Ya, duet lagi. Tadi.
0: Maaf, kalau sudah tadi kan sudah gabungan tuh. Mungkin bisa ganti yang lain yang kasihan yang ngantri ya. Kan sudah tadi sudah masuk gitu. Oke, maaf ya sebelumnya. Oke, kalau sudah bergabung kasih kesempatan sama yang lain ya. Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam, siapa nih?
3: Dengan Sahdan.
0: Syahdan, mau lagu apa Sahdan?
3: Lagunya apa ya, Gelah Retak.
0: Tadi itu bukan 100 kali itu bukan?
3: Bukan, kapan saya masuk 100 kali Mbak?
0: Bukan, maksudnya tadi ada yang minta judul 100 kali seperti itu.
3: Enggak, aku enggak bisa gelah
0: lagu
3: satu
0: apa?
3: Kali. Gelah Retak kalau bukan Gedung Tua.
0: Gedung Tua?
3: Ya, Gedung Tua.
0: Gedung Tua, buat siapa nih lagunya?
3: Lagunya buat Mbak Ratnanya, mudah-mudahan panjang umur.
0: Amin. Udah siap?
3: Udah siap.
0: Oke. Okay.

0: Terima kasih Syahdan ya. Oke, di belakangnya Syahdan bisa bergabung di sini. Halo, selamat siang. Halo. Halo. Halo, selamat siang. Oke. Tidak jelas, tidak terdengar suaranya, bisa dicoba kembali ya. Sekali lagi kalau pengen karaoke harus sudah siap ya, depan telepon dengan lagu-lagunya juga. Biar langsung bernyanyi ya, karena yang belakang antri seperti itu. Halo, selamat siang. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Oke. Masih dengan orang yang sama ya, di belakangnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, siapa?
1: Dari Sekianto Pasian.
0: Siapa?
1: Sekianto Pasian.
0: Oke. Lagu apa?
1: Lagunya dari Imam Syarifin, Salahkah Aku.
0: Apa?
1: Salahkah Aku.
0: Salahkah Aku, soalnya putus-putus. Salam-salamnya buat siapa?
1: Kenapa?
0: Salam-salamnya buat siapa?
1: Salamnya ya untuk penyiarnya, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Juga ke semuanya fanfin Sampang, salam kompakan aja.
0: Imam Syarifin kan ya?
1: Iya.
0: Oke.

0: terima kasih. Lagunya pas banget ya.
1: Iya.
0: Oke. Dan begitu kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau cari lagu itu pilihlah lagu yang mudah kita nyanyikan ya. Yang mungkin sering didengar orang. Nah, jadi semuanya dipersiapkan mendengar, tidak asalnya begitu aja. Begitu mau nyanyi baru masih mencari-cari. Mungkin sekali lagi dipersiapkan sebelum Anda tampil. Waduh, tampil nih ya. Ya biar enak didengar lah seperti itu pendengar ya. Masih 35 menit pada di pukul 14 aja jam 2. Masih ada kesempatan Anda. Kayaknya saya coba nyanyi kayaknya ya, berkaraoke. yang pernah aku sayang untuk Anda pendengar, selamat menikmati, mudah-mudahan lagunya yang lagi apa ya, yang lagi semuanya lagi dengerin kita di sini ya. Oke.

terlalu apa ya, terlalu terlalu kencang. Oke. Maksudnya

0: Oke, nampaknya sudah menelpon. Halo, selamat siang.
1: Halo?
0: Tidak terdengar.

0: Okay. Masih ada kesempatan mendengar? Kita coba satu menelpon lagi. Setelah itu kita kayaknya sudah mau break pendengarnya, karena setelah lagi kita akan masuk ke jadwal sholat asar pendengar ya. Maksudnya kita sudah memasuki di waktu sholat asar, dan kita langsung sudahi acara karaoke siang hari ini. Kita berjumpa kembali di minggu depan pendengar ya. Yang pasti sekali lagi persiapkan semuanya ya, lagunya mungkin diapalin dulu nih, seperti itu pendengar. Saya Renata pamit undur diri, terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan tembaga.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.

segala puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu. Yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

0: selanjutnya.
1: Sampai Suri
2: Bersatu. Baik, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program Satu RRI Sampang, Informasi dan Inspirasi. Sampai nanti pukul 7 mendengar, masih bersama saya Ira di Sampang sore ini untuk tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, Informasi dan Inspirasi. Shine bright like a diamond.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Erasto Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

36 menit lepas pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Saya informasikan mengenai adu taktik Spanyol versus Argentina di final Piala Dunia 2026. Pendengar, pertandingan final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dan juga Argentina dijadwalkan berlangsung pada Senin 20 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat. Laga pamungkas ini diprediksi akan menjadi medan pertempuran taktis yang sangat ideal bagi kedua raksasa sepak bola. Spanyol melaju ke babak final dengan mengandalkan kolektivitas serta dominasi penguasaan bola yang rapi, sementara Argentina dikenal dengan gaya permainan transisi cepat serta serangan yang agresif. Pengamat sepak bola Deddy Kurniawan menilai bahwa Spanyol kemungkinan besar akan langsung memegang kendali tempo permainan sejak menit-menit awal pertandingan melalui filosofi tiki-taka. Lini tengah diprediksi menjadi sektor paling krusial karena dihuni oleh para pemain berpengalaman yang merumput di kompetisi Eropa. Di kubu lawan, Argentina memiliki sosok Lionel Messi sebagai motor serangan utama yang memiliki kreativitas tinggi untuk membongkar pertahanan disiplin Spanyol. Selain Messi, agresivitas pemain seperti Simon di area sayap juga menjadi senjata mematikan. Untuk mengantisipasi serangan balik cepat Argentina, lini belakang tim Matador dituntut melakukan transisi bertahan dengan cepat, sebuah skema yang selama ini menjadi kekuatan utama mereka sepanjang turnamen. Jika laga harus berlanjut hingga babak perpanjangan waktu atau adu penalti, kedalaman bangku cadangan dan juga pengalaman mental juara di Qatar dinilai memberikan keuntungan tersendiri bagi Argentina. Meski demikian, mendengar laga ini tetap dinilai sebagai salah satu final ideal terbaik dalam sejarah sepak bola modern.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

mendengar kami informasikan tepat pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Info Prima kembali hadir berjaring dengan Pro 1 di Surabaya. Untuk itu tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, informasi dan inspirasi. Prima.

0: Keamanan digital juga bagian dari kemajuan kan?
1: Berarti bukan cuma sel al teknologi aja ya, tapi
0: bagaimana sikap penggunanya? Benar banget, karena ekonomi digital yang sehat dimulai dari masyarakat yang cerdas digital. Manfaatkan teknologi digital dengan bijak untuk kehidupan yang lebih mudah.

Satu RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan menuju Pro 1 Surabaya untuk update informasi dalam Info Prima, pendengar. Pastikan Anda terus stay tune bersama kami.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan program makan bergizi gratis di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Bupati Sidoarjo meminta Dinas Pendidikan dan seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat penanganan anak putus sekolah. Pendengar, inilah Info Prima selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan program makan bergizi gratis di Jawa Timur masih harus menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
2: Program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
3: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya kayak kemarin WA kok, saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak? Gitu. Saya insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
2: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid, Mama Naren.
4: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Sidoarjo Subandi meminta Dinas Pendidikan dan seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat penanganan anak putus sekolah agar seluruh anak usia sekolah bisa mendapatkan hak memperoleh pendidikan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
5: Bupati Sidoarjo Subandi meminta Dinas Pendidikan dan seluruh pemangku kepentingan mempercepat penanganan anak putus sekolah atau ATS agar seluruh anak usia sekolah mendapatkan hak memperoleh pendidikan. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bupati menegaskan pendataan anak putus sekolah harus dilakukan secara akurat hingga tingkat desa. Data tersebut menjadi dasar penyusunan langkah penanganan yang tepat, mulai dari pendampingan, fasilitas kembali ke bangku sekolah, hingga penyediaan program pendidikan alternatif sesuai kebutuhan.
6: Jadi tadi kita sampaikan, ya nanti kita berkoordinasi ya dengan Dinas Pendidikan, ya karena ini PR kita kan masih banyak ya. Kita melihat anak yatim ini, jangan sampai anak-anak kita ini terlambat. Anak-anak kita sekolahnya putus sekolah. Ini kita punya tanggung jawab, ya. Mana kalau kita selalu mengadakan kegiatan anak yatim, ini bukan hanya memberikan suatu bantuan uang 150-nya, yang kita lihat gimana anak ini terkait masalah pendidikannya. Kadang anak dikasih hanya 150 ribu, pendidikannya seperti apa? Kita punya anak yatim kurang lebih 145, pendidikan nol kecil sampai SMA gratis, ya. Nah, ini harapan kita, desa-desa ini bisa seperti kita.
5: Selain itu, koordinasi lintas organisasi perangkat daerah, pemerintah desa, sekolah, dan masyarakat diminta terus diperkuat. Sinergi tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang menyebabkan anak melanjutkan pendidikan, baik karena faktor ekonomi, sosial, maupun kondisi keluarga.
7: Pemkab Sidoarjo berharap upaya percepatan penanganan dapat menekan angka putus sekolah secara bertahap serta memastikan setiap anak memperoleh akses pendidikan yang layak sebagai bekal meningkatkan kualitas hidup di masa depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Lamongan memastikan Waduk Jajong dan Paprit di Kecamatan Laren aman untuk mengaliri tanaman petani selama musim kemarau. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
8: Bupati Lamongan Yudhoyono Effendi memastikan ketersediaan air irigasi di dua waduk wilayah Kecamatan Laren masih mencukupi untuk mendukung aktivitas pertanian selama musim kemarau. Kepastian tersebut diperoleh setelah melakukan peninjauan langsung ke Waduk Jajong di Desa Pulu Brangsi dan Waduk Paprit di Desa Brangsi. Pak Desa Penakrabnya menyampaikan bahwa kondisi Waduk Jajong masih berada pada level yang aman. Volume air yang tersisa mencapai sekitar 64% dari kapasitas ideal sebesar 951.600 m³. Sedang di Waduk Paprit, volume air di waduk tersebut masih tersisa sekitar 49% dari kapasitas tampung sebesar 278.400 m³.
9: Waduk Jajong ini kita pastikan masih 64% dari 951.600 m³. Artinya sawah yang teriri sekitar 400 hektar lebih atau sekitar 497 hektar yang dilayani dari waduk ini aman sampai dengan musim panen di MT2 ini. Dan kita terus pastikan, kita terus pelihara supaya waduk ini tetap aman bagi masyarakat pengguna di sekitar. Dan mudah-mudahan musim tanam yang kedua ini akan tetap panen raya.
8: Pemkab Lamongan berharap produktivitas pertanian tetap terjaga selama musim kemarau. Ketersediaan air irigasi yang mencukupi diharapkan mampu mendukung kelancaran musim tanam, menjaga hasil panen petani, serta memperkuat ketahanan pangan daerah. Farin Raki melaporkan.
0: Pendengar, jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten Jember mengalami peningkatan selama musim kemarau. BPBD dan Damkar mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
10: UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Jember mencatat hingga pertengahan Juli ini sudah menangani lebih dari 15 hingga 20 kejadian kebakaran. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan Juni lalu yang berkisar 10 hingga 15 kasus. Jenis kebakaran yang paling sering terjadi meliputi kebakaran lahan, rumah, hingga korsleting listrik. Bahkan dalam satu hari petugas sempat menangani 3 kebakaran lahan di kawasan perumahan bersamaan dengan kebakaran rumah di lokasi lain. Anggota Regu A Mako UPT Damkar Mat Jember, Ari Setiawan mengatakan, sebagian besar kebakaran lahan dipicu pembakaran sampah yang ditinggalkan tanpa pengawasan.
11: Himbauan untuk masyarakat, kalau bisa, seandainya nih membakar sampah, tolong jangan ditinggal. Kalau bisa diawasi. Yang ditakutkan kan sekarang anginnya lantar, apalagi juga situasi panasnya juga lumayan ekstrim. Nah, yang ditakutkan nanti bisa berakibat fatal, akhirnya bisa merambat kemana-mana, akhirnya bisa menyebabkan kebakaran, terutama kebakaran lahan.
10: Sementara itu, Kepala BPBD Jember Edi Budi Susilo mengingatkan bahwa berdasarkan informasi BMKG, musim kemarau diperkirakan berlangsung hingga Agustus, bahkan bisa berlanjut sampai September.
12: Hasil koordinasi dan pantauan kami dalam beberapa bulan terakhir ini luar biasa. Tim pemadam kebakaran kita hampir setiap hari ada laporan kaitan dengan kejadian kebakaran yang menimpa rumah penduduk. Jadi bukan faktor alam, tapi faktor non-alam. Persoalan dari gas bocor, dari tungku meledak, dari hal-hal lain yang kaitan dengan human error.
10: BPBD Jember dan Damkar mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati saat membakar sampah, tidak meninggalkan api tanpa pengawasan, serta memastikan instalasi listrik dan penggunaan kompor gas dalam kondisi aman. Masyarakat juga diminta tidak membakar lahan maupun membuang puntung rokok sembarangan karena berpotensi memicu kebakaran yang lebih luas, terutama saat cuaca panas dan berangin.
0: Anggi Widya melaporkan. Sementara itu, pendengar, memasuki puncak musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Aris Deka.
13: Memasuki musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Cuaca yang semakin kering membuat resiko kebakaran meningkat, baik di lahan kosong maupun kawasan permukiman. Pelaksana tugas PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun Muhammad Yusuf Asmadi mengatakan, pengalaman pada musim kemarau sebelumnya menunjukkan sebagian besar kebakaran dipicu pembakaran sampah di lahan kosong dan lahan kering. Karena itu masyarakat diminta tidak lagi membakar sampah sembarangan. Selain itu, BPBD mengingatkan agar masyarakat mewaspadai potensi kebakaran yang berasal dari instalasi listrik maupun kompor gas.
14: Buat kami tentunya masyarakat itu pertama tidak membakar sampah sembarangan. Karena peristiwa-peristiwa yang lalu itu kebakaran biasanya terjadi lahan kosong atau lahan kering. Itu yang kedua, juga kita harus berhati-hati terhadap bahaya kebakaran dari dampak listrik. Umpamanya kalau keluar juga cop-copan itu segera dicabut, dan juga kebakaran yang berasal dari kompor gas, tentu kita harus hati-hati.
13: Sebagai langkah mitigasi, BBBD dalam waktu dekat akan menggencarkan sosialisasi bahaya kebakaran di musim kemarau, termasuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dampak El Nino yang diperkirakan akan berlangsung panjang. Yusuf mengatakan edukasi tersebut tidak hanya berisi upaya pencegahan kebakaran, tetapi juga ajakan penggunaan air selama musim kemarau dengan hemat dan bijak. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTNBTS resmi meningkatkan pengawasan dan koordinasi lintas sektor guna menangani aktivitas pendakian ilegal di Gunung Semeru. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan William Nathan.
15: Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTNBTS resmi meningkatkan pengawasan dan koordinasi lintas sektor guna menangani aktivitas pendakian ilegal di Gunung Semeru, khususnya yang melalui jalur Ampel Gading, Kabupaten Malang, dan Poncokusumo. Langkah tegas ini diambil menyusul terjadinya rentetan insiden pendaki yang tersesat dan terluka di jalur tidak resmi tersebut sepanjang bulan Juni. Kepala Bidang Teknis Konservasi BBTNBTS Sulistyo Widodo menegaskan bahwa penanganan masalah ini memerlukan keterlibatan aktif dan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan. Sehingga TNBTS mengundang semua pihak rakor di kantor Kecamatan Ampel Gading untuk bersama-sama membahas bagaimana melakukan pencegahan pendakian ilegal yang dilakukan melalui jalur tidak resmi.
16: Namanya pencegahan, penanganan, tadi sudah ada beberapa masukan gitu ya dari beberapa pihak terkait dengan misalnya perlu ditingkatkan kegiatan sosialisasi, kemudian perlu ditingkatkan kegiatan patroli, kemudian ada pemasangan papan-papan pengumuman.
15: Sulistyo berharap bahwa rakor ini bisa menjadi tonggak bahwa pendakian ilegal bisa ditanggulangi secara bersama-sama. Dan dia berharap ke depan masyarakat menjadi sadar dan memahami bahwa pendakian ilegal itu tidak diperkenankan serta berbahaya. William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, lulusan perguruan tinggi diharapkan memiliki beberapa soft skill sehingga SDM tidak tergantikan oleh kecerdasan buatan di dunia kerja. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farida Kusnia.
17: Lulusan perguruan tinggi diharapkan memiliki beberapa soft skill. Hal ini disampaikan Kepala Bagian Umum Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLDikti Wilayah 7 Muhammad Mahmud saat mewakili Kepala LLDikti Wilayah 7 Profesor Dia Sawitri di Wisuda Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Stesia Surabaya kemarin. Muhammad Mahmud mengatakan tujuan memiliki beberapa soft skill ini sebagai solusi agar SDM tidak tergantikan oleh kecerdasan buatan.
18: Yang para peneliti telah melakukan pembuktian beberapa soft skill yang tidak akan tergantikan oleh AI dan bisa mendukung karir rekan-rekan sekalian dalam dunia kerja nanti. Yang pertama adalah critical thinking. Critical thinking adalah rekan-rekan harus tetap punya mindset untuk melihat sesuatu bukan hanya yang terlihat. Tapi rekan-rekan juga bisa mempertanyakan. Mungkin bisa paling basic dari 5W1H. What, why, who, where, when, and how.
17: Sementara itu, Ketua Stesia Surabaya, Profesor Nur Fajri Asik, meyakini 366 wisudawan-wisudawati Stesia merupakan lulusan yang tangguh.
19: Saudara, sebagai generasi Gen Z, bukan kategori sebagai generasi strawberry. Anda bukan generasi strawberry. Kalau strawberry itu kan indah wajahnya, tapi rapuh. Tapi saya yakin, lulusan Stesia yang hari ini di wisuda adalah para lulusan yang tangguh yang akan menaklukkan dunia.
17: Dari 366 wisudawan-wisudawati Stesia Surabaya, lulusan program sarjana dominan 237 orang, disusul lulusan program magister 44 orang. Farida Husnia melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, Persibaya Surabaya maksimalkan laga persahabatan lawan PSIS Semarang yang digelar sore ini sebagai persiapan awal menatap kompetisi resmi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faris Yerbu.
20: Persebaya Surabaya menjamu tamunya PSIS Semarang dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya sore ini. Laga ini sekaligus menjadi perayaan dalam peringatan hari jadi ke-99 tahun Persebaya. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengatakan pertandingan tersebut bukan sekadar perayaan, namun juga menjadi pengenalan bagi pemain-pemain baru tentang Persebaya. Laga persahabatan ini juga dianggap penting untuk mempersiapkan tim secara optimal sebelum kompetisi resmi dimulai.
21: Our target on this moment is to prepare all the players. Our target is on beginning of September, that is when start the Super League. But we have the privilege to make the game for tomorrow. And we want that our players win on the training, so tomorrow we want also that our players can win, because this is our culture. We want to win everything, and the next exercise now on the training and tomorrow.
20: Selain persiapan teknis, Tavares juga berharap para pemain bisa merasakan atmosfer Stadion Gelora Bung Tomo yang selalu dipenuhi oleh supporter yang hadir. Oleh karena itu, supporter diharap memberikan dukungan maksimal untuk bisa mengangkat motivasi para pemain di lapangan. Faris Yerbo melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Agustin Irdiani yang akan melaporkan langsung jalannya pertandingan Anniversary Games antara Persebaya versus PSIS Semarang langsung dari Stadion GBT Surabaya. Agustin, silakan laporan Anda.
22: Ya, baik, terima kasih rekan di studio. Baik, pendengar dari Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya, dapat kami laporkan jalannya pertandingan Anniversary Games antara Persebaya versus PSIS Semarang saat ini akan segera berakhir di babak pertama, di mana saat ini keunggulan adalah untuk tim tuan rumah atau Persebaya yang tadi berhasil menang di menit ke-35 melalui Alex Martin yang berawal dari sepak pojok Nitera yang kemudian dilakukan sundulan oleh Alex Martin dan berhasil gol. Dan sejak menit awal sendiri Persebaya tampil sangat dominan sekali dan beberapa peluang emas itu sangat didapat oleh Persebaya, namun tetap gagal dikonversi menjadi gol. Dan baru di jelang menit ke babak pertama berakhir ini baru bisa mencetak golnya, dan baru saja juga PSIS Semarang mendapatkan tendangan bebas dan berhasil ditangkap bagus oleh kiper Hernando Ari. Dengan demikian baru saja perlu dibunyikan babak pertama dengan keunggulan Persebaya atas PSIS Semarang dengan skor 1-0. Dan saat ini sendiri di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya ini puluhan ribu atau sekitar 35.000 supporter hadir di Stadion GBT pada sore hari ini menyaksikan Persebaya yang memang dipersiapkan untuk musim 2026-2027 ini melalui Anniversary Games ini. Dan memang sebelum pertandingan sendiri sangat banyak aktivasi yang dilakukan oleh manajemen Persebaya, mulai dari tadi ada penghormatan terhadap tribute to almarhum Andy Pecci yang merupakan salah satu ikon supporter Bonek, yang tadi juga hening sejenak atau one minute silence sebelum pertandingan dilaksanakan. Kemudian juga beberapa koreografi ini dilakukan oleh Bonek, yakni membawa tribut atau Andi Pesci sebagai tanda penghormatan, dan bahkan di tribun ataupun di gate 3 sampai 4 tadi juga dilakukan tribut juga untuk Andi Pesci untuk mengenang sosoknya begitu. Dan kemudian saat ini jeda pertandingan sendiri, ini Persebaya juga membawa 99 anak-anak yang akan nantinya bermain juga dengan pemain Persebaya di tengah lapangan. Kemudian di jelang akhir sendiri, tadi diinformasikan oleh manajemen Persebaya juga akan menghadirkan dua sesi penghormatan yang berlangsung hikmat, yakni tribut ke almarhum Eri Arianto menjadi pengingat jasa legenda dari Persebaya, kemudian juga dilanjutkan tribut tuh almarhum Andi Pesci. Dan nantinya stadion akan dipadamkan dan video penghormatan ditayangkan di Giant Screen, sementara ribuan supporter juga akan memberikan penghormatan dengan berharap begitu. Dan tadi di awal juga dilakukan Giant Flag begitu, yang membawa semangat 99 tahun Persebaya, di mana memang ajang ini dilaksanakan untuk sebagai momentum begitu, menutup untuk umur Persebaya ke 99 tahun. Dan kemudian juga nanti di area, beberapa area ini juga tadi ada beberapa supporter yang beruntung begitu, ini dapat menikmati tribun di dekat ataupun juga disediakan tempat duduk di pinggir lapangan dan dapat menikmati dengan sangat dekat oleh pemain Persebaya. Kemudian juga ada awarding coupon yang merupakan kompetisi dari anak-anak yang dilaksanakan oleh manajemen Persebaya. Tadi juga telah dilakukan penghargaan dan juga penyerahan jersey kepada Konsulat Jenderal China sebagai perwakilan Korea. Kemudian juga beberapa tribun VIP, memang terpantau ada beberapa juga tamu undangan seperti Daristan dan juga beberapa lainnya. Di mana di tribun VIP sendiri juga akan disediakan berbagai wawancara ataupun juga live yang terhadap pertandingan pada sore hari ini. Demikian sementara Agus Niriani melaporkan dari Stadion GBK Surabaya, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih reporter Agus Niriani dan selamat bertugas kembali. Pendengar, beralih ke informasi selanjutnya, Koramil 11 Pare Kediri siap menggelar nonton bareng final Piala Dunia 2026. Berikut Ayu Citra melaporkan.
2: Koramil 11 Pare Kediri siap menggelar nonton bareng final Piala Dunia 2026. Hal itu disampaikan oleh perwakilan dari Koramil Pare, Andri, saat dikonfirmasi hari ini. Ia mengatakan bahwa pada Senin dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat, masyarakat di wilayah Kecamatan Pare dan sekitarnya bisa langsung mendatangi ke markas Koramil Pare untuk menonton secara langsung pertandingan final Piala Dunia itu. Apalagi pada laga ini ada dua raksasa sepak bola dunia, yakni tim Spanyol melawan Argentina.
3: Saya sampaikan ke masyarakat yang nanti untuk final di Koramil 11 Pare nanti akan mengadakan nobar untuk masyarakat Kecamatan Pare maupun di luar Pare untuk menyaksikan langsung. Ini sebenarnya untuk memeriahkan untuk masyarakat ini, apa, khususnya masyarakat Kecamatan Pare.
2: Adi menambahkan pula bahwa kegiatan tersebut belum melanjuti arahan dari Dandim 089 Kediri, yang mana memang acara gerhana ini memiliki nilai positif dalam membangun keharmonisan dan menjaga moral prajurit. Terpisah, Nanang Kosim, penggemar sepak bola di Kabupaten Kediri, mengatakan ia mengaku sangat senang karena memang Piala Dunia kali ini berlangsung dengan sangat seru.
4: Kuncinya adalah siapa yang mampu mengeksekusi atau siapa yang mampu menerapkan permainan yang efektif, efisien, mampu membunuh lawan dalam satu persekian detik, itu yang jadi pemenang. Karena memang sama-sama kuat, sama-sama memiliki kemampuan yang berbeda. Di sepanjang anak-anak muda yang ingin menjadi juara, anak-anak muda yang haus akan apa eksistensi, sementara Argentina itu adalah tim dengan motivasi untuk memecahkan rekor dunia, bisa menjadi juara.
2: Lebih lanjut, diharapkan kegiatan nonton bareng ini juga bisa semakin menambah semua persatuan, sportivitas, serta kekompakan di tengah masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, hari ini sebanyak 3.500 peserta meramaikan Crystalline Run Experience 2026 Kota Surabaya. Seperti yang dilaporkan Ermina Jin berikut ini.
5: Sebanyak 3.500 peserta meramaikan Kristalin Run Experience 2026 di Balai Kota Surabaya hari ini. Ajang bertajuk More Than a Race ini memadukan olahraga lari, festival kuliner UMKM dan hiburan musik dalam satu rangkaian kegiatan. Surabaya menjadi kota pembuka Kristalin Run Experience 2026 sebelum berlanjut di Jakarta pada 4 Oktober 2026. Peserta mengikuti 3 kategori lomba, yakni 2.5K Fun Run, 5K, dan 10K Fun Run. Staf ahli Wali Kota Surabaya bidang hukum, politik, dan pemerintahan Dedi Irianto mengapresiasi dipilihnya Surabaya sebagai kota pembuka. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya mendorong masyarakat hidup lebih aktif dan sehat, tetapi juga bagi peningkatan ekonomi Kota Surabaya.
6: Tentunya setiap aktivitas di kota itu kan ada efeknya ke masyarakat. Dengan adanya kegiatan ini, saya dengar hotel-hotel sekitar ini full semua. Terus kemudian UMKM, pelaku-pelaku ekonomi, ini juga berjalan dengan baik. Artinya ini juga roda ekonomi setiap ada kegiatan ini juga bisa berjalan dan ini sangat bermanfaat bagi kota Surabaya.
5: Sementara itu Direktur dan COO OT Group Doni mengatakan, Kristalin Run Experience merupakan wujud komitmen dalam mendukung gaya hidup aktif masyarakat melalui pengalaman yang lebih dari sekedar ajang lari.
7: Dan disebut sebagai Run Experience. Kita tidak mau sekedar lari. Ya, jadi kita mau setiap wilayah, setiap daerah itu memiliki ciri khas sendiri. Nah, kalau kita lihat di Surabaya hari ini, Surabaya itu memiliki kita tiga pilar kerja di satu. Lari dari olahraganya, yeah. Kita juga menjangkau UMKM ya Pak ya. Jadi orang-orang bisa berkuliner. Kemudian yang ketiga bagaimana mereka juga bisa mendapatkan hiburan.
5: Pihaknya berharap melalui event ini masyarakat bisa menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sekaligus menghadirkan ruang kolaborasi yang memberikan manfaat bagi komunitas dan pelaku usaha di berbagai daerah. Ermina melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin info Prima, kita dengarkan bersama laporan mendalam yang disampaikan Anne Kusuma.
23: Susun bersama teman-temannya.
24: Ya. Jika ditekan keras sekali.
25: Pendidikan adalah hak setiap anak tanpa terkecuali. Namun, bagi anak berkebutuhan khusus, kesempatan memperoleh pendidikan yang setara masih menghadapi berbagai tantangannya. Di Kabupaten Kediri, upaya menghadirkan pendidikan inklusif terus diperkuat melalui kolaborasi pemerintah, tenaga pendidik, komunitas disabilitas, hingga masyarakat. Lalu, sejauh mana pendidikan inklusif telah diwujudkan dan tantangan apa saja yang masih dihadapi saat ini? Ikuti penelusuran kami dalam laporan mendalam menembus sekat pendidikan di Kabupaten Kediri menuju pendidikan inklusif bersama saya, Anne Kusuma.
26: Ya, yang ada yang berada.
27: Incah desa.
26: Ya.
27: Katakan ibu bahwa untuk IPA.
28: Ya, yang berada semuanya. Yang berada.
25: Pendidikan sudah seharusnya menjadi ruang yang terbuka bagi setiap anak. Tanpa membedakan kondisi fisik, intelektual, sosial, maupun juga latar belakangnya. Di Kabupaten Kediri, upaya mewujudkan pendidikan yang ramah bagi semua anak juga terus diperkuat. Namun, di balik berbagai capaian tersebut, masih terdapat tantangan yang harus diselesaikan agar inklusivitas tidak berhenti sebagai kebijakan, melainkan benar-benar hadir dalam praktik di setiap ruang kelasnya. Komitmen pemerintah daerah menjadi fondasi utama dalam pengembangan pendidikan inklusif ini. Dalam hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, menegaskan bahwa di tahun ajaran baru 2026-2027 ini, seluruh satuan pendidikan, mulai jenjang TK, SD hingga SMP, baik negeri maupun swasta, diwajibkan untuk menerima peserta didik berkebutuhan khusus melalui mekanisme sistem penerimaan murid baru.
29: Prinsipnya, semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar. Nah, ini kita sedang menghimpun data berapa jumlah anak di masing-masing sekolah yang sudah masuk. Tapi data yang sudah masuk dari tahun kemarin, kita sudah punya lebih 250 ya sampai 300 sekolah inklusi, mulai TK, SD, dan SMP.
30: Kalau di setiap sekolah itu persentasenya menerima berapa persen, Pak?
29: Oh, bebas, kita tidak ada harus menerima berapa gitu ya. Pokoknya ada anak di situ berkebutuhan kebutuhan khusus mau sekolah dimanapun harus diterima.
25: Komitmen tersebut mendapat apresiasi dari anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Kediri, Trindang Joko Triasmoro. Menurutnya, implementasi pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri telah menunjukkan arah yang positif melalui kepedulian pemerintah dalam menghadirkan layanan yang setara bagi seluruh peserta didik.
8: Kalau kita melihat apa yang sudah terjadi di dunia pendidikan, akhir-akhir ini inklusi semakin digelurakan, diperdengarkan gitu. Semua rakyat berhak untuk menerima pendidikan gitu. Yang sudah terjadi saat ini adalah sebuah implementasi dari pelaksanaan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi alhamdulillah di Kabupaten Kediri juga sudah dijembatani oleh Dinas Pendidikan dan juga sejalan dengan apa yang disemangatkan oleh Matsub sebagai Bupati Kediri terkait dengan layanan inklusi di Kabupaten Kediri.
25: Meski demikian, proses menuju pendidikan yang benar-benar inklusif masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Salah satunya berkaitan dengan pendataan murid berkebutuhan khusus atau MBK ke dalam data pokok pendidikan. Pengawas sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Sri Mulyani, dalam hal ini menjelaskan bahwa seluruh peserta didik tetap memiliki hak untuk memperoleh layanan pendidikan meskipun belum tercatat sebagai MBK di dalam Dapodik.
9: Ya, kalau anak tidak terdata dalam Dapodik, tapi kenyataannya mereka menjadi murid ABK di sekolah tersebut, ya otomatis mereka mendapat perlakuan yang sama dengan anak reguler yang lainnya, ya, atau anak tipikal yang lainnya. Tetapi kalau mereka bisa dimasukkan dalam kategori MBK, murid berkebutuhan khusus, dan tercatat di Dapodik, tentunya itu akan mendapat perhatian khusus, dan nantinya juga jika ada dana-dana pengembangan untuk sekolah inklusi, nah itu bisa disalurkan di situ.
25: Kendala serupa nyatanya juga dirasakan di tingkat satuan pendidikan. Salah satunya disampaikan oleh guru SDN Dukuh 3 Ngadilui, Sunani Puji Lestari.
10: Dan kendalanya lagi, kalau tidak bawa ngapunten surat periksa dari dokter, tapi nyatanya anaknya mengalami, iya seperti itu, nanti kita dapat kejutan.
25: Ia menilai bahwa proses identifikasi dan pendataan peserta didik berkebutuhan khusus memang masih menjadi tantangan, terutama saat proses penerimaan siswa baru. Kondisi tersebut tak ayal kerap menyulitkan sekolah dalam melakukan pemetaan untuk kebutuhan layanan pendidikan. Pada akhirnya, pendidikan inklusif bukan sekedar tentang membuka pintu sekolah bagi anak berkebutuhan khusus. Lebih dari itu, pendidikan inklusif merupakan upaya membangun lingkungan belajar yang menghargai tentang keberagaman, menghapus diskriminasi, dan memastikan setiap anak untuk memperoleh kesempatan yang sama guna mengembangkan potensinya.
0: Pendengar, demikian info Prima hari ini edisi hari Minggu tanggal 19 Juli 2026. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wardani beserta desa editor Adi Nugroho dan juga dokumentasi Nita Silvia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, salam Prima.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

pendengar, 54 menit lepas pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Pendengar, masih bersama saya Rawidis di Sampang sore ini. Dan saya masih menginformasikan mengenai Piala Dunia 2026, yakni prediksi final ideal, dominasi Spanyol melawan mental Argentina. Dua kekuatan besar sepak bola dari benua berbeda, Spanyol dan juga Argentina, pendengar, bersiap saling berhadapan dalam perebutan trofi bergengsi final Piala Dunia 2026 pada Senin 20 Juli 2026 dini hari. Ini tepatnya pukul 2 pagi waktu Indonesia Barat. Laga ini mempertemukan dua filosofi permainan yang kontras, namun sama-sama efektif. Spanyol unggul dalam hal penguasaan bola yang dominan, sedangkan skuad Argentina sangat berbahaya lewat skema transisi permainan yang cepat serta tekanan agresif. Berdasarkan analisis taktis Dedi Kurniawan, seorang pengamat sepak bola, duel di lini tengah akan menjadi kunci utama permainan karena kedua tim sama-sama memahami karakter satu sama lain dari kompetisi Eropa. Spanyol diprediksi menguasai jalannya bola di awal laga, sementara Argentina akan bermain lebih berhati-hati dengan operan yang terukur ke depan. Faktor pembeda di kubu Argentina diyakini tetap berada pada kreativitas Lionel Messi. Jika pergerakan Messi tidak dimatikan oleh barisan pertahanan Spanyol, hal tersebut akan menjadi ancaman serius bagi gawang lawan. Sebaliknya, Spanyol juga dituntut waspada penuh terhadap serangan balik kilat Argentina. Pertandingan diprediksi akan berjalan hati-hati di awal dan juga semakin terbuka memasuki babak kedua, pendengar, di mana serangan Argentina cenderung lebih tajam. Dari segi kedalaman skuad dan juga kesiapan mental, andai laga berlanjut hingga adu penalti, Argentina dinilai memiliki sedikit keunggulan berkat pengalaman masa lalu.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Informasikan tepat pukul 17.29 kita akan memasuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Kabupaten Sampang dan sekitarnya. Namun sebelum itu akan saya putar lagu religi di ruang dengan Anda.

0: Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah mukjizat yang terbesar yang pernah diberikan oleh para nabi. Semua nabi memiliki mukjizat. Apa mukjizat itu? Mukjizat adalah sesuatu yang khariqul lil 'adah. Mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa. Khariqul lil 'adah, di luar kebiasaan, tidak umum. Contoh, mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam, di mana ketika tongkatnya diketukan kepada laut, maka laut itu belah. Khariqul lil 'adah, sesuatu yang luar biasa. Begitu juga mukjizat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, ketika dilempar ke dalam api yang begitu menggunung, Allah berfirman, ya naru kuni bardaw salaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan bagi Ibrahim. Maka api yang wataknya membakar tiba-tiba menjadi nyaman, dingin, menyelamatkan bagi Ibrahim alaihi salam. Ini mukjizat. Begitu juga mukjizat kepada Nabi Isa alaihi salam. Beliau bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit biiznillah, bahkan bisa menghidupkan orang mati biiznillah dengan izin Allah. Nah, ini semua mukjizat-mukjizat itu ternyata hanya disaksikan pada kurun waktu tertentu dan oleh segelintir manusia saat itu. Lain dengan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim sebagai mukjizat itu disaksikan oleh manusia sepanjang zaman. Bahkan sampai hari kiamat, manusia akan membuktikan bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar yang pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya. Nah, sekarang apa benar Al-Quran itu mukjizat? Apa benar Al-Quran itu khariqul lil 'adah, luar biasa? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, sesuatu yang luar biasa. Misalnya saja dari sisi otentisitas, dari sisi originalitas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Akulah yang menurunkan Al-Qur'an dan akulah yang menjaganya. Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab sudah ribuan tahun dan sampai sekarang di mana-mana Al-Qur'an tetap berbahasa Arab. Tidak ada perubahan, jangankan kalimatnya, kata-katanya, titik komanya tidak pernah berubah selama sekian ribu tahun. Sementara tidak ada kitab suci yang mampu mempertahankan originalitasnya, keasliannya, illa Al-Quranul Karim, sesuatu yang luar biasa.
1: Penderitaan jiwa mengarahkan keburukan, putus asa adalah sumber kesesatan dan kegelapan hati adalah pangkal penderitaan jiwa.
2: Nabi Sulaiman menjadi hakim bagi dua ibu yang berebut bayi. Kisah ini terjadi ketika Nabi Sulaiman masih muda. Ada dua ibu yang berebut bayi. Raja Daud mengalami kesulitan memutuskan dan menentukan perempuan mana yang sebenarnya menjadi ibu bayi itu. Raja Daud mencoba untuk menggunakan cara rayuan. Beliau berpendapat dengan cara-cara yang amat halus, mungkin salah satu dari dua wanita itu ada yang mau mengalah. Tetapi kebijaksanaan baginda Raja Daud itu justru membuat kedua perempuan makin mati-matian saling mengaku bahwa bayi itu adalah anaknya. Baginda Raja semakin bingung. Karena kasus berlarut-larut, maka Nabi Sulaiman memberanikan diri untuk membantu ayahnya memberikan keputusan yang adil. Kini, Nabi Sulaiman menggantikan hakim. Nabi Sulaiman tiba-tiba mengeluarkan sebilah pedang. Ia memerintahkan agar bayi itu diletakkan di atas meja. Apa yang akan keperbuat terhadap bayi itu? Kata perempuan itu saling memandang. Kemudian Nabi Sulaiman menjawab, sebelum saya mengambil tindakan, apakah salah satu dari kalian bersedia mengalah dan menyerahkan bayi itu kepada yang memang berhak memilikinya? Tidak, bayi itu adalah anakku, kata kedua perempuan itu serentak. Baiklah, Kalau kalian memang sungguh-sungguh menginginkan bayi itu dan tidak ada yang mau mengalah, maka saya terpaksa membelah bayi itu menjadi dua sama rata. Kata Nabi Sulaiman mengancam. Perempuan pertama senang bukan kepalang. Sedangkan perempuan kedua menjerit-jerit histeris. Jangan, jangan, tolong jangan dibelah bayi itu. Biarlah aku rela bayi itu seutuhnya diserahkan kepada perempuan itu. Kata perempuan kedua. Nabi Sulaiman tersenyum lega. Sekarang topeng mereka sudah terbuka. Nabi Sulaiman segera mengambil bayi itu dan langsung menyerahkan kepada perempuan kedua. Nabi Sulaiman minta agar perempuan pertama dihukum sesuai dengan perbuatannya. Karena tidak ada ibu yang tega menyaksikan anaknya disembelih, apalagi di depan mata.
3: Kisah ini menunjukkan betapa bijaknya Nabi Sulaiman, di mana Nabi Sulaiman takut menzalimi salah satu daripada kedua perempuan tadi. Karena bila menzalimi seseorang, maka berarti menyalakan api neraka. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ya ibadi, wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Dan aku jadikan kezaliman itu juga haram atas kamu sekalian. Oleh sebab itu, maka janganlah kamu sekalian saling menzalimi. Hadis riwayat Muslim.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Halo, Ibu Siti.
2: Pedagang sayur.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Baik, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program Mas 1R di Sampang Reformasi dan Inspirasi. Masih ada banyak lagu yang nantinya kami putar di ruang dengar Anda mendengar untuk itu tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang Reformasi dan Inspirasi.

pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk biasa.
5: You never promise us that life is going to be easy. You never tell us that we'll never struggle. But you promise that you will always be there for us. And now, this is all what I can give for you.

0: Saksikan tepat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Warta Berita kembali hadir berjaring dengan Bro 3 di Jakarta. Untuk itu tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, informasi dan inspirasi.
1: Kan beberapa kepala keluarga yang terjebak di aliran banjir, Pak.
2: Oke, itu perahu karet dibutuhkan ketika banjir bandang terjadi kemarin malam.
3: Lihat kalian dari Charlie Park menceritakan tentang seseorang yang selalu siap sedia dan berjanji akan selalu ada untuk orang yang dicintainya. Liriknya menyampaikan pesan dukungan moral di mana ia menegaskan bahwa jarak itu bukan masalah dan hanya berjarak one call away, satu panggilan telepon saja. Ini bermakna luas ya, bisa mungkin kita artikan ke anak-anak kita tercinta yang mungkin sedang tidak bersama kita, ataupun orang tua, keluarga, dan lainnya, yang pastinya hal itu harusnya tidak menjadi alasan untuk tidak menyambung kebersamaan begitu ya. Tinggal telepon, kalau sekarang sudah ada teknologi, dan kemudahan itu semoga mempererat harmonisnya hubungan kita dengan keluarga kita tercinta. Amin. Ya. Dan yang jadi favorit saya adalah membacakan berita-berita yang hadir di rri.co.id untuk Anda. Nah, ini favorit juga. Kali ini mendengar karena nuansanya jelang nonton bareng dan dengar bareng di halaman LPP RRI Sumenep yang dimulai pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kalau Anda baru mendengarkan info ini, ya betul. Jadi kalau mau nobar bola jangan kemana-mana. Langsung saja ke halaman LPP RRI Sumenep. Ada banyak hal yang bisa Anda manfaatkan, mulai dari talk show-nya ada, door prize-nya ada, kopi siap ada, ada quiz juga ada, mendengar fun game juga ada, hiburan, Anda mau korek-korek juga silahkan. Jadi silakan langsung saja datang di halaman LPP RRI Sumenep, semuanya gratis tentunya. Baik pendengar, dan saya tadi seperti yang saya sampaikan, saya suka baca berita untuk Anda di rri.co.id. Kali ini tentang back team nasional Indonesia. Ini juga menjadi salah satu berita populer di laman kami, portal rri.co.id. Jordi Amat menyampaikan optimisme terhadap perkembangan skuad Garuda setelah menjalani pemusatan latihan alias training center begitu ya, atau TC, sebagai persiapan menghadapi turnamen AFF 2026. Menurutnya, seluruh rekannya menunjukkan semangat tinggi dan mampu menjalani setiap program latihan yang diberikan tim pelatih dengan baik. Jordi mengatakan, intensitas latihan yang tinggi selama sepekan terakhir ini menjadi bagian penting dalam membangun kesiapan tim, baik dari aspek fisik, teknik, maupun taktik. Seluruh pemain juga menunjukkan komitmen untuk terus berkembang demi menghadapi persaingan di turnamen nanti. Meski mengaku puas dengan progres yang telah dicapai, Jordi menegaskan bahwa perjalanan menuju turnamen ini masih cukup panjang. Oleh karena itu, ia meminta seluruh pemain tetap fokus menjalani setiap tahapan persiapan agar dapat mencapai kondisi terbaik saat kompetisi dimulai. Menurutnya, pendengar, lebih lanjut, setiap sesi latihan itu memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas permainan tim. Nah, ini penting nih. Selain memperkuat kondisi fisik, para pemain juga terus diasah dalam membangun pemahaman taktik, meningkatkan koordinasi antar lini, kemudian juga memperkuat komunikasi di dalam lapangan. Jadi, tidak ada yang sia-sia dari latihan. Justru, latihan itu membuat kesempurnaan gitu ya. Biasanya ada tuh tulisan seperti itu, practice make perfect, di buku anak tahun 90-an, di buku tulis. Apakah Anda juga saya, sama dengan saya maksudnya, seangkatan. Sebagai salah satu pemain senior di skuad Garuda, Jordi juga berharap semangat yang ditunjukkan seluruh pemain selama pemusatan latihan ini bisa terus dipertahankan hingga turnamen dimulai. Optimisme ini sangat positif ya pendengar, untuk kita dengar, maksudnya vibe-nya itu nular ya dari Bang Jordi ini di skuad Garuda. Semoga kita bisa menjadi supporter yang loyal juga agar skuad kita bisa berhasil di AFF 2026. Ya, berikutnya informasi seputar adzan Isya untuk Anda yang sedang menantikannya pendengar. Hari ini berkumandang pada menit ke-39. Jadi karena sudah sesaat lagi akan kita jelang begitu ya, segera kita menuju satu lagu dulu ya untuk Anda. Kali ini yang sesuai dengan jelang adzan Isya, yaitu lagu religi. Saya putarkan lagi satu untuk Anda. Anda mau dari siapa pendengar? Kalau saya suka lagu dari Maher Zain, saya suka. Anda suka tidak? Dari Adam yang Komarun itu, ini juga bagus. Sebentar ya, kita cari dulu. Ya, sambil lalu saya juga ingatkan, jangan lupa bawa keluarga tercinta, teman, sekali lagi komunitas untuk hadir di halaman LPPRRI Sumenep. Kita ramaikan malam ini bersama ya, untuk pesta bola dunia, karena sedang menuju puncaknya nih. Baik, langsung saja kita akan menuju adzan Isya, satu religi untuk Anda.

Saatnya kumandang adzan Isya untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya pendengar. Dan selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk Anda yang menjalankan.

0: apa sih sebenarnya ibadah itu? Maka dalam konteks ini ulama mengartikan bahwa ibadah itu adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullah wa yarda minal aqwal wal af'al al-batinah wal zahirah. Jadi ibadah itu adalah satu kata yang melingkupi semua hal yang diridhai oleh Allah, baik secara zahir ataupun batin. Maka kita sekarang ini berdiskusi membahas tentang satu keilmuan, ini bagian daripada ibadah. Mbak sendiri berprofesi sebagai host misalkan dan menjalankan tugasnya sekarang, itu sebagai ibadah. Ketika semua dinamika gerak-gerik manusia ini berjalan sesuai dengan apa yang menjadi rule of the game, apa aturan mainnya, dan itu menjadi bagian daripada ibadah. Katakanlah syariat lah dalam konteks. Sehingga ibadah ini sebenarnya hakikatnya bukan kewajiban-kewajiban ritual, tapi adalah kebutuhan memang. Karena hidup kita itu kan dinamis, terus bergerak. Nah, maka gerak ini sebenarnya ibadah ketika kita memahaminya secara substantif gitu. Nah, oleh karena itu maka ibadah itu tidak hanya terfokus pada sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Itu yang mahdoh. Yang wairu mahdoh itu amar ma'ruf nahi mungkar, menolong sesama, terus kemudian memenuhi janji, terus menyatakan keyakinan, kepercayaan. Maksudnya ketika kita diberi kepercayaan oleh orang untuk jabatan tertentu, kita profesional bekerja, nah itu bagian daripada ibadah. Sehingga gerak langkah semua makhluk termasuk manusia itu adalah ibadah kepada Allah. Nah, ini dalam konteks di luar kemanusiaan, semua makhluk itu kan bertasbih. Bahasanya Allah di dalam Quran itu yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Segalanya bertasbih kepada Allah yang ada di langit dan bumi. Tasbih ini kan simbol daripada umbudi. Simbol daripada sikap penghambaan, pensucian, bahwa semua makhluk itu mengakui bahwa Allah itu ada, Tuhan itu ada, Tuhan itu maha berkuasa. Tuhan itu ya berkehendak, Tuhan itu maha agung dan lain sebagainya. Itu kan bagian daripada simbol dari keberibadahan mereka, keumbudiahan mereka, apa sifat pengabdian mereka kepada Allah.
1: Ikhtibar.

0: Sumenep sore ini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita.

Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta, pendengar, untuk update informasi dalam Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
2: Insya Allah sudah, namun beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
0: Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Pemprov DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.
1: Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini.
3: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh melemahkan kekuatan prajurit TNI. Efisiensi harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan.
4: Harus tentunya juga harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita juga, agar memastikan bahwa baik dari sisi peralatan tempur kita, alutsista kita, pendidikan dan kesejahteraan akan prajurit kita dan kemampuan mereka bertugas di setiap tempat di mana mereka ditempatkan itu tidak terganggu, bahkan bila mana memungkinkan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi baru, gebrakan-gebrakan baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita tanpa harus mengeluarkan dana yang lebih banyak.
3: Presiden Prabowo menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
6: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya, kayak kemarin WA kok. Saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak? Gitu. Saya... Insya Allah sudah, namun beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
5: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
7: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan mereka diperhatikan. Hal itu disampaikan di hadapan Gubernur Sumatera. Utara pada saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Kabupaten Nias. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniel de Hareva melaporkan selengkapnya.
8: Kan di Bupati udah tahu ya, tengah nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi pasti kami masuk. Gajinya oke.
9: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Merdalena Lase SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalina menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
10: 5 orang honor sekolah, 15 GTT provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan ke
8: Pak Kadis. Harapannya
10: diangkat jadi P3K, kalau boleh diangkat jadi PNS.
9: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K per waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru. Jika diizinkan, gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan, melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya, untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah, sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
8: Kan kalau P3K itu, guru yang P3K itu kan di Bupati udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat, kalau ada pembukaan lagi pasti kami masuk. Gajinya oke.
10: Tinggal itu kemarin loh Pak, gaji.
8: Berbeda Pak, semuanya. JP-nya kurang di sekolah. saya masih jam masih menerima
10: jika sebulan.
8: Ya. Kemarin saya sudah ngomong sama dirinya, saya sampaikan arahnya Bapak kemarin. Nanti tahun depan kita buat lagi peraturan Pak, kalau memang dibolehkan kita sama akan saja tidak dilihat lagi JP-nya.
9: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stoli, Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tata sungging wayang kulit di wilayah Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, seorang perajin di Kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Selengkapnya dilaporkan oleh Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
11: Saya gunakan kulit kerbau. Tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri, saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
12: Kerajinan tata sungging wayang kulit di Padukuhan Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior Subandi Gianto berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
11: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tata sungging. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang bisa mandiri, saya kasih insentif itu. Jadi uang pribadi. Setiap minggu tak kasih uang saku itu. Paling tidak 20 ribu, padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
12: Sementara itu, Lurah Bangunjiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin Kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tata sungging wayang kulit.
13: Tadi sudah turun-temurun sampai saat ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan tata sungging wayang ini untuk umum ya, jadi bukan anak-anak dari Bangunjiwo sendiri, namun ini dibuka pelatihan itu untuk umum anak-anak di khususnya di daerah istimewa Yogyakarta.
12: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah. Dari Bantul, Aji Bermono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengelolaan sampah kini tidak lagi sekadar membuang atau melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Pemanfaatan pengelolaan sampah pun kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Laporannya disampaikan Hana Pratiwi.
14: Kategori sampah pertama itu sampah organik Bu ya, jadi sampah-sampah namanya sida ya, lampah sampah sisa dapur.
15: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
16: Kita dari Ecoin membuat inovasi ATM sampah yang itu tuh sebenarnya bisa mengakomodasi pemilihan yang satuan tersebut, karena kalau di lapangan ini warga atau masyarakat ini sebenarnya memproduksi botol plastiknya itu cuma di 1-2 botol perharinya.
15: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan gubernur terkait pengurangan sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
16: Iya Ibu, jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3 dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara untuk pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah, Bu. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala bekerjasama dengan lingkungan hidup.
15: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah perumdam di Kalimantan Tengah turun. Salah satunya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, sehingga daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
17: Mudah-mudahan ya, air asin sudah masuk.
18: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut Sabriansyah menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
19: Yang kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas sekian 5-4 bar, karena kan turun karena pemakaian banyak. Yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga sudah pengaruh tentang kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk ke sungai Arut. Kalau itu masuk, buah semalakama itu sebenarnya. Mau dioperasikan, peralatan kita akan berikan, dan masyarakat juga memang sudah merasakan air bersih, tetapi air yang hanya untuk
18: Selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
20: Jadi pada semua petani di wilayah sini, merata ini, iya, bukan hanya di kebun sini aja. Harus bagus tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tonasenya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah, segala macam untuk membayar orang, apa kan, nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
18: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Indonesia mengecam rencana Israel memperluas pemukiman di tepi barat yang diduduki. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Ivan Mewengkang, kepada RRI pada Minggu 19 Juli 2026 di Jakarta. Menurut Ivan, rencana Zionis Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB. Utamanya yang menegaskan bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak memiliki keabsahan hukum. Secara khusus, Yvonne menyebut Indonesia kembali menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil langkah nyata untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng atau nobar gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kami hadirkan laporannya langsung bersama rekan kami, Yorika Fitri. Yorika.
2: Ya, Lukman, saat ini saya berada di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, di mana sejak sore tadi hingga malam hari ini, ribuan masyarakat dari beberapa wilayah di Jakarta dan juga luar Jakarta sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng, dan mereka akan ikut menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina pada pukul 2 dini hari nanti. Dan rencananya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno beserta Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan juga Pangdam Jaya, serta rencananya juga ada Duta Besar Argentina untuk Indonesia akan ikut nonton bareng bersama dengan ribuan masyarakat di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada malam nanti. Dan tadi pantauan kami saat ini memang acara rencananya dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini kami belum melihat kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta dengan jajaran dari Pemprov DKI Jakarta. Sementara masyarakat sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng ini dan mereka sudah menempati tempat duduk di depan Bundaran Air Mancur dan juga patung di kawasan Lapangan Banteng ini, serta banyak sekali UMKM dan juga bazar makanan, sehingga masyarakat yang datang ke Lapangan Banteng ini bisa menikmati kuliner yang disuguhkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu situasi arus lalu lintas memang sejak sore hingga malam hari ini terlihat cukup padat dari depan Gereja Katedral hingga menuju ke depan kantor Kementerian Agama. Itu juga sudah mulai tersendat kendaraan-kendaraan dan juga masyarakat yang datang dengan menggunakan transportasi seperti Transjakarta dan juga kereta api. Dan pengamanan sendiri di kawasan Lapangan Banteng pada malam hari ini dari pantauan kami tidak terlalu berketat oleh aparat kepolisian karena masih terlihat cukup banyak sekali masyarakat yang datang dan mereka membawa keluarga serta banyak sekali anak-anak kecil, sehingga para aparat kepolisian ini juga menghimbau kepada masyarakat yang membawa anak-anak kecil untuk menjaga keluarga mereka karena masyarakat terus berdatangan dan ada 2-3 panggung dan juga layar besar yang telah disiapkan untuk masyarakat yang tidak kebagian di tempat duduk di dalam Lapangan Banteng ini. Dari kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu RRI Tarakan bekerja sama dengan pemerintah kota setempat malam ini juga menggelar kegiatan nobar final Piala Dunia 2026 di halaman rumah jabatan wali kota. Acara ini dikemas dengan menghadirkan budaya jaranan Turonggo Seto dan bertabur hadiah untuk masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan Esti Murdiastuti. Esti.
21: Sana ya. Ya, saat ini saya berada di Rumah Jabatan Wali Kota Tarakan dalam rangka persiapan nonton bareng final Piala Dunia 2026 bekerjasama antara RRI Tarakan dan pemerintah Kota Tarakan. Ya, walaupun pertandingan dijadwalkan kick-off pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah besok, namun rangkaian acara mulai dilaksanakan pada jam 8 malam ini diawali dengan dialog luar studio yang menghadirkan beberapa narasumber, lalu ada acara budaya jaranan Turonggo Seto pada jam 9 malam nanti dan dilanjutkan pembagian door prize hingga menjelang pertandingan mulai pada jam 3 pagi nanti. Nah, bagaimana acara nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot? Nah, di samping saya saat ini sudah ada Ketua Panitia Nobar Tarakan Hibet, yaitu Bang Rano. Selamat malam, Bang Rano.
1: Selamat malam.
21: Ya, Bang Rano, ini kan malam nonton bareng final Piala Dunia di Tarakan ya. Nah, tapi uniknya menghadirkan acara jaranan atau kuda lumping. Ini menarik sekali, ya. Bang Rano.
1: Ya. Ini kan ini acara kita kan gak satu pesta bola. Terus yang kedua adalah bagaimana ini pesta rakyat. Nah, kami tampilkan jaranan ini adalah ini pemantik, pemantik sebagai hiburan rakyat. Juga dia jadi penguat budaya lokal, solidaritas, dan ini jadi warisan lokal budaya kita. Jadi menjadi pemantik agar rakyat kita datang ke sini nonton bareng rame-rame dan menjadi nobar bahagia, nobar Tarakan Hibot begitu.
21: Jadi bukan hanya nonton pertandingan bola, tapi juga ada acara budaya.
1: Ada acara budaya, ada acara kuda lumping di sini. Jadi biar masyarakat hadir semua, sama-sama kita bergembira dalam kondisi sekarang saat ini.
21: Baik, terima kasih Bang Rano. Dan sebenarnya sepertinya seperti yang disampaikan Bang Rano tadi, di area nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot ini juga mengundang beberapa UMKM kuliner untuk ikut serta meramaikan acara. Jadi sambil nonton kita juga bisa sekalian jajan. Ya demikian laporan kami dari Tarakan, Estimur Diasusi, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: kita satukan hati kita dalam doa. Kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih kepada-Mu Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami hingga pada hari ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada di hadapan Tuhan, di dalam keadaan yang baik, di dalam perlindungan, pemeliharaan, serta penyertaan Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih jikalau pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk boleh datang bersekutu dengan pribadi-Mu Tuhan, baik melalui puji-pujian maupun lewat pemberitaan firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, siapkan kehidupan kami di dalam kami menyambut firman-Mu Tuhan. Kuduskan hamba-Mu dengan darah-Mu, ampuni dari segala kekurangan kelemahan, dan Tuhan pakai kehidupan hamba-Mu ini di dalam meneruskan firman-Mu bagi kehidupan seluruh umat-Mu dimanapun mereka boleh mendengarkan firman Tuhan ini. Dan Tuhan juga kuasai urapi umat-Mu semua. Tolong biarlah kemurahan Tuhan berlaku dalam kehidupan mereka, sehingga saat mereka mendengar firman Tuhan, Roh Kudus bekerja untuk menyadarkan, menginsafkan, dan boleh menolong setiap kehidupan umat-Mu yang mau menerima dan percaya akan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Saya ucapkan shalom, salam persekutuan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sampaikan kepada seluruh kehidupan umat Tuhan, dimanapun kehidupan saudara boleh mendengarkan firman Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, kita boleh kembali berjumpa, kita boleh kembali bersekutu untuk menikmati kasih dan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita, baik melalui puji-pujian maupun melalui pemberitaan firman Tuhan. Dan kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema iman dan ketaatan. Dapat kita baca di dalam surat Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8. Surat Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8, dan nanti pembacaan firman Tuhan akan dibantu dibacakan oleh Bapak Joko Slamet.
1: Surat Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui.
0: Ya, puji Tuhan. Nah, di dalam ayat 8 ini dikatakan, karena iman Abraham taat. Ketika Abraham dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu Abraham berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Nah, kita perhatikan kalimat di awal ayat 8 ini, di mana dikatakan karena iman Abraham taat. Jadi di sini kita melihat saudaraku bahwa kehidupan Abraham bukan hanya sekedar kehidupan yang memiliki iman, tetapi juga kehidupan Abraham adalah kehidupan yang memiliki perbuatan iman. Ya, apa itu perbuatan iman yang dimiliki oleh Abraham? Yaitu taat kepada firman Tuhan. Ya. Jadi Abraham tidak hanya sekedar memiliki iman, tetapi Abraham juga memiliki perbuatan iman. Apa perbuatan iman yang dimiliki oleh Abraham? Yaitu taat kepada perintah Tuhan atau kepada firman Tuhan. Nah, demikian pula dalam kehidupan kita, iman kita harus disertai dengan perbuatan-perbuatan iman. Dalam surat Yakobus pasal yang kedua dikatakan bahwa jikalau iman tidak disertai dengan perbuatan-perbuatan iman, maka iman itu kosong, iman itu mati, iman itu tidak dapat menyelamatkan kehidupan kita. Nah, apa itu iman yang disertai perbuatan iman? Itulah iman yang disertai dengan ketaatan kepada firman Allah. Ya, sebab perbuatan iman itu artinya perbuatan iman itu menunjuk kepada ketaatan kepada firman. Ya, mari kita miliki iman yang disertai dengan perbuatan iman, yaitu iman yang disertai dengan ketaatan kepada firman Allah. Supaya iman kita tidak mati, supaya iman kita tidak kosong. Iman kita dapat menyelamatkan kehidupan kita. Coba kita membaca dalam surat Yakobus pasal yang kedua, kita akan membaca di dalam ayat yang ke-26. Tolong dibacakan ayat 26 lebih dulu.
1: Surat Yakobus pasal yang kedua ayat 26.
0: Iya.
1: Sebab seperti tubuh tanpa roh.
0: Nah, seperti tubuh tanpa roh, terus
1: adalah mati.
0: Iya.
1: Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati.
0: Nah, seperti tubuh tanpa roh, maka tubuh itu dikatakan mati. Maka demikian pula dengan iman. Iman jikalau tidak disertai dengan perbuatan-perbuatan iman, yaitu taat kepada firman Allah, maka iman itu mati. Ya, dengan lain kata, iman itu tidak ada kuasanya, tidak hidup, tidak dapat bekerja dalam kehidupan kita. Ya, di dalam ayat yang Yakobus 2 ayat yang pertama, maafkan ayat yang ke-14.
1: Ayat 14. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman?
0: Nah, apa gunanya, saudara-saudaraku, jika seseorang berkata bahwa ia mempunyai iman, padahal?
1: Padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Nah,
0: padahal ia tidak mempunyai perbuatan iman itu. Teruskan.
1: Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Nah,
0: dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ya. Nah, ini di situ, di dalam ayat ini ada pertanyaan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Sementara iman itu tidak disertai dengan perbuatan. Apa perbuatan iman? Itulah taat kepada firman Allah. Bagaimana mungkin seorang kehidupan Kristen mengaku bahwa dia percaya, beriman kepada Yesus Kristus, tetapi dia tidak memiliki perbuatan di dalam imannya, yaitu dia tidak taat kepada firman Allah. Dia selalu melanggar firman Allah. Dia selalu menentang, melawan kepada perintah-perintah Allah. Nah, bagaimana mungkin seorang Kristen berkata, saya beriman, saya percaya kepada Yesus, tetapi perintah-perintah Yesus di dalam firman, dia tidak laksanakan. Dia tidak taati, dia tidak lakukan. Apakah iman itu dapat menyelamatkan kehidupan Kristen itu? Nah, demikian pula bagi kita pagi hari ini. Iman itu dapat menyelamatkan kita apabila disertai dengan perbuatan. Apa perbuatan iman? Itulah taat kepada firman Allah. Oleh sebab itu dalam Injil Matius pasal yang ke-7 dikatakan, tidak semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa, yaitu mereka yang melakukan firman, mereka yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Jadi saudaraku, jangan kita menganggap kalau kita sudah berseru kepada Tuhan, kita percaya, terus kita katakan, oh saya pasti masuk sorga, sementara hidup kita tidak melakukan firman Allah. Ya, tidak melakukan firman, tidak melakukan ajaran-ajaran yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kehidupan kita bisa masuk dalam kerajaan sorga? Oleh sebab itu dalam ayat itu, dalam Injil Matius pasal 7 dikatakan, mereka yang melakukan perintah Bapa, artinya mereka yang melaksanakan firman Tuhan, mereka itulah yang mendapat jaminan untuk masuk dalam kerajaan sorga. Ya, percaya harus disertai dengan tindakan. Percaya harus disertai dengan perbuatan, yaitu kita taat kepada perintah Allah di dalam firman-Nya. Dan itu yang dilakukan oleh Abraham. Abraham, dia memiliki iman, tetapi juga ada perbuatan iman, yaitu taat, ya, taat, ya, kepada firman Allah. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita mau taat kepada firman Allah, maka ada janji-janji yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita, yaitu yang pertama, jika kita taat kepada firman Allah, kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita membaca Ulangan pasal 28 ayat 1 dan ayat 2. Ulangan pasal 28 ayat 1 dan ayat yang kedua.
1: Kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 dan 2. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini.
0: Melakukan dengan setia segala perintah Tuhan yang disampaikan kepada kita pada hari ini. Teruskan.
1: Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi.
0: Dua.
1: Segala berkat ini akan datang kepadamu.
0: Segala berkat akan datang kepada kita.
1: Terus. Dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu.
0: Ya. Jadi ini janji Tuhan. Kalau kita mau mentaati firman Tuhan, kita mau melakukan atau melaksanakan perintah Tuhan, maka berkat dari Tuhan kita terima. Segala berkat dikatakan berarti begitu banyak berkat yang Tuhan sediakan. Ya. Berkat itu artinya pemberian-pemberian dari Tuhan. Tuhan akan memberikan segala sesuatunya buat kita semua. Bahkan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, Tuhan akan sediakan bagi kita. Asalkan kita mau mentaati firman Tuhan. Yang kedua, janji Tuhan bagi kita, jika kita mau mentaati firman Tuhan, hidup kita berbahagia. Kitab Wahyu pasal 22. Kitab Wahyu pasal 22 ayat 17.
1: Kitab Wahyu pasal 22
0: ayat yang ketujuh, maafkan, ayat yang ketujuh.
1: Ayat yang ketujuh. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini.
0: Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Jadi kalau kehidupan kita mau berbahagia, alami kebahagiaan baik kehidupan secara pribadi maupun kehidupan dalam nikah, rumah tangga, keluarga, dalam usaha, pekerjaan, dalam ibadah, pelayanan kita, kita merasakan kebahagiaan, maka di sini kuncinya adalah menuruti firman Tuhan atau mentaati firman. Ya, kalau kita taat kepada firman Tuhan, maka kebahagiaan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, itu janji Tuhan yang kedua. Yang ketiga, jika kita mau taat kepada firman Tuhan, maka kehidupan kita menjadi kehidupan yang tahan uji dalam menghadapi pencobaan. Kehidupan kita menjadi kehidupan yang tahan uji dalam menghadapi pencobaan. Injil Matius pasal yang ketujuh. Injil Matius pasal yang ketujuh ayat 24 dan 25.
1: Injil Matius pasal yang ketujuh ayat 24 sampai 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu.
0: Teruskan 25.
1: Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir.
0: Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, terus?
1: Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu.
0: Nah, ini contoh atau perumpamaan orang yang mendengar firman Tuhan dan mentaati firman Tuhan atau melakukan firman Tuhan, maka ia disamakan seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Saat pencobaan datang, ujian datang, bagaikan hujan, bagaikan angin, bagaikan banjir menerpa rumah, maka rumah yang dibangun di atas batu itu tidak rubuh. Rumah yang dibangun di atas batu itu tetap kokoh berdiri. Dan itulah gambaran kehidupan orang yang mau mendengar firman dan mentaati firman Tuhan. Dia akan kokoh berdiri. Dia akan kuat tahan uji dalam menghadapi setiap pencobaan dalam hidupnya. Ya. Tapi sebaliknya kalau kita tidak mentaati firman Tuhan dalam menghadapi pencobaan, kita tidak kuat. Kita tidak mampu bertahan. Kita baca ayat di bawahnya 26 sampai 27.
1: Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya.
0: Ini sebaliknya. Setiap orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak mentaati atau tidak melakukan firman Tuhan itu.
1: Ia sama dengan orang yang bodoh.
0: Nah, ia disamakan bagaikan orang yang bodoh.
1: Yang mendirikan rumahnya di atas pasir.
0: Mendirikan rumah di atas pasir. 27.
1: Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya.
0: Rumah yang dibangun di atas dasar pasir tidak kuat menghadapi ujian. Saat hujan, angin, banjir datang melanda rumah itu rubuh dan hebatlah kerusakannya. Dan itulah gambaran dari kehidupan manusia yang mendengar firman tetapi tidak melakukan atau tidak mentaati firman Tuhan itu. Dia adalah bagaikan orang yang bodoh yang membangun rumah di atas dasar pasir. Saat ujian atau pencobaan menerpa hidupnya, dia tidak tahan uji. Dia tidak kuat. Bahkan dikatakan hebatlah kerusakannya. Mari kehidupan umat Tuhan, biarlah kita belajar untuk mentaati firman Tuhan. Sebab lewat kita mentaati firman Tuhan, Tuhan memberkati kita. Tuhan akan memberikan segala berkat buat kita. Apa yang saudara hadapi, apa yang saudara butuhkan pagi hari ini, kalau kita mau mentaati firman Tuhan, sediakan. Tuhan penuhkan apa yang kita perlukan. Bahkan yang kedua, kalau kita mau mentaati firman, hidup kita berbahagia. Baik secara pribadi, dalam keluarga, rumah tangga, pernikahan, usaha, pekerjaan, sampai kepada ibadah, pelayanan kita, kita rasakan kebahagiaan. Dan yang ketiga, jika kita mau taat kepada firman Allah, maka di sini kita akan menjadi kehidupan yang tahan uji, kuat dalam menghadapi setiap ujian cobaan. Dan yang keempat, jika kita mau taat kepada firman Tuhan, apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita, kita membaca Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-21.
1: Ayat 21.

0: tetapi tidak ada tindakan, tidak ada perbuatan iman, di mana kita tidak taat kepada firman Tuhan, kita menjadi kehidupan Kristen yang selalu melanggar firman, selalu memberontak kepada firman Tuhan, jangan. Lewat firman Tuhan pagi hari ini, jadilah kehidupan Kristen yang memiliki iman, yang disertai dengan perbuatan iman, yaitu di mana kita taat, mau menuruti firman Tuhan. Maka Tuhan janjikan buat kita semua, yaitu berkat, kebahagiaan, tahan uji dalam menghadapi cobaan, bahkan Tuhan sediakan tempat bagi kita dalam kerajaan surga. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumedang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Sumenep malam ini.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, selamat malam, selamat berjumpa kembali kali ini bersama saya Halili, akan menemani malam Anda yang pastinya edisi hari Minggu di lembar yang ke-19 Juli di tahun 2026. Dan selanjutnya pendengar, kita akan ikuti program ini drama radio dengan judul Cerita Naya atau Bekal Sekolah, persembahan dari RRI Sukodama.
2: Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru.
3: All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day.
4: Siang itu, Naya pulang lebih cepat dari biasanya. Wajah cerianya hilang. Langkah kecilnya pelan memasuki rumah.
5: Loh, Naya udah pulang sekolah. Kok diam aja?
6: Iya, Bu.
5: Biasanya kan Naya langsung cerita tentang sekolah. Hari ini kenapa, Nak?
6: Gak apa-apa.
4: Ibu mendekat. Ia melihat mata Naya sembab, seperti habis menahan tangis.
5: Naya habis nangis?
6: Enggak kok.
5: Nak, kalau ada apa-apa cerita sama ibu ya. Ayo, makan dulu. Bekalnya tadi habis enggak?
6: Bekalnya dibuang.
5: Dibuang? Dibuang sama siapa, Nak?
6: Teman-teman kelas.
5: Astagfirullah, kenapa dibuang?
6: Mereka bilang lauknya jelek, terus mereka ketawa.
5: Naya terus gimana?
6: Naya cuma lihat aja, Bu.
4: Suara kecil Naya mulai bergetar. Ia mencoba kuat, tapi air matanya jatuh juga.
6: Mereka bilang Naya anak miskin karena sering bawa tempe.
5: Ya Allah, Nak. Dengar ya, tidak ada makanan yang memalukan.
6: Tapi mereka ketawa semua.
5: Kadang orang mengece itu karena belum belajar menghargai orang lain.
6: Besok Naya gak mau sekolah.
5: Loh, kalau Naya gak mau sekolah, siapa yang mau jadi anak pintar nanti?
6: Naya takut diajar lagi.
5: Takut itu wajar, sayang. Tapi jangan biarkan kata-kata mereka membuat Naya merasa kecil.
6: Tapi Naya sedih, Bu.
5: Sini, Nak. Peluk ibu dulu.
4: Naya menangis di pelukan ibunya. Tangis yang sejak tadi ditahan sendiri.
5: Besok, ibu akan bicara dengan wali kelas Naya ya. Tapi, Naya juga harus berani bilang kalau Naya tidak suka diperlakukan kayak gitu. Ya?
6: Kalau mereka nggak mau temenan sama Naya, gimana?
5: Teman baik itu tidak akan membuat orang lain sedih.
6: Jadi Naya nggak salah?
5: Tentu tidak, sayang. Yang salah itu mengejek orang lain.
4: Hari itu, Naya belajar satu hal. Harga diri tidak ditentukan oleh bekal makanan, tetapi oleh keberanian untuk tetap percaya diri.
6: Ibu, besok boleh bawain tempe lagi nggak?
5: Boleh dong. Tempe itu kan enak dan sehat.
6: Iya ya, ayah juga suka tempe.
5: Nah, berarti anak ibu harus bangga ya.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pedagang, baru saja kami hadirkan mini drama radio ke ruang dengar Anda semuanya. Dan kali ini memasuki di Ngobras, yang ngobrol bareng komunitas, yang pastinya tema kita yang akan dibahas malam hari ini mengenai tentang komunitas penulis buku cerita kreatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Pendengar, di balik setiap buku cerita yang kita baca, ada proses panjang yang dimulai dari sebuah ide, imajinasi hingga menjadi karya yang menginspirasi banyak orang. Proses itu seringkali tumbuh dan berkembang melalui sebuah komunitas penulis. Dan komunitas penulis buku cerita menjadi wadah bagi para pecinta literasi untuk belajar, berbagi pengalaman, mengasah kemampuan menulis, serta saling memberikan masukan terhadap karya yang dibuat. Melalui komunitas, para penulis tidak hanya meningkatkan keterampilan, tetapi juga membangun semangat karya bersama. Nah, kegiatan komunitas biasanya beragam, mulai dari diskusi kepenulisan, kelas menulis, bedah naskah, tantangan menulis, hingga pendampingan penerbitan buku. Aktivitas tersebut membantu penulis pemula maupun yang telah berpengalaman untuk terus berkembang. Menulis buku cerita bukan sekedar merangkai kata, tetapi juga menyampaikan nilai-nilai kehidupan, budaya, pendidikan, dan karakter kepada para pembaca. Karena itu, karya yang lahir dari tangan para penulis memiliki peran penting dalam meningkatkan budaya literasi masyarakat. Pendengar, di era digital seperti sekarang ini, peluang untuk menjadi penulis semakin terbuka. Berbagai platform digital dan komunitas literasi memberikan ruang bagi siapa saja yang ingin mulai menulis dan menerbitkan karyanya. Dan marilah kita dukung tumbuhnya komunitas penulis buku cerita di lingkungan sekitar dengan membaca, menulis, dan berbagai karya. Kita turut membangun generasi yang kreatif, berpengetahuan, dan mencintai literasi.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di Ngobras Ngobrol bareng Komunitas ya. Pendengar, tidak sedikit penulis yang mengawali langkahnya dari sebuah komunitas kecil berbekal semangat, belajar, dan kemauan untuk terus berlatih. Mereka mampu menghasilkan karya yang kemudian diterbitkan dan dibaca oleh masyarakat luas. Dalam komunitas, setiap anggota didorong untuk berani menuangkan ide ke dalam tulisan. Tidak ada karya yang langsung sempurna. Karena itu, kritik dan saran dari sesama anggota menjadi bekal berharga untuk memperbaiki kualitas cerita. Nah, selain menghasilkan buku, komunitas penulis juga aktif mengadakan kegiatan literasi seperti kelas penulis, lomba cerita pendek, kunjungan ke sekolah, bedah buku, hingga kegiatan mendonging bagi anak-anak. Ya, aktivitas ini menjadi upaya nyata dalam menumbuhkan niat baca dan menulis sejak dini. Banyak cerita yang lahir dari kehidupan sehari-hari, budaya lokal, tradisi daerah, hingga kisah inspiratif masyarakat. Dengan mengangkat kearifan lokal ke dalam buku cerita, pendengar, para penulis turut melestarikan budaya sekaligus mengenalkan kepada generasi muda. Menulis juga menjadi sarana untuk menyampaikan pesan-pesan positif seperti pentingnya kejujuran, kepedulian, kerjasama, cinta lingkungan, serta semangat pantang menyerah. Melalui cerita yang menarik, pesan tersebut dapat diterima pembaca dengan cara yang menyenangkan. Pendengar, jika Anda memiliki hobi membaca atau gemar bercerita, tidak ada salahnya bergabung dengan komunitas penulis. Dari sanalah bakat dan dapat diasah, ya, wawasan semakin luas dan kesempatan untuk menerbitkan buku pun semakin terbuka. Dan semoga semakin banyak komunitas penulis buku cerita yang tumbuh di berbagai daerah. Kehadiran mereka menjadi bagian penting dalam memperkuat budaya literasi dan melahirkan karya-karya yang menginspirasi bangsa. Nah, pendengar, demikian kebersamaan kita pada program komunitas hari ini ya. Dan terima kasih atas perhatian Anda, tetaplah membaca, teruslah menulis, dan jadilah bagian dari masyarakat yang mencintai literasi. Sampai jumpa pada siaran berikutnya hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: akhirnya kita nyobain KRL juga ya. Seru banget deh. Sini Li, duduk nih di sini Li.
1: Aku duduk dekat jendela aja ya Rai. Setelah sekian lama pengen nyoba naik KRL, akhirnya naik juga nih. Naik kereta api tut-tut.
0: Li, itu lihat deh. Ada ibu hamil yang lagi berdiri di situ. Dia kayaknya gak kebagian tempat duduk ya. Ada nenek-nenek juga.
1: Rai, ternyata ini kursi prioritas KRL. Kita berdiri yuk, biar ibu hamil sama nenek itu aja yang duduk.
0: Kenapa emang, Li?
1: Ih, Rai, kursi prioritas KRL itu diperuntukkan buat ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Tuh, kamu lihat deh di situ, ada stikernya loh, Rai. Siapa aja yang diperbolehkan buat bisa duduk di kursi prioritas KRL?
0: Ibu, nenek, silakan duduk aja di sini, biar kita aja yang berdiri.
2: Makasih ya, Teh.
3: Terima kasih ya, Nak.
4: Secara psikologis, apa sih pengaruh kehadiran suami untuk istri ketika proses persalinannya?
5: Iya, untuk dari segi medis, yang jelas dukungan peran suami, kehadiran suami itu bisa merangsang hormon oksitosin. Ya, di mana hormon oksitosin itu bisa sangat kami butuhkan. Yang pertama untuk mempercepat proses persalinannya. Hormon oksitosin bisa meningkatkan kontraksi. Di sini kontraksi sangat dibutuhkan karena jika tidak ada kontraksi mustahillah bisa janin keluar. Begitu ya.

0: Kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: down.
1: Ya, siapa? Itu totalnya 260 triliun di KPK. Sekarang baru sedikit yang dikuat. Masih banyak yang belum ketahuan. Nah, yang ketiga. Kita tahu bahwa setiap ada proyek negara, nggak luput dari pemberian fee, Pak. Rata-rata begitu. Jarang yang bersih, Pak. Pembangunan jalan, jembatan, fasilitas publik, bahkan trotoar gitu. Sekejar itu, Pak. Ngecat-ngecat.
2: Ya,
1: kemungkinan ya. Ada fee-nya.
2: Baik.
1: Ini oknum-oknum ini banyak yang kotor, Pak. Jadi, kalau mau membetulkan integritas moral dan akhlaknya, Pak. Itu yang rusak. Kemungkinan begitu. Serakah, serakah.
2: Baik, terima kasih, Pak Agung. Silakan, Pak Ujang.
3: Ya, terima kasih. Ya, saya tadi husnudon saja. Kalau kita bicara banyak ya, kalau lebih dari dua kan banyak. Saya, Prof. Jo itu guru saya, dosen saya, sangat takdim. Betul data-data beliau. Ya, saya memahami betul ya, apa namanya, analisa-analisa dan pendapat dari, katakanlah, masyarakat Indonesia ya. Tentu tadi ini menjadi perhatian dari pemerintah, lalu perhatian juga bagi kepala daerah yang sedang menjabat. Ya tadi bagaimana saya boleh cerita ya gitu ya, ada calon kepala daerah gitu di luar Jawa, mohon maaf gitu ya, ada mereka punya gunung pasir gitu, pasir yang terbaik di dunia gitu, dan itu terbaik kedua setelah Brazil gitu, dan itu mengatakan itu sudah diizinkan ke pengusaha-pengusaha itu gitu, dan itu sangat bangganya bercerita gitu. Itu tanda-tanda bahwa tadi jangankan daerahnya maju begitu ya, bagaimana ternyata ya apa nama gunung kekayaan tambang itu sudah diizinkan, padahal secara jujur kita ini tidur di atas emas, tidur di atas batu bara, tidur di atas bauksit, minyak, gas alam dan sebagainya yang katanya kaya, tapi tadi masyarakat Indonesia belum merasakan kekayaannya itu. Makanya tantangan ke depan ini kan banyak pengangguran gitu, banyak yang kena PHK. Ya buktikan, pemerintah harus membuktikan bahwa Indonesia kaya dan itu harus sejahtera gitu. Dan konteks tadi ya, kepala daerah terkena KPK. Ya tadi variabelnya banyak ya. Persoalannya banyak, tetapi sepakat kalau kita bicara akhlak iya. Revolusi mental gagal gitu ya. Apapun yang kita lakukan tadi ya untuk membenahi ya pemilihan kepala daerah masih belum terlaksana. Tetapi yang harus dilakukan sebenarnya perbaikan dari partai politik dulu sih. Hulunya itu partai politik, hilirnya itu apa namanya kepemimpinan gitu loh. Kalau partai politiknya misalkan baik ya, bersih gitu ya, pemimpin partainya juga bertanggung jawab untuk kepentingan bangsa dan negara, ya nanti calon-calon kepala daerah juga akan bagus. Ini kan sudah dari ujungnya, dari atasnya sudah mohon maaf nggak bersih, cari yang kaya, cari yang punya uang. Itu problem. Akhirnya ketika mohon maaf ya ada distribusi

0: minimnya pendapatan kepala daerah, ini muncul usulan kepala daerah mendapatkan insentif atau persentase dari PAD atau pendapatan asli daerah yang kini tengah dikaji oleh DPR gitu ya bersama pemerintah. Bagaimana Pak Ujang menyikapinya? Bukankah ketika dia memutuskan untuk bertarung di kepala daerah ini atau pilkada, mereka kan sudah tahu ini besaran yang didapat ketika menjadi atau menjabat kepala daerah itu, Pak Ujang?
1: Iya, sudah tahu gaji pokoknya itu kan nggak gede ya, berapa ada yang 5 juta setengah
0: ya,
1: gitu.
0: Iya, 6 juta ya.
1: Nggak gede, ya 6 juta iya, jadi mereka sudah paham juga, tetapi mereka kan bertarung mati-matian untuk bisa menang kan. Bertarung habis-habisan juga untuk bisa jadi kan.
0: Iya.
1: Untuk bisa unggulkan itu ya. Problematik. Ketika sejatinya ketika mereka sudah deklarasi katakan mencalonkan diri dan menang, ya mestinya itu konsekuensi resiko. Tetapi memang okelah kalau memang ada ingin ada perbaikan apa namanya pendapatan dari kepala daerah secara hak, secara sah.
0: Ya.
1: Tapi jangan lupa juga masyarakat kita masih banyak yang kekurangan, masih miskin, infrastruktur jalan banyak yang rusak, lalu banyak karena jembatan-jembatan yang rusak. Bahwa ketika lihat kita menyedihkan ya banyak anak-anak kita ya yang SD itu bergelantungan di tambang gitu.
0: Yeah.
1: Ini kan problem. Jadi kita ini sudah di abad yang modern, tapi mohon maaf masih banyak kekurangan atau ketertinggalan yang masih terjadi di negara
0: Baik.
1: kita. Oleh
0: Yeah.
1: karena itu tadi, yang membangun Indonesia memang harus dari daerah.
0: Baik.
1: Tapi carilah pemimpin-pemimpin betul-betul yang bertanggung jawab, sehingga ya mereka amanah tadi bekerja untuk kepentingan masyarakat daerah dan untuk bangsa dan negara, begitu Bang.
0: Baik, Pak Ujang Komarudin, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, selamat malam Pak.
1: Siap, sama-sama Bang Lukman, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pendengar Direktur Literasi Politik Indonesia atau LPI Ujang Komarudin melengkapi tuduh poin kita pada malam hari ini terkait dengan biaya politik mahal, picu korupsi daerah.

Baik, pendengar masih di Pro 1 RRS Sabang ya, menyajikan informasi dan inspirasi, dan tak lupa ruang rindu menemani bagi para pendengar setia Pro 1 RRI Sampang, tentunya bersama Ishak ya, yang dimana juga kalian bisa bercerita kenangan-kenangan di ruang rindu, ruang berbagi kasih lewat lagu ya. Lagunya masa-masa dulu, mungkin kalian bisa mendengarkan musik-musik dulu di musik pop, tentunya bukan dangdut ya. Kalian juga bisa bergabung di 323661 ataupun 323554 di luar area Sampang, tinggal ditambah di 0323. Dan pendengar di nomor WhatsApp-nya Pro 1 Sampang juga di 087 37 39 108 ya, yang biasanya ada yang sering bergabung dari Sampang ya, ada Bu Wigito, nah Bu Wigati ya, bukan Bu Wigito, Bu Wigati yang dari Wonosobo biasanya ya, sering kita dengarkan bersama dari Jember, biasanya ada juga yang bergabung sampai Bangkalan ya. Ini Ahmad Al-Farisi ya. Masih banyak ya yang sering bergabung. Jadi ditunggu gabungannya pendengar setia Pro 1 Sampang, di mana di channel kami di 100,8 FM Pro 1 kan informasi dan inspirasi.

0: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus.
1: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
2: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
3: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
2: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
4: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

dan pendengar, tentunya masih banyak informasi yang menarik yang hadir ke ruang dengar Pro 1 Sampang, yang dimana para pendengar setia ya, kita dengarkan bersama sebuah informasi menarik. Ternyata pendengar di ML di MPLS Sekolah Rakyat Turman yang di Sampang ini bergeser, ternyata pendengar di akhir 31 Juli yang akan mendatang. Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah dan kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat Turman di Sampang resmi ditunda hingga Kamis 31 Juli 2026. Keputusan ini disepakati bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Dinsos Sampang, dan Tim Transisi SR Permanen Sampang. Ketua Kelompok Kerja Sekolah Rakyat Rohman Rohim menyampaikan bahwa penundaan dilakukan karena pengerjaan sarana dan prasarana mesti terus berjalan. Pengoperasian alat berat di lokasi sekolah dinilai berisiko terhadap keamanan calon peserta didik jika kegiatan tetap dilaksanakan berjalan dengan jadwal semula. Selain mengerjakan fisik, ketersediaan sumber daya manusia, tenaga pendidik, dan penetapan resmi daftar calon siswa dari Kementerian Sosial masih belum tahap finalisasi hingga menjelang batas waktu. Pihaknya memastikan seluruh fasilitas dan tenaga pendidik sudah siap seluruhnya saat kegiatan dimulai pada akhir bulan di Juli ini. Dan pendengar ya, kita juga mendengarkan sebuah informasi berita nasional lainnya. Dan ternyata pendengar, Indonesia pecah telur ya. Pecah telurnya bukan apa, di ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri juara Jepang Open 2026 ini merupakan kemenangan perdana pasangan Indonesia Fajar Fikri di level Super 750. Ganda putra nomor 2 di dunia versi WWF itu berhasil menuntaskan perlawanan satu dunia Kim Wo Ho dan Seo Siung Jae pada pertandingan selama 45 menit. Fajar dan Fikri menang strike ya di 21-19, 21-17. Final yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jepang pada hari Minggu tadi tentunya, 19 Juli 2026, merupakan pertemuan kelima kedua ganda dan Kim Seong berhasil mengalahkan Fajar Fikri di tiga pertemuan sebelumnya. Melihat statistik di laman WWF, Fajar Fikri sempat beradu poin dengan Kim Seong yang dimana hingga menundukkan 16-16 pada poin-poin krusial. Pasangan Indonesia mampu lepas dari kejaran lawan dan menarik kemenangan game pertama. Wah, ini ya informasi yang akurat yang dari langsung dari RRI Pro 1 Sampang. Dan pendengar, sebuah informasi yang dimana kita hadirkan dari Jawa Timur yang terjadi di gempa bumi yang magnitudo 3,5 menggetarkan di Kabupaten Jember sendiri ya. Guncangan terjadi jam 8 barusan ya, lebih 9 detik. Dan menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, lokasi gempa yang berada di koordinat 10.49 lintang selatan dan 113.58 bujur timur ya. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Tentunya itu informasi. Dan seputar informasi lainnya yang dimana para pendengar, tentunya masih dari informasi berita nasional yang kali ini dikutip langsung dari rri.co.id. Wakil Ketua Umum Kesatuan Nelayan Indonesia atau KNTI Sugeng Nugroho memaparkan koperasi berperan strategis memperkuat ekonomi rakyat, khususnya meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional Indonesia secara berkelanjutan. Menurut Sugeng, koperasi harus menjadi sokoguru
perekonomian nasional dengan menghadirkan layanan permodalan, distribusi, hingga pemasaran di tingkat pelayanan. Dan yang dimana para pendengar, Sugeng mengungkapkan koperasi seharusnya memperkuat keanggotaan sebelum menghimpun modal agar kedaulatan anggota tetap menjadi landasan utama pengelolaan yang bersama, ya. Yang kini pendekatan yang terlalu bersifat top down berpotensi menguburkan, ya, semangat gotong royong sekaligus mengurangi ruang anggota menuntut kebutuhan, ya. Itu adalah informasi yang hadir ke ruang dengar Anda.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehehe. Kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
3: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
2: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

menerjemahkan taktik dan strategi yang telah disiapkan oleh para pelatihnya sendiri ya. Fuente dengan 4-2-3-1, saya kira Scaloni dengan di Argentina dengan 4-4-2, ini akan terjadi pertarungan di lini tengah yang begitu ketat, belum lagi nanti dari sisi serangan sayap-sayap ya. Kemudian Messi, ada Yamal juga, jangan lupa bahwa

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto.

yaitu Sekolah Garuda Baru dan Sekolah Garuda Transformasi. Keduanya dirancang secara sinergis untuk meningkatkan kualitas dan memperluas keseimbangan akses pendidikan di seluruh Indonesia. Sampai tahun 2029 akan dibangun 20 sekolah Garuda Baru. Pada tahun 2025, 4 sekolah dibangun dengan target mulai beroperasi di tahun ajaran 2026-2027. Kemudian, diharapkan terbentuk 80 sekolah Garuda Transformasi hingga 2029. Sekolah Garuda berdiri di atas 3 pilar utama, yakni penyeimbang akses bagi seluruh anak bangsa agar dapat berprestasi, inkubator pemimpin untuk menyiapkan generasi emas Indonesia 2045, terutama di bidang sains dan teknologi, serta pendidikan berkualitas yang menyatu dengan pengabdian masyarakat. Sekolah Garuda Baru akan dibangun dari nol di wilayah dengan akses pendidikan yang masih terbatas. Sedangkan Sekolah Garuda Transformasi dikembangkan dari SMA atau MA yang telah ada untuk memperkuat potensi unggul para siswanya agar mampu menembus kampus terbaik dunia. Dengan ekosistem yang terwujud dalam dua skema ini, Sekolah Garuda bukan sekadar pembangunan sekolah, tetapi sebuah investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi Indonesia yang cerdas, berdaya saing global, dan tetap berpijak pada nilai-nilai lokal. Dengan model sekolah berasrama, kurikulum berstandar internasional, dan fokus pada pemerataan akses, Sekolah Garuda bertujuan menumbuhkan generasi pemimpin dan inovator yang holistik, berdaya saing global, dan siap berkontribusi pada visi Indonesia Emas 2045.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

Sekolah Rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah Rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih.

melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi pendengar, pecinta sepak bola, yang pastinya bersiaplah ya. Yang pastinya di RRI Sumeneb mengajak Anda nonton bareng dan dengar bareng Pesta Bola Dunia. Yang pastinya kita akan nikmati dulu, ada talk show sepak bola, ada fun game quiz dar press menarik, dan kopi bersama keluarga, sahabat serta komunitas Anda. Yang pastinya saksikan duel final Spanyol melawan Argentina di halaman kantor RRI Sumeneb.

0: Ada panggung yang tak pernah kehilangan pesonanya. Panggung tempat keberanian bertemu harapan. Tempat taktik diuji, kerjasama dibuktikan. Dan mimpi sebuah bangsa dipertaruhkan dalam 90 menit yang menentukan. Di sana, setiap peluit adalah awal sebuah kisah. Setiap langkah adalah perjuangan. Dan setiap gol adalah ledakan emosi yang menggema hingga ke seluruh penjuru dunia. Inilah perayaan olahraga terbesar yang menyatukan miliaran manusia tanpa memandang bahasa, budaya, maupun batas negara. Dan malam ini, RRI mengajak Anda menyelami lebih dalam setiap cerita di balik lapangan hijau, mengupas strategi, membaca dinamika pertandingan, dan menghadirkan perspektif yang mencerahkan. Selamat datang di Pesta Bola Dunia RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam dan salam olahraga. Selamat datang di Nobar Debar Final Pesta Bola Dunia 2026 RRI Sumeneb. Dan saya, Tago Anovantrian, akan menemani Anda untuk pada malam bersejarah ini langsung dari halaman kantor RRI Sumeneb. Dan kami juga undang Anda untuk bisa hadir langsung di yang ada di sekitar kota Sumeneb untuk bisa langsung merapat ke Jalan Unit Sumoharjo 26. Dan siaran ini dapat Anda nikmati juga melalui 101,3 FM Pro 1 RRI Sumeneb dan juga YouTube RRI Sumeneb NAP, serta di aplikasi RRI Digital. Dan hadirin dan pendengar serta para pemirsa YouTube RRI Sumeneb NET, kita tahu Piala Dunia tahun 2026 ini sudah menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia karena pertama kalinya digelar dengan 48 peserta dan melibatkan 3 negara sebagai tuan rumah yang tentunya ini menjadi yang terbesar dan sudah menyelesaikan 103 pertandingan, tinggal satu pertandingan lagi tentunya nanti antara Spanyol dan Argentina. Dan pertandingan ini merupakan jumlah terbanyak dalam sejarah Piala Dunia sejak digelar di tahun 1930. Dan sebelum kita menyaksikan partai final ini, mari kita awali perbincangan kita dengan narasumber yang akan mengulas pertandingan dari berbagai perspektif tentunya. Dan telah hadir bersama kita Direktur Layanan Pengembangan Usaha LPP RRI, Bapak Yonas Markus Tuhuleru. Selamat malam, Pak.
2: Malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pencinta semuanya termasuk khusus Argentina.
1: Wah, yang Spanyol nggak disapa nih Pak?
2: Saya udah bilang semuanya Spanyol, tapi yang pasti bahwa kemungkinan di ujungnya pasti famos Argentina.
1: Famos Argentina.
2: Yang mana fans Argentina mana tuh?
1: Mana nih?
2: Olaka.
1: Fans Argentina.
2: Tapi tetap enjoy juga sama Spanyol lah.
1: Betul, boleh. Oke, okay. Nah Pak Yonas mungkin kita flashback kemarin seperti apa nih Pak, program Pesta Bola di RRI sendiri ini seperti apa awal mulanya dan juga bagaimana perjalanannya hingga saat ini sudah hampir mencapai final nantinya pertandingan terakhir antara Spanyol dan Argentina sendiri.
2: Oke, saya kira yang paling utama adalah bagaimana kita mengimplementasikan apa mimpi besar dan harapan dari presiden kita Pak Prabowo, di mana pesta bola ini harus menjadi pesta rakyat, pesta semua masyarakat Indonesia, sekaligus menjadi motivasi supaya diharapkan Indonesia akan tampil juga menjadi salah satu negara di Piala Dunia 4 tahun ke depan. Dan karena itu negara melalui TVRI itu memberikan lisensi utama untuk hak siar
1: iya.
2: Piala Dunia. Lalu dua lembaga negara media lainnya, RRI sama Antara, itu menjadi sub license. Ya, sub license. Karena itulah kemudian pesta bola ini itu di hampir seluruh Indonesia, RRI itu diselenggarakan sama seperti di Sumeneb.
1: Sumeneb juga.
2: Ya. Dan inklusivitas RRI itu ada pada dengar bareng. Ya, ini dikhususkan untuk debar itu, kita khususkan pada saudara-saudara kita yang difabel. khusus untuk sensorik netra.
3: Oke.
2: Nah, kalau teman-teman lihat misalnya di Kupang, di Palu, kemudian di Manokwari, di Makassar, itu semua mereka yang difabel sensorik netra itu terus mengikuti siaran Keren. Bola
3: dengar bareng ya.
2: Iya, dari Radio Republik Indonesia.
3: Nah, berarti ini melibatkan masyarakat luas di Indonesia. Nah, ini mungkin salah satu program juga bagi masyarakat yang diberikan oleh pemerintah. Nah, untuk dari perjalanan sendiri, Pak, teman-teman yang ada di Jakarta sendiri untuk menyiapkan hal dengar bareng ini seperti apa sih, Pak? Bisa di-spill dikit? Keributannya ke atau gimana cerita ada?
2: Yes, karena itu berkaitan dengan hak siar, sehingga ada hal-hal yang boleh dan ada hal-hal yang tidak boleh.
3: Oke.
2: Okay. Nah, karena itu kita detail betul untuk memberikan arahan kepada semua satuan kerja RRI itu di seluruh Indonesia. Mm-hmm. Misalnya untuk dengar bareng atau nonton bareng hari ini, misalnya iklan harus seperti apa. Mm-hmm. Kalau memang ada dukungan layanan, sponsornya harus letaknya ada di mana. Okay. Sebutan juga tidak boleh ada Piala Dunia.
3: Mm-hmm. Pesta bola ya?
2: Iya, harus pesta bola. Tropinya pun tidak boleh sebenarnya.
3: Iya.
2: Karena itu akan mengganggu hak siar.
3: Hak siar.
2: Dan kemudian kita akan kena penalti. Dan proses itu kita lakukan setelah disetujui oleh DPR RI. Kita melakukan kerja bersama dengan TVRI itu kurang lebih sekitar 4 bulan.
3: 4 bulan sebelum penyelenggaraan?
2: Sebelum penyelenggaraan. Kita siapkan semua SOP-nya.
3: Iya.
2: Apa yang harus dilakukan. Makanya di Sumeneb saya dapat informasi itu dibahas detail satu-satu yang secara diperhatikan supaya tidak kena penalti.
3: Oke. Okay.
2: Penaltinya miliaran soalnya.
3: Waduh. Karena berkaitan dengan hak siar begitu.
2: Yes.
3: Oke. Okay. Gitu. Nah, berarti memang sejauh ini memang detail-detail kecil memang perlu diperhatikan ketika untuk hak siar ini, Pak. Nah, kalau di untuk menyiarkan sendiri teman-teman di bagian LPU ataupun di penyiaran yang ada di Pro 3 ini ya. Nah, ini mungkin ada pembagian tugasnya seperti apa nih, Pak? Apakah memang ini bisa dijadikan satu tim atau memang ada bagian tersendiri nih, Pak, dari kesatuan-kesatuan itu?
2: Kita sesuai dengan divisi ya.
3: Divisi.
2: Tugas-tugas fungsi divisi. Misalnya untuk LPU itu bagaimana mendorong nobar dan debar itu ada sponsor.
3: Mm-hmm.
2: Misalnya untuk dukungan layanan dan sebagainya tugas kami. Sementara bagaimana siaran langsungnya itu di Puspam.
3: Di Puspam, okay.
2: Ya, jadi ada reporter-reporter bahkan reporter-reporter senior seperti Mas Yanto
3: Prawira.
2: Prawira. Nah, itu dia juga dilibatkan. Jadi diambil dari media centernya TVRI masuk ke RRI kemudian disiapkan
3: lagi.
2: Ya.
3: Oke. Okay. Dari persiapan-persiapan itu tentunya kan pasti ingin memberikan yang terbaik bagi negara sendiri. Nah, untuk memperkuat di daerah, bagaimana agar sinyal itu bisa diterima oleh masyarakat secara luas untuk menikmati siaran debar ini seperti apa nih, Pak Yones?
2: Perangkat infrastruktur. Jadi secara infrastruktur itu ada pada divisi teknologi dan media baru.
3: Oke.
2: Okay. Sehingga kalau teman-teman ikuti atau masyarakat ikuti tidak bisa lagi lewat streaming. Karena itu kan tidak boleh. Kenapa? Karena siaran yang ada saat ini hanya dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dia tidak boleh bocor.
3: Tidak boleh keluar.
2: Ya, misalnya di Entikong.
3: Entikong
2: yang perbatasan. Perbatasan dengan Malaysia itu daya pancarnya itu diturunkan sehingga tidak terlalu melebar jauh ke Malaysia.
3: Ke Malaysia.
2: Nah, karena itu ketika siaran itu terestrialnya yang kita perkuat, streamingnya itu kita matikan. Oh. Makanya kayak di Sumeneb ikut YouTube pun itu untuk
3: debarnya,
2: pra pertandingan. Kalau untuk pada saat penyelenggaraan pertandingan close.
3: Oke. Okay. Wow. Berarti memang regulasinya yang membatasi itu. Ya?
2: Setuju. Tapi kita untungnya karena salah satu anggota dewan pengawas kita kan komentator tuh.
3: Oh iya.
2: Pak Kusnaini. Nah, beliau sudah bekerja sama sejak lama dengan MTEK. Yang dulu pemegang hak siar Piala Dunia. Sehingga jauh-jauh hari sebelumnya beliau sudah mengarahkan apa yang boleh, apa yang tidak boleh sambil menunggu peraturan dari FIFA.
3: Oke. Okay. Gitu. Berarti memang dari regulasi-regulasi itu diterjemahkan dengan teman-teman dari TMB sendiri ya.
2: Setuju.
3: Untuk bagaimana sinyal itu agar tidak
2: melebar.
3: Tidak melebar ke sampai dengan negara tetangga. Oke, okay. Baik. Ini perbincangan cukup menarik nih, Pak. bisa kita lanjut setelah ini, dan jangan kemana-mana lagi pendengar, kami akan kembali setelah yang satu ini.

0: Terima kasih Ani Purnama, luar biasa. Boleh sekali lagi tepuk tangan dong untuk Ani Purnama malam ini. Dan yang pasti selamat malam untuk penonton dan pendengar dimanapun Anda berada. Yang pasti Anda juga bisa streaming dengan kita di RRI.net di Pesta Bola Dunia 2026. Yang jelas nanti kita bakal adain quiz ya. Tapi sebelumnya kita bakal sapa teman kita dulu. Iya, kita bakal sapa teman kita dulu yang mungkin akan memberikan informasi di 4 kabupaten yang ada di Pulau Madura. Di antaranya kita akan mulai dulu dari Kabupaten Bangkalan.
1: Betul.
0: Bersama siapa, Luhin?
1: Bersama reporter kita, Miftahul Umar.
0: Baik, kita sudah tersambung. Dan
2: ya, baik, Alvin.
3: Halo, Kak Miftah.
1: Halo.
2: Iya Alvin, siap. Malam ini di Bangkalan ini cukup meriah juga ya. Tidak cukup meriah juga seperti di halaman RRI di Sumenep ya. Dimana terasa berbeda malam ini untuk di Kabupaten Bangkalan ya. Jadi bukan hanya karena bintang yang bertaburan malam ini, tapi juga karena memang semangat masyarakat yang berkumpul untuk menyambut grand final Piala Dunia 2026 ini yang akan bertandingkan Argentina dan Spanyol. Akan bertemu di laga penentuan nanti dini hari ya. Dan suasana di Kabupaten Bangkalan sudah terasa mulai sejak tadi sore ya, di beberapa kafe, tempat-tempat nongkrong lainnya juga mengenakan nobar. Dan salah satunya di base camp Pondok Juang yang berada di perumahan IMC Kabupaten Bangkalan, di mana para pemuda ini menyiapkan sesuatu yang istimewa sebelum melaksanakan nobar. 2 ekor kambing disembelih tadi habis maghrib, lalu dimasak bersama-sama, di mana aromanya ya cukup menggoda ya, sehingga para tetangga juga hadir ke tempat ini untuk ikut merasakan kebersamaan. Dan tidak hanya makan bersama, juga di sini juga menyiapkan minuman ringan, kopi dan teh. Jadi sebuah suguhan yang memang diperuntukkan untuk masyarakat tetangga yang hadir di Pondok Juang ini. Dan kebersamaan ini semakin lengkap dengan adanya door prize juga di sini. Panitia atau dari tim Pondok Juang ini menyediakan door prize bagi masyarakat yang hadir. Di mana senyum masyarakat yang hadir tampak jelas malam ini. Bukan hanya menanti siapa juara dunia, tetapi juga menikmati hadiah kecil. Kecil-kecil yang memang disiapkan oleh panitia untuk menambah semarak malam ini. Dan suasana di sini juga tambah akrab. Ada yang sibuk memasak, juga ada yang menata tempat, ada juga yang bercanda sambil menebak-nebak skor pertandingan. Dan malam terasa kompak malam ini, penuh energi, seakan Bangkalan menjadi bagian dari panggung dunia. Dan begitu suasana di Kabupaten Bangkalan untuk suasana menjelang nonton bareng Piala Dunia malam ini.
0: Baik, terima kasih Mas Miftah ya, yang sedang bertugas di Kabupaten Bangkalan, yang tadi sedikit cukup kasih
3: memberikan situasi, informasi situasi yeah, nobar ya.
0: Yeah.
3: Cukup dari yang juga unik, ya. Yang unik katanya kuliner. Tadi disediakan kuliner sampai menyembelih 2 kambing.
1: Betul.
3: Iya. Ini saya mengingatkan sama goat.
1: Goat kita yang akan bertanding nanti ya.
0: Betul. Yang pasti kalau di Bangkalan bakar kambing, kalau di sini kita bakar semangat. Boleh tepuk tangan yang meriah dulu dong untuk RRI Sumenep? Boleh, luar biasa. Yang pasti malam ini kita juga ada door prize, bukan hanya di Bangkalan ya.
1: Betul.
0: Yang pasti kita juga bakal hadirkan kuis dulu lah, ya, ya kan, untuk penonton ya yang hadir di sini. Dan jangan lupa Anda juga bisa bersama kami nonton di RRI Sumenep.net dan disiarkan langsung di Pro 1 RRI Sumenep di 101,3 MHz. Ya, Vin ya.
1: Betul.
3: Dan juga nanti ada pertanyaan lanjutan ya di kuis malam ini. Kalif mungkin bisa membacakan pertanyaannya.
1: Nah, untuk kuis malam ini ya, untuk selanjutnya itu ada. Ini dari edisi Piala Dunia 2022 kemarin.
0: Ya, betul.
1: Mana timnas Argentina kan masuk final lagi nih sekarang.
0: Betul.
1: Nah, untuk pertanyaannya adalah siapa kapten timnas Argentina saat menjuari Piala Dunia 2022 kemarin?
0: Ada yang tahu?
1: Ada yang tahu mungkin.
0: Boleh angkat tangan?
1: Angkat tangan.
0: Boleh angkat tangan. Kapten Timnas Argentina yang menjuarai 2022.
1: Edisi ini ya.
3: Klunya sudah disebutkan GOAT ya.
0: Ada? Oh, itu Bapak. Itu Bapak. Baik. Bolehlah Alvin disamperin Alvin
3: di
0: ya. Karena ya terima kasih untuk teman-teman komunitas yang sudah hadir malam hari ini. Yang
3: Bapak ternyata masih belum nyerah ini.
1: Betul.
0: Sempat tadi salah ya di kuis yang
3: sempat salah, semoga sekarang benar ya, Pak. Ya. Kapten Timnas Argentina di Piala Dunia 2022
4: Gabriel Batistuta.
0: Sorry Bapak. Dua kali gagal Bapak. Boleh tepuk semangat dong. Tepuk tangan yang semangat buat Bapak ya. Oke, di pra acara tadi juga salah dan hari ini juga salah.
1: Tidak apa-apa, Pak. Mungkin
0: semangat lagi,
1: quiz,
0: Pak.
1: Ya, betul.
0: Masih banyak kuis, Pak. Masih boleh banyak. Yang tahu angkat tangan.
1: Yang tahu angkat tangan.
0: Boleh
1: tahu.
0: Maju ke depan. Dari tim Argentina tuh, adik tim Argentina cowok pojok. Ya, sini maju, Mas. Boleh.
1: Sudah Argentina banget ya.
0: Ya. Boleh. Dengan siapa?
5: Indra.
0: Gak usah ditanya ya lagi ya. Kalau dukung siapa ya? Indra dari mana, Dra?
5: Kalianget.
0: Oh, Kalianget. Tepuk tangan dong untuk Indra. Hey, 11 kilo nih dari sini. Sudah hadir untuk nobar ya malam ini ya. Boleh sebutin. Siapa kapten timnas Argentina yang saat itu jadi juara di tahun 2022?
5: Lionel Messi.
0: Betul banget. Gimana,
1: betul.
0: Mas Tago? Oh, Mas Tago Perancis ya. Betul, boleh. Terima kasih, Mas
1: Indra.
0: Indra.
3: Monggo. Hadiahnya bisa diambil enggak?
0: Ya, hadiah bisa diambil di mana dia? Boleh Mas Indra? Monggo silakan. Lanjut setelah kuis yang kedua. Ini sangat mudah kuis yang kedua. Pendukungnya Spanyol dulu, mana tepuk tangannya?
3: Dari tadi kan dominan pertanyaannya terkait Argentina. Sekarang biar balance.
0: Biar yang Spanyol sampean yang tanya. Aku nanti sama Pak Yonas lah ya. yang Spanyol kalian yang tanya.
3: Oke. Okay.
0: Aku tim Argen.
3: Untuk pertanyaan selanjutnya soal Yamal. Ini menggunakan nomor punggung berapa di timnas Spanyol?
0: Lah, itu dia tim Spanyol tuh. Tim Spanyol. Maju. Cewek. Ini kebetulan di cewek nih. Keren ya.
1: Boleh, silakan maju ke depan. Dengan siapa di mana?
0: Yamal atau Yaman?
1: Lamin Yamal.
3: Yamal, Kak.
1: Kebetulan bajunya juga Spanyol.
0: Oh iya,
1: benar. Mungkin sudah fans berat.
3: Dengan kakak siapa?
6: Kakak Lucy.
0: Ada ke sana dong, ada kamera dong, biar teman-teman dan pendengar tahu.
3: Berapa angka Yamal di
0: nomor punggung?
6: 19.
0: 19. Lah, dijawab sendiri aku Argentina loh. Saya Argentina masa tanya
3: Spanyol? Kan harus tahu.
1: Harus tahu juga.
0: Oh, tahu. Ya, betul Lucy.
1: Betul banget.
3: Bisa diambil hadiahnya Kak Lucy.
0: Baik, terima kasih. Dan yang pasti jangan kemana-mana. Yang lagi nonton di sini masih banyak hadiah yang bisa Anda bawa pulang. Dan hadiah utama nanti ada satu hadiah utama yang bakal direbutkan setelah menentukan pemenang. Siapa yang bakal
3: itu jadi? Kak Lucy bisa langsung dipakai payungnya, kan udah mulai gerimis, Kak.
0: Juara ya, Piala Dunia 2026. Saya kembalikan ke Tago, silakan Tago Anova Andrian.
7: Ya baik, terima kasih teman-teman sudah mengantarkan kuis barusan sama yang hadir ada di halaman kantor RRI Sumeneb. Dan tentunya kita juga akan berbincang dengan Ketua ASKA PSSI Sumeneb yang beliau juga hadir langsung di halaman kantor RRI Sumeneb. Dan kita sapa beliau, Bung Febmi Nurdiansyah. Assalamualaikum, Bung.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Sehat-sehat ya? Sehat ya?
8: Alhamdulillah sehat.
7: Nah, mungkin ini final Piala Dunia, salah satunya juga tentunya kan ada peran RRI. Dan di daerah sendiri, di Kabupaten Sumeneb khususnya, ini kan pasti mendengarkan siaran RRI. Mungkin dari Bung Febmi sendiri melihatnya siaran RRI sampai hampir final ya. Final ini nanti dengar bareng juga, ini seperti apa Bung Febmi melihatnya?
8: Terkait dengan pemberitaan di RRI tentunya ini kan sangat-sangat bermanfaat bagi kita lah masyarakat yang ada di Kabupaten Sumeneb, khususnya yang mereka misalkan sama seperti saya yang memang padat minim sekali waktu untuk menonton TV, kadang-kadang minim waktu juga untuk membuka apa sosial media atau apa di gadget kita masing-masing seperti itu. Jadi siaran radio ini kan bisa di mana aja, di kantor, di rumah, di mobil bahkan ketika kita sibuk melakukan perjalanan, karena berita-berita itu penting terkait dengan keberadaan apa namanya kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Sumenep. Maka dari itu pemberitaan via radio yaitu RRI ini sangat bermanfaat sekali informasinya bagi masyarakat Sumenep, baik bagi warga maupun pemangku kebijakan di daerah ini. Seperti itu, Pak.
7: Oke. Nah, jika melihat mungkin dari Piala Dunia sendiri setelah mendengarkan siaran Dengar Bareng ini, mungkin apakah ada dampak bagi pembinaan sendiri untuk di ASK PSSI Sumenep, terutama bagi pemain-pemain muda ini mungkin lebih termotivasi atau seperti apa dengan setelah mendengarkan siaran RRI ataupun dari Piala Dunia ini?
8: Terkait dengan pembinaan kita, khususnya nih persu yang akan ikut Suratin, persu junior ya, juga terkait dengan pembinaan usia dini, pastinya kan semakin bersemangat, semakin ada bahan untuk mengoptimalkan potensi diri mereka masing-masing, seperti itu. Contoh misalkan dari pemberitaan, oh tim ini mainnya bagus semalam. Kenapa? Karena mereka bermain lebih kolektif, misalkan bermain lebih menyerang, ada yang lebih ke apa namanya strategis kan seperti itu. Mereka kadang-kadang pada saat latihan coba tuh terapkan. Iya, emang gue diterapkan. Apa yang sudah kalian lihat, apa yang sudah kalian dengar bagi mereka, silakan ayo. Bisa nggak kalian mengikuti apa yang dimainkan tim-tim hebat ini gitu loh. Jadi paling nggak ini pembelajaran ke kita, selain tambahan ilmu, tambahan motivasi, juga tambahan pengetahuan ke teman-teman seperti itu.
7: Oke. Nah mungkin Pak Yona sendiri menanggapi hal yang sudah disampaikan oleh Bung Femi sendiri terkait dengan hal yang ada di Kabupaten Sumenep. Seperti kan kita tahu kepulauan banyak nih di Sumenep. Dengan adanya siaran RRI ini untuk Dengar Bareng sendiri, mungkin Pak Yonas melihat secara jangkauan ini seperti apa, Pak?
9: Ya, saya kalau saya sudah lama pelajari Madura sebenarnya, daerah kepulauan, Mas.
7: Iya.
9: Bahkan saya ketika SMA peristiwa masa Lembu, peristiwa kapal itu kan.
7: Iya, Tampomas ya.
9: Iya. Itu membuat keinginan untuk mempelajari tentang
7: geografis
9: di Madura, dan hanya radio yang bisa menjangkau itu, walaupun media banyak ya, media banyak. Karena ada beberapa lokasi itu yang kemudian tidak bisa terjangkau oleh jaringan satelit.
7: Oke.
9: Nah, maka radio menjadi salah satu pilihan untuk mengintervensi terhadap berbagai geliat isu. Pembangunan, isu kepada masyarakat. Dengan harapan bahwa informasi yang disampaikan oleh RRI itu mampu mendorong partisipasi masyarakat. Karena kan tujuan kita kepada masyarakat. Betul. Masyarakat harus terlibat aktif, misalnya, dalam hal seluruh pembangunan, termasuk Piala Dunia misalnya. Karena dengan adanya Piala Dunia ini atau pesta bola yang terus disiarkan, kita pelajari banyak hal, mulai dari tentang disiplin, kesanggupan dan kemauan untuk bertarung sampai akhir, itu kan tenang dalam menghadapi tekanan, macam-macam, banyak hal yang bisa kita dapat, dan itu akan menjadi motivasi bagi setiap individu, orang per orang, untuk bergerak maju. Karena kita tahu lah di Madura ada Madura United
7: juga, ya,
9: kemudian dulu Madura FC. Jadi potensi pesepak bola di Madura saya kira luar biasa.
7: Oke, berarti memang efek-efek domino dari siaran Piala Dunia ini memang diincar ya.
9: Ekor jasnya pasti didapat oleh semua masyarakat. Di samping euforia, tetapi akan menanamkan semacam image positif untuk saya punya mimpi harus seperti Lionel Messi misalnya.
7: Wah.
9: Jadi mimpi itu yang akan membangun semangat anak-anak muda Sumenep, teristimewa umumnya Madura, untuk terus bertarung.
7: Gitu.
9: Harus jadi jiwa petarung gitu.
7: Memang nilai positif yang memang harus diambil dari Piala Dunia untuk generasi muda. Nah, jika Mas Febmi melihat dari gelaran Piala Dunia yang bisa menjadi contoh panutan bagi sepak bola muda lah di kawasan Sumenep sendiri. Ini mungkin seperti apa? Mungkin ada program khusus kah atau seperti apa nih Bung Femi?
8: Iya, terkait dengan Piala Dunia kembali lagi. Banyak memang manfaat yang kita bisa peroleh dari apa namanya adanya Piala Dunia seperti ini. Contoh misalkan dari beberapa pertandingan. Kita contohkan saja Argentina misalkan.
7: Iya.
8: Argentina kemarin dua kali pertandingan terakhir berhasil comeback.
7: Wah, itu.
8: Iya kan?
7: Iya. Injury time.
8: Hal ini tentunya menjadi hal yang fenomenal, Pak. Karena enggak semua tim bisa seperti itu. Apalagi ini terjadi di kejuaraan nomor satu di dunia. Dan mental seperti ini kan perlu kita tularkan ke anak-anak muda sekarang. Mental-mental juara seperti ini. Mental. Artinya tidak menyerah sampai detik terakhir peluit ditiup. Kan seperti itu, Pak. Nah, ini yang kemudian ingin kita terapkan di semangat ke teman-teman pemuda sepak bola yang ada di Kabupaten Sumenep ini. Karena memang kita tiap tahun memang ada pembinaan. Sejak usia 12, kemudian 13, 15. Ini pembinaan. Kemudian di bawah itu juga teman-teman klub itu sudah melakukan pembinaan sejak usia. Kadang ada yang 8 tahun, 10 tahun itu sudah mulai suka sepak bola kan. Karena di zaman seperti ini, mohon izin Bapak, Pak Yanas, Pak Tago. Ini era kan sudah berubah, Pak.
7: Betul.
8: Sudah berubah ke gadget. Ya, anak-anak muda sekarang sudah, mohon maaf, nggak semua, tapi kebanyakan lebih suka pegang HP daripada pegang main olahraga. Olahraga itu bola, fisik, ya, tenis, badminton, dan sebagainya, misalkan. Paling nggak, kita masih diuntungkan dengan adanya futsal, lapangan futsal. Nah, dan tim-tim futsal yang ada di Kabupaten Sumenep, walaupun dengan skala yang tidak terlalu besar seperti sepak bola, tapi paling tidak, gairah sepak bola itu masih ada ya di cabang olahraga futsal, dan ini bisa karena kan secara teknik kan sama. Dan hanya stamina aja yang nanti yang perlu ditingkatkan dari futsal ke sepak bola apabila ingin ada peningkatan.
7: Oke, baik. Kita tahan dulu nih jawaban-jawaban yang mungkin nantinya akan kita kembangkan lagi di sesi selanjutnya. Kita jeda sejenak untuk mengikuti yang satu ini.

0: Keren ya, Cak Halili yang cukup memberikan informasi untuk semuanya bahwa Halili ini adalah juara LDA 2025. Yang mungkin 17 sebentar lagi bakal hadir lagi ya.
1: Betul.
0: Betul.
1: Dan tadi kita sudah mengetahui Ros dari Bangkalan ya.
0: Iya.
1: Dan selanjutnya kita ke menuju ke Sampang ya.
0: Ke Sampang, di situ ada Ima Fadilah di Kampung Piala Dunia Desa Deleman Kedungdung, Sampang. Yang katanya sih gelar musik akustik ya di jelang laga final ini. Ref, kalau langsung apa Ima? Ma Ima.
2: Semuanya.
1: Halo Ima, semangat Ima.
2: Semangat selalu, pesta bola dunia itu pasti semangatnya berlipat-lipat.
1: Mantap.
2: Iya dong.
1: Kak Ima, bisa dilaporkan situasi di Sampang Nobar saat ini?
2: Oke, baik. Desa Daleman, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, memang setiap ada laga internasional ini selalu menjamur dengan luar biasa. Tidak hanya bola, tetapi juga event-event yang lain itu disambut dengan luar biasa. Khususnya malam hari ini, para pemuda di Desa Daleman, Kecamatan Kedungdung, sudah menyiapkan sejumlah kegiatan menuju kick-off pesta bola dunia ini pada laga terakhir. Suasana meriah menyelimuti kampung ini dengan berbagai ornamen piala dunia, ornamen berbagai timnas negara favorit masing-masing. Dan malam hari ini selain layar lebar yang sudah disiapkan, juga disiapkan panggung musik akustik. Jadi para pemuda setempat sudah menyiapkan berbagai games dan juga musik akustik yang disiapkan untuk para penonton yang tidak hanya dari warga Desa Daleman tetapi juga dari beberapa desa di sekitarnya. Menjelang laga pamungkas ini, euforia warga pecah banget menyambut partai final bergengsi ini. Sejak awal malam tadi setelah lepas isya begitu, puluhan pemuda yang tergabung dalam ISPUR, Ikatan Solidaritas Pemuda untuk Rakyat, sudah memadati area yang disulap menjadi panggung hiburan. Jadi ada berbagai agenda, jadi kuis, kemudian juga games, ada permainan PS, bola begitu ya. Dan semuanya sengaja disajikan untuk menghibur sekaligus menggerakkan roda ekonomi UMKM yang ada di sekitar. Jadi di lokasi ini juga tersedia stan-stan UMKM begitu yang diisi oleh warga setempat. Jadi sekaligus selain menyambut laga pamungkas begitu, juga menggerakkan roda ekonomi masing-masing warga yang mempunyai UMKM. Nah, agenda menariknya tadi yang sudah berjalan adalah musik akustik yang diisi oleh pemuda setempat dan juga dinikmati oleh para penonton. Kemudian ini juga bisa mencairkan dan juga membangun euforia yang lebih semangat lagi menuju laga terakhir sebelum kick off dimulai. Jadi keseruannya sudah terasa sejak sore dan sekarang sedang break begitu ya untuk musik akustiknya, kemudian juga gamesnya juga sedang break. Jadi sekarang sedang bersantai, diisi oleh para warga dan juga penonton dengan bersantai, berbincang bersama, membangun solidaritas dan juga silaturahmi. Jadi nanti jelang mendekati jam yang ditunggu-tunggu, mereka sudah semangatnya ngumpul lagi begitu. Dan persatuan, kebersamaannya itu terasa banget. Dan meskipun sebagian besar warga yang datang tidak mengenakan jersey resmi tim kebanggaan, itu sama sekali tidak menyurutkan semangat dan antusiasmenya udah terlihat jelas sekali dari anak-anak, pemuda, hingga orang dewasa, semuanya lesehan menikmati malam yang sangat ditunggu-tunggu ini. Begitu dari Desa Daleman, Kecamatan Kedundung, ya, Kabupaten Sampang.
1: Kak Ima.
2: Ya.
1: Halo Kak Ima, untuk cuaca di Sampang sendiri mendukung Kak Ima untuk nobar malam ini?
2: Gimana?
1: Untuk cuaca di Sampang malam ini?
2: Oh iya, terlewat. Jadi cuaca di Sampang malam hari ini setelah akustikan selesai, itu hujan mengguyur deras. Jadi terutama di daerah Sampang kota begitu, dilaporkan oleh teman-teman, cuaca hujan cukup deras begitu. Dan cukup membasahi lokasi. Jadi para calon pengunjung yang akan datang mungkin akhirnya harus memilih tempat begitu ya, akan nobar di mana. Dan laporan dari alun-alun Trunojoyo sudah ada yang masuk begitu. Laporan pandang mata sesama teman-teman jurnalis bertukar informasi di alun-alun Trunojoyo itu sangat basah dan sepertinya tidak memungkinkan juga untuk lesehan. Jadi mungkin alternatifnya bisa ke Desa Daleman yang saat ini sedang akan berlangsung laga final. Ini lumayan gak deres hujannya. Kemudian di beberapa titik seperti seperti cabang dinas pendidikan, nah itu juga menggelar nobar di dalam ruangan di indoor. Jadi banyak pilihan, di kafe juga ada. Jadi banyak pilihan, mungkin kalau di alun-alun nggak bisa, bisa di Desa Daleman, bisa juga di beberapa nobar indoor begitu, Alvin.
1: Ya, terima kasih Kak Ima, selamat bertugas kembali.
2: Sama-sama, semangat terus, pesta ya. Bola dunia.
1: Tadi di Bangkalan, nobar diwarnai dengan menyembelih dua kambing, kalau di Sampang itu akustikan katanya Rifka.
0: Iya, yang sempat cuaca kurang mendukung ya.
1: Ya betul, iya. Sebenarnya spot terbaik untuk nobar di Sampang pengalaman saya itu emang di alun-alun Trunojoyo karena kita di sana pakai videotron.
0: Iya, pengalaman Anda kan lebih baik nobar di sini lah, di sini betul. Aman, betul kan?
1: Betul.
0: Di sini aman, awalnya juga luar biasa. Nah, kita juga sapa lagi dong untuk kunjung malam ini, kita main quiz lagi. Boleh main quiz ya? Udah gak ada suara di
1: capek. Quiznya sekarang pertanyaannya lebih gampang. Hah? Lebih gampang soalnya.
0: Lebih gampang.
1: Jadi harus lebih semangat.
0: Kayaknya gak ada yang didukung nih. Pendukungnya pada lemes semua. Boleh dong tepuk tangan yang meriah buat kita? Nah gitu dong. Jangan lemes-lemes. Masa mau menuju final juga lemes-lemes. Kita uji pengetahuan ya.
1: Betul.
0: Kita tes dulu pengetahuan kita. Yang mungkin ada yang tahu langsung maju ke depan.
1: Alif mungkin bisa dibacakan pertanyaannya.
3: Oke, mungkin ini pertanyaan untuk semuanya. Yang mana ini pertanyaan gampang banget. Yang mana ini butuh verifikasi dulu. Brasil sudah 4 kali menjuarai pesta bola dunia ini. Apakah benar atau tidak? Teman Pro 2.
0: Maaf. Ini siaran Pro 1, iya, Pro 2 enggak ikut, Pak.
3: Iya.
0: Iya kan?
3: Ya,
0: berapa kali Brasil menjuarai Piala Dunia, ya yang pojok sana.
3: Apakah benar atau tidak?
1: Jawabannya simpel, benar atau salah.
3: Benar atau salah. Dan kalau salah, berapa kali sudah?
0: Ya, kalau benar.
3: Kalau benar,
0: langsung dapat hadiah.
3: Langsung dapat hadiah, betul.
0: Ya, ayo mas, ini mas. Nah,
3: ini masih ingin coba atau?
0: Ya, masih di belakang nih, di belakang dulu. Yang belakang dulu. Terus maju. Nah, kalau nobar mas santai ya, jersinya juga nggak pakai. Dia gak ada yang didukung kali ini ya.
3: Netral.
0: Netral, kalau netral gak perlu dijawab ya. Oke, dari mana?
1: Dari satelit.
0: Satelit, oh belakang.
3: Deket.
0: Oke, dengan siapa?
1: Mas Erik.
0: Oh Mas Erik, boleh.
1: Mas Erik, sudah pede jawabannya betul apa enggak? Jadi Brasil sudah 4 kali menjuarai Piala Dunia. Ini benar apa salah?
4: Salah.
3: Salah. Jadi yang benar berapa kali sudah berhasil?
4: 5 kali.
0: Wah.
1: Pengetahuannya kayaknya.
3: Betul.
0: Sudah. Gimana Pak? Betul ya 5 kali ya Pak ya? Oh Pak, lupa aku Pak Yonas dukung Argentina. Tapi Mas Femi dukung apa Mas? Oh Spanyol. Waduh, netral. Sama-sama imbang ya. Cuman Mas Tago yang kalah itu Pak. Mas Tago yang kalah.
3: Kenapa
0: ya betul, 5 kali. Oke. Boleh Mas Eri hadiahnya
1: hadiah diambil? Bisa diambil di panitia ya?
0: Ya, ambil di panitia. Monggo silakan. Lanjut di pertanyaan kedua. Masih mau kuis? Mau masih udah hadiah?
3: Wah. Suaranya mana dong?
0: Jeribet nih ngomong. Boleh pertanyaan kedua. Sekarang kan Kanada juga terlibat.
3: Betul.
0: Nah, negara Kanada berada di benua apa?
3: Wah, ini gampang banget. Karena ini adalah salah satu negara yang
0: ada. Ya, Kanada berada di benua apa?
1: Di pojok.
0: Oh pojok lagi?
3: Mana-mana tuh?
1: Satu circle ini kayaknya kak.
0: Hmm?
1: Satu circle ya.
0: Iya. Dia cepet banget browsingnya.
3: Negara Kanada berada di benua apa?
0: Iya. Oh siapa? Nanti Pak, jangan khawatir Pak. Nanti sampai bubar, masih banyak masih hadiah. Banyak. Toh hadiahnya di luar.
1: Masih aja. Dengan masih kakak banyak. Siapa?
3: Kak Iksan.
1: Kak Iksan, iya. Kak Iksan, sudah pede jawabannya? Pede dong. Negara Kanada berada di benua apa?
3: Benua Amerika.
0: Ya, betul.
3: Betul.
0: Menurut jawaban yang saya dapat ya begitu. Saya belum sampai ke sana. Nanti insyaallah saya juga akan dibawa sama Pak Yonas. Tapi jawabannya memang betul, ya.
3: Betul.
0: Betul. Baik, nanti kita bakal masih ngasih banyak hadiah yang pasti dan juga memperebutkan hadiah utama. Dan kita kembali lagi ke Mas Ago. Silakan Mas Ago.
4: Oke, baik. Terima kasih Mas Refka, Mas Alvin dan Mas Alif. Dan pendengar dan juga pemirsa YouTube RRT Sunap.net, kita akan menyapa satu narasumber lagi kita yang akan ikut berbincang di malam kali ini melalui jalur Zoom. Dan nampaknya sudah tersambung ya dengan Bung Sauki Hanan. Kita sapa beliau. Halo, assalamualaikum Bung Sauki. Ya, Bung Sauki bisa dengar suara saya?
5: Iya, yang buat wawancara. Waalaikumsalam, Bang Tago.
4: Iya, sehat-sehat Bung Sauki ya?
5: Ya, alhamdulillah sehat, Bang.
4: Nah, ini kebetulan kita juga bersama dengan Direktur Layanan Pengembangan Usaha RRI dan juga ada Ketua ASKA PSSI Sumenep untuk malam final Piala Dunia 2026, Pesta Bola 2026. Dan Bung Sauki, bisa digambarkan bagaimana nih situasi di daerah Anda sendiri, terutama di lingkungan Anda untuk kegiatan nobar ataupun

0: Kan juga ada bendera Argentina besar di situ. Ini sudah all in semuanya bersama dengan squad Luis Scaloni, Bang.
1: Angkat bendera.
0: Sepertinya memang banyak menjagokan Argentina. Saya pribadi juga, meskipun Argentina tertatih-tatih di beberapa laga terakhir, bahkan lawan Inggris juga, menit-menit terakhir baru bisa menang 2-1 gitu. Tapi final kali ini tetap Scaloni, Messi is Messi. Kita percaya magicnya Messi. Dan Argentina akan tetap Argentina. Begitu Bang Tako.
2: Cuaca sendiri seperti apa di Sampang?
0: Ya, kalau cuaca tadi, kalau di laporannya Mbak Ima, di daleman hujan. Kalau di sini agak sedikit gerimis. Cuman alhamdulillah sudah terang. Ya, semoga aja nanti tetap terang gitu. Dan sampai selesai nobar, semoga bisa lancar juga. Karena ini nobar, ya hiburan rakyat gratis. Gak perlu biaya yang besar untuk menikmati hiburan ini. Dan terima kasih juga kepada pemerintah melalui TVRI sudah menyiarkan Piala Dunia secara gratis untuk masyarakat Indonesia, Bang Tako.
2: Iya. Nah, ini Bung Sauki, mungkin kebetulan ada Pak Yonas juga nih, Bang. Mungkin tidak tahu ya kemarin seperti apa nih ketika Argentina main. Bagaimana masyarakat di situ yang mayoritas nelayan ini seperti apa nih? Mungkin Pak Yonas biar dengar ceritanya langsung
0: nih. Ya, memang. Meskipun gak semua masyarakat pesisir penggemar Argentina, cuman kebanyakan orang-orang sini ini menggemari Argentina gitu. Dan kalau Argentina tiap main, meskipun cuaca dan ombak lagi enak, rata-rata hampir semua orang sini ini gak bisa melaut. Nilai negatifnya, ibu-ibu alias istrinya mereka itu ngedumel gitu. Banyak ya ngedoain semoga Argentina kalah, karena Argentina kalah. Suaminya berangkat melaut untuk mencari nafkah gitu. Tapi apalah daya, Argentina tetap melaju sampai ke babak final. Dan ya mereka tetap ikut senang juga, para istrinya. Bahkan tadi beberapa ikut sempat konvoy juga mendoakan Argentina bisa juara kedua kalinya secara beruntun, Bang Tago. Memang luar biasa, bendera juga banyak di sini, bendera Argentina lengkap sama pernak-pernik Argentinanya gitu. Memang harus diakui, memang dari zaman almarhum kakek, almarhum bapak saya, Argentina tetap memiliki hati tersendiri di masyarakat sekitar sini, Bang Tako.
2: Oke, Pak Yonas mungkin mau gabung juga nih sama sesama pendukung Argentina. Mungkin bisa ada yang mau ditanyakan juga dengan Bung Sauki nih yang ada di kampung bola juga.
3: Oke, Bang.
2: Bisa dengar ya, Mas?
0: Ya, dengar, okay. Pak, dengar, Pak.
3: Paling tidak begini, ketika kita mencintai sepak bola, apalagi tim unggulan kita Argentina, minimal keluarga itu punya mimpi. Anak-anaknya harus bisa menjadi pesepak bola dan lain sebagainya. Kira-kira mereka yang kumpul di situ punya mimpi nggak? Anaknya jadi pemain
0: bola? Ya, memang penggemar sepak bola di sini ya berbanding lurus, cita-citanya banyak yang anak kecil itu besarnya pengen menjadi atlet sepak bola secara profesional. Apalagi seperti yang tadi disampaikan, Madura kan sudah punya ada Persu, ada Persesa di Sampang, ada Persepam, bahkan untuk kasta tertinggi ada Madura United. Jadi memang talenta-talenta lokal asli Madura nanti ada, intinya ada tujuan lah ya, untuk mereka bisa menularkan keinginan mereka. Dan memang ya gak selayak di kota-kota macam ada gawangnya. Di sini cukup main di pantai pakai alas sandal dua bisa jadi gawang gitu kan. Dan itu memang yang diharapin dengan adanya Piala Dunia, pesta bola ini, memang gairah-gairah sepak bola itu tumbuh. Harapannya memang menghindari anak-anak itu dari hal-hal negatif yang lainnya gitu, karena menyalurkan hal-hal positif dalam sepak bola gitu, Pak.
3: Oke, jadi saya kira gini, menjadi penting untuk catatan di sebelah kanan saya, soalnya untuk pembinaan bibit muda, gitu ya. Jadi mungkin dari ASKAP, ya.
2: Iya betul.
3: Dari ya. ASKAP akan turun sampai ke kampung-kampung nelayan, Mas. Di Papua pun sama. Itu mereka bermain cuma pakai sandal. Kadang-kadang bolanya itu dari jeruk Bali mereka main. Kenapa? Karena memang alami orang Indonesia itu suka bola. Nah, kalau ASKAP bisa masuk sampai ke titik-titik itu, maka kita sudah punya bibit-bibit baru. Karena kita pingin Madura, anak-anak Madura bisa masuk dalam industri bola yang lebih hebat lagi. Gitu.
2: Oke. Mungkin Bung Fikmi bisa menanggapi juga dari Pak Yonas ini.
4: Siap, izin. Benar sekali apa yang disampaikan Pak.

0: Jonas. Jadi memang ASKA PSSI itu harus menjangkau talenta-talenta muda yang ada di, justru yang ada di pinggir-pinggir daerah seperti itu. Karena memang kan monitornya atau radarnya kita kan terbatas, sehingga dengan adanya klub-klub yang berasal dari mereka, kita bisa paling tidak ada telescouting, bisa memperhatikan talenta-talenta muda yang ada di daerah-daerah yang jangkauannya jauh dari kita seperti itu.
1: Berarti
0: itu
1: kompetisi juga ya?
0: Kompetisi bisa, telescouting murni, pencarian bakat itu bisa. Jadi sama-sama, semua langkah lah kita jalani untuk mencari bibit-bibit muda di Sumenep.
1: Oke, Bung Sauki, apakah benar nih saya dapat info kalau ada juga yang melayan menggunakan jersey tim kesayangannya juga nih ketika melaut atau seperti apa nih, Bung Sauki?
2: Wah, banyak Bang Tago, banyak. Bahkan ini yang kumpul di sini nih, salah satu ABK kapal, hampir semuanya sumbangan untuk membeli jersey Argentina, gitu. Semuanya Bang Tago, bukan hanya satu orang. Dan ya untuk kapal-kapal lain memang banyak. Ya rata-rata sehari-hari bahkan ada yang ke pasar pakai jersey bola. Apalagi kalau pesta bola dunia ini, ya jersey Argentina sih paling banyak. Jerman juga ada. Itali bahkan ada juga kayak Bang Tago yang timnya agak lolos Piala Dunia kan banyak juga yang pakai jersey. banyak bang.
1: Oke, memang itu memang menjadi sebuah kebanggaan sendiri ya untuk mendukung tim negara yang saat ini berupaya untuk mendapatkan back to back juara pada beberapa jam ke depan ini. Nah, kita tahan dulu pendengar dan pemirsa YouTube RRI Sumenep. Kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: Tepuk tangan buat Tara di Sumenep.
1: Tepuk tangan yang beri.
2: Luar biasa.
1: Sangat luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk Indah.
2: Kita tunggu.
1: Iya, seperti lagunya Mati Lampu, tapi semoga malam ini tidak mati lampu.
2: Betul. Kita tinggal tunggu duetnya ya.
1: Betul.
2: Masa kita nonton aja pas dia jadi juara, makanya, enggak kan?
1: Enggak.
2: Paling tidak enggak dong, enggak. Ya kan?
1: Oke, jadi kita update lagi nih, Kak. Karena tadi sudah dari Bangkalan, ada Ros dari ini, Bangkalan, dan juga Sampang. Kita akan berlanjut ke
2: Pamekasan,
1: yang mana di sana sudah ada Purnama Iswantoro, yang mana di sana laporannya sejumlah warga itu mendatangi lapangan Sedandang untuk nonton bareng final Pesta Bola Dunia 2026 ini. Mungkin untuk Mas Purnama Iswantoro.
2: Siapa ya? Halo.
1: Halo.
2: Kak Iswantoro.
3: Halo.
2: Selamat malam Kak Iswantoro.
3: Selamat malam menjelang dini hari.
2: Oke, mungkin Kak Iswantoro bisa melaporkan situasi nobar di Pamekasan.
3: Ya, baik. Dapat kami laporkan bahwa sejumlah warga mulai berkumpul di lapangan Sedandang, Kabupaten Pamekasan, untuk nonton bareng laga final peserta Pesta Bola Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol kontra Argentina. Masyarakat mulai berdatangan ke lokasi nobar yang diselenggarakan Kodim 0826 Pamekasan ini sejak pukul 10 malam tadi. Acara ini dilengkapi kopi dan makanan ringan gratis, kemudian juga ada live musik, serta kuis dan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat yang hadir langsung ke lokasi nobar. Dan nobar ini ternyata dari pantauan kami tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi roda penggerak ekonomi masyarakat, terutama bagi pedagang camilan keliling. Dan dari pantauan kami juga bahwa sejumlah kafe di wilayah Pamekasan juga siap menyelenggarakan nobar pada laga puncak Pesta Bola Dunia 2026 ini. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan kembali ke RRI Sumenep.
1: Baik. Baik. Terima kasih Pak Purnama Iswantoro, yang mana di sana sudah cukup. Ini udah mulai dari tadi juga ya jam 10 ya.
2: Nah, betul.
1: Untuk Kak Iswantoro sendiri, kan tadi cuaca di Sampang itu hujan ya.
2: Iya.
1: Bagaimana untuk mungkin di Pamekasan sendiri untuk
2: Kak Iswantoro? Sudah
1: aman. Iswantoro. Halo.
3: Untuk Pamekasan cuaca terpantau cerah begitu.
1: Baik. Jadi aman ya untuk nobar ya nanti sampai di jam 2 ya.
3: Dan ini juga semakin ramai masyarakat yang datang ke lokasi nobar di lapangan Sedandang.
2: Baik, terima kasih Iswantoro sudah melaporkan dari Kabupaten Pamekasan untuk malam ini di Pesta Bola Dunia. Baik, Nefka juga sapa pendengar yang masih berada di rumah mungkin, dan penonton RRI Sumenep yang mungkin masih berada di rumah. Yang pengin rame-rame nonton bareng kita, boleh langsung merapat ke Urip Sumoharjo nomor 26. Atau Anda juga bisa tonton langsung ya, di YouTube masing-masing. Kalau di Pamekasan juga ada kuis, nah kita juga mulai kuis. Mau kuis dan hadiah lagi enggak sih di sini?
1: Masih mau
2: ya? Mau, boleh.
4: Jadi pertanyaannya masih seputar soal pesta
1: bola dunia.
2: Pastilah bola.
1: Tidak melenceng ya?
2: Ya tidak melenceng dari bola. Yang mungkin ini kayaknya kita mulai dari yang agak sulit dulu ya.
4: Betul.
2: Siapa satu-satunya pemain yang pernah menjadi pemain di ulang kembali? Jadi yang menjuarai 3 kali Piala Dunia. Okay. Salah satu pemain yang 3 kali menjuarai Piala Dunia.
4: Kita
2: mau kasih clue?
1: Kasih
2: mau clue? Dikasih clue-nya?
4: Jangan Kak, jangan Kak.
2: Kasih dong.
4: Jangan,
2: masa mau kasih hadiah bikin ruwet?
4: Itu ada loh.
2: Bodi tajorakan Pak Biasa. Dan teriak-teriak Pak
1: berarti,
2: Biasa.
1: Berarti masih semangat.
2: Gak pakai clue tapi tahu ya.
1: Tahu,
2: boleh
1: tahu.
2: Maju ke depan dong.
1: Boleh sini maju.
2: Maju ke depan.
4: Oke.
2: Okay. 3 kali.
4: Pakai dulu sandal.
1: Boleh.
2: Mendapat juara dunia dari satu negara dan 3 kali itu juga pemainnya sama. Dari mana?
5: Dari Kertasada.
2: Kertasada, ya. Namanya?
5: Pele.
2: Namamu? Ya, Mak. Mak bisa Pele. Namamu siapa?
1: Dia terlalu semangat, Kak. Terlalu semangat.
2: Oh, Jackie. Nanti dinyanyiin sama Mas Anu, Mbak Indah ya. Jackie. Namanya Jackie? Iya. Jawabannya?
5: Pele.
2: Oke. Okay. Luar biasa dia tahu loh.
1: Tahu
2: loh. Telepati mungkin kan. Keren. Makasih Mas Jeki, hadiahnya okay, diambil sama Mas Redi ya. Boleh tepuk tangan dong untuk Mas Jeki. Jeki.
0: Untuk kalau pertanyaan selanjutnya Kak Revina, ini masih untuk ada lagi. Mungkin yang fans Argentina paham.
2: Oh, saya tahu banget. Biar saya yang jawab.
1: Jangan.
2: Saya kita jawab dong.
0: Oke. Okay. Kita juga ngasih kesempatan tadi yang salah itu bisa berkesempatan kembali untuk menjawab ya.
2: Jawab lagi. Dan ini terjadi di tahun 1986.
0: Belum lahir.
2: Siapa ya nama Ibu Diego Maradona?
1: Bukan.
2: Malah gak susah.
1: Itu harus ngeliat ya dulu ya.
2: Enggak, salah ya.
0: Jadi pertanyaannya pemain sepak bola yang memiliki julukan tangan Tuhan.
1: Tangan Tuhan.
2: Khusus cewek, enggak cowok.
1: Siapa?
2: Khusus cewek.
1: Itu.
2: Enggak cowok, ini muda. Cewek bapak cowok.
1: Cewek.
2: Cewek aja dulu.
1: Cewek, itu cewek di sana. Nah,
2: kirain mau maju dia.
1: Halo.
2: Cewek, ayo mana cewek? Suaranya. Itu. Langsung ke depan. Nah.
0: Itu tadi jawabannya di spill sama Kak Halili, dinyanyiin Kak.
2: Wah, ternyata ada kawan Citago, ya kan? Kalau orang Sunda bilang.
0: Kolega Jakarta.
2: Hey, ayam nih di depan.
1: Ayam kuku.
2: Oh iya. Boleh kasih tahu, namanya siapa?
6: Mentari.
2: Hah?
6: Mentari.
2: Ini malam, Mbak.
1: Malam, Mbak.
2: Oh ya, namanya Mentari. Oke. Dukung siapa malam ini? Gak boleh ada dua pilihannya.
6: Netral.
2: Gak boleh netral ada
0: Kak,
2: dua.
0: Ini jersey-nya Prancis, di pipinya Argentina, Kak.
2: Ya, soalnya tamunya juga dari Argentina dong. Ya kan, dia dukungnya Argentina. Jawabannya apa, Mentari?
6: Diego Maradona,
2: yeah.
1: Apakah benar, Kak Alvin?
0: Betul.
2: Boleh hadiahnya diambil di Mas Randy. Ya, ini juga terjadi di perempat final ya, tahun 1986.
0: Betul.
2: Refka baru umur 2 tahun itu.
0: Gak nonton.
1: Kalau aku nyebut umur gimana?
2: Baik, aku nanti bakal banyak hadiah lagi yang bisa dibawa pulang malam ini. Dan hadiah utama juga. Dan mungkin kita kembali lagi kepada Mas Tago. Silakan Mas Tago.
7: Ya, baik. Kita masih bersama dengan Bapak Yonas dan juga Bung Febmi. Serta ada Bung Sauki juga di jalur Zoom. Dan tentunya kita akan membahas sedikit terkait bagaimana nanti pertandingan antara Spanyol dan juga Argentina untuk merebut siapa yang pantas menjadi juara tahun ini. Dan dari Pak Yonas nih, Pak Yonas mungkin ini last dance ya bagi Messi. Motivasi apa yang bisa mungkin menjadi salah satu motivasi terbesar bagi Argentina untuk mengantarkan Messi dengan kemenangan dan juga pensiun dari timnas Argentina ini tentunya dengan sebuah kebanggaan begitu ya. Mungkin ada catatan tersendiri dari Pak Yonas terkait Argentina ini.
8: Iya, kalau kita lihat dua tim ini luar biasa.
7: Iya.
8: Kekuatan dua tim, Spanyol sama Argentina, itu ada pada kekuatan lini tengah.
7: Lini tengah, okay.
8: Siapa mengalahkan lini tengah, dia pasti berhasil. Satu, tetapi ada motivasi lebih yang dibawa oleh Argentina. Yang pertama, dia ingin 3 bintang harus diraih.
7: Wah.
8: Gitu kan. Jadi 2022 itu bintang kedua.
7: Oke.
8: Dan diharapkan 2026 ini bintang ketiga.
7: Bintang ketiga.
8: Mereka harus menjadi juara Piala Dunia. Tetapi, kalau kita lihat dalam euforia yang dilakukan oleh Argentina selama babak penyisihan sampai dengan hari ini, tim itu ingin mempersembahkan yang terbaik pada saat sisa akhir Messi.
7: Messi, oke.
8: Jadi, okay. Mereka ingin Messi akan mengakhiri perang ini, pertandingan ini, dengan meraih juara.
7: Juara.
8: Dan itu motivasi yang kita bisa lihat ketika dia lawan Mesir, ketika dia lawan Inggris. Ya kan? Di detik terakhir di injury time, 15 menit pada saat lawan Mesir, kemudian
7: Inggris.
8: Di Inggris itu kan 10 sampai dengan
7: 15
8: menit
7: terakhir.
8: Ya, mereka mampu menunjukkan kualitas terbaik. Tapi dari semua itu, saya ingin satu hal, bahwa bola tidak hanya sekedar soal taktik.
7: Taktik, betul.
8: Tapi bola adalah sebuah proses untuk meraih sukses.
7: Oke. Okay.
8: Karena itu mereka butuh proses. Kita lihat bagaimana Argentina, kesabaran dia di bawah tekanan, ya Pak.
7: Betul.
8: Dia di bawah tekanan, dia tetap tenang, gitu. Tapi membangun sebuah proses untuk menciptakan gol yang luar biasa.
7: Mental ya?
8: Mentalnya, kembali ke mental. Dan saya berharap pemuda bangsa kita itu punya mental begitu.
6: Okay.
8: Mental petarung.
6: Petarung.
8: Ya.
6: Yang matang tadi menyerah,
8: gitu. Dibilang sampai detik peluit terakhir.
6: Terakhir. Ya. Okay. Mungkin dari Bung Femi ada insight tersendiri nih untuk laga nanti antara Spanyol juga melawan Argentina.
9: Iya, jadi persis yang disampaikan Pak Yonas tadi bahwa ini adalah pertarungan lini tengah. Jadi nanti kita akan melihat Pak, speed versus strategi. Nah, ini akan berpengaruh kepada keberhasilan. Sebenarnya tim yang saya pegang di semifinalis ini, mohon izin, Inggris dengan Prancis, Pak. Tapi semuanya sama-sama kalah. Jadi di Inggris dan Spanyol, bahkan sama Prancis ini kan pola permainannya mirip. Jadi mengandalkan kecepatan, teknik dan kecepatan. Kemudian Argentina lebih ke strategi, ya kan, ngatur ritme.
6: Ritmenya.
9: Ritme jalannya pertandingan sama ngatur apa penguasaan bola.
6: Penguasaan bola.
9: Dan ini yang akan menjadi bukti pembuktian bagi Spanyol nanti mereka bisa enggak mengalahkan Argentina Gua yang bertahan. Mana mereka sudah mengalahkan Inggris dengan pola permainan yang hampir mirip. Hampir nah, mirip. Ini paling tidak dari pertandingan semifinal antara Argentina dan Inggris kemarin Spanyol bisa belajar nih strategi apa yang perlu mereka gunakan pada saat lawan Argentina nanti,
6: iya.
9: Ya kan? Okay. Jadi kita nanti akan sama-sama melihat peluang-peluang yang diciptakan, kemudian strategi bermain mereka harus merubah atau meracik strategi seperti apa hingga bisa menerobos lini tengah bahkan lini belakang dari pertahanan Argentina. Dan semangat juang itu memang perlu dan ini harus dibuktikan pada final dini hari nanti. Apa yang disampaikan Pak Yonas tadi, perjuangan akan berakhir ya kan ketika peluit ditiup. Okay. Nah, cuman saya ragu takutnya nyampe ke babak penalti.
6: Karena
9: ini sama-sama kuat. Sama-sama kita kuat. Tidak menyangka sebenarnya. Kenapa kemarin saya pegang Prancis? Secara ranking FIFA kan Prancis sekarang sedang di atas ya Pak?
6: Iya.
9: Karena sedang top-topnya, tapi kemarin Spanyol bermain luar biasa pada saat lawan Prancis. Nah, maka ini yang jadi penilaian saya terkait dengan pertandingan nanti. Nah, ini bahaya sebenarnya.
6: Bagi penalti.
9: Spanyol ini secara historikal untuk Argentina tadi sudah disampaikan Pak Yonas terkait dengan Argentina. Spanyol ini paling tidak mereka sudah ada di fase ini, sudah ada di final. Mereka jangan menyia-nyiakan kesempatan ini sehingga mereka bisa membawa piala ke kampung halaman mereka.
6: Oke, okay. Bung Sauki, mungkin Bung Sauki punya pandangan tersendiri di pertandingan nanti nih. Seperti apa laga yang akan berlangsung pada nanti pukul 2 dini hari.
10: Iya, Bang Tago. Ini nanti ini final ini laga yang menarik bagi kedua negara. Karena seperti yang disampaikan tadi itu Argentina tentu mau bintang 3 kan tadi kan. Di 2022 mereka sudah mendapatkan bintang kedua dan edisi kali ini mereka ingin menambah bintang lagi menjadi 3. Dan para pemain Argentina bakal berjuang habis-habisan untuk itu lagi, itu tadi, membawa Messi mengangkat Piala Dunia kedua kali secara beruntun. Bahkan Leandro Paredes tadi itu di Fabrizio Romano itu dikabarkan dia itu ingin memberikan jiwa dan raganya di atas lapangan buat Lionel Messi. Bukan hanya Paredes, hampir semua pemain Argentina
6: pasang badan.
10: Saya pikir punya sikap yang sama. Apalagi di laga terakhir, kalau waktu lawan Inggris itu ada momen Lionel Messi dijegal sama Elliot Anderson, itu hampir semua pemain Argentina itu menghubungi Messi gitu kan.
6: Iya.
10: Dan ada fakta yang menarik juga, selama edisi Piala Dunia berlangsung sampai edisi kali ini, hanya ada 2 pemain yang bisa tampil di final 3 kali. Yang pertama Cafu di 94, 98, 2002 bersama Brazil, dan pemain kedua yaitu Lionel Messi, 2014 mereka kalah lawan Jerman, 2022 ya menang di Qatar, dan edisi kali ini entah nanti hasilnya happy ending atau Spanyol yang akan mengangkat piala. Itu hal yang lain. Tapi kita tahu Spanyol juga tidak bisa dianggap sebelah mata gitu. Bahkan di laga semifinal hampir semua banyak yang menjagokan Prancis gitu, karena memang performa Prancis di fase grup sampai ke semifinal itu sangat meyakinkan. Bahkan Spanyol itu di penyisian grup itu sama Cape Verde aja kan gak bisa menang mereka. Tuh, aja. Iya. Tapi Luis de la Fuente bisa membungkam kritik itu. Yamal meskipun gak secara kontribusi gol gak banyak, cuman dia secara permainan, secara kipas juga dribble sukses melewati lawan, dia juga di atas rata-rata. Dan ini yang menarik, karena kedua tim sama-sama berpaku kekuatannya di lini tengah. Kita tahu lah, Rodri kaptennya Spanyol itu kan hampir bisa mengantongi semua, nggak semua sih, cuman pemain-pemain bintang Prancis gitu. Terutama Michael Olise di situ, ada Dembele, ada Doué, bahkan diganti Barcola, dia tuh bisa secara Rodri sendirian gitu. Bahkan Rodri itu mungkin dia bilang tuh, ya saya layak memenangkan Ballon d'Or gitu. Okay. Dan kalau kita lihat Argentina gitu kan, itu kan tipe lini tengahnya tipe petarung semua. Ada Enzo di situ, kapten Chelsea, ada McAllister, ada Rodrigo De Paul, belum lagi pemain preman macam Leandro Paredes. Jadi memang ini pertarungan yang menarik di lini tengah. Tapi kalau saya lihat memang kesalahan-kesalahan kecil dan momen-momen kecil ini yang akan menjadi penentu gitu, siapa yang akan keluar. Dan yang menarik juga, ini patut kita saksikan kan, foto yang sangat legendaris sudah berseliweran di mana-mana, bagaimana Messi memandikan seorang bayi yang itu, Lamine Yamal. Itu kan orang aja yang gak ngikutin sepak bola itu dikira AI gitu, hasil rekayasa AI. Itu bukan AI, itu nyata, asli, dan ini dipertemukan bocah ini dengan orang yang medikan dia waktu di Barcelona dulu, ketemu di final edisi kali ini. Jadi memang mungkin agak sedikit dilema penggemar Barcelona gitu kan. Dia tuh mendukung Spanyol karena Lamine Yamal pemain Barca. Bahkan banyak yang dukung Argentina juga karena memang Barca ya tetap Messi. Messi ya lah Barca gitu kan, gak bisa terpisahkan. Jadi menurut saya nanti Luis Scaloni maupun De La Fuente, juara bertahan Euro, Scaloni juara bertahan Piala Dunia, ini jadi pertarungan yang sangat menarik. Karena Spanyol kita tahu bisa memutarbalikkan fakta yang banyak mendukungkan Prancis di semifinal, tapi mereka bisa membungkam, memulangkan Prancis yang tadi juga kalah lawan Inggris. Dan Argentina meskipun kata saya tak tertatih-tatih lawan Mesir, lawan Cap Verde, Estratem, lawan Swiss juga Estratem, lawan Inggris menit-menit terakhir. Tapi yang gak punya di Argentina, di tim-tim lain tuh merupakan mentalitas juara yang dikatakan oleh Bang Tago tadi. Okay. Dengan superiornya Messi, kadang magicnya Messi itu kadang-kadang keluar gitu Bang Tago. Jadi itu mungkin Bang Tago.
6: Oke, baik. Kita tahan dulu perbincangan ini karena ada laporan yang akan disampaikan oleh rekan kami. Silakan Kak Refka.
2: Siap Mas Tago, luar biasa. Seru, sebelum nonton aja bolanya udah komentatornya seru, komen-komennya seru. Tapi yang lebih agak semeriwing ke kulit, tadi ada drama adu penalti. Janganlah jangan. Mas Fahmi, janganlah Pak Yonas, cukup kita nonton drama Korea sama drama Cina aja, jangan drama adu penalti. Yang pasti kalau drama adu penalti agak gimana gitu, ya kan?
0: Agak kita extended ya.
2: Dan baik, kali ini kita akan tahu kondisi di wilayah Sumenep, di kabupaten kita sendiri yang ada di wilayah area timur Taman Adipura atau Taman Bunga Sumenep ya, bersama teman kita Muhammad Ali. Langsung kita sapa Ali.
11: Ya, halo Mas Refka.
2: Ali sekarang berada di mana, Ali?
11: Di kawasan Taman Bunga, tepatnya tempat nobar pesta bola dunia di Pemkab Sumenep. Dan tentunya di kawasan ini juga tepatnya di depan Mall Pelayan Publik atau MPP Sumenep yang sudah ramai sejak pukul 11.45 waktu Indonesia setempat. Dan tentunya masyarakat mulai memadati lokasi, mendapatkan tempat terbaik untuk menyaksikan laga puncak sekaligus memberikan dukungan kepada tim favorit mereka. Dan hingga saat ini arus kedatangan warga masih terus berlangsung sehingga suasana di lokasi semakin ramai. Dan tidak hanya itu, tidak hanya menjadi ajang menyaksikan pertandingan sepak bola final pesta bola dunia ini, kegiatan nobar ini juga memberikan dampak positif bagi UMKM. Sejumlah pedagang tampak melayani pengunjung yang memanfaatkan momen tersebut untuk menikmati kuliner sambil menyaksikan pertandingan sepak bola. Dan pendengar, tentunya kemeriahan final pesta bola dunia ini di tahun 2026 juga terlihat di sejumlah warung kopi Kabupaten Sumenep. Salah satunya di kawasan Jalan Dr. Wahidin di Pajajaran. Sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi, pengunjung terus berdatangan untuk mengamankan tempat duduk sebelum pertandingan dimulai. Dan di momen final pesta bola dunia ini menjadi peluang bagi para pelaku UMKM dan pemilik warung kopi untuk meningkatkan penjualan. Seiring tingginya antusiasme masyarakat terus berdatangan untuk mengikuti nobar bersama. Dari Kabupaten Sumenep, area wilayah Taman Bunga, Muhammad Halim melaporkan.
0: Ya, terima kasih Kali. Sudah lengkap ya laporan 4 reporter di Pulau Madura. Ya. Dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan juga Sumenep. Salah satu poin yang bisa kita tangkap dari laporan mereka, ternyata emang euforia Piala Dunia kali ini luar biasa ya.
2: Iya, sesuai dengan judulnya dong, Pesta Bola Dunia 2026. Betul. Dan yang pasti untuk yang berada di lapangan, halaman depan LPPR RI Sumenep, jangan kemana-mana. Kita nanti bakal banyak hadiah yang bakal dibagikan. Dan nanti ada fun game yang mungkin semuanya bisa bermain bersama kami. Okay. Ya.
0: Jadi yang masih penasaran atau yang masih salah dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, jangan dulu beranjak.
2: Iya, yang pasti kita kembali lagi ke Mas Tago, silakan Mas Tago.
7: Ya baik, Kak Refka. Dan kita nih sudah memasuki penghujung kegiatan ini, namun masih akan ada nonton bareng juga prosesi bagaimana penutupan Piala Dunia 2026 ini. Dan mungkin closing statement nih, awal dari Pak Yonas sendiri untuk apa yang kita perbincangkan dari tadi ini, mungkin ada closing statement untuk pembicaraan kita ini.
8: Oke, makasih Mas Tago. Kepada seluruh pendengar RRI dimanapun berada, itu satu yang pasti bahwa euforia pesta bola dia tidak berakhir setelah usainya pertandingan ini. Hal yang paling utama kita harus petik adalah bagaimana membangun kekuatan secara bersama. Ibarat kita meracik kekuatan tim, itu dia bermula dari penjaga gawang, kemudian pemain belakang masuk ke tengah. Sampai penyerang dan gol. Dan karena itulah kemudian proses itu menjadi penting untuk kita menjadi suatu anak bangsa yang berhasil. Dia tidak hanya instan. Jadi bola proses, mengajarkan ya. Bola mengajarkan kita hidup itu harus melalui proses. Siapapun yang siap bertahan dalam proses, dia akan menjadi orang sukses.
7: Baik. Oke. Mungkin dari Bung Fekmi sendiri bagaimana mungkin ada closing statement nih?
9: Oke, selaras dengan yang disampaikan Pak Yonas. Pak Tago. Jadi di momen final Piala Dunia ini, yang pertama dari segi Piala Dunia sendiri itu, kami berharap nanti tersajikan pertandingan yang benar-benar hebat. Artinya apa? Tidak sekedar memunculkan siapa yang menang dan siapa yang kalah, tapi paling tidak di pertandingan ini mereka mempertontonkan seperti apa sepak bola yang modern, yang bagus, yang memang menghibur bagi semua penonton, sekaligus memberi edukasi kepada teman-teman pemain sepak bola. Ini loh, seperti ini sepak bola yang hebat. Sehingga dengan adanya itu, kita di sini, RRI juga selaku mitra PSSI di Kabupaten Sumenep, yang selalu menyiarkan kegiatan-kegiatan PSSI, selalu memberitakan kegiatan-kegiatan PSSI, ini kan menyelaraskan yang tadi, sehingga momen ini nanti menjadi momen yang bisa disiarkan kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya yang bergelut di bidang sepak bola, sehingga mereka semua bisa belajar apa itu sepak bola, apa itu motivasi, apa itu strategi, kemudian taktik bermain, sehingga ini akan memberikan kemajuan bagi sepak bola yang ada di Kabupaten Sumenep, sekaligus bisa mengangkat prestasi bagi teman-teman muda yang ada di Kabupaten Sumenep.
7: Oke, terima kasih. Baik. Nah, mungkin Bung Sauki bisa ada closing statement di sebelum kita memasuki ke pertandingan final di Pesta Bola Dunia ini. Oh, nampaknya sudah terputus dengan Bung Sauki. Dan apa yang sudah disampaikan tadi oleh 2-3 narasumber kami tadi ini juga sudah mewakili apa yang akan kita saksikan nantinya, dan juga apa yang sudah kita dapat di selama sebulan ini, bagaimana proses perjuangan sebuah tim untuk mencapai sebuah kesuksesan itu tidaklah mudah dan juga butuh perjuangan untuk mencapai sukses. Dan hal ini juga
6: perlu menjadi teladan ya bagi teman-teman ataupun bagi generasi muda tentunya bagi di Kabupaten Sumenep maupun dimanapun seluruh Indonesia agar bisa membangun dunia sepak bola dan mimpi kita untuk juga menjadi peserta di Piala Dunia di 2030 ini bisa terwujud. Dan luar biasa perbincangan kita malam ini, Pak Yonas, terima kasih, dan juga Bung Fendi atas waktunya, dan juga Bung Sauki yang sudah mungkin terputus ya di jalur Zoom, dan atas pandangan, analisis, dan juga cerita yang mungkin menambah wawasan kita dari perjalanan Piala Dunia hingga nanti final Piala Dunia ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh hadirin yang sudah mengikuti kegiatan ini dan nobar debar final Pesta Bola Dunia 2026. Dan tetap jangan kemana-mana, tetap di halaman kantor RRI Sumenep untuk nantinya kita akan bergabung dengan Pro 3 di RRI di Jakarta untuk mengikuti final Pesta Bola 2026. Saya Taguan Fantrian dan seluruh kerabat kerja pamit undur diri dari kegiatan nobar debar final Pesta Bola Dunia. Selamat menikmati laga final. Semoga tim terbaik menjadi keluar sebagai juara dunia. Selamat malam. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: sì.
1: Pesta bola dunia mengupas setiap laga, rangkai setiap cerita, dan menghadirkan semangat sepak bola dunia hanya di RRI.

0: Radio 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti, nonton bareng dan dengar bareng Pesta Bola Dunia langsung dari halaman kantor LPP RRI Sumeneb. Dan pastikan pendengar, untuk Anda yang belum hadir bisa segera merapat di Jalan Urip Sumoharjo nomor 26 Sumeneb untuk bersama-sama kita meriahkan malam final Pesta Bola Dunia sesaat lagi. Dan kami juga akan ajak Anda untuk mendengarkan secara langsung dari Pro 3 RRI di Jakarta. Kita akan ikuti jelang pertandingan final antara Argentina melawan Spanyol. Yang mana jagoan Anda? Semoga jadi juara.
1: Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia. Selamat mengikuti.

0: 45 menjadi 75% nanti. Akhari, salam olahraga.
1: Terima kasih Bang Rudy, iya. Selalu.
0: Demikian tadi pemerhati sepak bola Hari DP, kita berbincang mengenai final Piala Dunia yang akan digelar dini hari nanti, yang akan mempertemukan Spanyol menghadapi Argentina.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jaringan Berita Nasional.
4: Ya baik pendengar, kita kembali di suasana final Piala Dunia 2026 di mana masyarakat sangat antusias mengikuti pelaksanaan kegiatan nonton bareng atau nobar Pesta Bola Dunia 2026 yang dilaksanakan di Bos Blok Kota Medan bersama Kementerian Komdigi. Laporan selengkapnya oleh Ilham Daulay. Ilham.
5: Ya, baik benar, saat ini saya berada di Bos Blok Kota Medan. Ya, bahwasanya di tempat ini dilaksanakan nonton bareng final Pesta Bola Dunia 2026 yang digelar oleh Kementerian Komdigi Republik Indonesia. Ya, menurut pantauan RRI, masyarakat sangat antusias mengikuti pelaksanaan kegiatan nonton bareng final Pesta Bola Dunia 2026 bersama Kementerian Komdigi. Ya, acara ini berlangsung di Pos Blok Kota Medan pada malam ini hingga ke dini hari nanti. Sejak dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat malam tadi, masyarakat sudah mulai berdatangan ke lokasi untuk mengikuti rangkaian pelaksanaan nobar jelang kick-off final Pesta Bola Dunia bersama Kementerian Komdigi sebelum dimulainya nonton bareng. Ya, rangkaian acara ini seperti talk show dengan tema ekosistem digital dan merajut harapan baru Medan melalui digitalisasi dan inovasi. Itu merupakan materi yang disampaikan dalam talk show tersebut. Dan selain itu ada juga preparation road nobar pesta bola serta penampilan hiburan dan musik yang dihadiri sejumlah komunitas kreatif, pelaku industri digital, konten kreator, stand up, mahasiswa hingga masyarakat umum. Ya, saat ini acara sedang berlangsung, sedang menampilkan hiburan musik. Berbagai rangkaian acara juga tadi sangat antusias diikuti oleh para pengunjung. Ya, dalam kegiatan talk show ini juga pemateri menyampaikan bisnis di era digital. Ya, pengunjung juga diberikan motivasi dalam kegiatan talk show yang menghadirkan narasumber yang sangat inisiatif, inspiratif dengan tema ekosistem digital dan merajut harapan baru Medan melalui digitalisasi dan inovasi tersebut. Ya, menurut pantauan RRI, acara nobar ini akan dimulai pada pukul 2 dini hari nanti. yang saat ini akan dilaksanakan menjelang dilaksanakan kegiatan kuis stand up comedy games berhadiah bagi para pengunjung yang hadir di Facebook di Kota Medan ini. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan dari Medan, Sumatera Utara, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Ilham, halo Ilham. Ilham?
5: Ya.
4: Bung Ilham, apakah kondisi di sana, keadaan di sana ada ini ya, UMKM-UMKM yang ikut hadir untuk meramaikan suasana nobar di sana, Bung Ilham?
5: Menurut pantauan saya berada di Facebook Kota Medan ini, dan suasana di tempat acara juga ada UMKM yang berasal dari Facebook yang berdekatan dengan lokasi kegiatan acara. Yaitu berbagai UMKM dari jenis makanan dan minuman, seperti itu.
4: Untuk pengamanannya bagaimana di sana, Bung Ilham? Apakah ada polisi yang mengamankan dan juga keadaan lalu lintas di sana bagaimana? Apakah terlanda macet atau bagaimana, Bung?
5: Ya, baik. Ya, di depan acara kegiatan ini juga sangat ramai ya, kita lihat ya. Sungguh kendaraan dan juga road bike itu roda 2 dan roda 4 parkir di depan acara ini. Namun untuk arus lalu lintas tetap berjalan dengan tertib dan juga dilakukan pihak pengamanan dari sejumlah dari polisi dan pihak keamanan lainnya.
4: Baik, terima kasih Bung Ilham atas laporan pandangan matanya. Selamat malam, selamat dini hari.

memiliki rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada dua edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando angkatan darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
2: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913, dengan nama Rokos Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang saja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
3: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
4: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan dari Komisi 1 DPRD Sragen dan juga tokoh masyarakat setempat. Sorotan ini menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Laporan selengkapnya oleh Mulato Isan.
1: Kan tinggal bupati selaku wasdik modal untuk menentukan ya, dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
2: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak

0: profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indra Supriyati saat dijumpai di kantornya. Indra mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staf, Indra juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
1: Ini sama, harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Jangan sampai terus kemudian terjadi suap-menyuap.
2: Lumayan, Pak. Tapi saya kira kita sepada.
1: Direktur mesti tidak hanya bersekep.
0: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik modal KPM, terutama karena ada dua posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
3: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan, kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
0: Tatak Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta, Melatuisan, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, mengatakan program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Laporan selengkapnya oleh Anik Hasanah.
1: Program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
2: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya kayak kemarin WA kok. Saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak? Gitu. Saya... Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
1: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid, Mama Naren.
3: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, nggak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasanah melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azzurri Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Messi. Oh, and England are in trouble, and Argentina, the world champions, are going to the 2026.
2: Argentina kembali membuktikan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia. La Albiceleste melangkah ke final Piala Dunia 2026 setelah memenangi 6 pertandingan sepanjang turnamen. Tim asuhan Lionel Scaloni kini tinggal selangkah lagi mempertahankan gelar juara dunia yang mereka raih pada edisi 2022. Perjalanan Argentina dimulai dengan menyapu bersih fase grup sebelum

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan tentunya sembari kita menunggu jalannya pertandingan antara Timnas Spanyol melawan Timnas Argentina dalam laga final 2026 Piala Dunia ini, tentunya kita juga akan mengupdate bagaimana keadaan atau suasana nobar dan juga dengar bareng di berbagai wilayah di tanah air.

0: Baik, final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina disambut antusias masyarakat Sumatera Barat melalui kegiatan nonton bareng di berbagai daerah. Di Kota Padang, halaman kantor Gubernur Sumatera Barat menjadi salah satu pusat keramaian yang dipadati warga. Laporan selengkapnya langsung disampaikan oleh Febian Syafitra. Febian.
1: Saya melaporkan langsung dari halaman kantor Gubernur Sumatera Barat. Sejak malam tadi, sejak dini hari tadi, ribuan warga telah memadati area halaman kantor Gubernur Sumatera Barat. Tepatnya di depan Videotron untuk menyaksikan laga final Piala Dunia antara Argentina melawan Spanyol. Tampak warga duduk di menggunakan alas, karpet, dan plastik lainnya untuk menunggu kick-off berlangsung. Di sini ini juga diramaikan oleh pedagang UMKM yang menjual berbagai makanan dan minuman dari soto hingga kopi keliling. Saat ini saya bersama dengan Kepala Stasiun TVRI Sumatera Barat, Pak TBM Yusuf Hidayat. Pak, menurut Bapak gimana antusiasme masyarakat Sumatera Barat nih, Pak?
2: Baik, terima kasih. Jadi alhamdulillah hari ini kita memang menggelar kegiatan nonton bareng ya di berbagai titik, salah satunya adalah di kantor pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah kita bisa melihat langsung bagaimana antusiasme para warga masyarakat di Sumatera Barat. Ribuan masyarakat berduyun-duyun ya, meskipun tadi sempat pada diguyur hujan, tetapi alhamdulillah hari ini cuaca semakin cerah. Ini menandakan bahwa kegembiraan masyarakat Sumatera Barat sangat antusias untuk bisa nonton bareng di kantor gubernur.
1: Nah, Bapak sendiri menjagokan siapa nih, Pak? Kalau boleh tahu, Pak.
2: Ya, kalau saya secara pribadi, kita tetap Spanyol, ya. Okay. Karena memang Spanyol saya lihat komposisinya yang luar biasa dengan pemain-pemain yang muda-muda, ya, dan semangat yang luar biasa, semangat tim yang dikedepankan.
1: Baik, Pak. Terima kasih, Pak Yusuf. Selain di halaman.
2: Baik, terima kasih, sukses, dan saya sampaikan juga terima kasih untuk RRI di pusat, ya. Mudah-mudahan kolaborasi kita juga bisa terus lakukan bagaimana kita bisa memberikan hiburan bagi masyarakat, karena saya juga ingin sampaikan bahwa di kantor gubernur juga ini kita cukup banyak nih UMKM-UMKM yang menandakan bahwa kita harus berperan penting bagaimana melihat ekonomi di Sumatera Barat juga bisa terus meningkat dengan adanya nonton barang di berbagai titik di Sumatera Barat. Terima kasih.
1: Terima kasih, Pak. Dapat kami laporkan juga panitia menyiapkan berbagai dokumen dan hadiah utamanya dapat kita lihat adalah sepeda motor. Selain di halaman kantor Gubernur Sumatera Barat, sejumlah daerah dan juga Kota Padang ada beberapa banyak titik nobar lainnya seperti di Masjid Al Hakim yang menyelenggarakan juga nonton bareng. Selain itu dari daerah-daerah lainnya dapat kami laporkan juga dari kabupaten kota sudah menggelar nonton bareng juga. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Febian Sapitra, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bung ya. Febian, halo. Apakah ya, untuk keadaan suasana lalu lintas di sana bagaimana? Apakah sampai macet begitu untuk keramaiannya sehingga menimbulkan macet begitu, Bung Febian?
1: Dari pantauan kami di depan kantor Gubernur Sumatera Barat, memang dipenuhi kendaraan yang diparkirkan di mana ini menjadi tempat parkir khususnya mobil. Namun dari pantauan kami, lalu lintas masih lancar, terkendali, meski sedikit padat karena banyaknya masyarakat yang menuju ke kantor Gubernur Sumatera Barat.
0: Oke, baik. Terima kasih Bung Febian atas laporan pandangan matanya.

0: Dan sementara itu kemeriahan jelang dengar dan nonton bareng final Piala Dunia di kantor Bupati Sanggau Kalimantan Barat selengkapnya akan dilaporkan oleh Bung Okto Ferandi dari RRI Antikom. Bung Okto, silakan.
1: Ya, terima kasih untuk dini hari ini ya, meskipun suasana sedang hujan ya, terlebih khusus untuk wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, tapi ini tidak menyurutkan semangat para pendukung Argentina dan Spanyol di malam hari ini, karena antusias masyarakat ini cukup ramai ya, bahkan di halaman kantor Bupati Sanggau di mana dilaksanakan kegiatan nonton bareng ini, masyarakat memenuhi halamannya. Dan antusiasme masyarakat ini tidak hanya terlihat dari ramainya warga yang datang, tetapi juga diramaikan dengan sejumlah pelaku UMKM yang turut juga ambil bagian untuk berjualan di malam hari ini. Bahkan sejumlah acara hiburan turut diadakan dengan seperti karaoke sembari menunggu pertandingan dimulai. Dan antusiasme ini juga terlihat dari sejumlah masyarakat yang menggunakan jersey tim kesayangannya masing-masing ya. Meskipun beberapa tim harus menerima kenyataan ya, di malam hari ini dua tim akan bertanding antara Spanyol dan juga Argentina, tapi tidak menyurutkan masyarakat Kabupaten Sanggau untuk ikut nonton bareng di halaman kantor Bupati. Dan untuk halaman kantor Bupati Kabupaten Sanggau ini juga diramaikan dengan sejumlah OPD, bahkan Wakil Bupati Sanggau juga turut ikut ambil bagian untuk menyaksikan secara langsung penentuan Piala Dunia di malam hari ini. Demikian informasi dari Kabupaten Sanggau, Dr. Ferandi, Pro 3 Terus Mudra untuk Indonesia.
0: Bung Okto, halo Bung Okto.
1: Siap.
0: Ya, apakah ini untuk nobarnya ini dimulai kapan ini? Apakah mulai dari tadi siang persiapannya atau bagaimana?
1: Kalau untuk persiapan kita mulai dari malam ya, sekitar jam 10 tadi, ini masyarakat sudah mulai berdatangan, dan bahkan pelaku-pelaku UMKM ini sudah mendirikan booth-nya, ini dari tadi malam ya, bahkan sampai subuh ini, masyarakat juga masih terus berdatangan hingga saat ini. Dan masyarakat juga, karena di halaman kantor bupati ini tanahnya tanah lapang ya, masyarakat beberapa inisiatif membawa alasnya masing-masing untuk menyaksikan Piala Dunia di malam hari ini.
0: Baik, Bung Okto, terima kasih atas laporan pandangan matanya.

0: Baik pendengar, saya informasikan juga bahwasanya nanti sebelum kita mulai pertandingan ya antara Spanyol melawan Argentina, supaya lebih seru, nanti kita akan adakan kuis lagi ya pendengar ya. Tetapi kuisnya ini cukup unik dan cukup simpel pendengar. Semua orang bisa berikutan untuk melakukan kuis ini tanpa perlu expert sebagai penggemar sepak bola atau siapapun Anda bisa untuk mengikutinya. Dimana nantinya adalah untuk kuisnya tebak skor akhir ya pendengar ya, tebak skor akhir, dimana skor akhir ini terhitung hingga akhir tambahan waktu 120 menit jika imbang, dan siapa pencetak gol pertama. Jadi nanti sekalian para pendengar menebak skornya dan juga sebutkan siapa yang akan menjadi pencetak gol pertama dalam laga pertandingan nantinya. Yang betul, yang benar nantinya akan mendapatkan hadiah spesial dari kami. Dan jangan sampai ketinggalan karena ini adalah apa ya, laga yang spesial sekali ya, final Piala Dunia di akhir ini, di dini hari ini pada Senin. Karena Piala Dunia ini 4 tahun sekali ya pendengar ya. Dan khusus di tahun ini LPP TVRI dan juga RRI memiliki hak siar sehingga bisa menyiarkan pertandingan Piala Dunia ini secara eksklusif. Nanti Anda bisa sampaikan ya di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712 untuk tebak kuisnya. Dan masih dalam suasana pertandingan nobar ya, pertandingan Piala Dunia 2026 ini nobar dan juga dengar bareng. Di mana ribuan masyarakat, di mana ribuan masyarakat mengikuti kegiatan dengar dan nonton bareng di depan auditorium RRI Yogyakarta. Bagaimana keseruannya? Berikut laporan langsungnya disampaikan oleh Rosihan Anwar dari RRI Yogyakarta. Bung Rosi, silakan.
1: Bung Wisnu, pendengar RRI dimanapun Anda berada, dan saat ini sudah memasuki pukul 1.26 waktu Indonesia Barat. Luar biasa suasana di Yogyakarta, khususnya di halaman auditorium LPP RRI Yogyakarta, di mana saat ini ada ribuan warga masyarakat tua muda yang ikut tumpah ruah, termasuk juga penyandang disabilitas dari Pertuni yang turut hadir dalam acara tonton dan dengar bareng yang digelar oleh LPP RRI Yogyakarta. Yang menarik pendengar, untuk kali ini jumlah penonton ataupun masyarakat yang hadir jauh melebihi ketika pertandingan semifinal dan juga pertandingan perempat final yang sempat digelar di RRI Yogyakarta. Dan saat ini saya bersama dengan Ketua Panitia Penyelenggara yaitu Bapak Surya Bahtera. Kita akan berbincang sejenak terkait dengan konsep acara dan kemeriahan yang ada di depan auditorium LPP RRI Yogyakarta ini. Selamat pagi Pak Surya.
2: Selamat pagi Bung Rosi.
1: Ini untuk pendengar RRI seluruh Nusantara, bagaimana Bapak bisa menggambarkan kemeriahan pesta bola dunia dan juga nonton dan dengar bareng partai final pada pagi hari ini, Pak?
2: Ini tidak disangka, Mas Rosi dan pendengar RRI di mana saja berada. Dini hari ini di halaman Pro 2 RRI Yogyakarta kita menyelenggarakan nobar dan debar secara outdoor, dan animo di masyarakat Jogja ternyata luar biasa, sehingga kami panitia juga menyediakan tempat-tempat dari berbagai sudut untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat, penggemar bola, termasuk dari teman-teman Pertuni menyaksikan acara tersebut.
1: Dan ini menariknya juga ada UMKM Pak yang dilibatkan ya Pak ya?
2: Ya, benar sekali, karena kami juga memberikan kesempatan para teman-teman UMKM untuk bisa mengais rejeki dalam kegiatan pesta nobar dan debar Piala Dunia 2026 ini.
1: Oke, dan Pak ini kalau jika kita lihat antusiasmenya, bahkan kelihatannya lebih dari dua pertandingan yang sebelumnya sempat digelar nonton bareng dan dengar bareng oleh RRI, Pak.
2: Benar sekali, Bung Rosi, bahwa animo pada babak final ini ternyata masyarakat Jogja, terutama kalangan mudanya, benar-benar ingin menyaksikan pesta 4 tahunan tersebut yang mempertemukan antara Argentina dan Spanyol. Dan kami sangat bangga bisa memberikan pelayan terbaik kepada masyarakat di Yogyakarta ini.
1: Terima kasih Pak Surya. Dan pendengar, bisa kami informasikan bahwa untuk pertandingan kali ini juga akan ada nanti komentator dari yang disediakan oleh LPPR RI, yaitu mantan legenda PSIS dan juga PSIM Yogyakarta serta Persiba Bantul, yaitu Roberto Quateh, yang juga merupakan ayah dari ex pemain timnas Ronaldo Quateh. Dan nanti sebentar lagi juga kita akan mendengarkan ataupun sama-sama menyaksikan langsung untuk siaran langsung nonton dan dengar bareng dari halaman auditorium LPPR RI Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Rosyan Anwar melaporkan untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan pendengar, kini telah memasuki sesi kuis ya. Kita memasuki sesi kuis dan juga sekalian untuk tebak skor ya, mengenai pertandingan pada dini hari ini antara Argentina melawan Spanyol di laga final Piala Dunia 2026. Untuk pertanyaan kuisnya adalah tebak skor akhir, di mana skor terhitung hingga akhir tambahan waktu 120 menit jika imbang, dan juga siapa pencetak gol pertama di pertandingan dini hari ini. Silakan pendengar untuk bergabung di line telepon kami yang sudah kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, dan juga bisa melalui WA kami di 081399399888 yang nantinya akan dipandu oleh Bung Sabil, Bung Zahran, dan juga Bung Irfan untuk bergabung. Baik pendengar, kita sudah ada pendengar yang sudah masuk ya ini ya. Wah, gercep sekali nih. Ada Pak Rahman di situ Bondo. Coba kita sapa Pak Rahman. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Rahman.
1: Selamat dini hari, salam olahraga Bung Wisnu.
0: Iya Pak Rahman, kabar baik ya Pak Rahman ya.
1: Alhamdulillah sehat, Bung Wisnu gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga Pak Rahman, gimana nih? Pak Rahman,
1: kalau
0: nanti
1: sekarang, kalau saya itu tetap megang Spanyol.
0: Oke. Tebak jadi, skor akhir berapa kira-kira?
1: Kalau skor akhir, yang skor akhir nanti 90 ya.
0: Iya, sampai menit 120 jika imbang ya.
1: Oh, menit 120.
0: Iya, betul.
1: Nanti
0: 3-1 untuk?
1: Untuk Spanyol.
0: Spanyol 3, Argentina 1 ya.
1: Iya.
0: Oke, untuk
1: yang
0: siapa?
1: Yang memasukkan nanti Jamal.
0: Ya. Yamal.
1: Iya, Jamal.
0: Lamine Yamal.
1: Iya, Lamine Yamal, iya betul.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Rahman.
1: Oke, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari, salam olahraga. Dari Pak Rahman di situ Bondo, kita beralih ke Pak Syahrul di Palembang. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Syahrul.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, salam olahraga Pak Syahrul.
2: Ya, assalamualaikum Bang Wisnu.
0: Waalaikumsalam. Dukung siapa nih Pak Syahrul?
2: Oh, Spanyol Bang Wisnu.
0: Wah, Spanyol lagi nih. Berapa kira-kira skornya Pak Syahrul? Tebak skor.
2: 2-0 untuk Spanyol.
0: 2-0 untuk Spanyol.
2: Tidak perlu perpanjangan waktu
0: nanti. Tidak perlu perpanjangan waktu. Oke, baik. Untuk siapa yang golin nih nantinya nih?
2: Merino.
0: Oke, okay. Merino ya. Oke, okay. Saya kunci jawaban dari Pak Syahrul. Terima kasih Pak Syahrul di Palembang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Salam olahraga. Dari Pak Syahrul di Palembang, kita beralih ke Pak Acore di Polewali Mandar. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Acore.
3: Halo, assalamualaikum, salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Acore. Gimana Pak Acore, dukung siapa nih?
3: Oh, tetap dukung Spanyol ini.
0: Waduh, tiga-tiganya Spanyol nih dari tadi nih.
3: Iya.
0: Berapa kira-kira?
3: Tebak skor. Ini 2-0 ini, babak pertama ini.
0: Spanyol 2, Argentina 0. Seperti itu ya?
3: Iya, iya.
0: Untuk siapa yang ngegol ini? Pak Acore, kira-kira nanti?
3: Pedri ini, saya rasa Pedri.
0: Siapa?
3: Pedri.
0: Oh, Pedri.
3: Iya.
0: Oke, baik. Pak Acore, saya tampung dulu untuk jawaban Pak.
3: Iya.
0: Oke, terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Salam olahraga, Pak Acore.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Imajinasimu menyala. Kita bernyanyi satu lagu. Dari Pak Sore di Polewali Mandar, kita beralih ke Ibu Indra di Cirebon. Selamat pagi, selamat di hari, Bu Indra.
4: Selamat ini hari, Bung Wisnu Wardana. Wah, jadi kebawa ikutan memprediksi ini. Iya. Karena kuis harus dijawab ya.
0: Oh iya dong.
4: Iya.
0: Gimana?
4: Tapi ibu tetap pegang Messi.
0: Oh, Argentina nih.
4: Iya, suamiku pegang Spanyol.
0: tapi nggak
4: berantem dia.
0: Nggak berantem kan, Bu Indra?
4: Kenapa?
0: Nggak berantem kan?
4: Enggak, pegang Messi. Lalu pertanyaannya?
0: Pertanyaannya berapa skornya kira-kira nanti?
4: Tadinya mau jawab 2-1.
0: Oke.
4: Tapi karena kemarin melihat ada berondongan gol-gol itu, jadi ikutan banyak lah, 3-2 untuk Argentina.
0: Oke, 3 untuk Argentina, 2 untuk Spanyol dari Bu Indra. Lalu siapa yang ngegolin pertama nantinya, Bu Indra?
4: Messi.
0: Oke, baik, terima kasih Bu Indra.
4: Terima kasih.
0: Iya. Ya, dari Bu Indra ya. Oh, ini Spanyol 3, Argentina 1 nih. Masih kalah nih Argentina ya. Kita ke dari Bu Indra di Cirebon. Kita beralih ke Pak Haryono di Surabaya. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Haryono.
5: Salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Haryono.
5: Ya, saya dukung kali ini dukung Spanyol.
0: Spanyol juga. Oke. Spanyol banyak sekali Spanyol.
5: Iya, untuk Spanyol nanti 2-0.
0: Spanyol 2, Argentina 0 ya. Baik, kira-kira siapa yang golin?
5: Lamin Yamal sama kaptennya Spanyol itu siapa itu?
0: Rodri.
5: Rodri.
0: Oh iya,
5: Rodri.
0: Tapi satu aja nih. Siapa yang golin pertama nantinya, Pak Haryono? Lamin Yamal.
5: Lamin Yamal.
0: Oke, baik. Pak Haryono saya kunci jawabannya ya. Terima kasih, Pak Haryono. Salam olahraga.
5: Salam olahraga.

0: Ya, banyak sekali ya yang mendukung Spanyol nih dalam pertandingan pada dini hari ini ya. Memang karena kita lihat Spanyol dari beberapa pertandingan yang sudah dilakukan ya. Ini bahkan sampai semifinal ini tidak kebobolan sama sekali nih, clean sheet nih. Berarti artinya pertahanannya kuat sekali pendengar. Tapi bukan hanya itu saja, juga ada Lamine Yamal yang dribblingnya dan juga serangannya itu sangat tajam sekali. Dan kita dari Pak Haryono di Surabaya, kita beralih ke Pak John di Bengkulu. Selamat pagi, selamat dini hari Pak John.
1: Selamat pagi, Wisnu.
0: Pak John, gimana nih kira-kira nanti tebak skornya?
1: Iya, Spanyol dong, 4-1 untuk Spanyol.
0: Spanyol 4-1. Oke, nanti siapa yang ngegolin nih kira-kira nih?
1: Wah, kalau yang itu saya sudah bisa memprediksi semuanya bagus itu.
0: Kira-kira aja Pak John, siapa tahu nanti dapat hadiah tuh kan.
1: Waduh.
0: Kira-kira aja.
1: Ya semuanya bagus kalau ini semuanya. Enggak, ini pokoknya 4-1 skornya.
0: Oke, siapa-siapa yang ngegolin Pak John kira-kira?
1: Itulah. Iya, semuanya bisa.
0: Semuanya ya, bisa.
1: Ada kemungkinan itu.
0: Lamine Yamal lah ya.
1: Oh, itu tambah lagi. Bisa-bisa dua jadi dia.
0: Oke, baik deh. Saya kunci di Lamine Yamal, Pak John di Bengkulu. Terima kasih ya Pak, ya, Pak John ya.
1: Okay,
0: ya. Kita ke pendengar ya. Terakhir nih ada Pak Kadir di Jambi. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Kadir.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Salam olahraga Pak Kadir.
2: Salam olahraga Jaya.
0: Jaya. Dukung siapa nih Pak Kadir?
2: Dukung Argentina.
0: Argentina. Kira-kira skor berapa?
2: 2-1 aja.
0: 2-1 untuk Argentina. Dan siapa yang ngagolin nantinya?
2: Lionel Messi.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Kadir.
2: Terima kasih.
0: Salam olahraga. Dan pendengar ya, untuk kuisnya kita cukupkan sampai di sini. Dan untuk pertandingan pada dini hari ini, untuk menganalisis bagaimana jalannya pertandingan nantinya dan prediksi skor-skornya, kita telah bersama dengan pengamat sepak bola ada Bung Estu. Bung Estu, selamat pagi, selamat dini hari Bung Estu.
3: Selamat pagi, selamat dini hari.
0: Kabar baik Bung Estu?
3: Alhamdulillah, yang pasti hari ini mau tidur dulu sebenarnya. Bisa tidur, gak tahu karena apa, faktor penasaran. Ini final gitu. Karena ini final pertama kali mempertemukan dua juara di dua benua yang berbeda ya.
0: Iya.
3: Ada satunya juara Copa, yang satu adalah juara Euro gitu. Artinya ini final yang bisa ideal, bukan bisa dikatakan, tapi memang ideal ya. Karena peringkat 1 dan peringkat 2 juga gitu. Dan menurut saya ini sesuatu yang baru, yang menarik gitu. Tapi sebenarnya kalau kita sering soroti soal pemain segala macam, sebenarnya lebih baik, bukan lebih baik, lebih kita coba kulik dulu dari si pelatih-pelatihnya ya. Karena ada Lionel Scaloni, ada juga Luis de la Fuente. Dua pelatih yang menurut saya dari dua generasi yang berbeda, dengan kapabilitas yang dengan profil yang berbeda saat mereka bermain, dan ini menurut saya akan menjadi menarik. Yang satu usianya baru 48 tahun, ya seusia saya dia tuaan dikit lah. Kalau Luis Fuente ini om saya gitu kan.
0: Okay.
3: Jadi ini keponakan lawan om lah gitu.
0: Yeah.
3: Nah ini menarik sekali. Kalau dari Lionel Scaloni yang pasti ini pemain berposisi di gelandang dan bek kanan, aktif di timnas di 2003 dan sampai 2006, tapi bukan pemain level atas.
0: Oke.
3: Okay. Enggak sekelas kayak Roberto Ayala atau kalau di posisi dia berarti ada Javier Zanetti di era itu, ada Almeida segala macam ya. Jadi dia bukan pemain-pemain yang
0: top lah ya dulunya ya.
3: Top gitu ya. Walaupun pernah dipanggil ya,
0: okay.
3: Dia punya 7 caps di Argentina, tapi dia tidak dimain, dia dipanggil di Piala Dunia 2006 gitu. Artinya ini pelatih yang secara level pemain bukan pemain tier 1 di timnas Argentina yeah. gitu. Sedangkan Luis De La Fuente ini malah enggak pernah main di timnas senior gitu. Dia aktifnya itu tahun 80-an gitu, 80-90 dia pemain di U18, U21 sama U23 atau olimpiadenya Spanyol, dia di posisinya bek kiri. Jadi kalau Lionel Scaloni itu bek kanan, Luis De La Fuente ini bek kiri gitu. Jadi okay. ini menarik sih karena sama kiri nih, tapi yeah. tapi catatan-catatan mereka yang justru menarik di antara ketika dia menjadi pelatih, satu dari 2018, satu dari 2022 gitu.
0: Oke. Okay. Nah, itu kan dari sisi pelatih ya, Bung ya. Kalau dari taktiknya sendiri gimana? Kalau kita lihat Spanyol dari kemarin-kemarin kan yang menonjol tuh penguasaan bolanya.
3: Betul.
0: Ya, itu biasanya lebih dari 50% tuh pastinya. Nah, tapi kalau kita lihat itu ya, kemarin sempat pas melawan Prancis, itu sebenarnya penguasaan bolanya hampir mirip tuh.
3: Iya.
0: Nah, hampir mirip. Dan apakah di final nantinya melawan Argentina ini tim Spanyol ini akan melakukan pendekatan seperti itu? Apakah kekeh dengan possession ball-nya seperti itu, Bung?
3: Iya. Yang pasti dari Spanyol sendiri, kalau dilihat dari sejarah di turnamen ini ya,
0: yeah.
3: sejarah permainan mereka, istilahnya pemain yang dimainkan segala macam itu kan nyaris tidak ada perubahan sama sekali ya.
0: Yeah.
3: Jadi banyak pemain yang memang selalu dimainkan. Kalau kita lihat dari catatan dari 5 besar pemain mereka yang selalu dimainkan atau 5 besar menit bermainnya di turnamen ini, itu ada 3 pemain yang berposisi di belakang, tak tergantikan.
0: Iya.
3: Ada Macorella di kiri, ada Paul Kubarsi di tengah, dan Unai Simon kiper. Lalu Aymeric Laporte pasangannya Kubarsi ini menit bermainnya cuma sisa 1 menit. Jadi artinya hampir dimainkan penuh dalam yeah. pertandingan. 3 di atas tadi 7 pertandingan main terus. Lalu ada juga kapten mereka Rodri, gelandang bertahan mereka. Itu juga main 7 match dengan menit 627. Artinya cuma 3 menit doang
0: yeah.
3: di antara selisih yang 630 di 3 pemain lah. Jadi 5 pemain ini nyaris tak tergantikan sebenarnya, walaupun si Laporte dan juga Rodri ini sempat digantikan, tapi digantikan nggak signifikan, cuma lawannya main cuma 1 menit sama 3 menit gitu. Artinya udah ada pakem yang ditetapkan, atau udah ada pakem kelihat pemain ini gitu. Dan kita tahu bahwa Spanyol tidak pernah bermain sampai extra time di babak gugur mereka. Jadi ini juga menurut saya jadi hal yang menarik bagi pertandingan ini. Terus kalau dilihat dari rataan usia
0: okay.
3: mereka juga masih di bawah Argentina.
0: Cukup muda ya.
3: Ya, 26,2 sampai 26,9. Pemain tertuanya juga jarang dimainin, yaitu Borja Iglesias, penyerang 33 tahun. Walaupun pemain tertua kedua, Laporte juga tidak pernah tergantikan 32. Nah, tapi memang Borja Iglesias yang paling tua ini saingannya banyak ya, pemain depan gitu. Sedangkan yang paling muda adalah Kubarsi dan Yamal. Dua-duanya sering dimainin. Bahkan Yamal ini pemain yang sering dimainkan nomor 6 ya. Jadi peringkat ke-6. Artinya kalau Kubarsi tak tergantikan bersama Laporte. Dan ini menariknya, kita sedikit ke Kubarsi dulu. Kubarsi dan Laporte ini juga duet beda generasi gitu. Satu 19 tahun, satu 32 tahun gitu. Dan kita, ya orang Indonesia kan selalu punya kebanggaan ketika ada kedekatan. Kubarsi ini pernah main di JIS.
0: Iya, yeah.
3: Pernah main di JIS dan pernah jadi pahlawan timnya ketika dia terpaksa jadi kiper karena ada satu kipernya kena kartu merah. Jadi kalau nanti Spanyol juara kan banyak media pasti salah satu pahlawan Spanyol pernah main di Jakarta.
0: Menarik
3: sebenarnya, menarik. Tapi terlepas dari itu, usia dua bek tengah yang saling terkait ini berbeda cukup jauh, dan keduanya sama-sama selalu dimainin sebagai starter dan tak tergantikan. Nah, di lain itu Spanyol sendiri kan juga baru kebobolan sekali.
0: Iya, dalam ini ya, semifinal
3: sekali sama saya ini ya.
0: Lawan Belgia aja kebobolan.
3: Iya.
0: Dia sudah mencetak 13 gol. Mungkin secara gol banyakkan Argentina.
3: Betul.
0: Tapi saya selalu bilang ini pertandingan ini mentalitas dimiliki oleh Argentina dan
3: kolektivitas dimiliki Spanyol. Kenapa saya bilang begitu? Dari 13 gol itu cuma satu yang dicetak bukan pemain mereka, bunuh diri. Itu satu. Lalu ada 5 dari Mikel Oyarzabal. Lalu ada 2 gol dicetak 2 orang, yaitu Pedro Porro dan Mikel Merino. Mikel Merino dua-duanya ketika jadi pengganti gitu. Lalu ada 1 gol dicetak oleh 3 pemain, ada Alec Baena, Fabian Ruiz dan juga Lamine Yamal. Dan orang kan sebelum turnamen kan selalu mengharap Lamine Yamal ini akan bla bla bla, tapi ternyata Lamine Yamal fungsinya tidak hanya mencetak gol aja ya.
0: Iya,
3: difungsikan ke yang lain gitu. Dan itu menurut saya kejelian dari De La Fuentes yang tahu bocah ini dari umur 19 tahun kan dia pegang dari umur 17 tahun kan tim ini kan dari dia pernah pegang U19 pegang U21 gitu ketika dan pencapaian itu juara gitu dari si Cubarsí, Essence De La Fuentes ini. Artinya La Fuente ini tahu apa yang harus dilakukan, karena rata-rata pemain yang dibawa itu pernah sama dia di level-level di bawah senior gitu.
0: Okay. Dan
3: ini menarik sebenarnya.
0: Oke, okay. Kita coba undang pendengar juga ya, Bung Estu ya. Okay. Silakan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712. Kita sudah ada Pak Ismail di Bone. Selamat pagi, selamat dinari Pak Ismail. Iya, Pak Ismail. Bagaimana? Silakan. Prediksi skornya nih. Siapa dulu? Mendukung siapa ini?
4: Kalau saya pendukung Argentina. Jadi saya mengharapkan bagaimana kemarin terjadi banjir gol pada saat pertandingan penentuan peringkat ketiga yang berhasil dimenangkan oleh Inggris.
0: Oke. Okay.
4: Dengan skor 6-4. Jadi saya memprediksikan antara Argentina dan Spanyol, Argentina akan menang dengan skor 8-3.
0: 8-3. Ekstrim sekali deh. Dan siapa nanti yang pertama ngegol ini kira-kira, Pak Ismail?
4: Kalau yang pertama yang mencetak gol itu di babak pertama ada Spanyol dulu yang akan menciptakan, ini prediksi ya,
0: bisa. Iya, iya.
4: Ada Lamine Yamal yang akan mencetak 2 gol.
0: Oke. Okay. Pertama lah, cukup. Oke, okay. Pak Ismail. Dari Lamine Yamal ya pertama ya. Terima kasih, Pak Ismail.
4: Ya, terima kasih. Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Dari Pak Ismail, di Bone kita beralih ke Pak Asrul di Lombok Timur. Selamat pagi, Pak Asrul. Terputus ya. Dari Pak Asrul ke Pak Frans di Nias. Selamat pagi, Pak Frans. Selamat dini hari.
5: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ya, Pak Frans. Dukung siapa ini?
5: Pak Atong. Ya, Tong, Pekanbaru. Kalau Patung 2-0 Argentina yang gol Lautaro Martinez sih. Dua-duanya.
0: Oh, Pak Atong, siapa dukung siapa ini Pak Atong?
5: Argentina.
0: Pak Atong Argentina. Skornya berapa?
5: 2-0 kedua-duanya Lautaro Martinez.
0: Oke, Lautaro Martinez ya.
5: Kuisnya masih ada emang.
0: Bagaimana?
5: Kuisnya masih ada.
0: Ya, oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Atong. Ya, dari Pak Atong di Pekanbaru ada terakhir ya, Pak Frans di Nias. Selamat pagi Pak Frans. Oke, terputus ya. Oke, baik. Bung Estu, ini kan tadi perkiraan ada tuh pendengar dari Pak Ismail di mana tadi lupa saya, di Bone. Nah itu memperkirakan Argentina 8, Spanyol 3 dengan prediksi perkiraan yang golin Lamine Yamal pertama kali. Nah, kira-kira apakah nantinya pertandingan di laga final ini, partai final ini akan menjadi pertandingan yang sangat terbuka atau akan malah lebih berhati-hati, Bung Estu?
3: Kalau dilihat dari line up yang sudah keluar, ini menurut saya dalam tanda kutip Spanyol masih dengan starting starter kemenangan mereka ya. Tidak ada pergantian signifikan, bahkan biasa di awal-awal kan pemain di back kiri di back kanan itu kan Marcos Llorente, tapi sejak fase gugur dan pertandingan terakhir fase grup itu kan Pedro Porro terus yang dimainin, dan ini masih ada Pedro Porro bersama Cubarsí, Laporta dan Cucurella di kiri, ada Rodri dan Fabian Ruiz di sebagai jangkar gitu.
0: Yeah.
3: Lamine Yamal, Dani Olmo, Alec Buena dan tentunya di depan Mikel Oyarzabal hampir sama. Berbedanya adalah Argentina. Nah, ini nanti saya kaitannya sama prediksi saya.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
3: Di depan Argentina dengan 4-4-2-nya walaupun ketika pertandingan jalan biasanya menjadi 4-1-4-1 gitu karena di situ masih ada beberapa poin yang menurut saya jadi 4-3-1-1 kadang seperti itu.
0: Oke. Okay.
3: Kadang Julian Alvarez dijadikan target man gitu, Messi di belakang dia. Tapi yang menarik adalah ini dimainin seorang Nicolas Gonzalez dari awal. Karena Nicolas Gonzalez ini sebenarnya kan dari dua pertandingan terakhir lawan Maroko dan lawan Mesir dan lawan kemarin lawan Swiss sebenarnya pemain ini itu ketika tertinggal ini dimainin yang pertama sebelum Lautaro Martinez dimainin. Jadi Argentina ini selalu memainkan tiga penyerang murni bersamaan ketika tertinggal dan itu selalu dimulai dari Nicolas Gonzalez. Nah ini menarik, Nicolas Gonzalez sekarang jadi starter dan ini bisa dikatakan ini menjadi starter pertama Nicolas Gonzalez ya untuk di pertandingan ini karena yang berbeda dari starter mereka ketika lawan Jordania itu yang agak berbeda ketika itu pertandingan terakhir yang dia kebobolan pertama kali dan di situ bahkan tidak ada pemain Nicolas Gonzalez tidak dimainin sebagai starter gitu. Artinya ini ada sedikit perubahan di sisi serangan. Nah, ini sepertinya Argentina akan lebih agresif dalam menyerang. Nah,
0: okay.
3: Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ada Nicolas Gonzalez. Nah, ini akan lebih riskan ketika mereka di serangan balik. Karena kalau kemarin kan sebelumnya kan ada Gulino Simeone ya yang jadi penghadang lah di sisi kanan gitu. Tapi kali ini Nicolas Gonzalez yang cenderung menyerang bukan bertahan. Dan di situ masih ada Julian Alvarez dan Messi ya yang memang tugasnya di depan gitu. Nah, ini ketengahnya ini yang pemotongnya ini kan seharusnya ada satu pemain ada Alexis McAllister, tapi Alexis juga akan bermain di tengah membantu untuk transisi ke nyerang. Jadi menurut saya agak riskan Lionel Scaloni agak menurunkan starter yang enggak bersiko menurut saya itu dan ini bisa berbahaya bagi mereka kalau lini belakang mereka beberapa kali tidak semaksimal kemarin. Misalnya kemarin ada dua kartu kuning di awal dan di akhir babak kedua dan di awal babak akhir babak pertama dan awal babak kedua itu dua bek tengah mereka ada Lisandro Martinez, ada Cristian Romero yang melakukan itu karena telat menghadang lawannya ya telat menghadang lawan mereka dan menurut saya ketika lawan Inggris itu dua-duanya ini sempat istilahnya ketinggalan gitu walaupun akhirnya mereka bisa comeback 2-0 tapi ketika Inggris masih unggul ini back tengah mereka itu sering sekali kecolongan gitu. Nah sekarang dengan adanya Nicolas Gonzalez otomatis kan secara penyerangan kan lebih kuat. Tapi apakah tengahnya itu bisa mengimbangi tengahnya dari Spanyol gitu. Nah ini saya kok melihatnya justru di babak pertama ini kalau ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Spanyol bisa unggul dulu nih minimal 1 gol di babak pertama gitu.
0: Okay.
3: Tapi sekali lagi justru yang cetak gol bukan dari Orizabal tadi second line atau bahkan dulu bisa jadi dari pemain tengah mereka karena kalau dilihat dari tadi ya yang kok saya bilang kolektivitas karena Orizabal cetak 5 karena dia penyerang ya tapi ada Fabian Ruiz juga mencetak gol ada di Pedro Porro juga mencetak gol bahkan Pedro Porro 2 Michael Merino walaupun tidak di

0: Dan itu justru menurut saya ancaman lah bagi bagi lini pertahanan dari Argentina. Kalau catatannya kemarin ketika Romero dan juga Lisandro sempat ditinggal oleh Jude Bellingham gitu. Itu aja sih.
1: Nah, atau mungkin nantinya kalau semisal Argentina, ini kan kemarin kalau dilihat Messi kan laga terakhir melawan siapa kemarin ya?
0: Lawan Inggris.
1: Inggris. Nah, itu mendapatkan 2 asis untuk Messi ya.
0: Yeah.
1: Nah, artinya kalau semisal aliran bola nantinya diputus oleh Spanyol dari Messi, itu bagaimana atau apakah nantinya berpengaruh sekali, Bung?
0: Jelas, karena kalau dilihat dari lawan Inggris, lawan Swiss, atau bahkan lawan kita mundur lawan Mesir ya, mentalitas memang menentukan Argentina, tetapi bola ketika, contoh lawan Swiss lah, sampai menit 73 sebelum Swiss ada yang kartu merah yang konyol itu, si Embolo di kartu merah dengan berapa efek yang gak penting itu, itu menurut saya Messi tidak di parking, tapi tidak diberi celah untuk lari, tidak diberi celah untuk mengumpan, tidak diberi celah untuk melakukan shooting.
1: Dan
0: itu sukses gitu. Nah, ketika Swiss kekurangan orang, Messi lebih bebas. Lawan Inggris juga seperti itu. Inggris menumpuk pemain bertahan, defender, bukan pemain tengah. Jadi, misalnya kalau kemarin mengganti Anthony Gordon dengan Kobe Maino misalnya, agak-agak ada yang bisa menghalangi dari tengah.
1: Oh, dari tengah ya,
0: tapi
1: bisa ya.
0: Dia langsung bisa direct ke belakang dan 2 kali dibebaskan, bisa mengumpan. Messi ini kan nggak boleh itu sebenarnya gitu. Jadi kan Messi itu sebenarnya nggak pernah lari-lari. Ya.
1: Iya.
0: Tapi Messi itu kan tahu apa yang harus dilakukan. Bahkan kadang-kadang rencana dia ke depan itu udah dipikirkan dia. Nah, harus ada pemain yang bisa membaca itu gitu. Nah, ini yang dimiliki Inggris kemarin cenderung menutup gitu
1: ke
0: belakang ya, bukan menutup si pemain ini. Jadi celah untuk Messi terbuka. Jadi ini jadi harus jadi notis para pemain Spanyol. Tapi Spanyol punya 2 jangkar. Ada Fabian Ruiz, ada Rodri. Nah, ini yang satu mungkin bisa bantu menyerang, yang satu akan memotong dari tengah, dan itu mungkin tugasnya menghalang-halangi Messi atau mengawasi Messi walaupun tidak di marking ya.
1: Oke. Nah, terakhir nih, Bung Esto, kira-kira skor menurut Bung Esto berapa nih? Dengan taktik seperti yang Bung Esto sampaikan tadi.
0: Harapan saya sih banyak gol kayak pertandingan rebutan 3 kemarin ya, sampai 10 gol gitu. Tapi ini final tentu berbeda. Tapi saya prediksi saya ya prediksi bisa salah bisa benar. Yang pasti saya kok ini pertandingan tidak perlu extra time, normal time gitu, selesai ya Spanyol bisa unggul lah gitu. Dan babak pertama Spanyol bisa tak gol. Agak susah kalau nyebut skor, mungkin 2-0 ataupun mungkin bisa 2-1.
1: 2-0 ataupun 2-1 berarti enggak mungkin sampai ke ini ya, kira-kira ya, apa namanya, penalti juga ya, gini kira-kira ya.
0: Saya kok biasa seperti itu ya. Itu prediksi dan juga sekaligus harapan sih. Karena biar seru aja sih sebenarnya. Ada 90 menit itu lebih seru. Menurut saya lebih menarik itu.
1: Iya. Yeah.
0: Karena 90 menit kalau sampai penalti ya oke lah ada, tapi kok laki yang lebih berperan gitu di situ gitu.
1: Oke, baik. Terima kasih Bung Esto atas analisis sebelum pertandingannya. Dan pendengar, sesaat lagi pertandingan partai final antara timnas Spanyol melawan timnas Argentina akan segera dimulai. Dan kita langsung saja menuju ke lapangan.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Spanyol versus Argentina.
1: Ya pendengar, langsung saja kita menuju ke stadion dipandu oleh sportcaster kita. Ada Bung Yanto Prawironegoro dan juga Bung Indra Virgiantara. Bung Yanto, silakan. Dan juga Bung Indra, silakan.
3: Ya. Ya, terima kasih Bung Wisnu dan juga Bung Estu Santoso, pendengar dimanapun Anda berada. Selamat dini hari. Salam olahraga. Final Piala Dunia 2026 sesaat lagi akan berlangsung antara Spanyol menghadapi Argentina di New Jersey, New York. Para

0: dua tim atau kesebelasan dari Spanyol dan juga Argentina saat ini sudah berada di lapangan setelah national anthem dari kedua kesebelasan sudah dikumandangkan, di mana dihadiri oleh puluhan ribu supporter yang hadir pada siang hari waktu New York. Saat ini para pemain sedang bersalaman antara kedua tim, baik Argentina maupun juga Spanyol dengan kekuatan terbaiknya. Spanyol juga pada malam hari ini menurunkan seperti bintangnya Lamine Yamal di barisan lini serangnya, bersama juga Mikel Oyarzabal, kemudian Daniel Olmo serta Alex Baena, kemudian ada juga Fabian Ruiz dan Rodri di lini tengah, bersama juga Pedro Porro, Pau Barsi, Emerick Laporte dan Marco Correa, serta Unai Simon di bawah Mistar, bersama juga bagaimana kita lihat kekuatan dari timnas Argentina. Lini serangnya diisi oleh Julian Alvarez, Lionel Messi, kemudian ada Nico Gonzalez, Enzo Fernandez, Alexis McAllister, kemudian ada Rodrigo De Paul, ada Nicolas Tagliafico, kemudian Martinez, kemudian juga ada Cristian Romero dan Gonzalo Montiel, dan juga Emiliano Martinez di mistar gawang dari Argentina. Sementara wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini atau siang hari waktu New York, yaitu ada Slavko Vincic dari Slovenia, nampaknya akan memimpin jalannya pertandingan di final Piala Dunia 2026. Kita ketahui bagaimana Spanyol lolos ke partai final setelah berhasil menyingkirkan Inggris. Dan ya, kemeriahan dari stadion di New Jersey ini begitu meriah. Kemeriahan menjadi tentu sang juara bertahan Argentina yang merupakan kampion di Piala Dunia 2022 ini akan menghadapi tim Matador Spanyol, merupakan juga salah satu tim yang sudah meraih Piala Dunia sebelumnya. Kita nantikan bagaimana aksi dari Lionel Messi yang juga saat ini sudah mengoleksi 8 gol di Piala Dunia 2026. Sementara jika bicara top skor, tentu ada Kylian Mbappe dari Prancis yang sudah memimpin 2 gol atas Lionel Messi. Mampukah nanti pada pertandingan kali ini Lionel Messi memberikan atau menambah pundi-pundi golnya pada pertandingan dini hari ini waktu Indonesia? Ya, kita masih nantikan jalannya pertandingan bagaimana Argentina menghadapi Spanyol pada dini hari waktu Indonesia, dimana juga nanti spesial tentu bagi ajang final Piala Dunia, dimana jeda pertandingan nanti akan diisi oleh konser dari beberapa artis, seperti juga bagaimana penyanyi-penyanyi yang akan mengisi jeda pertandingan, karena khusus pada final Piala Dunia kali ini akan berlangsung sekitar 30 menit jeda pertandingan nanti di babak yang pertama nanti. Menuju babak yang kedua, kita nantikan Argentina mengenakan kostum kebesarannya, biru putih, biru langit dan putih. Kick off babak yang pertama sudah dilakukan. Kita akan menyaksikan dari jalannya pertandingan bersama Bung Yanto Prawiro Negoro.
1: Baik, saudara-saudara bergar dimanapun Anda berada, langsung saja kick off dimulai dan kedua kesebelasan bermain dengan suasana yang penuh kebanggaan, kebahagiaan, karena dua tim sepak bola dunia Eropa dan Amerika berada dalam pertandingan yang sangat bergengsi, sangat menentukan di babak final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Jersey Amerika Serikat. Spanyol dengan kostum merah kombinasi biru, sementara Argentina dengan ciri khasnya putih biru, saudara-saudara. Ya, kita nantikan kini satu serangan dibangun pemain-pemain Spanyol, kuasa bola sepenuhnya ada di sana. Kami lihat Pedro Porro memainkan bola dia tarik ke belakang lagi kerjasama dengan Marco Correa ataupun juga rekannya ada Merrick Roberto di sana dibaing-baing dari belakang oleh pemain-pemain Argentina. Kini Spanyol terus menekan dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina, umpan ke depan terjadi perebutan kutak kering, sementara dia melebar ke sektor sebelah kiri ada Cucurella tarik lagi ke belakang mencoba merangkang menggarap kotak penalti, tarik ke belakang kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz melebar ke tengah tetapi kali ini terjadi pelanggaran saudara Begar, terjatuh kami lihat pemain Argentina dan tentu saja wasit yang memimpin pertandingan selaku Pincik langsung membunyikan peluit pertanda terjadi pelanggaran. Nomor punggung 15 tadi terjatuh kami lihat yaitu Nico Gonzalez. Dengan demikian tendangan bebas untuk Argentina sudah dilakukan, langsung kirimkan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Pemain dengan nomor punggung 23 yang bernaung di klub Aston Villa ini perankan bola pendek saja berikan kepada pemain Nicolas Tagliafico, mencoba menggiring bola untuk ke belakang, dia cepat kepada pemain nomor punggung 9 Julian Alvarez, melihat di garis tengah sudah tarik ke belakang pada kapten Messi, berputar-putar dia mundur ke belakang lagi, ada Gonzalo Montiel di sana, kembalikan bola pendek lagi kepada Lisandro Martinez, masih darahnya sendiri kepada Nicolas Tagliafico, codorkan bola pendek ke depan yang dituju adalah pemain Max Allister, masih berputar-putar tarik ke belakang, coba dibayang oleh pemain-pemain Spanyol, bermain tik-tak dan tarik ke belakang kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Martinez langsung kirimkan ke depan, coba diburu dari belakang oleh pemain-pemain Spanyol. Kini Argentina mencoba membangun serangan dari sektor kiri jantung pertahanan kesebelasan Spanyol. Kuasa sebelumnya Alister mundur ke belakang jauh lagi dia. Dia sama dengan Rodrigo De Paul ataupun siapa gerang di sana, masih dibayang-bayang dari belakang oleh Yamin Yamal, mundur ke belakang lagi, kuasa sepenuhnya kerjasama lagi dengan pemain Rodrigo mundur ke belakang, mencoba kirimkan ke depan lagi kepada Alister, kali ini belum berani dia untuk mengambil bola atau mengirimkan bola ke depan karena ditutup rapat oleh pemain-pemain Spanyol dan lagi-lagi tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Martinez teruskan kepada Tagliafico tetapi kali ini maksudnya Pico berikan kepada Alister, tetapi sayang bola tadi jatuh di luar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Spanyol segera dilakukan oleh pemain Pedro Porro, bek kanan yang mencoba membangun serangan ini, mundur ke belakang jauh dia kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon berikan pendek saja, kerjasama lagi dengan Amerik Laporte, kali ini umpan ke depan yang dituju adalah pemain nomor punggung 15 yaitu Alex Baena, namun pelanggaran dilakukan pemain belakang Argentina Gonzalo Montiel dan tentu saja tendangan bebas untuk Spanyol. Kita nantikan saudara-saudara apakah Spanyol akan kembali menunjukkan kepiawaiannya seperti pada pertandingan persahabatan pada 2018 lalu ketika itu mengalahkan Argentina dengan skor 6-1 atau Lukas baliknya. Kita nantikan kini serangan di bangun Spanyol berputar-putar, dia mencoba menggiring bola, berikan bola pada ke depan yang itu adalah ada Yamin Yamal Sugratipu, sedang dia umpan ke Draco Tapi berbahaya, lepas tembakan hampir-hampir saudara-saudara satu tendangan keras dari Yamin Yamal berhasil jinakkan penjaga gawang Emiliano Martinez. Andai kata lambat sedikit saja kami kira akan sangat membahayakan gawang, satu sontekan kaki kiri Yamin Yamal berhasil sedikit menggetarkan ataupun kini serangan balik lagi dibangun Spanyol, berikan umpan ke depan lagi dan kali ini patah di tengah jalan, dipotong saja saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang Argentina. Nampaknya serangan dari pemain-pemain Spanyol cukup membahayakan gawang kesebelasan Argentina. Kini Argentina mencoba menggeserangan kepada pemain langsung saja kami lihat penjaga gawang Spanyol keluar dari sana dan berganti tekanan. Spanyol kini melakukan tekanan, ada Fabian Ruiz disitu, berikan bola pendek ke depan, masih permainkan bola dia, kutakan di sementara dia teruskan lagi kepada siapa, hampir seluruh pemain Argentina mencoba turun ke bawah, merangsek ini pemain-pemain Spanyol, kirimkan bola pendek lagi, kerja sama lagi dengan Rodri umpan ke sayap kiri, ada Cucurella di sana, mencoba menggiring bola, kembalikan lagi bola pendek ke belakang, berikan lagi kepada pemain Alex Baena ataupun juga rekannya di belakang ada Amerik Laporte yang mencoba back kiri maju ke depan ini, mencoba menggiring bola mendekat dari kotak penalti, kirimkan bola pendek 1, 2, 3, 4, 5 pemain Spanyol ada di daerah lawan, mencoba mendekat, memasuki, merangsek, melakukan penetrasi ke daerah pertahanan Argentina, namun kini dikuasai sepenuhnya kembali, berikan kepada Yamin Yamal di situ,
2: mencoba berputar-putar jama-jama, dibayang-bayang oleh pemain Argentina, mundur ke belakang lagi dia, kerjasama lagi digerakannya ada Rodri, Rodri kirimkan ke tengah, mundur lagi Rodri, masih permainkan bola, mencoba melakukan tekanan di daerah lawan, sementara pemain-pemain Argentina kembali terus membayang-bayangkan ketat, berikan kepada Pedro, Pedro kembalikan pada Rodri lagi, mundur lagi jauh ke belakang, berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon kirimkan bola pendek ke depan, ada Cucurella di sana, sodorkan bola pendek ke depan, cepat menggiring bola, sodorkan kepada pemain Dani Olmo ataupun rekannya, masih menggiring bola, dibayang-bayang, kini mencoba pemain Argentina merebut dari kaki pemain Spanyol, masih permainkan bola, mencoba kirimkan ke tengah, kini Spanyol mencoba melakukan tekanan, menggiring bola dari lingkaran tengah dia, berkutak kadik sebar, kebersihakan dikirimkan, umpan ke sektor kiri, di heading saja oleh pemain-pemain belakang Argentina, datang lagi Cucurella, mundur ke belakang dia, melebar ke sektor kanan, ada Pedro di situ, gerak tipu sejenak Pedro, memberikan balik kepada Yamin Yamal ataupun rekannya, berbahaya, namun tidak, bukan pelanggaran saudara-saudara, kini berganti tekanan, Argentina kini mencoba menekan, tetapi kali ini terlambat saudara-saudara, kami lihat Nico Gonzalez menyelamatkan umpan tadi dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara, dan memasuki menit-menit awal babak pertama ini kami lihat Spanyol terus menekan pertahanan Argentina dengan serangan-serangan yang cukup gencar saudara-saudara, dari kiri kanan maupun dari lingkaran tengah, dan tentu saja ini sangat membahayakan pertahanan Argentina. Kini kembali serangan dibangun oleh Spanyol, namun kandas kaki pemain Argentina, ada di sana kami lihat pemain Alister, Alister mencoba kirim ke tengah, salah umpannya, kandas kaki Spanyol, pemain Spanyol berikan, ada Lamine Yamal di situ, mencoba mengambil bola, dibayang-bayang dari belakang oleh Nicolas ataupun pemain belakang nomor punggung 3 tadi kami kira, ataupun ya yang lainnya, namun kali ini ya betul Nicolas kami kira tadi sempat mencoba menghadang Lamine Yamal yang pergerakannya sangat cepat, memang pemain yang sangat cepat pergerakan dari Spanyol ini, karena memang didukung dengan usia yang masih muda saudara-saudara, Lamine Yamal baru berusia 18 tahun, dan tentu saja ini sangat membahayakan karena gerakan-gerakan tanpa bolanya juga sangat merepotkan pemain-pemain belakang Argentina. Kita nantikan saudara pendengar, hingga saat ini kedudukan masih tetap 0-0, kembali serangan kini dibangun pemain-pemain Argentina, namun patah di tengah jalan, kuasa sepenuhnya ada Rodri, kali ini bolanya keluar, lebih dari 80 ribu penonton menyaksikan pertandingan babak final ini, ya terutama para pendukung tim Argentina maupun Spanyol, ya. Saat ini kami lihat terjadi lemparan ke dalam, segera dilakukan oleh Nicolas Tagliafico, sudah dilakukan, berikan saja ke belakang, dan itu adalah Lisandro Martinez, Martinez tarik ke belakang jauh saudara-saudara, dan langsung berikan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez, penjaga gawang yang cukup senior, berusia 33 tahun ini. Kembali serangan Argentina dengan kostum biru putih ini, atau yang lebih dikenal dengan ABLST, ya, si putih dan biru, kita nantikan. Kini terjadi lagi bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan saudara-saudara, ya kita nantikan, sudah dilakukan, kini proses bolanya penjaga gawang Unai Simon, penjaga gawang yang usia 29 tahun bernaung di bawah klub Athletic Bilbao Spanyol, ya kita nantikan. Kini Spanyol mencoba bagi serangan, ada Lamine Yamal, tetapi kali ini kurang sempurna, ya pemain yang berdarah Maroko ini dan beragama Islam saudara-saudara, satu-satunya pemain Spanyol yang Muslim, kita nantikan. Kini satu serangan dibangun oleh Spanyol, dibayang-bayangi dari belakang, ada di sana kami lihat pemain-pemain Argentina kuasai sepenuhnya, Nicolas langsung umpan ke depan, yang dituju adalah Alister ataupun juga pemain lainnya, ada Enzo Fernandez di sana, namun lagi-lagi pertahanan tim Spanyol ini sangat rapat saudara-saudara, sukar ditembus, dan kini dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang, dan kuasai sepenuhnya ada Cucurella ataupun juga ada Pau Cubarsi, mencoba mengirim bola teruskan kepada Lamine Yamal, tetapi kali ini bola keluar dan tentu saja lemparan ke dalam untuk Argentina. Dari sektor sebelah kiri pertahanannya sendiri atau sektor back kiri, kita nantikan, nampaknya Nicolas Tagliafico yang melakukan lempar ke dalam sudah dilakukan, terjadi duel pop di sana. Akhirnya bola kandas kepada Gacina, kuasa sebelumnya kirimkan bola pendek ke depan yang dituju adalah Alex di sana, Alexis ataupun Mark Alexter, namun kandas di kaki pemain-pemain Argentina, diburu lagi dari belakang saudara-saudara kini oleh pemain Argentina. Ada Cucurella di sana, Cucurella tarik ke belakang kepada Amerik Laporte ataupun Fabian Ruiz, mencoba mengirim bola, dia cepat melintasi garis tengah juga, melewati garis tengah, umpan ke depan, tapi kali ini bolanya dicocor saja keluar lapangan pertandingan oleh pemain Argentina. Kami lihat ada Gonzalo Montiel di sana, dan lemparan ke dalam untuk Spanyol sudah dilakukan, langsung kirimkan bola pendek cepat dia kepada Poku Barsi. Kubarsi mencoba mengirim kepada Pedro, Pedro menggiring bola dari lingkaran tiga, umpan terobosan yang dituju adalah Mikel Oyarzabal, mencoba berputar-putar, dia tarik lagi ke belakang, ada Cucurella mundur ke belakang lagi dari sektor lingkaran tengah kini. Spanyol mencoba merobek pertahanan kesebelasan Argentina, masih berhasil dia angkat ke dalam kotak penalti, lepas, oh ternyata bola tadi menyentuh pemain belakang Argentina Lisandro Martinez dan mengarah ke bagian belakang gawang Emiliano Martinez, dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru yang pertama kalinya saudara-saudara untuk kesebelasan Spanyol dari sektor sebelah kiri tiang gawang Emiliano Martinez atau tiang gawang Argentina. Kita nantikan bola dihadapi pemain nomor punggung 15 Alex Baena, yang ambil ancang-ancang dari sektor sebelah kiri ataupun sebelah kiri tiang gawang Argentina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bahkan 8 pemain-pemain Spanyol berada di daerah kotak penalti. Begitu juga hampir seluruh pemain Argentina turun ke bawah saudara-saudara untuk mempertahankan gawangnya dari gempuran-gempuran langsung ke mulut gawang. Terjadi kopgol, terdatangkan ke kanan, oh kali ini bolanya langsung saja dibuang keluar kotak penalti. Namun datang lagi serangan Spanyol, mencoba kirim melebar ke sektor kanan yang dituju adalah Yamin Yama, tahan dengan kaki kiri, mencoba menggiring bola dia, melebar ke sektor kanan, lepas tembakan puluh gawang, oh membentuk pemain Argentina, datang Yamin Yama, tetapi kali ini bolanya sudah keluar dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara. Ya, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Spanyol akan segera dilakukan oleh Pedro Polo, bek kanan yang maju ke depan ini. Ya, kepada saat yang dikirimkan di sektor bek kiri Argentina sudah dilakukan, langsung mundur ke belakang saja kerjasama dengan Paul Cubarsi. Cubarsi kembali.

0: lempar kepada Tagliafico. Terjatuh Tagliafico tadi ketika akan berebut dengan satu pemain dari Spanyol. Kembali kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan. Paredes tadi berikan kepada penjaga gawang Emi Martinez. Bergeser ke kanan, ada Romero di sana, nomor punggung 13, dibayangi oleh satu pemain dari Spanyol. Bergeser lagi ada Montiel, terjatuh Montiel. Bersentuhan dengan Alex Baena di sektor sebelah kanan lini belakang Argentina. Umpan langsung sudah dilakukan tadi ke tengah kali ini, yang dituju adalah Alex McAllister, namun berhasil dicuri oleh pemain Spanyol. Ke belakang saja, jaga gawang Unai Simon kali ini bola menguasai. Geser dia kepada Laporte di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Masih Laporte, ke belakang lagi penjaga gawang Unai Simon. Bergeser ke kanan, ada Cubarsí di sana. Pau Cubarsí masih membawa bola di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Bergeser kepada Pedro Porro, ke tengah dia. Kali ini bekerjasama dengan Dani Olmo. Oyarzabal sudah melakukan penetrasi. Oyarzabal langsung dalam kotak penalti. Oyarzabal hampir saja tadi, bagaimana umpan yang coba dilakukan 1-2 antara Oyarzabal dengan Alvarez tadi. Maksud kami Oyarzabal dengan Baena. Namun bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Rodri bergeser ke kanan kali ini dia. Sektor kanan lini serang dari Spanyol. Lamine Yamal mendekati garis pertahanan Spanyol. Namun terjatuh, bukan merupakan pelanggaran. Bola dikuasai oleh pemain-pemain Argentina kali ini. Bergeser ke sektor kanan pertahanan. Ada De Paul tadi. Namun berhasil dicuri lagi oleh pemain Spanyol. Dikuasai kembali bola oleh pemain Argentina. Tendang langsung jauh dari belakang kepada sama jaga gawang ke depan kali ini. Namun jatuh kali ini di lingkaran tengah pertandingan. Satu pemain Spanyol tadi ketika melakukan duel udara terjatuh. Masih tergeletak satu pemain Spanyol di lingkaran tengah pertandingan. Bagaimana tadi juga terjadi upaya atau peluang yang didapatkan oleh pemain Spanyol tadi, kerjasama yang cukup baik antara Oyarzabal dengan Ruiz tadi, namun belum berubah skor, masih tetap 0-0. Sudah dilakukan kali ini Pau Cubarsí membawa bola, umpan langsung dalam Dani Olmo, dalam kotak penalti Argentina. Dani Olmo kirim ke dalam kotak penalti. Cucurella di sana tidak berhasil. Cucurella, aduh Cucurella, kalau berhasil jadi lagu seperti Naif. Cucurella meninggalkan, aduh posku, tapi tidak berhasil. Cucurella masih belum merubah kedudukan, masih terus tetap 0-0. Bagaimana umpan yang sangat ciamik sekali tadi diberikan oleh Dani Olmo, namun lebih cepat tadi pemain Montiel dari Argentina membuang bola sebelum Cucurella mencocor, sehingga tendangan sudut kali ini untuk Spanyol di sisi kiri pertahanan dari Argentina, tim Tango. Pertandingan makin memanas kali ini. Beberapa kali wasit sempat meniupkan peluit untuk memperingatkan para pemain agar bisa lebih kalem lagi, menjaga sportivitas karena tensinya cukup tinggi kali ini. Sudah dilakukan kali ini, Lamine Yamal membawa bola, bergeser dia kepada Cubarsí ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Oyarzabal, namun tidak berhasil sepertinya tadi. Bagaimana umpan dari Pedro Porro kepada Alex Baena, maksud kami, masih meninggalkan lapangan sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Argentina. Pergantian pemain sudah disiapkan oleh pelatih Argentina kali ini. Pemain nomor 26 bersiap di pinggir lapangan, yakni Molina menggantikan Montiel. Sama-sama M ya, M to M, Molina to Montiel, or Montiel to Molina. Selamat pagi untuk Anda pendengar RRI yang mengikuti siaran kami dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Baru saja saya mendapatkan informasi bahwa cukup ramai ya di sana ya, sampai menutup arus lalu lintas juga. Ini bukti kedekatan RRI kepada masyarakat ya. Selamat mendengarkan siaran kami dan juga mengikuti siaran langsung pertandingan babak final antara Argentina melawan Spanyol di kesempatan dini hari kali ini. Skor sementara masih 0-0. Kembali kali ini Spanyol mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan mereka. Ada sang kapten yakni Rodri masih menguasai bola, bergeser dia kepada Laporte. Kalau acara TV Lapor Pak, di Spanyol ada Lapor P ya. Kali ini Spanyol di sisi kiri mencoba untuk membangun serangan. Ada Rodri, bergeser ke kanan dia ada Pau Cubarsí. Masih Pau Kubarsi mendekati garis tengah lingkaran pertandingan, bergeser sedikit dia kepada Pedro Porro, umpan ke depan, kali ini Lamine Yamal yang dituju, terjatuh Lamine Yamal, bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Argentina kali ini dari sektor kanan, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain-pemain Spanyol, bergeser lagi kepada Pau Kubarsi, ke kanan dia adalah Porte, kemudian masih Pau Kubarsi, geser lagi ke kanan, Pedro Porro ya, bukan Pororo ya, kalau Pororo itu film anak-anak. Dani Olmo kali ini membawa bola di sektor kanan lini pertahanan atau sektor kiri lini pertahanan dari Argentina, bekerja sama dengan Lamine Yamal, ada Fabian Ruiz di sana. Masih Argentina, masih maksud kami masih Spanyol menguasai bola kali ini. Dani Olmo mendekati garis pertahanan dari Argentina, bekerja sama 1-2 sepertinya, umpan-umpan pendek diperagakan oleh pemain-pemain El Matador Spanyol, terjatuh satu pemain Spanyol di dekat kotak penalti tadi, bersentuhan dengan pemain Argentina yang juga sudah mendapatkan kartu kuning tadi, Paredes ya, nomor 12 dari Spanyol. Pedro Porro ini posisinya cukup ideal untuk melakukan tendangan bebas di sektor kanan lini serang dari Spanyol atau sektor kiri mendekat dengan kotak penalti, kurang lebih sekitar ya 5-6 cm. Oh, terlalu pendek kalau 5-6 cm ya, sekitar 1-2 lah, 1-2 meter ini dari kotak penalti. Kita akan tunggu siapa yang akan coba melakukan tendangan bebas dari Spanyol kali ini, karena keuntungan kali ini dimiliki oleh timnas Spanyol. Tendangan bebas di menit 60, akankah ini berubah menjadi gol atau seperti apa, kita masih sama-sama menantikan. Sementara itu penjaga gawang dari Argentina, Emiliano Martinez, sedang mengatur rekan-rekannya untuk membentuk pagar betis. Tiga pemain dari Spanyol sedang bersiap, diantaranya ada Oriarzabal, Lamine Yamal, dan juga menor punggung 15 di sana, Alex Baena, bersiap untuk menentukan siapa yang akan mengambil tendangan penalti. Sudah ditiup peluit oleh sang wasit kali ini. Masih ada tiga pemain dari Spanyol bersiap untuk melakukan tendangan bebas kali ini. Ada empat sudah dilakukan kali ini, bersiap dilakukan. Lamine Yamal dengan kaki kiri berbentur pada begini, ada Alex Baena di sana dalam kotak penalti, umpan masih dalam, diselamatkan oleh pemain-pemain Argentina, dikejar lagi oleh Alex Baena, namun bola lebih cepat mengeluarkan keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Spanyol, bagaimana tadi pemain nomor 9 dari Julian Alvarez ini berduel dengan Alex Baena. Dua pergantian pemain langsung dilakukan oleh timnas Spanyol. Oyarzabal dan juga Fabian Ruiz keluar di menit 61, digantikan oleh dua pemain juga, yakni Ferran Torres dan juga Pedri. Nah, ini saya mungkin minta pendapat dari Bung Estu dulu ini. Beberapa pergantian pemain ini sudah dilakukan oleh masing-masing tim nasional, seperti apa dampaknya kira-kira nih Bung Estu?
1: Ya, kalau dari Spanyol sih dengan mengganti Fabian Ruiz dengan Ferran Torres dan juga Oriarzabal tadi digantikan oleh Pedri, ini kelihatan sekali memang mereka mencoba memaksimalkan serangan mereka agar lebih penyelesaian agar lebih baik lagi, karena beberapa kali atau bahkan seperti babak pertama tadi mereka mampu menekan sampai sepertiga pertandingan terakhir dari Argentina, tapi seolah-olah apa yang dibangun mereka itu sia-sia. Dan ini sepertinya memaksimalkan Ferran Torres di depan untuk bisa menjadi solusi, minimal ketika jadi pemantul ada second line seperti Dani Olmo bisa melakukan solusi dan bisa mencetak gol. Dan ini menurut saya salah satu usaha yang coba dilakukan oleh para pemain dari pelatih dari Spanyol. Apalagi kita tahu bahwa Lamine Yamal sebenarnya cukup baik bermain, tetapi masih ada hal yang menurut saya belum terlalu maksimal apa yang dilakukan Lamine Yamal sejauh ini. Walaupun dia sukses mengeksploitasi lini kanan, barisan bertahanan sisi kanan dari Argentina, dan ini sepertinya akan terus dilakukan oleh Spanyol karena mereka sebenarnya secara posisi atau ball position mereka sangat unggul, tetapi balik lagi masih sia-sia usaha mereka. Dan sepertinya salah satu yang coba di mereka inginkan adalah memaksimalkan peran seorang Ferran Torres.
0: Oke, baik. Dan pertandingan masih terus berlangsung. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Bung Yanto Prawironegoro. Silakan Bung Yanto.
2: Baik, saudara-saudara bergar dimanapun Anda berada, pertandingan sudah berlangsung 63 menit 02 detik. Kedudukan masih 0-0. Kedua pelatih baik Argentina maupun Spanyol pelatih Argentina Lionel Scaloni dan pelatih Spanyol Luis de la Fuente sudah mengeluarkan pemain-pemain cadangannya atau menurunkan pencarian. Kini Spanyol mencoba serangan cepat dan menggiring bola berhasil dan gerak kotak nanti lepas jembatan gawang. Oh, lepas! Unta dari pelukan penjaga gawang Emiliano Martinez. Untung saja tidak terjadi gol, namun terjadi tendangan penjuru. Kami kira satu tendangan yang lepas tadi oleh Dani Olmo dari luar kotak penalti tidak lengket di tangan penjaga gawang Emiliano Martinez dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru untuk kesebelasan Spanyol dari sebelah kiri tiang gawang Argentina. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5 pemain Spanyol berada di kotak penalti. Ya, masih melancang-ancang Lamine Yamal yang akan melakukan tendangan penjuru ini. Sementara kami lihat dua pemain Spanyol dan Argentina saling dorong-mendorong dan ditegur oleh wasit yang pertandingan. Kita nantikan ambil ancang-ancang saudara-saudara. Lamine Yamal, pemain yang masih muda belin, langsung ke gawang, lepas, terjadi kebelot di sana, tahan dengan dari sekitar, mencoba giring bola ada Pedro, Pedro menurut kembali Lamine Yamal, angkat ke gawang, kop, oh, hampir-hampir saudara-saudara, satu sundulan kepala pemain-pemain depan Spanyol tadi, hampir-hampir menggetarkan jala gawang Argentina, dan untung saja masih sempat diheading oleh pemain belakang Argentina, keluar lapangan pertandingan, ataupun ya, hanya menghasilkan, kami kira hanya menghasilkan tendangan penjuru sudah dilakukan langsung dan kali ini lepas. Kop 2 terjadi, yang terjadi di sana langsung saja dihadang saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang Argentina. Sapu saja bola keluar kotak penalti. Namun datang kami lihat dari belakang Kukurea tarik ke belakang jauh kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon permainkan bola tenang-tenang saja dia. Penjaga gawang yang berada di klub Athletic Bilbao ini masih permainkan bola tenang-tenang saja dia, kodekan pendek saja kepada Pedro Porro ataupun Paul Cubarsí, mundur ke belakang jauh lagi kepada Pedro, kerjasama lagi dengan rekannya di sana, sejak tiba sejedak dia masih menggiring bola, umpan terobosan ke depan yang itu adalah Lamine Yamal, namun salah umpannya, datang lagi serangan dari belakang, kuasa sepenuhnya pemain-pemain Spanyol. Kini ada Kukurea, Kukurea umpan terobosan ke depan, yang tujuh adalah pemain depan masih menggiring bola dia, angkat dulu kawan, terjadi kop dua di sana, oh, di heading saja oleh pemain belakang Nicolas Tagliafico dari Argentina ini, dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara untuk kesebelasan Spanyol, semakin meregangkan pertandingan babak yang kedua ini. Dan kini kembali terjadi tendangan penjuru. Siapakah yang melakukan tendangan penjuru? Apakah Lamine Yamal, saudara-saudara? Ya, pemain yang memiliki bayaran atau gaji per musim atau per tahunnya sekitar 300 miliar ini langsung keluar gawang. Oh, ternyata dihadang saja bola tadi keluar kotak penalti. Namun datang lagi Lamine Yamal, berketat dan menggiring bola, merasak jantung pertahanan, angkat dulu gawang. Kop, keluar gawang. Satu headingan yang luar biasa tepat jatuh di pelukan penjaga gawang Emiliano Martinez, satu sundulan kepala yang dilepaskan oleh Ferran Torres sebetulnya memang tepat ataupun mengarah ke gawang, namun sayang seribu sayang bola tadi jatuh di pelukan penjaga gawang Emiliano Martinez. Dan tentu saja Debi Fortuna nampaknya masih bertengger di bawah mister gawang Argentina, saudara-saudara. Dan tentu saja selamatlah gawang Argentina, belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara. Spanyol terus meningkatkan tempo permainannya dengan mengganti dua pemain tadi, Ferran Torres yang masuk ke lapangan pertandingan dan Pedri menggantikan Fabian Ruiz dan Ayarizabal, ternyata berdampak cukup membahayakan gawang Argentina dan serangan Spanyol nampaknya semakin tajam. Dan saudara-saudara bergerak bersamaan dengan itu saat ini terjadi hydration break, dan tentu saja ini kesempatan ini dimanfaatkan oleh kedua pelatih, baik pelatih yang masih muda dari Argentina yaitu Lionel Scaloni maupun pelatih yang cukup senior dan boleh dikatakan Luis de la Fuente ini adalah mentor dari Lionel Scaloni. Bung Estu, hingga saat ini kedudukan masih tak bertahan, komentar Anda memasuki pertengahan babak yang kedua.
1: Ya, Spanyol masih sama seperti babak pertama, menyerang terus, tapi hari di babak kedua sebelum hydration break ini mereka sudah cukup baik dibandingkan sebelumnya. Mereka memiliki 8 shoot dengan 5 on goal-nya Lalu ada satu peluang Big Cheng yang cukup bagus tadi, peluang dari dimiliki Spanyol. Dengan memainkan Ferran Torres, sepertinya mereka coba untuk mencari solusi baru bagi tim ini agar bisa minimal umpan-umpan mereka atau peluang-peluang mereka ciptakan tidak sia-sia. Dan ini sepertinya sudah mulai terlihat. Tadi ada satu sundulan yang cukup bagus dari Ferran Torres, hasil akselerasi dari Yamal di menit ke-66, detik ke-20 tadi. Salah satu, menurut saya, salah satu akselerasi atau eksploitasi yang cukup bagus dari seorang Yamal. Dia mampu melewati dua pemain, lalu dengan tipis dia memberikan umpan crossing di depan dari Ferran. Sebenarnya melihat permainan Spanyol ini, mereka harus konsisten dengan apa yang sudah mereka lakukan seperti ini. Setelah Ederson break nanti atau setelah jeda ini, ada chance, ada peluang dari Spanyol untuk bisa mencetak gol. Karena kalau dilihat cara mereka merangsek ke depan, menciptakan peluang dan melakukan tusukan, termasuk mereka memiliki satu trupas yang sangat berhasil, itu menurut saya ini adalah hal yang baik dari Spanyol. Dan mereka mungkin tinggal bahasa halusnya ya, tinggal tunggu waktu saja. Tetapi jeda ini sepertinya dimaksimalkan oleh Argentina. Ada beberapa pemain yang sudah siap dimasukkan, dan sepertinya para pemain bertahan, yang lebih bertahan, akan coba dimasukkan oleh Argentina, termasuk pemain-pemain yang dalam tanda kutip bisa memprovokasi seperti Giuliano Simeone dimainkan. Sepertinya benar Giuliano Simeone dimainkan menggantikan Cristian Romero, dan juga Rodrigo De Paul digantikan oleh Medina. Ini akan menjadi menarik, karena sebenarnya Simeone ini lebih cenderung menyerang ya, dan ini sepertinya salah satu solusi coba dilakukan oleh Argentina agar mereka bisa keluar dari tekanan ini. Karena memang sejauh ini mereka baru satu touch in box ketika lawannya atau Spanyol sudah 13 kali, shootnya juga belum ada. Dan ini sepertinya coba dimaksimalkan oleh para pemain Argentina agar mereka bisa balik menyerang, ataupun ketika melakukan counter attack bisa lebih maksimal lagi, seperti itu, Bung.
2: Baik, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kembali ke lapangan ataupun ke Stadion New Jersey di Amerika Serikat. Kali ini Argentina kembali mencoba menekan pertahanan Spanyol dari sektor lingkaran tengah, masih permainkan bola, gerak tipu sejenak, ya umpan ke depan, terjadi perebutan di sektor sebelah kanan pertahanan Spanyol, tetapi kali ini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Spanyol. Sudah dilakukan lasukan pendek saja kepada kapten kesebelasan nomor punggung 16 yaitu Rodri. Rodri permainkan bola kepada Kukurea, dan kali ini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Argentina, pemain nomor punggung 15 kami kira, Casillas nomor 26 masih kami, nomor punggung 26 Casillas punya kotak kali sebentar ya. Saudarkan bola pendek cepat melewati garis tengah, sudah merobek sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan. Masuk kami, tarik ke belakang kepada penjaga gawang Emiliano, dan kini kuasa sepenuhnya Emiliano, langsung teruskan ke depan. Kuasa bola sepenuhnya ke Tagliafico, mencoba kirimkan ke depan, kerjasama lagi dekannya, masih di lingkaran tengah. Oh, tarik saja ke belakang kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Ya, kita nantikan saudara-saudara. Emiliano kini permainkan bola di terakhir sendiri, tarik belakang lagi, mencoba kirimkan ke depan, cepat menggiring bola. Terjadi perebutan di sektor lingkaran tengah, kini masih Argentina kuasa sepenuhnya. Nomor punggung 17 Simeone mencoba melakukan tekanan, mundur ke belakang, umpan ke dalam kotak binari, namun tidak ada kawan. Akhirnya bola kandas ke pemain-pemain Spanyol, datang kini serangan, umpan cepat menggiring bola. Kami lihat umpan tarik ke masuk kepada Tagliafico di sana, mencoba melakukan tekanan, dia mencoba menggiring bola, tarik ke belakang lagi kepada pemain nomor punggung 20, mencoba melakukan tekanan, ada Max Allister. Alistair mundur ke belakang, berikan pendek saja, berputar ke dia, masih kepada Meda, berikan umpan ke depan, berakit kanan, cepat menggiring bola, teruskan menggiring bola, kutak ketik sebentar, dia melihat 3 pada Messi, Messi umpan lagi kepada pemain nomor 17, yaitu Simeone. Simeone salah umpannya, kandas 3 kick Kukurea. Kukurea kini melakukan tekanan, berikan umpan ke depan kepada Rodri. Rodri kutak ketik sebentar, tarik ke belakang jauh, kerjasama lagi dengan rekannya, mencoba menggiring bola, masih permainkan bola kini, pemain-pemain Spanyol mencoba membangun serangan kepada Pedri. Pedri teruskan ke depan kepada Dani Olmo. Olmo umpan ke depan, maksudnya kepada Lamine Yamal. Tetapi kali ini Lamine Yamal memang mendapat pengawalan yang sangat ketat dari dua pemain di belakang. Kini berganti di kanan, Argentina mencoba membangun serangan kepada Julian Hapes. Namun kali ini tidak berdaya, kami lihat pemain Julian Alvarez ini karena memang dikawal ketat dua pemain belakang Spanyol dan akhirnya bola kandas di kaki pemain-pemain Spanyol. Kini Spanyol mencoba bangun serangan, berikan bola pendek saja kepada Kubarsi. Kubarsi kotak-kotik sebentar, tarik ke belakang jauh lagi dia. Kuasa belas sepenuhnya kepada Pedro Porro ataupun juga rekannya di sana masih permainkan bola, mencoba menggiring bola dia, dibayang-bayangi satu pemain Argentina masih berhasil kuasa sepenuhnya yaitu Laporte, umpan ke belakang ke depan, mencoba melakukan tekanan, menggiring bola mendekati kotak penalti, umpan terbasar ke mulut gawang. Oh, yang dituju tadi adalah pemain depan, ada Pedri ataupun Ferran Torres di sana, tetapi sayang bolanya lebih cepat berjalan berlalu tanpa pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Spanyol, hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Argentina. Saudara-saudara pegar, nampaknya Argentina berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih prestasi terbaik, merebut kembali juara dunia. Sebagai juara bertahan tentu saja peluang ini masih sangat terbuka dan kita nantikan apakah Argentina mampu meraih secara beruntun Piala Dunia sebelumnya pada tahun 2022 dan 2026 ataukah sebaliknya Spanyol yang juga pernah menjadi juara dunia pada tahun 2010 ketika di final mengalahkan Belanda 1-0. Kita nantikan saat ini terjadi pergantian pemain, Dani Olmo keluar dan juga Baena keluar. Saudara-saudara, ya, dua pemain keluar secara sekaligus digantikan oleh Merino dan William. Ya, Merino dan William, saudara. Nampaknya kedua pelatih sudah mengeluarkan seluruh pemain-pemain cadangannya atau kemampuan pemain-pemain cadangannya untuk mengantisipasi serangan-serangan baik dari Spanyol maupun dari kubu Argentina. Kita nantikan, saudara-saudara. Kini terjadi lagi pelanggaran nampaknya dilakukan oleh pemain Argentina dan tentu tendangan bebas untuk kesebelasan Spanyol segera dilakukan pemain nomor punggung 20. Pemain nomor punggung 20 adalah Pedri. Ya, sudah dilakukan, langsung saja berikan pendek cepat dia kepada pemain Lamine Yamal, mundur ke belakang kepada Pedro Porro ataupun rekannya di sana. Kami lihat ada Subasi di kotak-kotik sebentar, dia masih permainkan bola Subasi, tapi salah umpannya di lingkaran tengah. Kini masih Spanyol dengan kostum merah biru, kombinasi ini masih berhasil menguasai bola sepenuhnya, umpan ke sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina. Ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 17 kuasa sepenuhnya William, kotak-kotik sebentar pemain yang baru masuk ke lapangan pertandingan ini mencoba melakukan tekanan, mundur ke belakang lagi kepada Kukurea, Kukurea kepada kapten, pada berbahaya menikah nanti, lepas tembakan gawang. Oh, tembakan lepas mengarah dari Pedri tadi dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Emiliano Martinez dan selamatlah gawang kesebelasan Argentina. Belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini serangan kembali dibangun Spanyol melalui pemain Lionel, berikan pendek saja, berbahaya mereka Rodrigo, tak ketik sebenarnya dia, angkat mulut gawang, lepas, oh, dihadang lagi saudara oleh pemain-pemain belakang Argentina, sapu saja bola tadi keluar kotak penalti dan out, lempar ke dalam untuk Spanyol, sudah dilakukan, langsung berikan pendek kepada Ferran Torres, terus lepas kepada keluaran, oh, hampir-hampir saudara, satu tendangan yang keras tadi masih berkasih diselamatkan penjaga gawang Emiliano Martinez. Nanti masuk kemana? Ya, masuk ke sini pemain Spanyol dan akhirnya bola tadi dibuang saja keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang Argentina. Dan lagi-lagi terjadi tendangan penjuru, saudara-saudara. Bertubi-tubi Spanyol menggempur gawang Argentina. Namun sampai saat ini kami lihat penjaga gawang Emiliano Martinez masih mampu menjinakkan bola dan masih mampu menyelamatkan gawangnya dari serbuan pemain depan Spanyol. Dan kini terjadi tendangan penjuru untuk kesebelasan Spanyol segera dilakukan oleh Williams. Kita nantikan, ambil ancang-ancang William Junior ini, ya, sudah lakukan, langsung ke gawang. Oh, ternyata ada sedikit terjadi salah pahaman di daerah kotak penalti, jadi dorong-mendorong yang agak sedikit mengkhawatirkan dan nampaknya diulang tendangan penjuru ini oleh wasit yang memimpin pertandingan yaitu Slavko Pincik dari Slovenia. Kita nantikan, ambil ancang-ancang tendangan penjuru, ya, kembali lagi dilakukan William, langsung ke tengah ke kotak penalti, tetapi tidak ada satupun pemain Argentina maupun pemain Spanyol yang menyentuh bola tadi akhirnya meluncur bola tadi seorang diri keluar lapangan pertandingan dan terjadilah kelemparan ke dalam saudara-saudara untuk kesebelasan Spanyol dan belum merubah kedudukan masih tetap 0-0 pertandingan babak final yang sangat menegangkan ini yang berlangsung di Stadion New Jersey Amerika Serikat dan disaksikan lebih dari 80 ribu penonton baik pendukung Argentina maupun pendukung tim Matador Spanyol ini. Kita nantikan kembali serangan dibangun oleh Spanyol dengan kostum merah biru ini. Gerak tipus sejenak dia, mundur ke belakang dia kepada Marco Correa. Correa tarik lagi ke belakang dan berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon tenang-tenang saja dia, geser saja bola ke depan kepada Aymeric Laporte. Laporte permainkan bola di sektor gelandang tengah darahnya sendiri, dibayang-bayang oleh Messi, mundur ke belakang dia, kerjasama lagi dengan Kubarsi kepada Laporte lagi, masih belum mengarah belum ke depan, Messi mencoba menghalangi, namun kirimkan kepada Kukurea umpan kepada William, tarik lagi ke belakang, kerjasama lagi dengan Pedri kembalikan lagi kepada Kubarsi, melebar ke sektor kanan yang dituju adalah Poro umpan ke depan, maksudnya terjadi perebutan berkasir kini Spanyol, kuasa belas sepenuhnya, kerjasama lagi dengan Lamine Yamal, kutak-katik sementara Lamine Yamal ini, mundur lagi jauh ke belakang dia, kepada Kubarsi lagi, masih darahnya sendiri, sementara tiga pemain Argentina ada di sana, ada Messi, ada juga kami lihat pemain Julian Alvarez mencoba menghadang bola, namun kali ini Spanyol masih berdengar bola, berikan pendek saja, cepat menggiring bola, merangsek itu Kudarti, angkat ke bulu gawang, oh satu tendangan keras tadi, dilepaskan saudara oleh pemain Spanyol, membentur pemain belakang Argentina, dan tentu saja terjadi tendangan penjuru setelah bola tadi sempat menyentuh ataupun membentur Nicolas Tagliafico, dan tentu saja Tagliafico maksud kami, tentu saja tendangan penjuru lagi untuk Spanyol kali ini dari sebelah kiri tiang gawang Emiliano Martinez. Ya, Emiliano Martinez nampaknya segera bersiap-siap untuk kembali menyelamatkan tendangan penjuru dari pemain-pemain

Tuntutan, saudara-saudara pendengar, baik sampai saat ini pertandingan sudah berlangsung 81 menit, kedudukan masih tetap imbang 0-0. Kini serangan kembali dibangun oleh pemain-pemain Spanyol, mencoba menggiring bola yang merangsek jantung pertahanan lawan. Melihat tiga resmi sudah dari sektor gelandang kiri pertahanan Argentina, masih kutak-kadik sementara dia. Kami lihat di sana ada Pedro Porro tarik lagi ke belakang, dia kepada Kubarsik berikan bola pendek ke depan kepada Pedri mundur lagi ke belakang, ada Kukurea di situ, melebar ke sektor keluar, berikan kepada William, mencoba merangsek dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina, mundur lagi ke belakang, kerjasama lagi dengan pemain Laporto yang mencoba giring bola, melewati 3.5 sudah, kandas di kaki Alexis, tidak ada kawan di sana. Akhirnya bola dikuasai sepenuhnya pemain-pemain Spanyol, mencoba menggiring bola, namun bersama dengan itu terjadi pelanggaran dilakukan pemain Fernandez kah, saudara-saudara, dari Argentina. Dan kami lihat tadi wasit mengangkat ataupun mengeluarkan satu kartu kuning untuk pemain Argentina, ataukah sebaliknya untuk pemain Spanyol. Kami lihat tadi yang terjatuh adalah pemain Argentina, saudara, namun nampaknya tendangan bebas diberikan untuk Spanyol, berarti Enzo Fernandez yang mendapat kartu kuning. Kini kembali pemain-pemain Spanyol menguasai bola sepenuhnya, tenang-tenang saja dia, tenang penjaga gawang langsung ke mulut ke daerah kotak penalti lawan, namun dicoba dikejar oleh Lamine Yamal, tapi memang laju bola begitu cepat tanpa sebanding langkah kaki Yamal, dan akhirnya bola dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang Argentina, Emiliano Martinez, penjaga gawang yang berusia 33 tahun ini, ya, yang bernaung di bawah klub Aston Villa. Kita nantikan. Kini kembali Argentina mencoba membangun serangan melalui penjaga gawang, langsung saja kirimkan ke depan, yang dituju dari sepak gerangan di sana ada Nicolas kirimkan ke depan, umpan terowas, salah umpannya, untung saja tidak berhasil dikabit oleh pemain-pemain Spanyol. Namun datang lagi serbuan dari pemain-pemain Spanyol, berbahaya ada di sana. Kami lihat pemain kutak kadik sebentar dia berikan kepada Yamal, mencoba ke sebelah sepenuhnya, pemain yang berusia 18 tahun ini mundur ke belakang, dia mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah, masih kutak kadik sebentar, ada pemain Kubarsik mundur ke belakang lagi kepada Laporte melebar kepada Kukurea melebar kepada William mencoba menggiring bola, namun terjatuh, tapi bukan pelanggaran. Kini Argentina mencoba bangun serangan melalui kepada Messi, mencoba kutak kadik sebentar dia, kapten kesebelasan dari kesebelasan Argentina ini, umpan terobosan ke depan, namun dengan cepat bola tadi diselamatkan pemain belakang dari Spanyol, yaitu pemain nomor 14 bekas sebelumnya, langsung kirimkan ke depan Rodri ataupun Laporte, dan bersama dengan itu terjadi pelanggaran, saudara bergar, dilakukan pemain Argentina terhadap pemain Spanyol, dan tentu saja tendangan bebas untuk Spanyol dari sektor lingkaran tengah daerahnya sendiri. Dan saudara-saudara, kita nantikan kembali lagi serangan dibangun ataupun tendangan bebas dilakukan umpan Spanyol, langsung kirimkan ke tengah, kerjasama lagi dia dengan Rodri umpan ke depan kepada Lamine Yamal, ataupun juga Pedro yang main ke depan ini kepada Lamine Yamal, mencoba menggirbal Lamine Yamal, umpan terobosan berbahaya, angkat Torres tahan dengan kali ini disontek saja ke kanan, bola tadi keluar meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, saudara-saudara, untuk kesebelasan Spanyol dari sektor back kiri pertahanan Argentina. Siapakah yang akan melakukan lemparan ke dalam? Nampaknya pemain nomor 22, Pau Barsi, ambil ancang-ancang dia, ada 3 pemain Spanyol di situ, langsung mundur ke belakang saja, berikan kepada pemain Pedro umpan ke depan lagi kepada Subarsi, kembalikan kepada Pedro lagi, umpan ke depan dia, cepat menggiring bola kepada Rodri, kapten kesebelasan Spanyol, melebar ke sektor kiri, ada Kukurea di situ, mendekati daerah kotak penalti, si rambut gondrong ini tarik ke belakang cepat, melakukan tekanan dia, kerjasama lagi dengan pemain nomor 14 yaitu Laporte masih mencari kawan yang berdiri bebas, mundur ke belakang, kembali lagi kirimkan cepat dia mengangsek, kali ini keluar bolanya meninggalkan lapangan pertandingan, saudara-saudara, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Spanyol. Dan pertandingan babak yang kedua ini nampaknya sudah berlangsung 85 menit. Kini kembali ada William mencoba mendekat jarak kodapti dari sektor sebelah kanan, lepas tembakan tidak jadi, akhirnya bola kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang Argentina. Namun datang lagi serangan dari sebelah kiri, ada di sana kami lihat pemain belakang yaitu Pedri, namun dari jarak yang cukup jauh Pedri memberikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Unai Simon. Saudara bergar, 85 menit 52 detik, kedudukan masih tetap 0-0, Spanyol dan kesebelasan Argentina yang tampil di babak final
kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung di

0: Stadion New Jersey Amerika Serikat. Dan baiklah, untuk laporan selanjutnya, inilah rekan kami, Bung Erik Hamzah.
1: Ya, baik, saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 86, 17 detik. Artinya hanya menyisakan sekitar 4 menit lagi waktu normal. Dan sementara itu, saudara pendengar, saat ini skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Baik, saudara pendengar, baru saja sebuah upaya tendangan langsung tadi dilakukan oleh pemain Ferran Torres tadi, namun sayang tendangannya tadi masih melenceng tipis di samping kiri gawang dari Argentina. Dan baik, saudara pendengar, tendangan gawang akan dilakukan oleh kiper Emiliano Martinez. Sudah ditendang, bola tinggi datangnya melewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel bola-bola udara. Kali ini bola jatuh di kaki para pemain dari Spanyol. Pau Cubarsí kali ini membawa bola, menggiring ke depan kali ini. Umpan saja ke belakang kepada Lamine Yamal. Lebarkan bola ke tengah kali ini. Pedri kali ini menguasai bola. Masih Pedri. Umpan lagi ke depan kepada Pau Cubarsí. Lebarkan ke sektor sebelah kiri. Kali ini ada Nico Williams. Masih Nico Williams. Umpan tarik ke belakang kepada Cucurella. Berikan ke tengah kepada Rodri kali ini. Rodri. Berikan lagi ke tengah kepada Pedri kali ini. Kembalikan pada Rodri. Lebar lagi ke sektor sebelah kiri, ada Nico Williams. Berikan lagi kepada Pedri. Masih mencoba membuka pertahanan kali ini Spanyol. Oh, upaya tadi. Kembali Lamine Yamal kali ini. Masih utak-atik dia, Lamine Yamal. Mendekati kotak penalti dari Argentina. Masih Lamine Yamal, berputar-putar dia. Berikan ke tengah kepada Rodri. Rodri lebarkan ke sektor sebelah kiri, ada Nico Williams. Masih Nico Williams berusaha merangsek tadi ke dalam kotak penalti, namun bola berhasil direbut tadi oleh Nahuel Molina. Tendang saja bola, bergulir meninggalkan lapangan pertandingan tadi. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Spanyol. Sudah dilakukan kali ini. Masih Pedri kali ini menguasai bola. Umpan ke belakang kali ini kepada Pau Cubarsí. Masih Pau Cubarsí. Tengah kepada Rodri. Masih Rodri, sebuah tendangan. Oh, masih belum menemui sasaran tendangan dari pemain Manchester City berusia 30 tahun tersebut. Karena tendangannya tadi memanfaatkan umpan dari Pau Cubarsí. Masih melambung tinggi di atas Mister Gawang Argentina. Dan tidak merubah skor, saat ini masih 0-0. Dan sudah memasuki menit 89 menuju menit 90 di babak yang kedua ini. Kali ini kembali Spanyol mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri. Nico Williams disapu saja bola, kali ini jatuh di kaki Lionel Messi. Berputar-putar dia, disapu saja bola oleh Cucurella tadi. Lemparan ke dalam bagi Argentina. Masih kita nantikan, saudara pendengar. Sementara itu, saudara pendengar, di pinggir lapangan nampaknya akan kembali. Oh, maksud kami saat ini waktu yang diberikan tambahan adalah sekitar 4 menit. Artinya pertandingan saat ini hanya menyisakan sekitar 4 menit saja. Dan apabila belum ada gol, maka akan dilanjutkan oleh ataupun dilanjutkan ke babak extra time. 15 menit. Saudara pendengar, saat ini bola di kaki Emiliano Martinez. Tendang saja bola jauh ke depan. Terjadi duel bola udara. Disundul saja tadi oleh Rodri. Kembali jatuh di kaki Alexis McAllister kali ini. Lionel Messi menguasai bola. Terjatuh Lionel Messi. Bukan sebuah pelanggaran. Tendang saja bola, membentur wasit tadi. Nampaknya terjatuh Lionel Messi. Masih kita nantikan Lionel Messi, kapten Argentina, yang kini sudah berusia 39 tahun nampaknya tadi berbenturan dengan pemain Spanyol. Masih kita nantikan saudara pendengar. Oh, sudah mampu bangkit kembali Lionel Messi. Tendangan bebas diberikan oleh wasit Slavko Vincic kepada Argentina tadi, nampaknya pelanggaran kepada Lionel Messi. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas yang berjarak sekitar 10 meter dari luar kotak penalti Spanyol? Sudah dilakukan, pendek saja Lionel Messi kepada Nahuel Molina, kembalikan kepada Messi, berikan kepada Christian ataupun Facundo Medina. Kali ini masih Lionel Messi terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Argentina. Kali ini dari sebelah kanan, sebuah umpan tarik. Oh, hampir saja mampu diamankan tadi. Sebuah umpan tarik kali ini Spanyol kembali mencoba membangun serangan. Nico Williams dari sebelah kanan terlepaskan tendangan. Oh, masih mampu diblok tadi. Masih mampu diblok oleh Emiliano Martinez. Sebuah benturan lagi-lagi terjadi. Oh, sebuah kerugian bagi Argentina karena wasit Slavko Vincic nampaknya langsung mengeluarkan strike card atau strike red card atau kartu merah langsung yang diberikan kepada Enzo Fernandez setelah melakukan pelanggaran yang cukup keras kepada Pau Cubarsí. Enzo Fernandez harus mandi lebih cepat karena mendapatkan kartu merah langsung setelah melanggar keras tadi Pau Cubarsí. Sudah memasuki menit 3 menuju menit keempat di extra time di babak yang kedua ini. Nampaknya masih mengalami sedikit cedera Pau Cubarsí dan sudah mendapatkan perawatan medis. Sudah mampu bangkit kembali Pau Cubarsí. Harus bermain 10 orang di sisa-sisa waktu normal di babak yang kedua ini Argentina. Sementara itu di tengah lapangan masih nampak berdiskusi Kapten Argentina Lionel Messi dengan wasit Slavko Vincic. Sebuah kerugian karena Enzo Fernandez harus meninggalkan lapangan pertandingan setelah mendapatkan kartu merah karena melakukan pelanggaran keras terhadap Pau Cubarsí. Masih kita nantikan. Sementara itu perawatan medis masih coba dilakukan kepada Pau Cubarsí. Ya, Bung Estu, ini seperti apa ini setelah Argentina bermain dengan 10 orang ini, Bung Estu?
2: Iya, yang pasti Emiliano Martinez main sangat bagus, tapi kehilangan satu pemain, Enzo Martinez, juga akan sangat riskan terjadi. Dan itu tadi merupakan pelanggaran yang sangat keras tadi mengganjal kaki Pau Cubarsí. Tetapi dari tadi memang Enzo Fernandez berapa kali melakukan dalam tanda kutip provokasi-provokasi yang membuat lawan harus sedikit emosi. Tetapi kali ini dia melakukan sebuah pelanggaran yang menurut saya sangat fatal ya, karena dia mengganjal kaki dan memang layak mendapatkan kartu merah atau dia mendapatkan kartu kuning kedua di laga ini, langsung berubah kartu merah. Dan ini terus terang akan merugikan, walaupun sejauh ini Emi Martinez sudah melakukan 9 save di babak kedua dan itu sebuah catatan yang sangat menarik bagi Argentina atau bagi membuat frustasi para pemain depan dari Spanyol pastinya. Dan ini sisa-sisa waktu yang coba dimaksimalkan ke pemain Spanyol, termasuk tadi Ferran Torres. Tapi Argentina tampaknya justru dengan tertinggal ini mereka bisa makin bersemangat.
1: Iya, baik saudara pendengar, saat ini kembali terjadi pelanggaran yang berjarak cukup dekat dari luar kotak penalti Argentina. Ferran Torres tadi nampaknya mendapatkan pelanggaran dari Paredes tadi nampaknya. Tendangan bebas dari jarak yang cukup ideal, dari luar kotak penalti, jarak yang tidak begitu jauh. Sebuah tendangan bebas, masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas yang berjarak sekitar 3 meter dari luar kotak penalti. Sudah ada Lamine Yamal dan juga Mikel Merino nampaknya di sana. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Sudah memasuki detik-detik akhir di babak yang kedua ini. Sementara ada 4 pemain dari Spanyol yang saat ini sudah berada di dalam kotak penalti Argentina. Ada Pedro Porro juga di sana. Masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Masih konsentrasi Lamine Yamal dan Pedro Porro. Sementara pemain Argentina, sekitar 4 pemain Argentina juga sudah membuat pagar betis untuk menghalau tendangan bebas dari luar kotak penalti. Bersiap-siap. Masih Lamine Yamal. Lamine Yamal sudah dilakukan sebuah tendangan bebas tadi. Hampir saja tadi tendangan bebas yang dilakukan oleh Lamine Yamal tadi menyasar tiang dekat di sisi sebelah kiri, namun tadi masih mampu diblok tadi oleh kiper Emiliano Martinez. Dan kesana bersamaan dengan momen tersebut, wasit Slavko Vincic asal Slovenia meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua. Dan saudara pendengar, sebelum kami lanjutkan laporan pandangan mata pertandingan antara Spanyol menghadapi Argentina pada final Piala Dunia 2026, di mana akan dilanjutkan di babak extra time, namun terlebih dahulu akan dibahas pertandingan di babak kedua ini oleh Bung Wisnu. Bung Wisnu, silakan.

0: Baik, terima kasih Bung Erik dan juga Bung Yanto atas laporan pandangan matanya di babak kedua ini. Dan pendengar, kini telah memasuki babak full time ya. Dan tadi kita telah mendengarkan juga dan juga melihat bahwasannya kedua tim masih terpantau masih 0-0 ini. Bagaimana Bung Estu melihat pertandingan kali ini, Bung Estu?
1: Iya, Spanyol bermain lebih baik dibandingkan babak pertama tadi. Mereka, serangan mereka banyak yang menghasilkan peluang-peluang, bahkan
0: ya,
1: berapa kali tendangan mereka di kotak, sebanyak 6 sepakan di kotak, on goal dengan sepakan yang bagus. Bahkan kalau kita lihat dari 90 menit plus 7 tadi atau plus 8 menit tadi, ada beberapa kali tendangan. Dan di babak kedua ini saja mereka sudah melakukan 15 kali shoot dengan
0: yeah,
1: 10 shoot on goal. Lawannya 0 ya, Argentina. Tapi kali ini memang tidak sia-sia sebenarnya usaha-usaha para pemain Spanyol. Tidak sih babak pertama tadi. Tapi memang Emiliano Martinez bermain sangat luar biasa. 90 atau 45 plus 8 menit tadi dia melakukan
0: yeah,
1: 10 save.
0: Nah,
1: ini menurut saya sebuah catatan yang sangat luar biasa bagi bagi kiper Argentina ini. Jadi
0: iya,
1: ini yang membuat mungkin ancaman frustrasi para pemain Spanyol nyata sekali. Tapi Spanyol sebenarnya ketika memasukkan Ferran Torres cukup terbuka ya peluangnya,
0: iya,
1: mereka lebih bagus. Yang pasti Ferran Torres bisa membuka ruang, bisa beberapa kali ketika mendapatkan umpan crossing bisa memaksimalkan, termasuk tadi ada sundulan. Dan menariknya adalah Yamal ada teman baru lah istilahnya di situ, ketika beberapa pemain seperti Nico Williams juga
0: yeah,
1: membantu merangsek. Tadi salah satunya adalah tendangan Nico Williams yang berhasil ditepis oleh Emi Martinez tadi. Tapi memang sejauh ini atau khusus di babak kedua ini, memang Emi Martinez sangat luar biasa
0: yeah,
1: penampilannya. Bukan hanya sekedar 10 save yang dilakukan, tapi dia pergerakan-pergerakan dia juga berapa kali membuat istilahnya membuat tenang para pemain bertahan mereka. Apalagi mereka harus bermain 10 orang. Mereka sudah mengganti 2 center back utama mereka. Tadi Lisandro Martinez di babak pertama sudah diganti. Lalu ada Cristian Romero juga diganti, Facundo Medina. Walaupun memang pergantian ini tidak mengurangi taktik, karena sama-sama pemain bertahan dengan posisi center back
0: ya.
1: Tapi memang Emily Martinez membuat tenang para pemain mereka, pemain belakang mereka. Dan ini kalau di extra time ini masih ya, terjadi seperti itu, bisa jadi
0: yeah,
1: para pemain dari Spanyol frustrasi dengan keadaan itu. Tetapi balik lagi, Spanyol masih punya peluang untuk terus memainkan serangan-serangan mereka. Masih punya Yamal, masih ada Ferran Torres. Dan ini sepertinya masih akan cukup dipertahankan untuk serangan babak kedua. Tetapi kalau bicara pengalaman, extra time
0: yeah,
1: adalah milik Argentina.
0: Oke. Okay.
1: Dari di babak gugur mereka beberapa kali menjalani extra time seperti lawan Cape Verde, seperti lawan Swiss. Jadi secara pengalaman, secara kebiasaan, atau dia punya hal yang lebih dibandingkan Spanyol yang selalu mulus ya di perjalanan di babak gugur. Dan ini menurut saya juga akan menjadi nilai plus bagi Argentina, walaupun mereka terus diserang. Tetapi Spanyol juga dengan masuknya Torres, Ferran Torres tadi, menurut saya juga salah satu solusi yang bagus.
0: Ya.
1: Apalagi Nico Williams juga sangat agresif sekali ketika melakukan serangan. Dan kita perlu tahu bahwa keberanian seorang Nico Williams melakukan tusukan lalu melakukan shooting dari kotak 16 yang seperti yang dilakukan tadi, ini menurut saya salah satu hal yang memang harus dilakukan, dan ini bisa mengejutkan bagi para pemain dari Argentina ya, sendiri.
0: Oke, baik, terima kasih Bung Estu. Dan pendengar, kita langsung saja menuju ke babak extra time. Sepertinya kita akan segera dimulai untuk pertandingannya. Bung Tomo dan juga Bung Erik, silakan.
2: Ya, baik, saudara pendengar, extra time di babak yang pertama, kick-off-nya baru saja dimulai. Dan saat ini bola berada di kaki para pemain Spanyol dari lingkaran tengah lapangan pertandingan. Rodri tadi lebarkan bola ke sektor sebelah kiri kepada Cucurella. Umpan pendek kepada Pedri. Kali ini Pedri lebarkan bola ke sebelah kanan, ada Pedro Porro di sana. Berikan kepada Lamine Yamal, kembalikan kepada Pedro Porro. Pendek kepada Rodri, lebarkan kali ini bola ke sektor sebelah kiri, di sana ada Nico Williams. Tarik mundur ke belakang kepada Cucurella. Masih Kukureya, kembalikan kepada Nico Williams, tarik mundur lagi ke belakang, kali ini kepada pemain Kubarsi, kali ini melebar, kali ini melebar ke sektor sebelah kanan ada Lamine Yamal, pendek saja belikan kepada Pedro Porro, masih Lamine Yamal kembalikan pada Pedro Porro lagi ke depan kepada Ferran Torres, mampu direbut oleh para pemain Argentina tadi, terjatuh Nicola Tagliafico tadi, bertabrakan dengan Pedro Porro tadi nampaknya. Sebuah insiden tadi terjadi, namun wasit tidak menganggap sebuah pelanggaran yang keras. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh Emiliano Martinez, meminta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Emiliano Martinez, tendangan bebas sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola, menyasar sektor sebelah kiri namun tidak mampu dijangkau tadi. Bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Spanyol. Ya baik saudara pendengar, apabila masih belum juga ada gol di babak extra time ini, maka tentu saja pertandingan akan dilanjutkan melalui babak adu penalti. Kali ini Argentina mencoba membangun serangan namun mampu dicuri kali ini oleh Pedri, mendekati kotak penalti seperti Nico Williams, sebuah sundulan tadi Nico Williams tadi, namun masih mampu ditepis tadi oleh kiper Emiliano Martinez. Sebuah usaha sundulan tadi dari Nico Williams, memanfaatkan umpan melambung dari Pau Kubarsi ataupun dari Pedri tadi, namun sayang sekali masih mampu diamankan ataupun mampu ditepis tadi sundulan dari Nico Williams. Masih selamat gawang Argentina hingga memasuki menit 93 extra time di babak yang pertama ini. Gempuran demi gempuran dilakukan oleh Spanyol, memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, namun sejauh ini kiper dari Argentina Emiliano Martinez masih mampu tampil gemilang tadi dengan melakukan beberapa penyelamatan, diantaranya tendangan bebas dari Lamine Yamal dan juga baru saja sundulan dari Nico Williams. Masih 0-0, saudara pendengar, skor untuk kedua kesebelasan. Kali ini Spanyol kembali mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan. Lamine Yamal tarik bola mundur ke belakang kepada Rodri. Sebuah perebutan tadi mampu dicuri oleh para pemain Argentina tadi. Maksudnya umpan kepada Messi, namun bola lebih dekat kepada pemain Spanyol tadi, Aymeric Laporte tadi, langsung mengirimkan umpan ke depan kepada Pau ataupun kepada Pedri. Masih Laporte, kembalikan bola Laporte, melebar ke sektor sebelah kanan. Lamine Yamal tarik mundur lagi ke belakang kepada Kubarsi, pendek kepada Rodri, lebarkan bola ke sektor sebelah kiri. Nico Williams tadi mampu dicuri tadi oleh Julian Alvarez. Tidak akurat tadi penguasaan bola dari Giuliano Simeone tadi. Bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Spanyol. Sudah dilakukan, kali ini bola berada di lingkaran tengah lapangan pertandingan, masih dalam penguasaan penuh para pemain dari Spanyol. Kali ini Pedro Porro dari sektor sebelah kanan mengirimkan umpan, sebuah dan gol Nico Williams. Oh, Nampaknya wasit tidak mengesahkan gol dari Nico William karena nampaknya tadi ada sebuah pelanggaran. Masih kita nantikan, saudara pendengar. Nico Williams tadi mampu menggetarkan jala gawang dari Argentina, namun sayang sekali gol dari Nico Williams tersebut tidak disahkan oleh wasit Slavko Vincic karena memang tadi terjadi sebuah pelanggaran kepada kiper Argentina Emiliano Martinez. Masih selamat gawang Argentina karena gol dari Nico Williams tadi tidak disahkan oleh wasit. Sudah memasuki menit 96 menuju ke menit 97. Skor saat ini masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Dan saudara pendengar, laporan pandangan mata selanjutnya akan dilaporkan oleh Bung Tomo Hakim. Silakan.
3: Terima kasih Bung Erik. Selamat pagi Bregar, RRI di seluruh penjuru tanah air. Mana suaranya pendukung Argentina? Pendukung Spanyol, mana suaranya? Bagaimana pertandingan di kesempatan pagi hari ini? Waktu Indonesia Barat sudah memasuki pukul 4.28 menit waktu Indonesia Barat. Pertandingan antara Spanyol menghadapi Argentina sudah memasuki babak pertama perpanjangan waktu di menit 97. Tadi memang sempat terjadi sebuah peluang yang sangat manis sekali dari Spanyol di mana Nico Williams berhasil memasukkan bola ke dalam gawang Argentina, namun wasit ini menganggap terjadi sebuah pelanggaran sebelumnya, maka saat ini sedang terjadi sedikit penilaian dari wasit. Dan memang kiper Argentina yaitu Emiliano Martinez tadi sudah berdiri kembali, saat ini sudah berdiri kembali, sudah siap melanjutkan pertandingan. Sementara itu sudah ada Zubimendi dan juga Erik Laporte. Erik sepertinya. Erik Hamzah kah? Bukan ya. Waduh, bukan Erik Hamzah nih. Kalau Erik Hamzah ada di sini nih. Ada pemain Spanyol nomor 4, Erik, yang juga bersiap. Erik Garcia sepertinya. Kalau Erik Hamzah menemani saya di sini, Hamzah di sini ya. Di situ adalah Erik Garcia di Spanyol. Masuk menggantikan Rodri dan juga Laporte di kesempatan dini hari kali ini. Zubimendi masuk dan juga Erik Garcia, dua darah baru dari Spanyol hadir di kesempatan pagi hari ini. Sudah memasuki menit 98, skor masih tetap 0-0 untuk Spanyol dan juga Argentina. Kita masih menantikan sama-sama pertandingan final. Mungkin ada di antara Anda yang juga gemes banget nih ya dari tadi pertandingan. Spanyol sudah melakukan beberapa kali, 16 kali tercatat ada shoot on goal dan juga 11 kali attempts atau percobaan ke gawang, namun belum berhasil menembus gawang Argentina yang dikawal oleh Emiliano Martinez. Dan kali ini Spanyol mencoba untuk melakukan serangan dari sisi kiri, ada Cucurella langsung pada Nico Williams yang berada di sektor sebelah kanan, dipatahkan oleh kali ini pemain Argentina. Berganti kali ini pemain Argentina mencoba untuk membangun serangan, namun dipatahkan lagi kembali oleh pemain-pemain Spanyol. Kali ini pemain dari Spanyol nomor punggung 2 bekerjasama dengan Lamin Yamal di sana di sektor kanan. Ke tengah lagi kali ini, keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan sangat baik oleh Spanyol kali ini. Setelah tadi satu pemain dari Argentina diusir keluar lapangan karena melakukan pelanggaran yang cukup berat. Nah, kali ini umpan dalam ketokan penalti yang dituju tadi adalah pemain Spanyol, yaitu terjadi pelanggaran kali ini kepada Pau Cubarsí. Di mana tadi yang dituju adalah Nico Williams sepertinya, namun tidak berhasil, dibuang saja tadi oleh pemain dari Argentina. Pelanggaran kali ini terhadap pemain Spanyol yaitu Pau Cubarsí tadi, sehingga tendangan bebas kali ini sudah dilakukan. Bola kali ini dikuasai oleh Lamine Yamal di sektor kanan, lini serang dari Spanyol, bergeser dia ke tengah kali ini. Bagaimana pemain nomor 20 di sana bergerak kepada Cucurella di sana, bekerja sama dengan Nico Williams di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Masih pemain-pemain Spanyol mengurung pertahanan dari Argentina kali ini, bergeser kembali pada nomor 12 di sana, masih mencoba menguasai pertandingan kali ini Spanyol. Cucurella membantu serangan di sektor sebelah kiri, lini serang dari Spanyol, bergeser lagi, bola masih berada di sektor sebelah kiri atau sebelah kanan pertahanan dari Argentina, bergeser ke belakang. Bagaimana pemain nomor 20 Pedri di sana, masih menguasai bola. Pedri pendek saja dia ke sisi kiri, bekerja sama dengan Rodri di sana, berkali ke nomor 22 lagi, masih pemain-pemain Spanyol di sana, geser kepada nomor 19 Yamin Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina, bekerja sama dia 1-2 umpan 1-2 kali ini peragangan pemain umpan langsung ke dalam kotak penalti oleh Lamine Yamal. Sayang sekali masih belum menemui sasaran upaya yang dilakukan oleh Lamine Yamal kali ini di menit 101 pertandingan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Argentina karena tendangannya masih melambung tinggi di atas mister gawang yang dijaga oleh Emiliano Martinez. Dan di pinggir lapangan juga kami lihat ada pergantian pemain dari Argentina. Senesi masuk menggantikan Julian Alvarez, pemain nomor punggung 9 di pagi hari ini. Kita tunggu juga bagaimana apakah ada pergantian pemain ini juga turut berdampak pada lini serang dari Argentina atau seperti apa, kita akan nantikan sama-sama. Bersiap kali ini Emiliano Martinez akan melakukan tendangan gawang. Sudah bersiap langsung ancang-ancang, tendangan langsung melewati garis tengah lapangan pertandingan, namun berhasil digagalkan kali ini oleh pemain-pemain dari Spanyol. Terjatuh satu pemain dari Argentina, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Spanyol. Kali ini Pedri membawa bola, bergeser dia ke sektor sebelah kanan. Di sana ada Pedro Porro, masih Pedro Porro bawa bola di sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan, bekerja sama dengan Lamine Yamal. Di sana kembali kepada Pedro Porro, balik lagi pemain nomor punggung 18 di sana dari Argentina. Bagaimana Zubimendi bergeser ke sektor sebelah kiri, ada Nico Williams dalam kotak penalti langsung. Coba saja tadi Merino menerima umpan dari Nico Williams dalam kotak penalti, belum berhasil memanfaatkan umpan Merino sehingga masih belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 untuk Argentina dan juga Spanyol. Umpan yang disambut dengan sundulan kepala tadi oleh Merino, sayang sekali belum merubah kedudukan. Pemain nomor punggung 6 dari Spanyol tadi umpan sudah langsung melakukan tendangan gawang, kali ini dikuasai oleh Pedro Porro, pendek dia pada pemain nomor punggung 18 di sana, Zubimendi. Masih pemain-pemain dari Spanyol menguasai bola kali ini di sektor lingkaran tengah pertandingan, pada Pedri kembali geser lagi ke kiri, kali ini melalui sektor sayap kiri dari Spanyol. Kukureya kerjasama dengan menor punggung 20 di sana, Pedri, masih Pedri, geser dia yang dituju tadi, kali ini adalah Lamine Yamal kerjasama dengan menor punggung 12 di sana, Pedro Porro. Balik lagi kepada Nico Williams di sektor sebelah kiri. Nico Williams dibayangi oleh dua pemain dari Argentina di sana, masih Nico Williams mencoba untuk menari-nari dengan bola. Nico Williams melakukan tendangan langsung namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Argentina. Kali ini Lionel Messi membawa bola di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Argentina umpan langsung jauh ke depan yang dituju tadi adalah Fabian Ruiz, namun ternyata terjatuh kalau terjadi sentuhan dengan Kukureya tadi. Bagaimana pemain nomor punggung 17 dari Simeone tadi, Giuliano Simeone, kali ini Spanyol mencoba untuk membawa bola, terjadi pelanggaran terhadap Lamine Yamal. Bagaimana tadi sempat terpancing emosi dari pemain-pemain Argentina. Ya, bagaimana tadi pemain nomor 17 dari Argentina yaitu Giuliano Simeone bertabrakan dengan pemain dari Spanyol, Marco Correa, saat menerima umpan dari Lionel Messi tadi. Sementara itu juga terjadi sempat terjadi tarik-menarik antara Lamine Yamal dan juga pemain nomor punggung 3 dari Argentina yaitu Tagliafico, sempat memicu reaksi dari bench atau pemain dari Argentina yang berada di bangku cadangan tadi. Ya, sampai-sampai pelatih Lionel Scaloni dari Argentina ini juga mendapatkan kartu kuning dari wasit yang memimpin pertandingan. Ya, kita kembali ke dalam pertandingan kali ini, Argentina mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan kali ini. Bagaimana para pemain Tango mencoba untuk menguasai pertandingan dengan 10 pemain. 3 menit pertambahan atau perpanjangan waktu di babak kedua, babak pertama perpanjangan waktu extra time kali ini berlangsung. Ya, upaya coba dilakukan, masih coba dilakukan oleh pemain-pemain Argentina, namun belum berhasil dari sektor kanan kali ini, masih mencoba melakukan penetrasi pemain-pemain Argentina. Nomor punggung 5 di sana menguasai bola, Paredes sepertinya, bergeser dia ke belakang kali ini, sang penjaga gawang Emiliano Martinez umpan langsung jauh ke depan yang dituju tadi adalah Lionel Messi, namun berhasil diamankan oleh pemain-pemain Argentina Spanyol kali ini. Pedri dari Spanyol umpan langsung dalam umpan terobosan, Lamine Yamal terjatuh depan kotak penalti, namun bukan pelanggaran. Masih Argentina mencoba melakukan serangan kali ini, Messi yang dituju namun dipatahkan lagi oleh pemain-pemain Spanyol. balik main-main Spanyol mencoba untuk melakukan serangan, namun patah lagi dari kaki pemain Argentina. Kali ini mencoba untuk membangun serangan. Bagaimana Simeone bekerja sama dengan pemain nomor punggung 5 di sana, masih terpatahkan lagi. Kali ini umpan coba dilakukan oleh pemain dari Spanyol, Pedri. Membawa bola, Pedri terjatuh, Pedri tadi direbut kali ini bola oleh Simeone, masih Simeone. Di berputar-putar dia kepada Messi, Messi langsung bergeser kepada pemain nomor punggung 29, ada Molina di sana. Namun sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Bagaimana tadi upaya yang dilakukan oleh pemain Argentina, Lionel Messi mengirimkan umpan ke dalam jantung pertahanan dari Spanyol, tidak sanggup disapu atau disambut dengan baik oleh Medina di sana. Pemain nomor punggung 25 dari Argentina. Ya, dukungan masih terus dilakukan oleh para supporter dari Argentina. Sementara itu Tagliafico terjatuh tadi setelah terjadi sentuhan dengan main dari Spanyol, Ferran Torres. Ya, lemparan ke dalam kali ini untuk Argentina sudah dilakukan. Tagliafico terjatuh tadi. Nah, namun main nomor punggung 17 nampaknya Simeone, Giuliano Simeone tadi menghasilkan lemparan ke dalam. Tadi sempat menyentuh Simeone. Pedro Porro dari Spanyol akan melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan dari tim Matador. Masih mencari rekannya, dia sudah dilakukan. Yang dituju adalah Ferran Torres, dapat disapu saja oleh pemain-pemain Argentina kali ini. Masih Spanyol mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan. Lamine Yamal, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Terjatuh tadi satu pemain Spanyol ketika akan melakukan duel di udara, yaitu Merino. Sehingga sempat tadi bersinggungan juga dengan pemain nomor 5 Paredes dari Argentina. Masuki menit ke-2 pertandingan babak pertama, tambahan waktu masih terus berlangsung. Kali ini pelanggaran dilakukan oleh pemain Argentina terhadap satu pemain Spanyol di sektor kanan. Ya, sekaligus juga wasit menghentikan pertandingan tanda waktu extra time babak pertama kali ini sudah selesai. Di kesempatan kali ini kita akan nantikan bagaimana nanti perpanjangan waktu yang kedua antara Spanyol dan juga Argentina. Masih terus 0-0, skor sementara masih 0-0, masih belum ada yang mencetak gol. Sambil kita tunggu, mungkin kita juga berbincang dulu dengan Bung Estu. Bung Estu, bagaimana di perpanjangan babak yang pertama kali ini? Bung Estu, ada beberapa catatan mungkin yang ingin Anda sampaikan kepada pendengar kami, Bung Estu?
1: Iya, yang pasti dimulai dengan sebuah shoot on goal yang dari ya, Lamine Yamal tadi di menit ke-92. Sebuah kejutan yang bagus dari Spanyol, sayangnya masih berhasil diamankan oleh Emi Martinez yang lagi-lagi memiliki save yang cukup rapi dan cukup solid ya. Dan yang pasti di menit ke 95 plus 50 detik tadi ada satu gol sebenarnya, tetapi ada dianggap sebagai gangguan walaupun sebenarnya tidak ada sentuhan kepada
3: Martinez.
1: Jadi ada dianggap sebagai gangguan karena memang kiper sangat dilindungi di situ. Kemudian selanjutnya pertandingan memang kelihatan sekali bahwa ini kan lelah ya, titik capek dan sebagainya, dan ini butuh konsentrasi lebih di momen-momen seperti ini. Di extra time kedua nanti sepertinya masih akan intensitas serangan masih akan sama, masih akan dikuasai oleh Spanyol, tetapi saya melihat bahwa para pemain Argentina masih punya chance untuk merangsek dan masih punya kesempatan untuk mengejutkan, walaupun mereka kehilangan satu pemain ya.
3: Sekarang dia ya.
1: Benar, yang pasti mereka masih punya beberapa pemain yang baru tadi dimasukkan, tentunya lebih segar kondisinya, termasuk memasukkan Marcos Senesi tadi. Jadi ini walaupun dia center back menggantikan oleh penyerang Julian Alvarez, tapi Senesi ini juga sepertinya akan diperbantukan untuk membantu agak ketika timnya melakukan counter attack, dia juga diminta membantu untuk melakukan bantuan ke depan ataupun mengantum ke tengah agar mengalirkan bola ke depan. Karena dengan kurang pemain, otomatis mereka harus mengurangi intensitas mereka tertekan. Jadi ini yang coba dilakukan Argentina, minimal mengamankan di extra time kedua ini tidak kebobolan dan memaksa untuk menjadi adu penalti.
3: Ya, oke, baik. Kita masih sama-sama ikuti pendengar RRI dimanapun Anda berada. Yang berada di, yang bisa menangkap siaran kami, setidaknya saya mendapatkan informasi ada dari Cirebon. Apa kabar warga Cirebon? Kemudian ada Tarakan, Yogyakarta. Kemudian juga, wah banyak sekali ini saya mendapatkan informasinya ya, bagaimana Semarang terutama ini melakukan siaran langsung atau juga nonton bareng juga. Dan kali ini pertandingan babak kedua extra time sudah berlangsung. Bung Erik yang baru saja masuk tadi, silakan.
2: Iya, baik, terima kasih Bung Tomo. Saudara pendengar, extra time babak yang kedua sudah dimulai. Kali ini bola berada dalam penguasaan penuh para pemain dari Spanyol. Kali ini dari lapangan tengah masih Pau Kubarsi menguasai bola, melebar ke sektor sebelah kanan. Di sana ada Lamin Yamal, mengutang atik dia, umpan ke belakang kepada Erik tadi, sebuah umpan, sebuah sundulan, sebuah bola melintas dan gol! Gol, gol, gol, gol! Ferran Torres, Ferran Torres, pemain Barcelona berusia 26 tahun mampu memecah kebuntuan dengan golnya di menit-menit awal babak kedua extra time, merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan Spanyol atas Argentina pada final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Bung Estu, Anda melihat seperti apa gol dari Torres tadi, Bung?
1: Iya, Torres memang dipersiapkan menggantikan Odrizabal menjadi solusi bagi timnya. Tetapi yang menarik dari gol ini adalah pergerakan dari Nico William yang sebenarnya dari tadi, terutama di extra time, Nico William bergerak sangat bagus. Dia menciptakan peluang, membuat memberikan assist kepada lawannya. Walaupun dia beberapa kali melakukan shooting sendiri, tapi kali ini Nico William dengan sangat bagus memberikan umpan melalui kepalanya kepada Ferran Torres, tidak egois dan sangat tipis sekali, dan Ferran Torres nyaris tidak terkawal. Ada 3 pemain bertahan yang berada di depan gawang, tapi memang ini sangat sulit sekali, keras sekali. Torres ya, Ferran Torres yang masih segar tentunya dengan konsentrasi penuh, dia mendapatkan umpan yang sangat bagus dari headingan seorang Nico William. Dan ini bola yang sulit sekali, walaupun sudah ada hampir 10 ya atau 11 penyelamatan dari Emi Martinez, tapi dengan tendangan yang sangat keras dari seorang Ferran Torres akan sulit sekali diantisipasi. Dan ini merupakan usaha yang akhirnya berhasil dilakukan oleh para pemain Spanyol yang terus menggempur sepanjang pertandingan berlangsung pertahanan Argentina.
2: Dan tentu saja Bung Estu dan saudara pendengar, Spanyol mampu unggul 1-0 karena memang bermain dengan 11 pemain, sementara Argentina saat ini bermain dengan 10 pemain setelah Enzo Fernandez tadi dikeluarkan karena mendapatkan kartu kuning yang kedua. Dan saudara pendengar, saat ini kita menuju kembali ke lapangan pertandingan. Sebuah tendangan bebas kali ini dilakukan oleh Argentina. Lambung tinggi datangnya bola, sebuah duel bola udara mampu diamankan saja tadi oleh Unai Simon, kiper dari ya, baik saudara pendengar, kita akan menantikan terlebih dahulu azan subuh untuk wilayah Ajan subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, baik saudara pendengar, kita langsung menuju kembali ke tengah lapangan pertandingan. Kali ini bola berada di kaki para pemain Spanyol. Dari tengah mampu dicuri tadi oleh Facundo Medina, namun tendangannya tadi masih membentur para pemain dari Spanyol, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Argentina. Sudah dilakukan kali ini dari sektor sebelah kanan, masih Lionel Messi menguasai bola, berputar-putar dia, tarik bola mundur ke belakang kepada Paredes. Paredes lebarkan ke sebelah kanan, ada Nahuel Malina tadi, berikan kepada Lionel Messi, umpan ke depan tadi maksudnya kepada Simeone, masih mampu diputus tadi aliran serangan yang coba dilakukan oleh Argentina. Kali ini mencoba kembali membangun serangan dari belakang, Argentina melalui kaki Facundo Medina, sebuah umpan ataupun tidak jelas tadi maksudnya apakah umpan atau tendangan langsung, namun yang pasti bola tadi mampu ditangkap dengan mudah oleh kiper dari Spanyol, Unai Simon, yang sejauh ini masih mampu menjaga gawangnya dari kebobolan. Dan sejauh ini saudara pendengar, Spanyol masih unggul 1-0 atas Argentina melalui gol tadi yang dicetak oleh Ferran Torres, memanfaatkan umpan tarik dengan kepala tadi dari Nico Williams. Tendangannya tadi tidak mampu ditepis tadi oleh kiper Emiliano Martinez. Kembali dari sektor sebelah kanan, Spanyol kembali mencoba membangun serangan, terjatuh nampaknya Martin Zubimendi tadi, dilanggar oleh Alexis McAllister, langsung mendapatkan kartu kuning tadi ya Alistair setelah melanggar Mikel Merino nampaknya. Kali ini tendangan bebas sudah dilakukan, Mikel Merino kali ini menguasai bola, terjadi perebutan, masih dalam penguasaannya, melebar ke sebelah kanan kepada Pau Cubarsí, kembalikan kepada Merino, umpan pendek lagi kepada Cubarsí, ke depan kepada Lamine Yamal, tarik mundur jauh ke belakang kepada Pedri, lebarkan bola kali ini ke sebelah kanan, ada Nico Williams, tarik mundur ke belakang kepada Cucurella, kembalikan kepada Nico Williams, pendek kepada Pau Cubarsí, berikan pendek ke tengah lagi kepada Martin Zubimendi, kembalikan bola kepada Cucurella, ke depan kepada Lamine Yamal ataupun Ferran Torres, umpan terobosan kepada Nico Williams, mendekati kotak penalti dari Argentina, terjadi perebutan, terjatuh, bangkit kembali Nico Williams, sebuah umpan tadi yang tidak akurat tadi. Oh, nampaknya sudah berada dalam posisi offside tadi. Dan saudara pendengar, untuk laporan pandangan mata selanjutnya akan dilaporkan oleh Bung Indra Virgiantara.
4: Ya, sebuah tendangan bebas kini diperoleh Argentina, dilakukan oleh Emilio Martinez, langsung saja jauh ke depan, jatuh di pertahanan dari Spanyol. Coba lagi Spanyol, coba menguasai bola, berbahaya kini Ferran Torres, masih Ferran Torres sendirian, dia berada pada kemenangan Brasil, serangan gol Spanyol lah gol 2-0 untuk Spanyol. Kita nantikan nampaknya apa posisi dari Ferran Torres, aman tadi, bahkan offset dari Argentina. Ya, nampaknya sayang sekali offside tadi Ferran Torres. Sebuah serangan kini mencoba dibangun lagi oleh Argentina sektor depan. Bagaimana Medina tadi berhasil direbut lagi oleh Nico Williams. Namun terjadi pelanggaran tadi terhadap Paredes, pemain bertahan dari Argentina yang mencoba memaju ke depan tadi. Tendangan bebas kini diperoleh tim Tango di daerah pertahanan dari Spanyol. Kita nantikan seluruh pemain Argentina mencoba maju ke depan, termasuk juga Lionel Messi. Paredes lakukan tendangan sudah jauh ke depan, namun dihalau lagi barisan pertahanan dari Spanyol. Mundur ke lapang tadi Molina kepada Martinez, sodorkan saja kepada Paredes, mencoba gini Argentina menguasai bola, Molina alirkan ke sektor sebelah kanan, ada Lionel Messi di sana, bayangi ketat tadi oleh Pedri, masih Messi di sektor sebelah kiri, ada Cucurella, masih Messi, lepas ke tengah,
5: dihalau saja tadi oleh Eric Garcia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Argentina. Di sektor sebelah kiri dari Spanyol sudah dilakukan cepat oleh Lionel Messi, mundur ke belakang dia kepada Paredes, lagi berlalu Lionel Messi, kirimkan jauh ke kotak penalti. Namun berhasil tadi nampaknya, atau jauh di atas tiang gawang dari Spanyol, tendangan atau umpan tadi dari Lionel Messi hampir saja berbahaya tadi. Bagaimana umpan atau tendangan dari Lionel Messi di daerah kotak penalti dari Spanyol, kita nantikan. Tendangan gawang saja nampaknya bagi Spanyol yang unggul saat ini atas Argentina di final Piala Dunia 2026. Kembali Emiliano Martinez dari Argentina kini menguasai bola, mencoba keluar dari sarangnya, menatap ke depan. Martinez kirimkan jauh ke depan daerah pertahanan dari Spanyol, dihalau lagi tadi oleh barisan pertama, coba dikuasai oleh Nico Williams, mencoba menguasai bola, dibayangi tadi oleh Medina, umpan dia, umpan 1-2 berbahaya, Nico Williams dan kotak penalti. Sayang sekali penguasaan bola yang buruk tadi di Nico Williams di daerah kotak penalti. Bagaimana juga Ferran Torres sudah menantikan umpan dari Nico Williams, gagal lagi serangan dari Spanyol. Argentina kini mencoba membangun serangan, melakukan tekanan kini. Ada Medina, alirkan kepada Lionel Messi, kapten kesebelasan dari tim Tango. Sodorkan kepada Paredes. Ada Molina di sana, kirimkan jauh ke depan ke daerah kotak penalti. Mencoba dikejar lagi oleh pemain Simeone. Di sektor sebelah kiri, menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah. Berbahaya, ada Messi lepas tendangan, membentur pemain dari Spanyol. Nampaknya Merino terkena tendangan keras dari Lionel Messi. Merino, pemain dari Spanyol ini, mencoba menahan tendangan Lionel Messi mengenai muka dari Merino. Masih tergeletak Merino sambil memegang mukanya, nampaknya cukup keras tadi mendapat tendangan dari Lionel Messi. Beruntung gawang Spanyol masih bisa dibendung oleh serangan Argentina. Ya, mencoba bangkit kembali Merino, pemain yang kerap kali menjadi super sub bagi Spanyol, menyelamatkan berapa kali bagaimana tim Spanyol di beberapa kesempatan. Memang posisi atau tadi bagaimana kita melihat juga gol dari Ferran Torres, sebenarnya posisinya, offsetnya tipis sekali di antara pemain bertahan dari Argentina. Ya, pertandingan masih kita nantikan. Wasit mungkin jalannya pertandingan tentu masih menunggu bagaimana kondisi Merino yang mendapatkan perawatan dari tim medis Spanyol di daerah kotak penalti dari Spanyol. Kita nantikan upaya dari Argentina tentu di sisa menit-menit extra time yang kedua untuk menyamakan skor. Sang juara bertahan apakah akan lepas gelarnya pada Piala Dunia kali ini untuk diisi kembali oleh tim Spanyol. Kita nantikan. Ya, nampaknya bola atau keuntungan akan diberikan kepada Argentina. Ada Paredes di sana, wasit Slavko Vincic ini yang memimpin jalannya pertandingan final sudah dilakukan. Kuasai bola kini Argentina, sodorkan mundur ke belakang Medina kepada Molina di sektor sebelah kiri. Ini serang, kirimkan bola ke depan namun membentur pemain dari Spanyol, Lamin Yamal, dan parang ke dalam saja bagi Argentina. Mundur ke belakang kepada Emiliano Martinez, jaga gawang, menatap ke depan, langsung saja kirimkan jauh ke depan. Mencoba dikuasai tadi oleh pemain dari Argentina, kini ada Lionel Messi, kirimkan ke depan namun disapu saja tadi langsung jauh ke depan oleh Eric Garcia. Jadi lagi perebutan, langsung bagaimana perebutan dari Nico Williams tadi sempat menyentuh pemain dari Argentina. Tendangan bebas kini bagi tim Tango sudah dilakukan. Oh ya, nampaknya akan dilakukan oleh Lionel Messi. Pas diulang karena memang posisinya harus mundur ke belakang berapa meter saja. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Slavko Vincic, memberikan tanda untuk tendangan bebas dilakukan bagi Argentina. Kita nantikan Ada Otamendi, Molina juga udah dari kotak penalti. Lionel Messi menatap ke depan, pendek saja nampaknya, berikan lagi ke Lionel Messi di sektor sebelah kiri, dikirimkan umpan terobosan dari kotak penalti, berbahaya, kirim saja. Hampir saja. Bagaimana umpan tarik yang diberikan tadi oleh Tagliafico Vico di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol tidak mampu dimanfaatkan oleh barisan penyerang dari Argentina. Tendangan penjuru kini bagi Argentina. Lionel Messi di sana di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Kita nantikan. Ada nomor punggung 2 dari Argentina tadi yang juga mencoba menyambut. Senesi. Kita nantikan. Lionel Messi mengambil lancang yang sudah dilakukan, kaki kiri menjadi sudut. Terjadi perebutan, kemelut lagi, kembali keluar lapangan. Bagaimana juga Tagliafico dan juga Medina yang berada di sana mencoba melakukan kontrol bola namun kembali keluar lapangan. Pendek saja tadi lakukan. Oh, nampaknya harus diulang, dihentikan dulu sejenak. Bagaimana terjadi, bagaimana tarik-menarik atau juga hal-hal yang harusnya tidak dilakukan, dorong-mendorong tadi daerah kotak penalti dari Spanyol. Kita menantikan tendangan penjuru kembali akan dilakukan oleh Lionel Messi. Sudah dilakukan kaki kiri, menyentuh pemain dari Argentina. Tendangan, dos! Hampir saja nampaknya Simeone tadi yang melakukan tendangan, namun masih melambung di atas mistar gawang dari Unai Simon dari Spanyol. 5 menit waktu tambahan nampaknya diberikan. Sudah berlangsung sekitar 1 menit di extra time yang kedua ini. Spanyol masih unggul atas Argentina dengan skor 1-0 melalui gol dari Ferran Torres. Kita nantikan tendangan gawang kini bagi Spanyol di sisa menit akhir

0: lapangan bebas. Oh, nampaknya lemparan ke dalam saja sudah dilakukan. Lionel Messi kini menguasai bola di sektor sebelah kanan dalam, coba lagi kirimkan bola ke depan, umpan 1-2 dia dengan McAllister, mundur ke belakang McAllister, Paredes arahkan kepada Medina di sektor sebelah kanan dari pertahanan Spanyol, namun kembali pelanggaran tadi terjadi, dilakukan tadi oleh pemain Argentina nampaknya, sentuhan yang dilakukan di daerah pertahanan dari Spanyol, hasilkan tendangan bebas saja bagi tim Spanyol. Ya, tendangan bebas akan dilakukan di sisa menit akhir extra time atau waktu tambahan di extra time yang kedua ini, di mana keriuhan dari para pendukung Spanyol di Stadion New Jersey ini masih terlihat semarak mengusul pemimpin skor bagi Espana, tim Spanyol. Ya, sebuah lagi upaya dari Argentina, halo lagi oleh barisan pertahanan dari Spanyol, mencoba dikejar oleh Nico Williams, namun kirimkan bola ke depan, tadi masih terjadi lingkaran tengah, terjatuh lagi salah satu pemain dari Argentina, nampaknya Otamendi tadi, tendangan bebas kini di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Lionel Messi menatap ke depan, kirimkan saja langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Unai Simon yang menangkap sekulit bundar dengan tenang. Unai Simon, pemain dari Athletic Bilbao ini, kurang lebih sekitar 1 menit waktu tambahan ini masih akan berlangsung. Upaya lagi dari Spanyol, kirimkan bola ke depan, mencari Nico Williams di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina, masih Nico Williams, mundur ke belakang dia kepada Cucurella, lagi ke belakang lagi dia, pengumpat tadi di sana di Spanyol, kirimkan kepada Piero Porro di sektor sebelah kanan, ada Merino di sana, berputar Merino, kirimkan lagi ke sektor sebelah kiri, Cucurella di sana, kirimkan umpan terobosan kepada Ferran Torres, masih Ferran Torres, bayangin oleh dua pemain dari Argentina, Ferran Torres berhasil lagi dipatahkan, coba lagi dikejar oleh pemain dari Argentina, kembali patah di tengah jalan tadi, Otamendi, jatuh Otamendi tadi, pelanggaran dilakukan oleh pemain Spanyol, menghasilkan tendangan bebas. Ini akan menjadi detik-detik akhir bagi tim Spanyol tentu, bersiap-siap merayakan detik-detik akhir, apakah mereka akan memastikan juara ini. Tendangan dari Lionel Martinez, tendangan bebas sudah dilakukan ke depan dia, dari kotak penalti dari Spanyol, patah lagi Ferran Torres, dan bersama dengan itu wasit yang memimpin jalannya pertandingan sudah menghentikan peluitnya dan meniupkan peluitnya, Slavko Vincic, menjadikan Spanyol menjadi juara baru Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika, Meksiko dan juga Kanada. Maka terhenti juga rekor tentu bagi Argentina setelah menjadi juara di 2022, termasuk juga bagaimana rekor gol Lionel Messi yang tidak mampu mencetak gol di babak final ini dengan torehan 8 gol, menjadikannya posisi kedua setelah Kylian Mbappe dengan 10 gol di ajang Piala Dunia kali ini. Bung Estu, bagaimana melihat keseluruhan drama dari final Piala Dunia kali ini?
1: Iya, akhirnya Argentina mengulang nasib mereka di 1990 ya, Piala Dunia di Italia, mereka juara bertahan dan akhirnya di final kalah. Ini meneruskan juga tradisi Brazil yang kalah juga di 98 dari Prancis, dan juga Argentina di 2022 di Qatar yang mereka juga mengalahkan juara bertahan Prancis. Artinya Lionel Scaloni belum bisa masuk klub eksekutif untuk bergabung dengan Vicente De Poto, pelatih Italia yang dua kali back to back di berurutan ya. Yang pasti Luis de la Fuente mencatatkan 38 kemenangan, ini makin mendekati rekor seniornya yaitu Vicente De Bosque dengan 43 kemenangan. Yang pasti gelar ini cukup prestisius karena dari 2023, 2024 dan 2026 Spanyol menjuarai UEFA Nations League, lalu ada Euro 2024 dan sekarang Piala Dunia. Mereka otomatis akan menjadi tim nomor satu di peringkat ranking FIFA. Artinya ini sebuah capaian yang luar biasa, dan generasi La Fuente yang memang berbeda dengan Scaloni berhasil mengalahkan Scaloni. Yang pasti ini finalnya sangat seru, tetapi kemampuan dari

0: Luis de la Fuente memainkan seorang Ferran Torres dan Nico William sangat istimewa menurut saya, terutama untuk Nico William. Nico William masuk menit ke 75, tapi dia berani melakukan sebuah sepakan apa tendangan-tendangan keras, ataupun dia berani menusuk lebih lebih baik dibandingkan Yamal yang mungkin mulai letih tadi. Dan dia dengan masuk Nico William ini salah satu hal yang menurut saya cukup bagus, di luar dia memberi assist ya Bung, tapi yang saya lihat dari Nico William, dia berani melakukan tendangan, bahkan ketika di babak kedua baru masuk ya, dia langsung melakukan tendangan yang berhasil diblok oleh Emi Martinez. Tapi Emi Martinez saya juga salut dengan perjuangannya, melakukan berapa kali di extra time kedua tadi, hampir 10 ya, ya dia save-nya. Jadi ini menurut saya sebuah final yang cukup istimewa, dua tim terbaik di dunia, satu juara Euro, satu juara Copa America, dan ternyata finalnya berakhir seperti ini.
1: Ya, sebelum saya kembalikan kepada Bung Wisnu, Radio Republik Indonesia, perjalanan panjang dari Piala Dunia 2026 mengucapkan terima kasih atas perhatian pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Laporan pandangan mata sejak babak fase grup hingga final ini merupakan juga kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Televisi Radio Republik Indonesia untuk menyajikan bagaimana siaran Piala Dunia 2026. Saya bersama mewakili sportcaster yang lain, Yanto Prawironegoro, Tomo Hakim, Erik Hamzah, Senpi Hilhamzah, Joko Saputra, Rosian Anwar, dan saya Indra Virgiantara mengucapkan terima kasih pendengar Radio Republik Indonesia. Kami akan menyajikan lagi bagaimana pertandingan-pertandingan sepak bola lainnya, termasuk juga kita akan ketemu dalam Piala Dunia 2030 mendatang. Kita kembalikan kepada Bung Wisnu. Terima kasih.

0: Ya, pendengar, selamat kepada timnas Spanyol dan juga para pendukungnya yang banyak di luar studio sini. Yeah, meskipun menang tipis 1-0, tapi itu adalah pertandingan yang sangat-sangat seru sekali, Bung Estu. Bagaimana Anda melihat keseluruhan pertandingan Piala Dunia ini, khususnya pada laga final ini, Bung? Sekalian sebagai kesimpulan dan juga penutup, sekalian langsung aja.
1: Yang pasti saya katakan dari awal, ini mentalitas selain kolektivitas, tapi kali ini kolektivitas yang menang. Di luar memang Argentina kehilangan satu pemain, tetapi pergantian pemain yang dilakukan oleh Luis de la Fuente ini sangat bagus sekali. Dan maaf saya kebelibet karena yeah, saya sangat menyenangkan sekali terus terang. Masuknya Nico Williams, Ferran Torres sangat seperti yang diinginkan oleh tim Spanyol. Mereka punya solusi, mereka punya kemampuan untuk tidak menyanyiakan apa yang mereka bangun dari menit pertama pertandingan. Karena mereka terus menyerang, bahkan hampir tidak memberikan kesempatan melakukan shoot atau bahkan shoot on goal yang bagi para pemain Argentina yang memang sebenarnya saya dari awal saya pertanyakan kenapa memainkan seorang Nicolas Gonzalez lebih awal. Tapi kembali lagi, final sudah selesai. Yamin Yamal bermain cukup bagus, walaupun saya juga credit point buat Nico Williams, terlepas dari dia memberikan assist melalui sundulannya untuk Ferran Torres, tapi Nico Williams sangat berani, sangat efektif sekali menusuk bola, berani melakukan tendangan keras atau shooting keras, dan ini menurut saya salah satu yang tim terbaik. Dan perlu dicatat lagi, sampai final hanya satu gol yang berhasil membobol gawang Spanyol ya. Bahkan hari ini sebenarnya mereka kalau dua gol tidak dianulir, mereka mencetak gol menjadi 14, 15, 16 gol. Tapi kenyataannya memang seperti itu. Seluruh kolektivitas atau seluruh pemain dari Spanyol ini bermain sangat bagus secara kolektif, mulai dari kiper Unai Simon, para pemain pengganti. Kita tahu bahwa di beberapa pertandingan sebelum final, di fase grup maupun di babak gugur yang lain sebelum final, Mikel Moreno bermain cukup bagus, beberapa kali menjadi solusi tim. Lalu ada Pedro Porro yang pemain bertahan yang bisa minta gol. Artinya semua minta gol. Orizabal tidak minta gol, Ferran menjadi pengganti cetak gol. Artinya tim ini solusinya banyak lah dengan kondisi ini. Dan masa depan ini tentu bagus dengan rata anak of rate usia mereka yang masih 26,6 sampai 26,9. Jadi menurut saya di 2030 nanti kemungkinan besar Spanyol masih akan bicara banyak di Piala Dunia selanjutnya.
0: Dan ini Spanyol memang sangat layak sekali menjadi juara Piala Dunia tahun ini, Bung.
1: Iya, saya sangat mengatakan saya layak sekali, tapi saya kalau ngomong Spanyol tetap merindukan adanya bomber-bomber macam David Villa maupun Fernando Torres ya, pemain nomor 9 murni yang dimiliki mereka di 2010. Tapi apapun, kali ini mereka membuktikan bahwa tim ini terbaik di dunia saat ini dengan kolektivitas permainan mereka merata sekali, mulai dari kiper sampai pemain depan. Dan ini menurut saya akan masih berkembang, akan masih menjadi salah satu tim yang ditakutin sampai mungkin 4 tahun ke depan atau mungkin 8 tahun ke depan.
0: Oke, baik. Terima kasih Bung Estu atas analisisnya di penghujung acara pada Piala Dunia 2026 ini. Terima kasih sekali lagi. Selamat pagi Bung Estu.
1: Selamat pagi.

Cinta Merdeka. Ya, demikian pendengar, tibalah kita di penghujung perjalanan panjang pesta bola dunia. Dan setelah berminggu-minggu kita bersama menyaksikan setiap gol, setiap kejutan dan berbagai macam. Dan malam ini menjadi penutup, dini hari ini menjadi sebagai penutup ya, dari sebuah pesta sepak bola terbesar di dunia. Atas nama seluruh keluarga besar LPP RRI, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda yang telah setia menemani siaran kami. Terima kasih juga untuk setiap pendengar yang memilih tetap bersama kami, yang mengirimkan komentar, opini, prediksi, kritik, dukungan, hingga berbagai euforia sepak bola bersama kami. Terima kasih juga kepada seluruh narasumber, pengamat sepak bola, produser, teknisi, pengarah acara, dan seluruh kru yang telah bekerja di balik layar sehingga pesta bola dunia dapat hadir menemani masyarakat Indonesia dari awal hingga partai final. Dan juga, sekalian dengan hal tersebut, saya Wisnu Wardana pamit undur diri dari Indonesia Menyapa Dini Hari, dan sesaat lagi rekan saya Bung Zaini akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Pagi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3.

0: Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama saya Ratna Risampang pagi hari ini. Dan tadi kita sudah mendengarkan ya pertandingan Piala Dunia antara Argentina dan juga Spanyol yang dimenangkan Spanyol pendengar ya. Bagaimana nih para pendukung Argentina? Ya, nampaknya ini kalau kita perhatikan ya di beberapa hari ini berapa story juga mereka lebih memilih Argentina. Ternyata hari ini pagi ini kesebelasan kesayangannya tim kesayangannya ternyata kalah ya. Oke. Apapun itu namanya bola. Bola tuh bola pendengar ya. Kita tidak bisa memprediksi siapa yang menang siapa yang kalah. Apapun itu, nah kita jadikan apa ya sebagai motivasi, sebagai juga referensi bagi Anda khususnya para pecinta sepak bola pendengar. Oke, yang pasti kita kembali ke program berikutnya sampai pagi hari ini. Mudah-mudahan nih tayangan kalau berapa bulan? 40 hari ya. Oke. Semuanya tetap semangat dan ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua ya para pecinta sepak bola pendengar. Oke, Sampang Pagi hadir dan seperti biasa kita akan masuk di program berikutnya yaitu tentang Mutiara Pagi. Maksudnya program Mutiara Pagi hari ini dan juga masih banyak program lainnya akan hadir temani Anda. Namun sebelum kita mulai Mutiara Pagi, kita akan dengarkan Murotal Pagi hari ini. Yang pasti jangan kemana-mana karena masih banyak program lainnya dan juga berbagai acara tentunya ya di Pro 1 Informasi dan Inspirasi. Tetap selalu stay tune di 100,8 MHz Pro 1 ke Informasi dan Inspirasi.
1: Sampang Pagi ini

بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا

ويعلمهم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسول

قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون.

وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI yang berbahagia, pada kesempatan pagi ini, perkenankanlah saya, Haji Fauzan, SSMPD, penyuluh agama Islam, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerampenang, mau menyampaikan tentang hati yang bersih atau qalbun salim. Sahabat muslim yang berbahagia, barangkali kita sering mendengar dari para da'i, mubaligh, penceramah, dan lain sebagainya yang menyampaikan bahwa ketika kita wafat dan meninggalkan dunia ini, tidak ada harta sekecil apapun yang dapat dibawa ke akhirat. Mungkin harta tersebut bisa dimasukkan ke dalam kuburan, namun tidak ke alam selanjutnya. Sahabat muslim yang berbahagia dan pemirsa RRI Kabupaten Sampang, berbicara mengenai alam akhirat pasca kematian, ia adalah sesi final dari perjalanan hidup seorang manusia. Apakah yang menyambutnya nanti malaikat penjaga pintu surga atau na'udzubillah? Mungkin penjaga neraka. Tidak ada yang tahu mengenai hasil akhirnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diperintahkan untuk sebanyak-banyaknya beramal ketika dunia, khususnya adalah sholat yang kelak dihisab pertama kali di akhirat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim, inna awwalama yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati min amalihi sholatuhu. Artinya, sahabat muslim, sungguh amalan pertama yang dihisab pada hari kiamat nanti adalah sholat. Hadis di atas jelas sekali menegaskan bahwa sholat dalam amalan pertama yang dihitung di akhirat. Setelah sholat, ada beberapa amalan lain yang sangat sentral, yaitu zakat, puasa, naik haji, dan ibadah-ibadah surah, baik bersifat individual maupun sosial. Sahabat muslim dan pemirsa RRI yang berbahagia, namun ada satu bekal akhirat yang sangat penting bagi setiap muslim. Ia melihat remeh dan kasat mata, namun menjadi kunci keselamatan di akhirat nanti. Dia adalah hati yang bersih, qalbun salim, atau selamat yang dalam baca, yang dalam bahasa Al-Quran biasanya disebut dengan kalimat yang sampaikan barusan, qalbun salim, atau dalam hadis Nabi disebut dengan salamatus sadr. Keduanya memiliki makna yang sama. Kemudian sahabat muslim, mengenal hati yang bersih, Allah menyebutkan kata qalbun salim dalam Al-Quran surah As-Su'ara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tukhzini yawma yub'atsuna yawma la yanfa'u malun yawma la yunfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Artinya, janganlah engkau hiraukan, janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna pada hari kiamat kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Sahabat muslim yang berbahagia, ayat di atas berlatar belakang tentang doa Nabi Ibrahim alaihissalam supaya kelak di hari kiamat tidak dihinakan Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam karyanya At-Tafsir Al-Munir menyebutkan makna kata qalbun salim dalam ayat tersebut. Sahabat muslim yang berbahagia, itulah penjelasan tentang bagaimana kita harus memiliki hati yang bersih, qalbun salim, karena hati yang bersih ini dijauhkan dari rasa iri, rasa dengki, dan rasa sombong. Dan hati yang bersih ini menjadi bekal utama untuk meraih ketenangan hidup dan menjadi bekal keselamatan fid dunya wal akhirah. Demikian sahabat muslim yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ada penyampaian baik berupa ayat ataupun hadis ataupun pengertiannya yang kurang tepat atau bahkan salah, al-fakir karena keterbatasan saya sendiri. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI.

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bahwa dalam kehidupan itu tidak serta merta kita menerima enaknya, nikmatnya saja, tapi ada harus ada usaha dari situ, dan itu harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Dan ternyata juga tidak baik ketika kita menanamkan kepada anak kita itu sesuatu hal yang selalu dimanja, apa-apa diturutin, dan akhirnya dia merasa bahwa ya dia terbiasa menikmati sesuatu yang nyaman, sesuatu yang enak, sehingga ketika dia merasa kecewa, ketika mereka merasa bahwa kebutuhannya tidak dipenuhi, itu akan down seperti itu. Maka bagaimana orang tua bijak dalam mendidik anak-anak kita, ya ajarkan kepada anak-anak kita bahwa dalam hidup itu memang harus ada usaha yang harus kita perjuangkan.

0: Biasanya pemirsa pemerintah kabupaten itu mana terus melakukan pembinaan dengan desa kelurahan dalam kehidupan. Seluruh koperasi telah terbentuk antara pemerintah dan yang berbiasakan kasih dan koperasi yang mampu. Itu laporan.
1: Pemerintah Kabupaten Sumenep mencatat sebanyak 234 koperasi desa kelurahan Merah Putih KDKMP telah terbentuk di seluruh desa dan kelurahan. Saat ini pemerintah memfokuskan langkah pada percepatan operasional seperti melalui pembangunan gerai, penyediaan sarana pendukung, serta peningkatan kapasitas pengelola. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep, Makanji menjelaskan operasionalisasi KDKMP dilakukan secara bertahap dan berjalan seiring dengan program pemerintah pusat melalui Agdinas, khususnya dalam pembangunan gerai serta pengadaan sarana dan peralatan pendukung. Selain itu, pemerintah Kabupaten Sumenep juga memberikan dukungan melalui pelatihan teknis dan pembinaan kepada para pengelola koperasi. Langkah tersebut dilakukan agar sumber daya manusia yang mengelola KDKMP memiliki kemampuan yang memadai saat koperasi mulai beroperasi. Berdasarkan data terbaru, sebanyak 48 gerai KDKMP telah selesai dibangun dan siap digunakan. Sementara itu, 201 gerai lainnya masih dalam proses pembangunan di berbagai wilayah kabupaten Sumenep. Operasi dekat jalan terakhir dalam KDKMP itu secara jumlah 334 sudah terbentuk, termasuk tidak lanjut yang lain dalam rangka operasi.

0: tidak tuntas tak 100% itu tanpa pengelolaan gerai. Pemerintah Kabupaten Sumeneb berharap percepatan pembangunan gerai yang diiringi penguatan kapasitas pengelola dapat membuat seluruh KDKMP segera beroperasi secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan ekonomi masyarakat desa.
1: Hingga pertengahan tahun 2026, gerai koperasi Merah Putih yang telah selesai dibangun di Kabupaten Pamekasan mencapai 130 unit dari target 189 KMP. Komandan Kodim 0826 Pamekasan Letkol Kap Agus Wibowo Hendrakopo melalui bagian penerangan Pelda Dadang Darmawanto mengatakan, selain pembangunan fisik, pemerintah juga telah menyalurkan fasilitas pendukung operasional.
2: Kalau yang satu roda 6, terus satu roda 4, dua roda 3, sama alat perlengkapan beras dan alat sepat pinjam.
1: Menurutnya, penyaluran fasilitas secara bertahap guna memastikan seluruh koperasi yang telah dibangun dapat segera beroperasi secara

0: menurut saya kita sudah bekerja pemerintah pusat. Namun bagaimana keberadaan federasi kita yang katanya sebagai kekuatan ekonomi masyarakat kita mampu memberikan kepercayaan penuh terhadap masyarakat kita agar keberadaannya mampu menjadi motor penggerak ekonomi kita dan berdaya kita.
1: Saya Ibu Aryani, saya dengar keberadaan federasi desa merah putih di Kabupaten Sumbar sepertinya tidak ada yang rampung. Namun kenapa sampai saat ini masih tertunda? Harapan saya Pak Langsung segera berkreasi agar program pemerintah pusat ini bisa cepat dirasakan manfaatnya. Yang penting seluruh masyarakat memahami arti dari federasi desa merah putih tersebut.
2: Saya di mana realisasi koperasi merah putih, saya hanya bisa berharap adanya koperasi desa merah putih mampu merubah ekonomi desa dan keberadaan koperasi merah putih ini bisa diterima dan dipahami oleh masyarakat desa. Serta menurut saya ini harus dilakukan sosialisasi

0: Pendengar pemirsa, koperasi memang butuh, jangan sendirian diri, harus bersama. Kita bisa besar pendapat dengan segenap hari.
1: Selamat pagi. Koperasi Merah Putih hadir dengan sebuah harapan besar, bukan sekedar menambah jumlah koperasi di Indonesia, melainkan membangun pusat ekonomi baru yang tujuh dan desa dan kelurahan. Gagasannya jelas, ekonomi rakyat harus dikelola oleh rakyat untuk kesejahteraan rakyat. Namun keberhasilan koperasi putih tidak diukur dari banyaknya koperasi yang terbentuk. Ukurannya adalah seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Apakah petani lebih mudah menjual hasil panen? Apakah nelayan memperoleh harga yang baik? Apakah pelaku UMKM semakin mudah akses permodalan dan memperluas usahanya? Disinilah tantangan sebetulnya dimulai. Koperasi Merah Putih membutuhkan pengelolaan yang profesional, transparan dan akuntabel. Pengurus harus mampu membangun kepercayaan anggota, mengelola usaha secara sehat, serta memanfaatkan teknologi koperasi tidak tertinggal oleh zaman. Koperasi Merah Putih juga tidak boleh hanya menjadi simbol atau proyek saat, yang harus menjadi lembaga ekonomi yang hidup, mampu menciptakan lapangan kerja, menggerakkan potensi lokal, dan memperkuat tentang ekonomi masyarakat, desa maupun lahan. Jika dikelola dengan sungguh, koperasi Merah Putih bukan hanya menjadi program pemerintah, tetapi dapat menjadi tonggak kemajuan ekonomi. Sebab ekonomi yang kuat bukan hanya dibangun dari kota besar, dan juga dari desa-desa yang sendiri, produktif, dan mampu berdiri di atas kekuatan kebersamaan. Itulah semangat yang terus dijaga dalam perjalanan koperasi. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Ada masih bersama kita masyarakat, mana berbicara kami beralih ke informasi. Sebanyak 27 terduga pelaku dugaan pemerkosaan terhadap seorang anak perempuan usia 15 tahun di Kabupaten Sampang berpotensi jadi hukuman yang berat. Karena tindak seksual diduga dilakukan secara kelompok, ulang kali Direktur RSUD Indonesia, Profesor Dr. Siti Aminah Tardi. Ketentuan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana seksual. Ancaman pidana dapat ditambah sepertiga apabila kekerasan seksual dilakukan lebih dari sekali, dilakukan oleh dua orang di secara sama, maupun dilakukan terhadap anak. Meski demikian, Siti mengingatkan pendidik agar menerapkan ketentuan hukum secara cermat juga mampu kebebasan akan dilaksanakan yang mendorong pendidik mengalami masing pelaku sebelum menetapkan pangkal tindakan serta melibatkan ahli terkait dalam proses penanganan. Jumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Sampang terus bertambah. Digitalisasi menjadi fokus utama untuk mendorong
1: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang mendorong pelaku UMKM beradaptasi dengan teknologi digital. Hingga pertengahan Juni 2026 tercatat sebanyak 37.214 unit usaha aktif. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Sampang, Edi Haryati, menjelaskan pelaku usaha tersebut menyambut wira usaha baru pada tingkat minimal hingga usaha menengah berkembang. Menurut Edi, UMKM memiliki peran penting

0: Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
1: Dalam mencuci obat.

kendali fungsi dengan penularan fisik, termasuk penerapan membantu mendorong pemulihan keluarga yang mengalami gangguan jiwa. Maka ini diharapkan dapat mempercepat penemuan

0: dengan pemirsa, pemirsa olahraga masyarakat ini sudah berkesempatan mendorong olahraga kaki menjadi ikon di Instagram. Selengkapnya disampaikan. Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia, Kormi Kabupaten Semenap Imam Sofi, mengapresiasi tinggi turnamen bola kaki dalam rangka hari ulang tahun Korem 084 Baskara Jaya yang kini resmi masuk dalam kalender event pemerintah daerah. Turnamen yang berlangsung di Desa Jipo, Kecamatan Rubadi tersebut disambut antusias oleh masyarakat. Kompetisi ini diharapkan menjadi pemantik semangat bagi klub-klub kaki di seluruh pelosok Semenap agar olahraga tradisional ini kembali tumbuh dan berkembang. Imam juga berharap pemerintah Kabupaten Semenap melalui Kormi dapat menjadikan kegiatan ini sebagai agenda tahunan agar kelestariannya terus terjaga. Selain melestarikan budaya agar tidak punah, format turnamen ini dinilai efektif dalam mendongkrak sektor ekonomi lokal.
1: Olahraga

Lebih lanjut, Imam meminta seluruh klub bola kasih di Kabupaten Sidenap untuk tidak hanya aktif berlatih saat menjelang kompetisi, melainkan menjadikan olahraga ini sebagai aktivitas rutin harian di lingkungan masing-masing, sehingga olahraga regional ini bisa menjadi barometer ikon

dan sarana dan bisa melihat kondisi lapangan yang di dari lantai satu itu mengatur yang mewakili ya. Kebersamaan Anda.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
2: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
1: Yo jangan toh, masuk aja.
3: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
1: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
3: Pak, itu motor tua kamu.
2: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
3: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
2: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
3: Kamu kerja apa sekarang?
2: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
1: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo. Kayak mandiin murai aja.
3: Panggilin Ningsih. Kasian nih nak Bejo nunggu lama.
1: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti

Baik pendengar, masih di Sampang Pagi hari ini ya, di hari Senin di 20 Juli 2026 ya. Selamat pagi semuanya, selamat memulai aktivitas Anda ya. Hari Senin seperti biasa banyak ya kegiatan, banyak pekerjaan yang mungkin harus Anda lakukan. Mengawali pagi dengan apa ya, yang semangat-semangat, yang indah-indah, yang ceria, ini juga berpengaruh pendengar agar kita bisa melaksanakan rutinitas ini dengan penuh kecerahan juga pendengar. Hasilnya kalau kita hati kita cerah, gembira, hasilnya pun juga insya Allah akan memuaskan seperti itu pendengar ya. Oke, untuk cuaca pagi hari ini agak sedikit adem karena tadi malam sempat agak gerimis pendengar ya. Untuk wilayah Sampang dan sekitarnya, jalan raya masih nampak basah akibat curah akibat gerimis yang terjadi tadi malam ya. Ini terjadi sekitar sekitar pukul 11-12 seperti itu pendengar. Tapi ini meskipun cuaca dingin, meskipun cuaca tadi malam sempat agak gerimis, tapi ini tidak menyudutkan para pecinta bola untuk menyaksikan final Piala Dunia 2026 pendengar, yang digelar yang mereka, maksudnya mereka nobar ya di Alun-Alun Trunojoyo Sampang. Bahkan sejak tadi pagi pun ya mereka masih anteng untuk menyaksikan idolanya berlaga di final Piala Dunia 2026 pendengar ya. Oke, semuanya selamat pagi aja. Yang pasti tetap semangat. Jangan lupa untuk sarapan, karena sarapan itu penting daripada harapan. Oke, semuanya tetap semangat pendengar ya. Kita akan hadirkan berbagai informasi tentang cuaca seperti di mana untuk hari ini ya. Untuk wilayah Sampang dan sekitarnya, maksudnya Bangkalan juga ini cerah ya. Sampang cerah berawan sepanjang hari, tidak dapat ternyata hujan ya, kan namanya juga perakiran cuaca pendengar ya. Dan semuanya sekali lagi untuk tetap waspada, berhati-hati, tetap ada selalu informasi resmi dari BMKG, karena tentu seperti yang kita himbau ya, kita sering himbau, dan juga dari BMKG juga menghimbau untuk tetap selalu update informasi, karena bisa saja cuaca ini bisa berubah pendengar ya. Tetap jaga kesehatan juga, tetap jaga pola makan juga, istirahat yang cukup ya jika Anda keluar rumah, karena memang kalau siang hari cuaca lumayan panas pendengar ya. Jadi lindungi Anda, misalnya yang Anda yang akan keluar rumah menggunakan baju yang bisa menutupi, maksudnya apalagi berkendara ya. Nah, gunakan helm, pengaman tangan juga, kaos tangan ya, juga baju atau jaket, sepatu juga pendengar ya. Sekali lagi untuk tetap selalu perbanyak minum air putih, jangan sampai Anda dehidrasi pendengar. Yang pasti masih banyak informasi lainnya, jangan kemana-mana, tetap selalu stay tune di 100,8 MHz Pro 1 untuk informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh,
3: ini gelombang
2: aplikasinya
3: gak
2: bisa dibuka.
3: Mana
2: dong? Mana-mana-mana, coba
3: perakhiran
2: lihat. Ini aplikasinya minta update. Kok belum di-update sih?
1: Masa sih?
2: Iya.
1: Perlu ya di-update?
2: Iya,
1: nanti memori laptopku penuh.
2: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh di-update, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Halo?
2: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo?
1: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
4: Ah, yang benar.
5: Oh, no.
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.